0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, selamat pagi. Saya Erika Rosa di 911 Hot News jam 7 pagi. Proyek bangunan parkir di saluran irigasi Jalan Semeru Kota Malang belum dibongkar. Satpol PP Kota Malang masih belum membongkar proyek bangunan parkir yang posisinya di atas saluran irigasi karena masih menunggu rekomendasi teknis dari PUPR. Kata Kasatpol PP Kota Malang Heru Mulyono, kewenangan sebenarnya ada di provinsi. Sementara itu, sebelumnya pemerintah telah membuat berita acara kesanggupan pemilik untuk membongkar secara mandiri dengan tenggat waktu 1 bulan. Beberapa daerah di Jawa Timur siaga kekeringan dan mengajukan bantuan air bersih. Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur Gatot Subroto menyampaikan, dampak musim kemarau sudah meluas di beberapa kabupaten dan juga kota dengan pengajuan bantuan dropping air bersih mulai masuk di wilayah yang mengalami kekeringan kritis. Wilayah-wilayah yang sudah mendapat distribusi air bersih setelah pengajuan seperti Kabupaten Bojonegoro, Bondowoso, Probolinggo, dan Pasuruan. Gatot menekankan koordinasi bersama dengan BPBD di tingkat kabupaten dan juga kota sekarang ini terus diperketat untuk memetakan wilayah rawan baru agar penyaluran bantuan logistik air bersih bisa berjalan tepat sasaran. Lebih lanjut, masyarakat dihimbau untuk mulai bijak dan juga menghemat penggunaan air bersih selama masa siaga dengan antisipasi dini juga disiapkan untuk menghadapi potensi puncak musim kemarau di beberapa waktu ke depan. Rusia mengirim serangan masif ke Ukraina dengan melepaskan puluhan rudal dan ratusan drone. Gempuran udara terbesar ini tercatat melanda sejumlah wilayah strategis kemarin dan memicu aktivasi sistem pertahanan udara secara penuh. Presiden Ukraina Vladimir Zelensky menyampaikan, serangan udara terkoordinasi sengaja ditargetkan Rusia untuk melumpuhkan total objek vital dan juga infrastruktur energi negaranya. Kata Zelensky, intensitas serangan yang melibatkan 70 rudal dan juga 611 drone itu menjadi bukti bahwa Rusia masih terus berupaya menekan titik lemah pertahanan domestik Ukraina. Lebih lanjut, Ukraina sekarang ini kembali mendesak negara sekutu barat untuk mempercepat pengiriman tambahan sistem pertahanan udara untuk melindungi warga sipil dari potensi gempuran susulan. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi, saya Erika Rosa, selamat pagi.
0: One Hot News.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini tanggal merah ya, lalu lintasnya lumayan sepi. Tadi saya melintas mulai dari Jembatan Tunggul Mas, kemudian juga Jalan Raya Telogo Mas. Kondisi lancar, cenderung lengang, karena barangkali hari ini juga banyak yang libur. Tapi mungkin yang juga sudah memulai perjalanan, karena kalau libur begini, itu dengan kondisi jalanan yang relatif sepi, kadang pengguna jalan mereka memacu kendaraan dengan kecepatan maksimal. Sementara ada beberapa orang yang mereka itu memanfaatkan hari liburnya dengan berolahraga, termasuk berolahraga melintas di beberapa ruas jalan ya. Ini memang agak ngeri-ngeri sedap begitu. Ada beberapa orang yang lagi olahraga, lari, lalu juga kendaraan lumayan kenceng-kenceng, termasuk Jalan Raya Telogo Mas loh ya. Tadi ada beberapa yang juga memanfaatkan waktu paginya dengan berolahraga. Yang lagi olahraga mungkin lebih hati-hati, tentunya juga lebih waspada, apalagi kalau yang olahraganya itu di jalan raya. Sebenarnya kalau mau lebih aman kan ada banyak ruang terbuka hijau ya yang bisa kita manfaatkan. Atau mungkin bisa juga di beberapa ruas yang ada jogging tracknya. Sekarang ini kan beberapa perumahan sebenarnya mereka salah satu fasum atau fasilitas umumnya itu juga ada jogging track, apalagi beberapa perumahan elit. Dan ini juga terbuka untuk masyarakat secara umum. Jadi barangkali kalau yang mau berolahraga, bisalah ya memanfaatkan lokasi-lokasi yang sekiranya lebih aman kawan. Termasuk di Malang ini ada beberapa kafe kan ya, yang mereka itu juga menyediakan arena jogging track di sana. Kita bisa menikmati suasana alam, kemudian juga bisa olahraga barangkali dengan lebih aman. Karena olahraganya di tempat khusus untuk olahraga, di jogging track, bukan di jalan raya. Mungkin juga yang pagi hari ini tadi sudah memulai perjalanan dan Anda sudah memantau juga bagaimana situasi dan kondisi di sekitar Anda pagi hari ini. Tadi sudah mulai ramai juga. Atau mungkin sama kayak saya nih, sepanjang jalan kok tadi lumayan lengang ya kondisinya ya. Yang lagi perjalanan boleh juga kawan, Anda bisa berbagi informasi bersama dengan kami. Termasuk bukan hanya informasi lalu lintas, barangkali Anda juga punya beberapa informasi yang berkaitan dengan Malang Raya nih, yang sekiranya mau disuarakan boleh. Bisa bergabung juga pagi hari ini di program Ijen Talk. Saya Erika Rosa, kawan bersama dengan Anda. Untuk informasi boleh Anda sampaikan lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Boleh chat, boleh voice note, atau juga boleh gabung langsung di line telepon.

0: Aktivitas di hari Selasa kawan di tengah tanggal merah 1 Muharram 1448 Hijriah. Hari ini ada acara juga tidak ya di sekitar Anda? Biasanya sih tadi malam ya. Tadi malam ada beberapa acara mungkin di perumahan, kemudian juga di perkampungan. Ini untuk merayakan Tahun Baru Hijriah. Kalau dari yang saya tahu ini di sekitar saya sendiri ada beragam acara nih. Ada yang menggelar acara doa bersama, ada juga yang merayakan Tahun Baru Hijriah ini dengan berbalut budaya. Ada seperti apa ya namanya ya, seperti bancaan begitu. Jadi membawa sejumlah makanan, kemudian nanti saling bertukar makanan. Macam-macam ya cara merayakan Tahun Baru Hijriah. Bahkan di beberapa wilayah ini sudah mulai ada flyer, ada kirab gebrak suro begitu, gebiar suro ya. Nah ini kalau di daerah Anda juga ada tidak ya acara-acara serupa seperti itu kawan? Mungkin juga yang di Malang Raya khususnya. Di Malang Raya, walaupun ini satu kesatuan ya, Kota Malang, Kabupaten Malang, maupun juga Kota Batu, tapi bukan gak mungkin nih kalau cara merayakan Tahun Baru Hijriah itu dengan cara yang berbeda-beda atau cara yang beragam. Ada yang fokus bagaimana merayakan Tahun Baru Hijriah itu dengan berbagai aktivitas keagamaan. Ada ceramah agama, ada doa bersama, ada pengajian bersama, dan masih banyak lagi. Ada juga yang mereka ini memadukan perayaan Tahun Baru Hijriah itu antara keagamaan dengan budaya. Yaitu tadi ya, ada gebrak suro, ada juga seperti ya berbagi-bagi makanan begitu. Ada yang mereka itu berziarah ke makam leluhur yang memang dinilai ini makam orang yang berpengaruh di daerahnya. Nah, kalau di daerah Anda barangkali juga ada beberapa perayaan untuk Tahun Baru Hijriah kawan, boleh juga ya bisa sharing bersama dengan kami pagi hari ini di program Ijen Talk City Guide 911 FM. Untuk informasi lain pagi hari ini saya juga mau mengajak Anda kita sambung dulu bersama dengan PMI Kota Malang untuk kembali update bagaimana stok darah di PMI Kota Malang. Saya bersama dengan penanggung jawab urusan pengolahan darah dari PMI Kota Malang, Ika Setiana. Bu Ika, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak Erika.
0: Iya, Bu Ika, kita kembali update bagaimana untuk stok darah di PMI Kota Malang.
1: Baik. Berikut kami informasikan jumlah stok darah di UGD PMI Kota Malang sampai dengan pagi hari ini, Selasa tanggal 16 Juni 2026. Kami informasikan pula bahwa stok darah dapat berubah sewaktu-waktu. Berikut untuk produk whole blood, golongan darah A 15 kantong, golongan B 22 kantong, golongan O 28 kantong, dan golongan AB 9 kantong. Sedangkan untuk PRC atau sel darah merah, golongan A 141 kantong, golongan B 489 kantong, golongan O 260 kantong, dan AB 79 kantong. Untuk produk trombosit, untuk golongan A 29 kantong, golongan B 37 kantong, golongan O 60 kantong, dan golongan AB 13 kantong. Demikian Mbak Erika.
0: Baik, lalu Bu Ika untuk golongan darah yang paling dibutuhkan sekarang ini apa Bu Ika?
1: Untuk golongan darah kita semua memang membutuhkan ya Mbak, utamanya untuk trombosit, golongan darah A dan golongan AB, karena memang jumlahnya sangat sedikit sekali. Demikian Mbak Erika.
0: Kalau untuk kegiatan donor darah sendiri hari ini dilakukan di mana saja?
1: Ya, untuk kegiatan donor darah atau mobil unit di tanggal 16 Juni 2026 hari ini ada dua ya Mbak. Yang pertama di GKJW Gadang, alamatnya Gang 7A nomor 1 Gadang, dimulai pukul 8.30 sampai dengan 13 dengan target 30 orang. Sedangkan untuk yang kedua di BEM FEB Fakultas Ilmu Ekonomi Bisnis UMM di Masjid Abdul Soleh Al-Aulahi, Perum Adiyah Residen, Jalan Renang, Tasikmadu. Dimulai pukul 7.30 sampai dengan 12 dengan target 30 orang. Demikian Mbak Erika.
0: Syaratnya apa saja Bu kalau yang mau donor darah?
1: Baik, syarat untuk donor darah yang pertama harus sehat jasmani dan rohani, untuk usia minimal 17 sampai dengan 60 tahun, berat badan minimal 50 kilo, tekanan darah minimal 90/60, sedangkan yang tertinggi 160/100 mmHg. Untuk kadar hemoglobin minimal 12,5 gram sampai dengan maksimal 17 gram. Wanita tidak sedang hamil dan atau menyusui dan tidak sedang mengkonsumsi obat. Apabila mengkonsumsi obat bisa diberitahukan ke petugas di sana. Untuk istirahatnya minimal 5 jam ya Mbak, dan tidak sedang menderita sakit. Sedangkan untuk mendapatkan vaksin minimal 2-4 minggu terakhir. Jarak donor darah sebelumnya 60 hari. Demikian Mbak Erika.
0: Baik, itu tadi ya dari Bu Ika ya. Kemudian Bu Ika mungkin boleh dijelaskan juga terkait dengan pengolahan darah di PMI Kota Malang, itu prosesnya seperti apa?
1: Baik, untuk pengolahan di PMI Kota Malang, darah yang diterima dari donor, kita akan melakukan verifikasi, utamanya yaitu konfirmasi golongan darah. Apakah benar darah yang sudah didonorkan oleh pendonor itu golongannya sudah sesuai. Selain itu, akan ada pemeriksaan screening penyakit yang bisa ini melalui transfusi darah, antara lain yaitu hepatitis B, hepatitis C maupun penyakit-penyakit yang bisa menular lewat transfusi darah. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan penyakit yang menular lewat transfusi darah, kita akan mengolah darahnya untuk menjadi beberapa jenis atau komponen yang seperti yang saya sebutkan tadi Mbak, seperti PRC atau sel darah merah ataupun trombosit ataupun jenis komponen lain. Untuk penyimpanannya, kita akan simpan untuk PRC di suhu 2-6 derajat Celcius di cool room ataupun di blood bank. Untuk trombosit, kita akan simpan di suhu 20-24 derajat Celcius. Itu masa simpannya beda-beda ya Mbak. Kalau untuk PRC, masa simpannya kurang lebih 35 hari. Sedangkan untuk trombosit, itu masa simpannya cuma 5 hari. Jadi makanya untuk trombosit memang sangat dibutuhkan untuk setiap harinya. Sedangkan kita akan melakukan pendistribusian ke rumah sakit maupun ke bank darah rumah sakit. Seperti itu Mbak Erika.
0: Baik Bu Ika, terima kasih untuk informasinya di pagi hari ini. Kita sambung lagi besok pagi tentunya untuk terus memantau bagaimana stok darah di PMI Kota Malang. Selamat pagi Bu Ika.
1: Selamat pagi, terima kasih.
0: Kawan, itu tadi program kerjasama City Guide FM dan juga PMI Kota Malang. Nah, pagi hari ini kita juga akan sambung bersama dengan reporter City Guide. Kali ini ada Heri Prasetyo. Informasi dari Heri, polisi membongkar pencurian pick up di Kota Malang. Pelaku menggandakan kunci sebulan sebelum beraksi.
2: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Harry, silakan.
3: Polisi mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan mobil pickup di wilayah Blimbing, Kota Malang. Seorang pria berinisial MS 40 tahun, buruh harian lepas asal Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, ditangkap setelah diduga mencuri kendaraan milik seorang pedagang dengan modus menggandakan kunci mobil satu bulan sebelum beraksi. Pengungkapan kasus itu dilakukan jajaran Satreskrim Polresta Malang Kota bersama unit Reskrim Polsek Blimbing setelah kendaraan curian berhasil dilacak dan ditemukan masih berada di wilayah Kota Malang. Kasat Reskrim Polresta Malang Kota AKP Rahmat Aji Prabowo bilang, aksi pencurian bermula saat korban berinisial ASP 40 tahun, warga Kecamatan Blimbing, memarkir mobil pickup Daihatsu warna kuning bernomor polisi B1180CTX di lahan kosong belakang gudang kawasan Jalan Simpang Laksda Adi Sucipto pada Minggu Mei 2026 sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Saat diparkir, kendaraan dalam kondisi terkunci, bahkan pada malam harinya sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, korban masih melihat mobil berada di lokasi semula.
4: Dari hasil penyelidikan kami, tim opsional didampingi oleh unit Reskrim Polsek Blimbing, bahwa mobil tersebut kami mendapatkan informasi mobil tersebut berada di melintas di salah satu jalan di Jalan Lesan Pro. Kemudian pada saat itu juga tim kami bergerak langsung mengamankan mobil dan tersangka tersebut. Kemudian setelah diamankan dibawa ke Makobolsek Blimbing untuk penyidikan lebih lanjut.
3: Atas perbuatannya, kini tersangka dijerat pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang pencurian dengan pemberatan, ancaman hukuman paling lama 7 tahun penjara atau pidana denda paling banyak kategori 5 atau maksimal 500 juta rupiah. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
0: Kawan, itu tadi laporan dari reporter City Guide Heri Prasetyo. Informasi selengkapnya Anda bisa baca juga di website City Guide 911 FM.
2: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
6: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
7: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
6: Terus?
7: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
2: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
6: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
7: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
2: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
8: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah,
9: darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Galang Sandubari. Ribuan warga memadati Taman Blabagan Banyuwangi untuk menyaksikan pagelaran wayang kulit yang digelar dalam rangka menyongsong Hari Bayangkara ke-80 pada Sabtu 13 Juni 2026. Kegiatan budaya tersebut menjadi ruang silaturahmi antara kepolisian dan masyarakat sekaligus upaya nyata melestarikan warisan budaya bangsa di tengah arus modernisasi. Pagelaran wayang kulit menghadirkan dalang Ki MPP Bayu Aji dengan lakon Pandawa Bangun Praja yang syarat akan kesan kepemimpinan, keadilan, dan pengabdian kepada masyarakat.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Bupati Situbondo Yusuf Riwahyu Prayogo menargetkan produksi gabah tahun ini di Kabupaten Situbondo sebanyak 500 ribu ton, naik dari capaian tahun sebelumnya sebesar 321 ribu ton gabah. Ada sekitar 100 orang petani milenial di Situbondo hadir dalam acara peningkatan kapasitas petani. Kolaborasi antara Pemkab Situbondo bersama perwakilan Bank Indonesia BI Jember. Bupati Rio bilang kemajuan Situbondo sangat ditentukan oleh sektor pertanian. Oleh karena itu, petani harus ditingkatkan kemampuannya agar mampu meningkatkan produktivitas pertanian, khususnya padi dan jagung.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Sebanyak 183 petugas sensus ekonomi 2026 mulai diterjunkan di Kota Batu untuk mendata berbagai aktivitas usaha masyarakat. Pelepasan petugas dilakukan langsung oleh Wali Kota Batu Nur Rahman di Graha Pancasila Balai Kota Among Tani. Seluruh petugas yang berasal dari Kota Batu mengikuti pelatihan dan pembekalan dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Pendataan ini bertujuan menghasilkan data ekonomi yang akurat sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan daerah. Nur Rahman, Wali Kota Batu, menegaskan data yang valid sangat dibutuhkan untuk memetakan perkembangan sektor pariwisata, perdagangan, jasa, ekonomi kreatif, dan UMKM. Nur Rahman berharap sensus ini dapat mengidentifikasi potensi ekonomi yang perlu dikembangkan, sekaligus berbagai tantangan yang harus segera ditangani.
4: Dari Solo, Davin TR Radio Solo mengabarkan, ketidakpastian kondisi ekonomi membuat banyak pelaku UMKM di wilayah Solo Raya memilih menahan diri untuk mengajukan pinjaman ke perbankan. Bahkan, tidak sedikit pelaku usaha yang telah mengajukan kredit namun akhirnya memutuskan tidak mengambil fasilitas pembiayaan tersebut. Untuk mendorong kembali pertumbuhan ekonomi daerah, Pemkot tengah menyiapkan berbagai strategi pengembangan di Kota Solo seperti pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kawan, berhubung masih pagi, kemudian juga lagi tanggal merah ya, sepertinya memang kalau dilihat dari pantauan aplikasi pemantau traffic dan juga dari CCTV Malang Kota, lalu lintas pagi hari ini relatif aman dan lancar. Yang biasanya padat termasuk di sekitaran flyover Arjosari yang arah ke Karanglo, pagi hari ini kondisinya juga lancar. Sama sekali tidak ada antrian termasuk di depan Riverside maupun juga di depannya Adibudro. Jadi masih aman, barangkali Anda yang juga pagi hari ini mau perjalanan. Nah kawan, saya juga mengingatkan ini mumpung lagi libur ya, kayaknya saat yang tepat kalau Anda lagi punya rencana investasi, mungkin mau survei lokasi. Nah, Kota Batu ini tentu menjadi pilihan yang pas nih kalau yang mau berinvestasi. Tapi hati-hati, kalau mau investasi di bidang properti, jangan sampai malah boncos dan tidak produktif. Makanya pilih yang pasti-pasti saja. Ada Paramaland mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Ini hunian eksklusif, lokasinya di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai, kemudian lengkap dengan private pool, rooftop, dan juga smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas. Sekaligus kawan, di sana bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuno setiap harinya, dekat dengan Jatimpa Group dan legalitasnya aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sebagai aset di kawasan produktif Kota Wisata Batu. Info lengkapnya bisa cek Instagram di @paramapandermanhill atau bisa juga menghubungi 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di pagi hari ini. Tadi juga ada beberapa informasi yang masuk ya, salah satunya ada Pak Dila. Tadi sebelum ini saya juga sempat bahas, ini kan kita libur dalam rangka tahun baru 1 Muharram atau tahun baru Islam, dan biasanya di Indonesia termasuk juga di Malang Raya itu ada beragam perayaan tahun baru Islam. Tadi saya menanyakan kalau di sekitar Anda ada perayaan apa saja nih kawan. Ini tadi Pak Dila bercerita ya. Tadi Pak Dila mengirimkan voice note di jam 7 lebih 24 menit.
1: Selamat pagi Mbak Erika. Salam satu jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi juga Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau di daerah saya sini, kemarin di RW2 itu ada pengajian. Terus di sebelah di Kelurahan Mercosari ada acara pawai atau kirap Grebek Suro. Bukan gebrak suro, Mbak. Grebek Suro.
0: Iya, Pak.
1: Hari itu adalah budaya yang rutin dilaksanakan oleh orang Jawa atau ya orang Malang sini lah ya. Tapi begitu pun juga di daerah lain seperti di Ponorogo juga ada gerbek suronya, reoka, dan yang lain-lain. Jadi perlu kita lestarikan dan kita jaga budaya-budaya Jawa ini agar tidak punah dan tidak diakui oleh negara lain. Jadi ya mohon juga untuk orang-orang yang mungkin baru masuk Kota Malang atau para driver atau para pengendara jalan, seandainya ada acara-acara seperti kemarin itu, yang untungnya kalau Mercusari kemarin di dalam ya Mbak ya, jadi tidak menyebabkan kemacetan yang di jalan raya. Jadi sekali lagi harus saling menghormati dan saling menghargai lah. Bagaimanapun itu kalau seandainya lewat jalan raya dan menyebabkan kemacetan yang sangat parah, itu pun juga harus diapresiasi karena itu untuk menjaga kelestarian seni atau budaya di negara kita tercinta ini. Jangan sedikit-sedikit nanti ada kemacetan diprotes, terus ada bermacam-macam kegiatan yang dilaksanakan oleh warga sekitar, warga Malang, nanti ada yang protes lagi, dan itu sudah sebenarnya sudah dari dulu dilaksanakan rutin seperti ini gitu Mbak. Jadi ayo kita saling menghargai sesama warga Malang Raya gitu Mbak. Jangan sampai nanti kalau sudah diakui oleh negara lain, yang protes-protes di sini itu ikut bersuara

0: diakui seninya orang Jawa, kok diakui negara lain seperti itu. Jadi kita harus ikut melestarikan dan menjaga budaya dan seni di negara kita yang tercinta ini, gitu Mbak. Kalau protes ke yang atas sana saja, ke pemerintah itu. Okay. Itu saja Mbak pendapat saya. Dan tidak lupa juga, mungkin mulai bulan ini di daerah-daerah sekitar kita, di daerah Ndau, Landung Sari, dan yang lain-lain, mungkin di sekitar kita ini sebentar lagi sudah mulai eranya karnaval. Dan karnaval itu identik dengan sound system. Ya itu, sekali lagi yuk kita saling menghargai dan menghormati saudara-saudara kita yang melaksanakan atau menjaga budaya dan seni di daerah kita. Itu aja Mbak, terima kasih banyak. Salam satu jiwa, Arema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam satu jiwa, Arema. Terima kasih banyak Pak Dila sudah bergabung juga pagi hari ini. Iya ya, tadi tuh saya mau bilang Grebek Suro Pak, tapi gak tahu nih, tiba-tiba saya lupa Pak namanya. Jadi Gebrak Suro ya. Ya itu tadi, di Malang ini ada berbagai model acara untuk Grebek Suro Gawan, salah satunya seperti yang tadi diceritakan oleh Pak Dila. Yang menarik tadi Pak Dila menyampaikan, kalaupun ada acara Grebek Suro, Grebek Suro itu biasanya ada acara pawai ya, di berbagai daerah. Ini kalau yang kita dapat infonya itu rencananya di daerah Dau dan juga di Kelurahan Tunggul Wulung. Itu nanti juga ada acara Grebek Suro. Nah, tadi Pak Dila menyampaikan harapannya kalau ada acara Grebek Suro itu kalaupun nanti sedikit menghambat jalanan, ya jangan diprotes lah ya. Tapi Pak, barangkali ya sama-sama saling menghargai bagaimana Grebek Suronya jalan, kemudian pengguna jalan, itu juga mereka mendapatkan haknya untuk melintas dengan nyaman. Mungkin gitu kali Pak Dila ya. Ada berbagai strategi barangkali yang juga harus difikirkan terkait dengan bagaimana mempersiapkan jalur alternatif, kemudian juga menginformasikan sejak awal kalau di lokasi itu mau ada acara Grebek Suro. Acaranya jam berapa, rutenya di mana, supaya pengguna jalan itu juga bisa mengantisipasi. Kalau tidak ingin kejebak kepadatan, mungkin bisa cari jalur lain, tapi kalau memang harus lewat di sana, ya mau gak mau harus bersabar dulu. Yang penting infonya jelas, saling dikomunikasikan. Barangkali begitu kali ya Pak Dila ya. Terima kasih Pak Dila pagi hari ini juga bergabung bersama dengan kami di program Ijen Talk.

0: Wisdom.
1: Kalau saya itu memang dibentuk di rumah itu, pertama ya orang tua, khususnya ibu. Ibu saya dengan berbagai kedisiplinannya, ya kadang-kadang sikap agak keras kepada saya balik kadang-kadang. Agak keras aja masih, kadang-kadang kita masih ke kanan ke kiri, apalagi waktu itu kalau dibiarkan, dan itu menjadi terngiang, menjadi habit. Misalnya mulai kecil mau tidak mau saya harus bangun dan disuruh ke masjid untuk sholat subuh, harus itu. Terlepas habis subuh disuruh tidur lagi, tidak ada persoalan. Itu saya bayangkan membentuk siklus kedisiplinan. Nah, itu catatan-catatan yang tidak pernah hilang dalam kehidupan saya. Kemudian ya secara berkembang, saya sebetulnya sampai menemukan sebuah kesimpulan, doa saya adalah bagaimana sesuai dengan skenario Tuhan, skenario Allah. Caranya bahwa ya saya minta aja sama Tuhan diberikan yang paling baik. Kadang-kadang kan kita punya rencana, sebuah rencana A, ternyata tidak kita dapatkan, kita bisa stres, bisa kepikiran, bisa berdampak pada hal-hal yang mendegradasi optimisme kita. Tapi ketika kita berdoa seperti itu, jalan itu selalu ada akhirnya gitu. Misalnya ya saya pernah nyalek 2 kali juga, secara hitungan menang dan kuat, ternyata mungkin Tuhan punya rencana yang lain terhadap itu. Jangan-jangan ada doa-doa yang khusus dilakukan oleh orang tua saya terdahulu untuk tidak masuk di arah sana dulu mungkin saat itu gitu. Tapi saya tidak tahu, tapi itu tetap kan apapun yang terjadi, optimisme kita terhadap Allah itu yang harus muncul. Positive thinking, berbaik sangka itu. Jadi ketika itu optimisme itu ada, kita menjadi menjadi enak. Dan yang paling penting, pengalaman yang kita jalankan, pertama yang sering diajarkan oleh orang-orang tua dan teman-temannya orang tua, jangan iri terhadap rezekinya orang lain. Jangan sampai terlalu ngurusi terhadap rezekinya orang lain. Jangan mempersulit orang lain. Jangan mengambil haknya orang lain. Karena itu dosa-dosa komunal sifatnya. Dosa komunal itu tidak yang kepada yang bersangkutan saja, tapi kepada yang di belakang mereka itu. Nah, dari situ saya semakin yakin bahwa sebuah kebaikan pasti akan dibayar oleh kebaikan. Saya balik, ketidakbaikan pasti akan kita akan mendapatkan ketidakbaikan itu. Tapi ini tentu bukan hukum karma, tapi sebuah proses pembelajaran, kemudian proses kita diingatkan sama Tuhan, jangan merugikan orang lain. Saya Muhammad Nabil, Ketua Umum KONI Jawa Timur dan Wakil Ketua Umum KADIN Jawa Timur untuk Wisdom City Gate FM. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

Cuaca hari ini juga sangat cocok barangkali kawan, terutama untuk Anda yang hari ini merencanakan untuk jalan-jalan ya, menikmati hari libur dengan jalan-jalan. Cuaca di Malang Raya hari ini cenderung cerah, cerah dan juga cerah berawan dari mulai pagi sampai dengan sore hari. Ini merata di berbagai wilayah termasuk juga wilayah Klojen, Kedung Kandang, Blimbing, kemudian juga Sukun dan Lowok Waru. Hari ini nggak ada potensi hujan ya, termasuk di beberapa titik wilayah Malang Raya, baik itu di Kabupaten Malang, Kota Malang, maupun juga Kota Batu. Ada yang hari ini mau jalan-jalan mungkin? Nah, berbicara juga terkait dengan acara Suroan, kalau orang Jawa bilangnya Suroan ya, Tahun Baru Muharram. Kalau tadi Pak Dila sharing pengalamannya di daerahnya Pak Dila, ini juga ada berbagai kegiatan. Kemudian Pak Dila juga menyampaikan kemungkinan di daerah Dau, kemudian daerah mana lagi tadi ya. Biasanya daerah Dau, Semanding, dan sekitarnya itu juga ada kegiatan Grebek Suro di sana. Nah, kalau beberapa waktu yang lalu kawan, kita juga dapat ada salah satu pendengar, tapi saya lupa nih namanya ya, nanti sambil kita cek di database kami, ada yang menyampaikan kalau dari beberapa flyer acara Grebek Suro yang ada di Malang Raya, itu ada potensi kegiatan son horek. Bahkan saya juga dengar cerita dari teman, rumahnya itu di daerah Karangploso kawan, itu sudah sering kali ketika malam hari mereka mendengar seperti orang lagi latihan. Ini lagi latihan nari, perkiraan dia sih kayaknya ini untuk Grebek Suro, dan setiap malam itu juga ada suara seperti son-sonan begitu. Yang jadi catatannya masyarakat, termasuk yang beberapa kali juga kita terima, kalaupun nanti ada acara Grebek Suro, kemudian nyambung sampai dengan Agustus ada berbagai agenda karnaval, ya tentu kegiatan yang dilakukan itu harapannya sesuai dengan aturan. Di Malang Raya ini kan sudah ada aturan yang tegas, bahkan nanti biasanya ketika memasuki bulan Agustus itu juga ada surat edaran dari pimpinan daerah, baik itu dari wali kota maupun juga dari bupati. Nah, biasanya kalau dari tahun-tahun kemarin ini memang yang ditekankan adanya larangan untuk menggunakan son horek dalam berbagai kegiatan karnaval, pawai, dan sejenisnya. Harapannya ini benar-benar ditaati ya. Kegiatan berlangsung, kemudian kirab budaya ini juga tetap bisa berjalan, tapi tolong juga menghargai aturan yang ada, kemudian juga menghargai warga yang ada di sekitar. Karena kalau yang bicara son horek, itu kan seneng-senengnya iya, tapi ada loh kelompok-kelompok rentan yang barangkali juga harus kita jaga. Anak-anak, kemudian lansia, orang sakit, bagaimana dampaknya? Ini semoga yang juga dipertimbangkan ya, kegiatan tetap jalan, tapi mari kawan kita melaksanakan kegiatan dengan bijak tanpa merugikan orang lain. Barangkali begitu, mungkin ada yang juga punya informasi tambahan ketika bicara acara Grebek Suro, mungkin juga agenda karnaval, kan biasanya sudah ada tuh ya, berbagai flyer-flyer yang beredar, kalau Anda punya berbagai informasinya boleh juga Anda share bersama dengan kami. Ini tadi juga ada Pak Yogi, kalau Pak Yogi di jam 7 lebih 32 menit tadi menyampaikan sempat ketemu ada arak-arakan satu Muharram, ini melintas dari Kayu Tangan kemudian belok ke Jalan Semeru. Ini yang arak-arakan dari warga atau dari anak sekolah nih Pak Yogi? Kalau kemarin saya juga sempat melihat ada beberapa anak sekolah ya, yang mereka itu mengadakan arak-arakan, pawai atau sejenisnya lah ya, apa itu namanya. Mereka membawa spanduk untuk merayakan Tahun Baru Hijriah atau Tahun Baru 1 Muharram. Lalu juga kalau tadi malam sendiri, ini di wilayah saya, agendanya cukup simpel ya. Agendanya doa bersama, kemudian makan-makan bersama. Kalau di daerah lain, barangkali juga mau menambahkan kawan, tadi selain ada Pak Dila dan juga ada Pak Yogi, kalau di sekitar Anda, Tahun Baru Muharram, itu ada acara apa saja? Barangkali apalagi kalau ada acara yang sekiranya menggunakan badan jalan ya, boleh di-share
supaya masyarakat pengguna jalan ini juga bisa mewaspadai.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Hai hai kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Anda pasti sudah sering ya mendengar Kelurahan Sumbersari di Kota Malang, tapi tahukah Anda sejarah asal-usul penamaan Sumbersari? Sumbersari diambil dari kata sumber yang artinya mata air dan sari yang artinya bermanfaat bagi manusia. Dahulu, masyarakat Sumbersari sangat susah mencari air. Pada suatu hari saat kerja bakti, salah seorang warga menemukan air bersih yang terus mengalir tanpa henti di bawah pohon bambu dan jambu. Akhirnya, warga sekitar bergembira dan bersyukur atas air tersebut. Nama Sumbersari diberikan untuk mengenang kejadian itu. Kalau dari sejarahnya, kawan, terbentuknya Sumbersari berawal dari dua dusun, yaitu Dusun Pilang dan Dusun Tawangsari. Tapi sekarang Sumbersari sudah berkembang menjadi salah satu kelurahan yang padat penduduk di Kota Malang. Secara administratif, Kelurahan Sumbersari dikelilingi oleh kelurahan lain, seperti Kelurahan Ketawang Gede di bagian utara dan ada Kelurahan Gading Kasri di bagian selatan. Awalnya, kawan, Kelurahan Sumbersari masuk dalam wilayah Kecamatan Klojen. Tapi saat ada pemekaran wilayah di Kota Malang di tahun 1988, Sumbersari bergabung dengan Kecamatan Lowokwaru bersama 11 kelurahan lainnya. Kalau Anda, kawan, sekarang ini mau menelusuri Kelurahan Sumbersari, Anda bakal banyak menemukan warga yang menjadi pengusaha kos-kosan dan warung makan karena letaknya yang berdekatan dengan beberapa universitas besar di Kota Malang.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda, bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda, makasih Sanaflu.
3: Sama-sama, bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Kawan, terima kasih Anda masih bersama dengan kami pagi hari ini di program Ijen Talk. Nanti setelah ini kita juga akan sambung bersama dengan para narasumber. Hari ini topik bahasan kita di program Ijen Talk, kita berbicara tentang bagaimana solusi pengembalian fungsi jalan veteran. Ini lagi-lagi bicara soal jalan veteran ya, di mana kayaknya setiap hari PKL kemudian parkir liar yang ada di jalan veteran itu kok makin banyak. Kayaknya mirip kayak pasar lama-lama jalan veteran. Nah, ini beberapa kali disoroti oleh masyarakat, kenapa jalan veteran ini kok jadi seperti itu. Pada beberapa tahun yang lalu masih clear ya, kalaupun ada PKL itu masih 1-2. Nah, sekarang ini hampir sepanjang jalan veteran itu dipenuhi PKL. Kadang ada juga yang belinya dengan sistem drive-thru, seolah-olah dengan sistem drive-thru, akhirnya ya menghambat pengguna jalan yang ada di sekitar sana. Nanti kami akan ngobrol bersama dengan para narasumber. Kami undang dari pemerintah Kota Malang, kemudian juga ada dari DPRD Kota Malang, dan tentunya kami juga mengundang dari akademisi bidang sosiologi dari Universitas Merdeka Malang. Nah, Anda yang barangkali juga mau bergabung kawan, ini yang punya beberapa tanggapan dan juga punya beberapa masukan ya. Tadi malam sih kita dapat beberapa masukan dari kawan pendengar City Guide. Nanti kita bacakan, kita bahas juga bersama dengan para narasumber. Untuk yang mau bergabung boleh nanti bisa sambung lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Saya juga mau pantau kembali untuk kondisi lalu lintas di beberapa titik yang ada di wilayah Malang Raya, termasuk Kota Malang, Soekarno-Hatta yang biasanya ada kepadatan, pagi hari ini kondisi masih lancar dua arah. Kemudian kita ke Jalan Veteran ya, kalau di Jalan Veteran juga dua arah masih lancar. Ini ada sedikit antrian nanti menjelang traffic light ITN. Tapi selebihnya kondisi lalu lintas

masih terpantau lancar. Kawan, traffic report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation.

0: 911 Hot News.
1: Citygate 911 FM Gaiden for your life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan, Polres Malang tahan Kiai Ponpes Bulu Lawang terkait kasus asusila. Kapolres Malang AKBP Muhammad Tresdi menyebut pimpinan pesantren di Bulu Lawang sudah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan pencabulan terhadap santrinya. Dan saat ini tersangka sudah ditahan. Sementara sekarang pihak kepolisian masih membatasi informasi publik untuk menjaga sensitivitas perkara yang melibatkan anak di bawah umur. Kata AKBP Muhammad Taat, saat ini kasusnya masih dalam proses penyelidikan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polres Malang. Kawan, DPRD Jatim berencana melipat gandakan frekuensi reses anggota Dewan menjadi 6 kali. Rencana penambahan jaringan aspirasi muncul kemarin yang dipastikan akan ikut meningkatkan alokasi anggaran belanja daerah. Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Ani Maslaha mengatakan perubahan kuantitas reses dari 3 menjadi 6 kali dilakukan untuk memaksimalkan penyerapan aspirasi masyarakat di dapil. Kata Ani, penambahan intensitas kerja lapangan ini secara otomatis akan berkonsentrasi pada pembengkaknya beban anggaran operasional Dewan. Lebih lanjut, pihak legislatif kini tengah menggodok regulasi tata tertib baru agar penambahan anggaran ini tetap proporsional dan akuntabel. Kawan, kasus DBD di Indonesia sampai bulan Mei 2026 mencapai puluhan ribu. Kemenkes mencatat ada lebih dari 39 ribu kasus DBD yang terjadi di Indonesia terhitung mulai Januari sampai Mei 2026. Dari jumlah itu, ada 105 orang meninggal dunia. Tingginya kasus DBD mendorong Kemenkes memperkuat deteksi dini, respon cepat, sampai mengeluarkan strategi pengendalian di tingkat daerah. Kata Direktur Penyakit Menular Kemenkes Prima Yosefin, Indonesia sekarang menjadi salah satu negara dengan beban kasus DBD tertinggi di dunia. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi, saya Wulan Indriani, selamat pagi.
0: One Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Di City Guide 911 FM, inilah program informasi dan interaksi. Ijen Talk.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, pagi hari ini di program Ijen Talk, saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Hari ini kita mau talk show dan topik bahasan kita seputar solusi pengembalian fungsi jalan veteran. Bicara soal jalan veteran Kota Malang, kalau Anda barangkali juga yang sudah sering kali ya melintas di sekitaran jalan veteran, tentu tahu bagaimana kondisi terkini yang ada di sana, yang semakin hari ini makin mirip seperti pasar. Makin banyak PKL yang berjualan di sana. Bahkan kalau yang disoroti oleh masyarakat itu bukan hanya persoalan PKL yang semakin banyak, tapi terkait dengan parkir liar. Dan ada juga masyarakat yang akhirnya ketika banyak yang berjualan, kemudian masyarakat pun juga banyak yang beli di sana. Kadang dengan sistem seolah-olah drive-thru, mereka tidak turun dari kendaraannya, dan tentunya juga ini menjadi salah satu penghambat lalu lintas. Ini tadi kita baru saja dapat konfirmasi ya, hari ini kami juga mengundang Wali Kota Malang, tapi karena Pak Wahyu tidak bisa bergabung, hari ini diwakilkan ke Kepala Satpol PP Kota Malang, Heru Mulyono. Selain itu kawan, kita juga akan tersambung setelah ini bersama dengan Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, ada Pak Dito Arief. Kemudian juga kami mengundang dari akademisi, ada dosen sosiologi dari Universitas Merdeka Malang, Dr. Catur Wahyudi. Kita jeda dulu sebentar, nanti kita akan kembali bersama dengan Anda masih di program Ijen Talk City Guide 911 FM.

0: Kawan, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di program Ijen Talk. Hari ini kita bicara solusi mengembalikan fungsi Jalan Veteran. Kita bicara Jalan Veteran Kota Malang ya. Nah, bicara soal Jalan Veteran, tentu tadi sudah saya bahas juga problem yang ada di Jalan Veteran itu terkait dengan banyaknya PKL yang semakin hari makin menjamur, kemudian juga parkir liar yang rasanya kalau dari beberapa komentar masyarakat itu kalau boleh kita rangkum ada banyak yang kemudian dikeluhkan. Selain tentunya menghambat lalu lintas karena ada penyempitan jalan di sana, ini juga mempengaruhi bagaimana estetika kota. Di Jalan Veteran yang dulu clear dari aktivitas PKL, apalagi di sana itu kan kawasan pendidikan ya, sudah sangat cantik taman-taman yang ada di sana, tapi kemudian sekarang dipenuhi dengan PKL. Ada yang menyampaikan juga kok sekarang Jalan Veteran terkesan kumuh. Lalu ada juga yang pernah laporan, bahkan kirim video ke Radio City Guide. Persoalan PKL di Jalan Veteran itu bukan hanya soal mereka berjualan tidak pada tempatnya, tapi ketika mereka menjalankan aktivitas berjualan di sana, lalu juga banyak aktivitas jual beli yang ada di sana, salah satu dampaknya sepanjang Jalan Veteran itu banyak sampah sekarang. Jadi ada beberapa sampah, ada beberapa titik yang sampahnya berserakan. Tentu ini sangat berbeda ya kondisinya ketika kita bandingkan Jalan Veteran di beberapa tahun yang lalu. Mungkin boleh dicek juga kawan dari gambaran berbagai aplikasi bagaimana Jalan Veteran di 2 atau 3 tahun yang lalu dibandingkan dengan Jalan Veteran di tahun 2025 dan juga 2026 ini. Lalu bagaimana ya solusinya kita mengembalikan fungsi dari Jalan Veteran? Hari ini saya mau diskusi bersama dengan para narasumber. Ada Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arief Nur Rahmadi, SAP, MAP. Pak Dito, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Erika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak Heru, Pak Catur, selamat tahun baru Hijriah 1448.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dito, walaupun lagi libur tetap menyediakan waktu untuk ngobrol bersama dengan kami pagi hari ini. Gak ada agenda liburan Pak hari ini Pak?
1: Enggak, dan kan besok juga sudah normal lagi.
0: Iya.
1: Besok
0: baik.
1: Ada demo besar infonya.
0: Oh besok ada lagi pergerakan ya, masa Pak Dito.
1: Ya, kemarin kan kita sudah menerima aspirasi mahasiswa Brawijaya. Ada mungkin kurang lebih 500 sampai 700 orang. Besok kabarnya lebih besar lagi.
0: Baik. Dan apresiasi juga tentunya untuk dari DPRD Kota Malang yang juga begitu terbuka menerima aspirasi dari masyarakat termasuk juga suara dari para mahasiswa. Nah, selain ada Pak Dito di pagi hari ini, dari perwakilan pemerintah Kota Malang, sebenarnya kami kemarin mengirim surat untuk Wali Kota Malang ya, tapi kemudian baru dikonfirmasi pagi hari ini dari Wali Kota itu akan diwakilkan ke Kepala Satpol PP Kota Malang Pak Heru Mulyono dan juga Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang ada Pak Wijaya Saleh Putra. Saya sapa dulu Pak Heru, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Heru hari ini mewakili Pak Wali untuk ngobrol juga bersama dengan kami di Radio City Guide. Sehat Pak Heru ya?
2: Ya, alhamdulillah bisa bicara ini.
0: Alhamdulillah.
2: Karena, ya, suasana seperti ini, kondisi-kondisi cuaca, kemudian banyak tugas yang harus dilakukan, maka ini keseimbangan antara istirahat dengan aktivitas harus betul-betul jeli. Dan mohon izin, terima kasih, selamat pagi Mas Dito.
1: Pagi Pak Heru.
0: Iya, siap Pak Heru.
2: Ya, inilah kalau di Satpol PP nggak ada libur Pak Dito.
0: Oh gitu, nggak libur Pak ya, walaupun tanggal merah ya.
2: Iya, kerjanya 24 jam, 7 hari dalam seminggu. Ya ini hari ini dah biasa dan alhamdulillah kemarin aman Pak Dito ya kita ya. Pak Dito dalam gedung, saya di luar gedung.
1: Baik, siap. Juga di luar juga.
2: Iya, yang lesehan.
0: Oke, siap Pak Heru. Terima kasih juga untuk waktunya bersama dengan kami pagi hari ini.
2: Bu Erika, ini sebenarnya tadi kita kan ada instruksi dari Pak Mendagri untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan juga. kita ada nonton bareng ya. Mm. Nah, tadi malam Pak Wali sampai jam subuh tadi sebenarnya. Kita sampai jam subuh pagi, dan karena temanya adalah terkait dengan fungsi jalan, itu sebenarnya saya, Hasan Pak Bibi, dengan Pak Kadisub yang di... Yeah. Diberikan mandat untuk mengikuti kegiatan pagi ini.
0: Iya, siapa tidak masalah. Ini tadi dari ajudan Pak Wali juga menyampaikan permohonan maaf karena Bapak Wali Kota hari ini tidak bisa bergabung dalam diskusi pagi ini. Selain ada Pak Heru, ada Pak Wijaya. Pak Wijaya, selamat pagi, Pak.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Pak. Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dino, Pak Dito. Selamat pagi. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oke.
0: Iya, terima kasih juga Pak Wijaya sudah bergabung pagi hari ini. Selain itu, satu lagi narasumber kami pagi hari ini ada dari akademisi dosen sosiologi dari Universitas Merdeka Malang, Dr. Catur Wahyudi MA. Pak Catur, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Mbak. Assalamualaikum semuanya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kok agak kecil nih, Pak Catur ya?
4: Oh ya?
0: Nah, coba nanti sambil kita bantu di sini. Lagi di Jakarta ini, Pak ya?
4: Iya, betul.
0: Agenda dinas atau gimana nih, Pak Jador?
4: Ya, sedang berkunjung di rumah kedua.
0: Baik. Siapa, walaupun lagi luar kota, masih menyempatkan waktu ya bersama dengan kami. Terima kasih banyak. Untuk Anda kawan juga boleh untuk bergabung bersama dengan kami yang punya beberapa komentar atau barangkali juga punya beberapa masukan ya terkait dengan topik bahasan hari ini. Anda boleh sambung di WhatsApp 0811-3600-911. Kami menyarankan yang mau sambung lewat voice note maupun juga lewat line telepon. Saya ke Pak Heru dulu. Pak Heru, melihat kondisi di Jalan Veteran nih, Pak Heru, apa saja Pak yang sudah dilakukan dari Satpol PP terkait dengan penertiban khususnya ya, dan kenapa kok masih begitu kondisinya, Pak?
2: Terima kasih kepada pendengar semuanya, pada narasumber, berkaitan dengan tidak hanya Jalan Veteran sebenarnya, ada di daerah-daerah yang cukup representatif untuk melakukan usaha perdagangan, ya. Salah satunya usaha informal seperti ini, itu kondisi-kondisi yang sekarang ini, kondisi-kondisi perkembangan kota, kita tidak bisa menafikan sebuah upaya untuk mendapatkan penghasilan melalui usaha informal. Salah satunya para saudara kita yang memiliki usaha pedagang kaki lima. Sebenarnya bukan pedagang kaki lima ini, mohon izin Mbak Erika. Kita sudah melihat kondisi sekarang bukan pedagang kaki lima, tapi sudah merupakan usaha dagang yang layaknya sudah tidak kategori usaha kaki lima, atau boleh dikatakan sudah masuk UMKM. Nah, karena apa? Kalau usaha kaki lima sebenarnya kan dia tidak menggunakan kendaraan yang beroda, tidak kemudian lapaknya hanya 5 langkah dan seterusnya, 5 itu ya, tapi sekarang kan sudah pakai mobil, pakai roda 3, yeah, pakai roda 2 yang apa, dengan obrok yang mudah bergerak. Kalau kaki lima biasanya kan dengan tenda ya, dengan hanya jalan kaki dan seterusnya. Jadilah perkembangannya lah. Dengan kondisi karakter pedagang seperti itu, kalau kita ngomong pedagang ya, kita ngomong sesi pedagang, maka mereka mudah bagi mobiling. Kalau boleh singkatnya nomaden. Nah, saya sepakat dengan sampaikan Pak Dito beberapa waktu yang lalu di media, saya lupa, bahwa ini bukan kategori PKL, tapi kategori sudah UMKM. Nah, otomatis penanganannya berbeda, pendekatan kita juga berbeda. Nah, khusus yang di veteran, kalau sudah yang dilakukan oleh Satpol PP, itu kita sudah melakukan penghaluan istilahnya. Kita menghimbau untuk mereka tidak berjualan. Gitu ya. Ya, baik dengan skala kecil, dengan teman-teman kami patroli ya 4-3 orang, maupun dengan skala besar. Seperti kemarin kita lakukan penertiban. Saya dengan Pak Wijaya itu bergerak dengan jajaran yang lain itu, nah, itu kita lakukan. Tapi setelah kita bergeser, karena kita harus menangani, harus mengamankan UNRAS kemarin, ya kembali lagi. Sore kita, tim kami jalan ke situ lagi, mereka berbalik lagi. Itulah karakter sekarang para pedagang, ada kutip PKL itu, sebenarnya bukan PKL kalau saya melihatnya, itu yaitu satu. Yang kedua, mereka itu kadang-kadang hanya pekerja. Ya. Karakternya mereka kalau dulu pedagang itu untuk dirinya sendiri, ya. Itu jadi dia menyiapkan segala macam untuk diri. Jadi risiko-risiko dia tanggung sendiri, otomatis sekarang enggak karena mereka rata-rata pekerja. Saya sebut pekerja kenapa? Karena ini kebanyakan di daerah situ adalah es kopi yang roda tiga dengan kendaraan sepeda motor modifikasi maupun pabrikan. Mereka hanya bekerja. Nah, pada saat kita nindak, ini kita juga harus kadang-kadang kita dilematis. Ya. Karena yang nanggung mereka lah, ini yang menjadi pertimbangan. Tapi kami tidak akan melihat itu semua kok gara-gara itu terus Satpol PP pembiaran, tidak. Kita tidak membiarkan. Tapi lebih banyak bagaimana kita bekerjasama dengan pihak yang lain. Itu baik. Mbak Erika. Jadi karakternya pedagang berbeda. Kalau dari sisi kendaraan nanti monggo dari Pak Adisub.
0: Baik, tadi disampaikan Pak, sebenarnya selama ini Satpol sudah menghalau dengan berbagai upaya patroli dan lain sebagainya. Seberapa sering Pak upaya itu dilakukan?
2: Setiap hari, Pak. Jadi gini, kita itu sebenarnya ada teman-teman kami yang namanya tim Cobra itu, ya. Itu melakukan patroli itu, kan itu kita ada dua sip ya, mulai jam 7 pagi sampai jam 23.00. Jadi teman-teman itu pada saat memulai tugas atau di dalam sipnya itu melakukan patroli di daerah situ, itu minimal dua kali dalam dia mulai dalam sesi tugasnya. Jadi kalau satu hari 4 kali sebenarnya kita lakukan.
0: Belum satu lagi hari kalau 4 kali, Pak ya?
2: 4 kali, belum lagi kalau ada pengaduan yang sewu kadang sedikit menyampaikan. Kita memang sedikit agak langsung satu, tapi kadang-kadang kita memonitor di radio, oh ini gini, teman-teman yang lain namanya tim beruang juga bergerak ke situ. Nah ini, jadi, nah ini, kami sebenarnya mohon izin Pak Dito, kita itu sakit Pak Dito, tatkala kita harus mengajukan ataupun teman-teman atau saudara kita yang berdagang di situ, kemudian kita ajukan sidang, tapi sakit Pak Dito. Sakitnya apa? Kasihan. Karena ya didenda, ya, denda itu, ya, kemudian selama tenggang waktu, dia nggak boleh jualan alat kita simpan barang buktinya, kemudian sampai dengan proses tipiring itu kan ada waktu jeda Pak Dito. Itu kasihan mereka nggak bisa bekerja. Nah, ini dilematis. Tapi kalau nggak begitu juga kita mencari efek jeranya bagaimana. Seperti itulah. Ini yang kita lakukan. Tapi ya mohon maaf, kadang-kadang pas kita bergeser kemudian bidang lagi ada pendengar yang melihat itu kan dikira kita pembiaran padahal kita terus lakukan seperti itu. Sidang tepiring kita itu mesti. Masih, tapi kita kadang sidang tepiring itu sakit karena kasihan juga itu. Ya.
0: Baik, itu yang jadi dilemanya. Kalaupun mereka kemudian ditindak lebih tegas lewati piring, mereka harus didenda padahal mereka bekerja. Kemudian tadi juga ada transportasi yang biasanya digunakan juga harus disita sementara, Pak ya. Itu dari Pak Heru, Satpol PP. Kalau dari Pak Wijaya, Pak, problem di Jalan Veteran itu kan selain banyaknya pedagang di sana, juga maraknya parkir liar nih, Pak Wijaya. Gimana, Pak, sesuai dengan hari ini mengembalikan fungsi Jalan Veteran?
5: Baik, terima kasih. Langsung aja, terima kasih nih. Maaf ini kalau kelihatan desa sama Pak Heru, mata saya kena bola. Nah, pertandingan dua bola ini. Alhamdulillah sehat tadi. Begini, Bu Erika, terima kasih. Kami dengan Satpol PP selalu bersama-sama ya. Dan kadang juga kami juga melakukan sendiri. Di Jalan Veteran itu sudah ada rambu dilarang parkir dan dilarang berhenti sepanjang Jalan Veteran, baik kanan maupun sisi kiri. Kedua, ada yang namanya jalur hijau atau jalur pesepeda. Kalau sudah ada demikian, itu tidak boleh ada kendaraan berhenti maupun parkir. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 pasal 28, kalimatnya adalah dilarang menggunakan badan jalan.

0: selain kepentingan lalu lintas untuk, atau untuk kepentingan pribadi. Untuk kepentingan pribadi ya, ada kalimat
1: termasuk demikian. Berjualan dan parkir tadi Pak ya, ya berarti ya.
0: Parkir dan berjualan begitu ya. Sudah jelas. Kemudian bagaimana dengan adanya masyarakat yang demikian, pengguna jalan atau pedagang begitu. Sebenarnya tanpa sama dengan dinas dengan Satpol PP. Sebenarnya tanpa yang namanya operasi, tanpa adanya penindakan atau patroli, seorang pengendara yang memiliki SIM, apalagi yang di sana izin, yang banyak menggunakan badan jalan itu adalah rekan-rekan kami dari online. Satu, kedua penjemput atau penjemput yang ada apa yang anak-anaknya ada sekolah di sepanjang jalan veteran itu. Artinya mereka yang berkendara kan pasti punya SIM, wajib kan? Nah, maka harus tahu yang namanya tentang rambu dan marka itu tadi. Maka dengan sendirinya itu mereka harus paham itu adalah suatu larangan. Ya, itulah karakter, kembali lagi karakter apa yang disampaikan oleh Pak Heru dan juga kami beberapa kali, masalah lalu lintasan adalah terkait dengan perilaku. Perilaku ini seseorang, karakter seseorang tergambarkan di jalan. Dengan jelas gitu. Kebiasaan di rumah, maaf, karakter seseorang sebenarnya yang sebenarnya itu akan nampak di jalan. Satu, akan mudah marah kalau di jalanan. Sekali senggol, marah, dan seterusnya. Kalau tidak ada orang, tidak ada petugas, melanggar. Dan seterusnya. Inilah yang tantangan dari kami, dari Dinas Perhubungan. Apakah harus menindak? Sebenarnya pun kami sebagai Dinas Perhubungan ini, penindakannya adalah sifatnya edukatif, sosialisasi. Begitu ya. Tidak ada penindakan misalnya seperti Satpol PP, seperti kepolisian, itu ditilang dan sebagainya. Tapi alhamdulillah sebentar lagi dalam waktu dekat, perda tentang penyelenggaraan perparkiran itu akan mendapatkan nomor atau diundangkan oleh Biro Hukum Provinsi Jawa Timur, maka akan efektif. Yang selama ini yang bisa kami lakukan adalah pembinaan. Kita gembok, kemudian kita angkut, ada kalau itu motor roda dua kita angkut, itu pun sesuai dengan kemampuan kapasitas kendaraan yang kita miliki. Itu sifatnya sosialisasi, edukasi. Kemudian kalaupun mobil itu kita gembok ya, kita gembok, nanti yang bersangkutan pemilik itu akan mundar-mandir untuk mengambil, membuka gembok itu sendiri. Tetapi nanti kalau perda sudah efektif berjalan, maka sekali buka itu, sekali kita derek, 500.000 akan masuk kas daerah langsung, transfer. Baik.
1: Berarti selama ini baru penghalauan-penghalauan Pak Wijaya yang dilakukan di sana ya?
0: Iya, selama ini adalah yang kami lakukan adalah seperti itu.
1: Seberapa sering juga Pak penghalauan itu? Karena kan setiap hari ya parkirnya itu berderet di sana ya?
0: Iya, itulah yang kami sama dengan dinas Satpol PP ya. Kami tidak bisa memantau 100% atau setiap hari begitu ya. Karena ruas jalan di seluruh kota Malang kan begitu banyak, sedangkan petugas kami ada sangat terbatas. Tetapi kalimatnya adalah yang paling penting, sudah terpasang marka. Marka dan bahkan ada papan informasi tentang larangan-larangan. Dilarang berjualan, dilarang parkir. Begitu juga, begitunya. Parkir, alhamdulillah beberapa waktu ini sebenarnya kalau parkir di trotoar sudah jarang terjadi. Tetapi karena beberapa hari terakhir ini, bahkan minggu ya, rekan-rekan, saudara-saudara kita yang berjualan, yang tadi sebenarnya saya sepakat sekali kriterianya itu bukan lagi seorang PKL tetapi adalah UMKM. Ya, ada sponsornya begitu. Ya. Baik, okay. Maka ini penindakannya harus berbeda. Tetapi apakah soal penindakan yang harus kita utamakan? Tidak seperti itu juga, tetapi kita ingin adanya kesadaran begitu ya, kesadaran. Namun kapan kalimatnya adalah kapan nunggu kesadaran gitu. Bahkan kalimatnya kalau guyonannya itu begini, bila perlu di balai kota itu, depannya balai kota di bundaran Tugu itu, mereka kalau di nggak dihalo itu boleh berjualan di situ gitu. Dimanapun mereka menginginkan seperti itu. Begitu ya, Mbak Erika, baik. Untuk sementara demikian.
1: Oke, Pak Dito, itu tadi kalau kita bicara problem veteran, berbagai upaya sudah dilakukan. Apa yang masih kurang, Pak ya? Tapi ya masih begitu kondisinya memang ya realitanya ya. Gimana nih Pak, fungsi pengawasan dari Dewan, Pak?
2: Ya, terima kasih Mbak Erika. Jadi memang kalau aktivitas ekonomi masyarakat pasti akan dilematis ya. Di satu sisi kita membuka kesempatan dan terbuka terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, tapi di satu sisi kita punya regulasi yang jelas. Nah, saya cerita kemarin ketika saya berstatement minta teman-teman Satpol PP dan OPD melakukan operasi justisi, itu cukup banyak juga pro dan kontra atas statement kami. Artinya di media sosial pun juga ada yang mendukung, ada yang kemudian menghujat saya juga. Artinya karena memang dilematis ya. Di satu sisi ya ada aktivitas ekonomi yang harus kita hormati, tapi di satu sisi kita tidak boleh menormalisasi pelanggaran regulasi. Nah, kalau kita bicara regulasi, tercatat ada kurang lebih tiga regulasi yang jelas-jelas dilanggar oleh teman-teman yang beraktivitas di Jalan Veteran, pertama Perda tentang Tantibum. Kemudian tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Jaya terkait Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan. Yang itu sebetulnya kalau mau saklek itu tegas ada sanksi pidananya, bahkan termasuk dendanya pun juga sampai 24 juta ketika itu diterapkan. Kemudian juga kita ada tentang masalah parkir yang juga sudah disahkan. Artinya di satu sisi kita menghormati aktivitas ekonomi, namun di sisi lain kita harus tegas bahwa tidak boleh kita menormalisasi pelanggaran regulasi. Nah, edukasi ini tidak hanya kita sampaikan kepada pedagang yang melakukan pelanggaran, tapi juga kepada masyarakat. Itu. Saya ingat di tahun 2003, Jalan Veteran itu kalau sore sampai malam itu banyak lesehan, Mbak Erika. Nah, kemudian ada penindakan dari pemerintah Kota Malang di zaman Pak Penny ketika itu akhirnya sudah bersih. Nah, jadi setelah itu, kurun waktu itu bersih. Tidak ada aktivitas baik di jalan maupun di dalam di atas trotoar. Nah, sekarang dalam 1-2 tahun belakangan kan ini masa kembali lagi ke zaman yang dulu semerawut sekarang padahal sudah di tahun 2026. Artinya tata kota ini kan harus kita pertahankan. Kalau sudah bagus, sudah estetik, sudah tertib, harus kita rawat. Nah, namun tentu kita melihat bagaimana kemudian masalah ini yang harus kita berikan solusinya selain masalah penegakan perda. Nah, tadi juga disampaikan bahwa pertama kita harus mengidentifikasi dulu mereka-mereka yang ada di sana, yang di Jalan Veteran ini. Kalau kita melihat memang itu bukan UMKM, bukan PKL, tapi UMKM. Ada bosnya sebetulnya. Ada badan hukumnya. Banyak yang itu badan hukumnya. Ada CV, ada PT. Nah, sebetulnya itu yang kemudian harus ditindak. Maka kemarin kami sampaikan juga, sebaiknya ini memang tidak hanya teman-teman Satpol PP dan Dinas Perhubungan, tapi juga bisa melibatkan DPTMSP atau mungkin Diskopindag. Kaitannya dengan badan hukumnya yang perusahaan-perusahaan ini dipanggil saja atau didatangi saja. Karena jelas itu di rombong atau di gerobaknya itu mereka kan pakai sepeda listrik ya atau kendaraan listrik. Itu ada jelas badan hukumnya. Saya kira itu yang kemudian harus kita tegaskan. Artinya kalau tadi Pak Heru menyampaikan ada sisi humanisme ketika kita menindak mereka pedagangnya ini anak buahnya yang punya perusahaan ini. Tetapi jangan sampai kemudian yang punya perusahaan ini malah lari dari tanggung jawab. Padahal kalau kita lihat kebanyakan itu badan hukum atau CP. Jadi ketegasan yang dilakukan oleh teman-teman pemerintah Kota Malang saya kira harus kita apresiasi dan memang harus terus berkelanjutan. Karena memang dari Brawijaya saya kira, dari kampus setidaknya Brawijaya saya kira juga berkali-kali menyampaikan aspirasi juga kepada kami, tetapi di sisi lain kalau kami juga melihat ini juga harus melibatkan mereka-mereka juga, pihak kampus di Brawijaya harus dilibatkan, kemudian mungkin UM, karena kalau kita lihat ini kan segmennya dari pedagang ini kan
1: mahasiswa,
2: mahasiswa dan juga mungkin karyawan. saya kebetulan ngajar di Brawijaya juga, Pak. Saya ketika ngajar saya menyampaikan mahasiswa bahwa jangan kalian apa menormalisasi pelanggaran dengan kemudian membeli makanan yang apa pedagang yang ada di Jalan Veteran, dan kita edukasi-edukasi seperti itu juga harus kita lakukan. Jadi tanggung jawab ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah Kota Malang, tapi juga kawasan kampus yang ada di sekitar Jalan Veteran juga saya kira harus mengedukasi.

0: Tadi sebenarnya kami juga coba menghubungi teman-teman dari BEM Universitas Brawijaya, paling tidak harapannya bisa mewakili suara dari mahasiswa begitu ya, tapi belum ada jawaban. Kita coba WA, kemudian kita coba hubungi lagi mungkin barangkali ya. Oke, saya ke Pak Catur. Pak Catur, apa masukan Anda Pak dengan berbagai tadi pemaparan yang sudah disampaikan, langkah seperti apa Pak yang barangkali ke depan ini harus kita lakukan untuk menjaga tata ruang kota kita?
1: Baik, terima kasih Mbak Erika. Pertama yang saya ingin tandaskan dan garis bawahi bahwa upaya penindakan menurut saya pentinglah untuk ditinjau ulang ya. Mengapa begitu? Pertama, kita harus sadari bahwa kewajiban pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja ini masih sangat menjadi problem prioritas kita. Ya, kita harus jujur juga nih teman-teman ya, bahwa di Kota Malang saja angka tingkat pengangguran terbuka itu 5,69% atau kisaran 25 ribu hingga 26 ribu orang. Dan kita tahu persis perkembangan yang terjadi di Kota Malang saat ini sebagai kota pendidikan itu memberikan dampak bahwa kompetisi dalam perebutan kesempatan kerja itu makin tinggi. Dan ini yang harus kita pikirkan secara mendalam. Kalau boleh ingin saya katakan dengan tegas, kita pasti nggak rela semuanya kalau masyarakat kita atau rakyat kita mengalami kelaparan gitu. Nah, kita mungkin lebih merelakan lah kondisi jalan kita sementara harus masih hamburadul, harus masih mengalami keruwetan. Nah, ini hal-hal yang saya kira penting yang secara konkret harus kita coba pikirkan mendalam. Kecuali ya, kita sudah mampu memberikan satu jaminan masyarakat kita hidup lebih sejahtera, tidak mengalami kesulitan untuk bekerja dan sebagainya. Ya silakan sajalah tegakkan aturan, tindakan tegas itu. Tapi sepanjang ini masih terjadi, menurut saya terlalu arogan lah pemerintah kalau mengedepankan itu gitu. Itu poin penting saya yang pertama. Poin penting saya yang kedua ini, saya setuju ini bukan kategori PKL ya, tapi lebih tadi pada kekuatan korporasi atau bahkan sebuah kekuatan yang sudah bergerak dengan warung motor, warung mobil ya, wartor, warmob yang banyak bergerak di kita. Nah, mestinya saya lebih sepakat kalau pemerintah memastikan seluruh wilayah-wilayah yang memang dibenarkan baik untuk PKL ataupun untuk wartor, warmob ini diberi rambu-rambu mana yang boleh, mana yang tidak gitu. Itu saya kira penting ya di setiap titik lokasi yang dimungkinkan di Kota Malang. Sehingga dengan begitu nanti masyarakat langsung tahulah saya kalau bisa berjualan dengan cara PKL, dengan cara warmob, wartor itu dimungkinkan di titik-titik lokasi tertentu. Yang kedua, menurut saya pemerintah tidak perlu juga untuk melakukan penghalauan secara intensif. Kasihan juga tadi yang sampaikan Pak Heru ya. Mestinya harus perlu memberikan satu pendekatan teknologi yang lebih canggih lah ya. Malang ini saya kira mampu untuk melakukan itu. Misal pada titik-titik tertentu yang memang memiliki kerawanan ditempati oleh PKL liar atau warung mobil, warung motor yang melanggar itu dikasih CCTV ya. Dan CCTV ini diberikan sekaligus warning sistemnya, audionya, sehingga kalau itu terpantau segera lakukan halo-halonya itu ya, sehingga pada akhirnya ini daerah larangan dan sebagainya. Saya yakin kok lama-lama ini mengedukasi masyarakat yang lebih baik begitu. Dan kalau itu bisa kita lakukan, ini akan memberikan ketertiban yang lebih baik juga untuk Kota Malang. Tentu kita senang Malang yang lebih tertib, lebih indah ya, lebih damai, lebih tentram. Tapi yang lebih penting kita tidak ingin ya masyarakat kita di Kota Malang itu mengalami kelaparan. Saya kira itu poin penting yang harus saya sampaikan di dialog ini.
0: Baik, makasih, Mbak. Tadi terkait dengan dilema aktivitas ekonomi juga ya. Ini ada aktivitas ekonomi tapi kemudian juga tidak dibenarkan ketika melanggar aturan. Kalau pendekat

0: yang harus dilakukan kepada mereka-mereka yang melanggar itu seperti apa, Pak? Selain tadi juga memanfaatkan teknologi, mungkin ada CCTV dan juga ada peringatan secara audio.
1: Oke. Menurut saya pendekatan represif atau tindakan-tindakan tegas memang diperlukan, tapi pada saat ujung lah ya. Itu pada saat mengalami potensi-potensi yang tadi saya katakan, yang saya rekomendasi sudah bisa diupayakan. Sehingga dengan begitu ada fairness-nya ya. Masyarakat kita punya kesempatan yang lebih baik secara ekonomi, yang itu difasilitasi pemerintah. Dan ingat Mbak Erika, saya kira kadangkala kita ini juga harus apa ya, tidak gampang-gampang ya menerima laporan dari teman-teman yang keluh kesah terkait dengan realitas gangguan dari PKL maupun warung motor, warung mobil itu ya. Kadang-kadang mereka ini justru kalangan orang-orang kaya ya, orang-orang kaya, orang-orang berada yang kemudian sensitivitasnya terhadap kondisi kelayakan hidup dari orang-orang lain yang lebih miskin dari kita mungkin ya, itu kurang kuat. Dan ini saya kira edukasinya tidak cukup juga hanya untuk para PKL atau hanya untuk pedagang motor tadi atau mobil tadi, tapi juga pada kita semuanya ya, agar punya kesabaran yang lebih baik. Tapi yang lebih penting lagi-lagi saya sangat berharap ya, kekuatan pemerintah menjadi fasilitator di dalam kerangka ini. Apalagi pemerintah juga yang punya kekuatan untuk menggerakkan dana CSR yang memungkinkan untuk bisa memfasilitasi wajah kota ini yang lebih baik, kaki limanya tertata, warung motor, warung mobilnya juga bisa dikendalikan, sekaligus juga membangun tata kelola kota yang indah dan tertib. Begitu, Mbak.
0: Baik, ini ada juga beberapa kawan pendengar City Guide yang juga mau bergabung. Nanti kita akomodir setelah jeda, kita jeda dulu sejenak. Ini tadi ada juga beberapa informasi untuk lalu lintas. Tadi ada Pak Yoyo di jam 8 lebih 31 menit. Saya putarkan dulu info dari Pak Yoyo. Ada voice note-nya ya. Oke.
2: Okay. Informasi untuk teman-teman City Guide. Di daerah jalan Desa Kepo ada truk muatan tanah terjadi pecah ban mengakibatkan perlambatan dekatnya Grand Royal 3 yang arah ke dalam kota. Maaf tidak bisa ambil foto.
0: Baik, terima kasih Pak Yoyo. Hati-hati kawan yang mau melintas di daerah Kepo ya, ada hambatan, ada truk yang mogok di sana. Kita jeda dulu, setelah ini nanti kita akan kembali lagi di program Ijen Talk, masih bicara tentang solusi mengembalikan fungsi jalan veteran.

0: decisions for your life. CityGate FM.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
6: Oke, Pak. Tapi, aduh.
5: Kenapa?
6: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
5: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
7: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
5: Oke, sama-sama. Poldanmic,
7: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 non Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3, Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
9: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, kita kembali di program Mijen Talk. Hari ini kita bicara topik terkait dengan solusi mengembalikan fungsi jalan veteran. Saya bersama dengan Kepala Satpol PP Kota Malang, Heru Mulyono, Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Dr. Andes Wijaya Saleh Putra, bersama dengan Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arif Nur Ahmadi, dan juga dosen sosiologi dari UNMER Malang, ada Dr. Catur Wahyudi. Ini ada pendengar juga, yang tadi ada beberapa yang sudah antri mau gabung ya. Saya akomodir satu-satu dulu, ada Pak Yudi. Selamat pagi, Pak Yudi.
1: Selamat pagi.
0: Nggih, silakan Pak ya, Yudi.
1: Saya mau komentar di warga Kota Malang ya. Ya, di satu sisi pemerintah ingin menyelesaikan ya. Tadi katanya bukan PKL tapi UMKM. Saya koreksi sedikit ya, PKL jelas sifatnya itu PKL itu, karena apa? Orang berusaha menggunakan sarana, tidak bergerak maupun bergerak, sekarang kan yang bergerak itu termasuk kategori PKL. Mereka itu menggunakan tempat-tempat tanah, milik orang lain atau swasta atau milik pemerintah sendiri, termasuk jalan veteran itu kan milik pemerintah. Mereka itu PKL, Pak. Jadi jangan dibedakan PKL dengan UMKM. UMKM itu adalah level usahanya di atas daripada yang nancap-nancap itu, PKL yang sesungguhnya. Tapi sesungguhnya itu adalah kategori PKL, Pak. Itu sudah diatur juga dalam perpres. Kalau kita mau mengoptimalkan perpres, di sana dicantumkan juga bahwa PKL itu harus ditata ya, dengan ada peraturan pemerintah dalam negeri juga harus ditata. Kemudian dikasih zona. Zona berarti kan lokasi. Pemerintah daerah harus memikirkan itu. Dan itu pemberdayaan, Pak. Apalagi dalam kondisi seperti ini. Ya, mereka itu kan berdagang, tidak nyaluk modal sama pemerintah. Kita harus bersyukur di situ. Mereka menghidupi keluarganya. Ya, atau jangan mereka kelaparan. Jadi beban pemerintah juga kalau mereka kelaparan, Pak. Akomodir mereka itu, peraturan pemerintahnya sudah ada. Perpresnya ada, Pak, nomor 125 tahun 2012. Kalau Bapak paham itu, mestinya bisa diatur demikian, Pak. Jadi jangan kita hanya memikirkan, menertibkan, menggusur mereka dan sebagainya. Ya, melanggar peraturan dan sebagainya. Oke, dalam melanggar ketertiban, oke. Karena bikin macet, semrawut dan sebagainya. Tapi dalam kondisi seperti ini, ada kewajiban, Pak, karena memang ada hukum ya, undang-undangnya mengatur gitu. Ya toh, coba tolong, Pak, itu diakomodir. Itu mereka PKL, Pak. Cuman sifat usahanya aja sudah UMKM, Pak. Ya toh. Jadi harus paham itu, Pak. Kembali lihat undang-undangnya, Pak, supaya lebih paham, Pak. Terima kasih, selamat pagi.
0: Iya, terima kasih, Pak. Tadi Pak Yudi ya, sudah bergabung juga bersama dengan kami. Oh, ada lagi tadi? Oke, setelah ini ya, nanti kita akomodir kembali ya. Kita ke Pak Yudi dulu. Nah, itu tadi termasuk juga ada salah satu saran dari Pak Jatdur, pemerintah harusnya di sini menjadi fasilitator, termasuk juga bagaimana semua OPD ini saling berkolaborasi ya. Tadi Pak Dito juga sempat menyinggung di PMPTSP, barangkali juga kalau penataan PKL ini terkait dengan Diskopindag. Bagaimana Pak Dito, Anda melihat beberapa masukan tadi?
2: Ya, ya yang saya sampaikan tadi, jadi memang kalau terkait aktivitas ekonomi pasti dilematis. Kebijakan publik kan pro dan kontra, tidak mungkin bisa memuaskan semua pihak. Tapi jalan tengahnya adalah kita mengacu pada regulasi. Kota Malang saya kira sangat terbuka terhadap aktivitas ekonomi, Mbak Erika, UKM, bahkan program pemberdayaan UKM ini juga menjadi salah satu dasar baktinya Pak Wali Kota. Artinya ini tidak ada kaitannya dengan kita pro atau tidak terhadap UMKM atau PKL. Tapi ada regulasi atau ada wilayah-wilayah yang kemudian tidak boleh kemudian melakukan aktivitas ekonomi. Karena kaitannya apa? Ada ketidaknyamanan kepada kepentingan umum, kemacetan, ketertiban, kemudian sampah, dan lain sebagainya. Artinya bukan masalah aktivitas ekonominya yang dilarang, tetapi adalah lokasinya. Ya, lokasinya itu yang tidak tepat, nah, tidak diperbolehkan. Nah, saya kira kalau kita tidak perlu berdebat itu PKL atau UMKM, tetapi kita kembali kepada regulasi. Kemudian yang saya kira penting adalah bagaimana melibatkan kampus juga ini penting. Saya berkali-kali juga menyampaikan bahwa namanya kolaborasi pentahelix, salah satunya kolaborasi dengan kampus, itu juga bisa diwujudkan dengan penataan ini atau solusi terhadap permasalahan aktivitas di Jalan Veteran. Misalkan Brawijaya punya lokasi untuk kantin atau mungkin ada, kalau di Brawijaya kan ada kayak namanya Citraland, itu tempat tempat berjualan untuk mahasiswa di sana, itu bisa difasilitasi di sana. Atau secara dalam gagasan yang lebih besar, mungkin di Jalan Veteran bisa dibangun yang itu kemudian bisa menjadi solusi semuanya, gedung parkir misalkan, Mbak Erika. Gedung parkir di sana juga ada kawasan UMKM juga. Di situ bisa jadi tempat parkir untuk mahasiswa Brawijaya di sana. Sehingga kalau mahasiswa Brawijaya masuk ke dalam kampus, cukup berjalan kaki atau bisa naik sepeda. Itu juga disediakan. Karena sebetulnya itu juga yang diharapkan dari kampus, bahwa mahasiswa tidak menggunakan kendaraan. Artinya kita bisa membuat gagasan yang jauh lebih besar seperti itu. Ada park and ride, jadi di situ juga UMKM yang ada di Jalan Veteran atau mungkin di masyarakat kita bisa ditampung di sana. Sehingga ini menjadi solusi.
0: Baik, Pak Dito tadi beberapa kali juga menyarankan terkait dengan kolaborasi kampus. Apa Pak yang diharapkan ketika bisa menjalin kolaborasi kampus? Penyediaan tempat, misalnya kalau UB, mereka juga sudah punya beberapa kantin ya di dalamnya ya?
2: Iya, saya kira, makanya di satu sisi ketika kita membiarkan aktivitas pedagang di Jalan Veteran, kasihan pedagang yang di dalam kampus, kan begitu.
0: Kalau begitu kolaborasi seperti apa Pak di sini yang diharapkan?
2: Kolaborasi yang bisa dilakukan pertama jelas dari sisi edukasi pertama. Kita minta Brawijaya juga aware terhadap permasalahan ini. Jangan hanya menyampaikan untuk dilakukan penertiban saja, tapi juga ikut secara proaktif melakukan penertiban, melakukan edukasi terhadap sivitasnya, mahasiswa, terhadap karyawan, untuk tidak menormalisasi perjualan di Jalan Veteran tersebut. Kemudian dalam gagasan yang lebih besar, Mbak Erika, perlu dibangun kerjasama. Yang tadi saya sampaikan, Brawijaya bekerjasama dengan pemerintah Kota Malang, membangun gedung parkir misalkan. Di dalam gedung parkir itu ada juga wadah untuk pusat UKM, aktivitas ekonomi juga di sana. Sehingga itu bisa menjadi solusi bagi semua pihak, bisa mengatasi masalah macet, bisa mengatasi masalah kendaraan bermotor, masalah parkir, masalah UMKM juga. Itu. Jadi ada, saya kira harus ada langkah-langkah jangka pendek, edukasi, sosialisasi, termasuk juga ikut PAM-nya Brawijaya, ikut dalam penertiban. Karena itu kan kawasan di depan Brawijaya. Jadi Brawijaya juga harus proaktif dong, jangan hanya protes saja, tapi juga harus proaktif dalam menangani masalah ini. Kemudian dalam gagasan yang lebih besar, bisa bekerjasama dengan pemerintah Kota Malang sebagai bagian dari bentuk kolaborasi pentahelix, ya, membangun fasilitas yang itu, fasilitas parkir maupun fasilitas UMKM yang itu bisa menjadi solusi pada semua pihak. Saya kira itu, Mbak Erika.
0: Dalam hari ini, peran dari DPRD, apa yang bisa dilakukan, Pak, untuk mendorong kolaborasi dengan kampus tadi?
2: Kami selalu menyampaikan bahwa kalau di Malang ini kan ada forum rektor, Mbak. Forum rektor ini kan selama ini lonceu hanya sifatnya seremonial saja, normatif saja. Bagaimana kemudian forum rektor ini digagas lebih konkret, lebih berdampak terhadap isu-isu pembangunan, isu-isu sosial, masalah yang ada di Kota Malang. Nggak usah jauh-jauh ya, Jalan Veteran itu aja, itu kan juga problematik yang harus, saya kira kampus juga harus aware terhadap masalah tersebut. Karena berdekatan dan juga berkaitan langsung dengan warga kampus, baik Brawijaya, UM, ITN, dan lain sebagainya.
0: Nah, kalau yang dalam waktu dekat ini kan memang mengkolaborasikan itu juga bukan hal yang mudah, Pak Dito, ya? Atau sama-sama sadar bagaimana peran dan fungsinya? Dari DPRD bagaimana, Pak? Membantu komunikasi dalam hal ini?
2: Ya, kami selalu menyampaikan juga kepada teman-teman di kampus ini untuk ayo dong pemerintah Kota Malang dibantu untuk dalam penanganan masalah-masalah yang ada di Kota Malang. Ya, kaitannya kita bicara masalah Jalan Veteran ini misalkan, ya dilibatkan. Jadi misalkan dalam penertibannya tidak hanya Satpol PP dan Dinas Perhubungan saja, mungkin bisa melibatkan PAM-nya, pengamanannya dari Brawijaya juga. Artinya paling tidak mengawasi. Jadi ada proaktif juga dari kampus terkait masalah PKL yang ada di Jalan Veteran ini.
0: Oke, Pak Heru, ke depan apa Pak? Barangkali yang juga langkah yang disiapkan dari pemerintah Kota Malang ketika masih melihat kondisi yang sama di sekitaran Jalan Veteran, ada strategi khusus Pak ke depan yang mungkin barangkali juga sudah disiapkan?
2: Nih, terima kasih. Mohon izin nih saya sampaikan dulu. Saya terpancing dengan sampaikan oleh Pak Yudi. Pemerintah Kota Malang sebenarnya tidak membiarkan apa fungsi apa tidak AP Pak. Jadi ada keputusan Wali Kota Malang nomor 236 tahun 2016. Itu sudah disampaikan di situ mana-mana yang diperbolehkan untuk berjualan PKL. Mana-mana kawasan yang tidak sekering 100% enggak boleh. Ada itu. Kemudian ada kawasan yang separuh. Maksud separuh itu hanya di sisi kiri atau sisi kanan. Itu ada sebenarnya. Sudah kita ada.
0: Nah, kalau Veteran termasuk jalan, yang mana Pak?
2: Yang betul-betul enggak boleh. Jalan Veterannya, tapi jalan siripnya, misalnya Jalan Cipayung, Jalan Cikampek, itu masih dibolehkan dari satu sisi ini. Nah, makanya kami kalau melakukan operasi tidak akan mengejar sampai ke jalan masuk sirip-siripnya, karena kami tahu itu masih dibolehkan. Yang nggak boleh yang sirip itu yang Jalan Cibugung. Cibugung memang nggak boleh, yang sampingnya Transmart, karena itu merupakan akses jalan tembus dari Jalan Veteran ke Jalan Panjaitan. Nah, ini bukan saklek di situ nggak boleh semua. Itu ada ya boleh, hanya tadi kami sampaikan, karakter dari pedagang itu, dia itu memang menginginkan di tempat-tempat yang drive-thru dan seterusnya. Itu satu. Yang kedua, Pujasera di Brawijaya juga ada, sudah ada itu di jalan sampingnya Jalan Cibugu itu. Mereka juga mengeluh ke kami, Pak, kami sepi. Karena apa? Karena PKL-nya ada di situ semua, sehingga pembelinya tidak masuk di kami. Ini sebenarnya Brawijaya juga sudah memfasilitasi. Ya, ini karakter. Nah, mohon izin kami sampaikan. Maka kami kalau dengan Brawijaya, saya kemarin ngobrol nanti mau ke Pak Kadisub yang bisa menambahi. Ayo Brawijaya itu juga memfasilitasi dengan titik poin untuk apa kendaraan online di dalam. Ya, sehingga nanti para mahasiswa atau siapapun yang akan menggunakan transportasi online, dia menunggunya di dalam kampus atau di pinggir, tidak sampai di apa pinggir jalan di situ, sehingga potensi munculnya pedagang kaki lima di situ kami tidak akan tadi ngupas antara UKM dan lima adalah ini nanti kacamata kita berbeda. Nah seperti itu. Nah makanya ini sudah kita lakukan, dan mau nijit surat dari Rektor Brawijaya pun saya juga nangkai akan kami kupas itu dari Rektor Brawijaya bersurat kepada Wali Kota terkait dengan Jalan Veteran. Ya ayo kita sama-sama, saya sepakat dengan Pak Dito. Nanti di minggu depan, insya Allah, akan kami coba kami undang para stakeholder yang sekitar situ. Kita akan ngomong semua di situ. Nah, ya ini. Meskipun secara aturan, regulasi, Satpol PP sebenarnya posisinya di hilir. Ya, jadi kami itu kalau ngomong penegakan perda menjaga tertib, kami posisi di hilir. Ya, pembinaan pengawasan ada perangkat daerah yang lain. Tapi kami atas nama pemerintah Kota Malang tidak akan memecah-mecah itu. Ya. Meskipun kami di hilir, kami juga akan memasuk di mulai di tengah lah kami akan lakukan itu. Nah ini seperti itu. Nah, kemudian yang perlu kami sampaikan yang nanti dilanjut Pak Wijaya adalah sekali lagi mohon izin ya, para yang boleh dikatakan kutip mensponsori pedagang-pedagang itu, tolong bantu kami juga mengarahkan para pekerjanya untuk tidak melanggar aturan. Ya. Itu bahkan kalau boleh sebenarnya ayo ngobrol dengan kami. Ya, kami akan tunjukkan kawasan-kawasan mana yang bisa dimungkinkan untuk berjualan usahanya. Okay. Tempat pasar kami juga banyak yang masih kosong melompong, Jomboran kosong melompong. Ya. Di daerah-daerah lain juga banyak yang kosong gitu. Ya, itu aja Mbak Erika.
0: Iya, Pak, termasuk kolaborasi antara OPD tadi melibatkan Dinas Perizinan, kemudian Diskopindag, itu sudah belum, Pak?
2: Ya. Kami, kalau kami di tataran kami sebelum penindakan, itu pasti kami itu mencari informasi dulu. Ini yang sasaran yang kami akan lakukan penindakan, itu anunya apa? Kita akan penuh. Mereka rata-rata itu punya NIB, punya nomor induk berusahanya. Ya, ada. Kita sudah, tim kami, memfoto tadi sampaikan oleh Pak Catur, itu ada anunya. Oh, ini es kopi cap apa atau merek apa, itu kita browsing, kita cari NIB, ketemu semua. Ya, itu ya. Itu kemudian sama dengan mohon maaf, ada mobil nanti monggo dilalui Pak Wijaya, mobil dia, mobil yang biasanya untuk apa, untuk penumpang, untuk orang, dipakai untuk jualan misalnya, untuk iya, pecel di dalamnya, iya, dan seterusnya di akhirnya lah, seperti itu ya. Ini ya, inilah perilaku, balik lagi perilaku itu ya, otomatis ya, kami mohon maaf, mohon izin kalau ngomong Satpol PP ya, kita Satpol PP, kami posisinya di hilir ya. Mm-hmm. Saya pun kemarin melakukan operasi itu karena masukan dari Pak Wijaya, ini Pak wis parah macam-macam, ayo wis ya, gitu aja. Karena edukasi di Pak Wijaya, kami kalau dia diduga Pak Wijaya ya, tapi kalau nggak manut ya kami bagian kami. Mm-hmm. Gitu aja.
0: Baik, ya sebelum saya ke narasumber yang lain, ini tadi banyak ya yang antri mau telepon ya. Saya akomodir satu lagi, Pak Raffi Udin. Tadi mau gabung, oke sudah sambung, selamat pagi Pak.
3: Selamat pagi Mbak Erika.
0: Iya silakan Pak Raffi.
3: Oke, saya langsung aja ke poin karena sudah di ujung tanduk waktu nih ya. Ini kan kita fokus ke ini aja lah Mbak Erika. Solusi kembalikan fungsi jalan veteran, iya, kan betul. Gitu aja sebetulnya Mbak Erika. Tidak perlu kita panjang lebar sih sebetulnya kan gitu. Sekarang betul ada Pak Pol PP sekarang di sini. Panduannya itu kan aturan Pak, kan gitu aja. Makanya selalu saya bertanya, mekanisme kerja Satpol PP ini nunggu perintah atau otomatis gitu loh, maksud saya gitu loh Mbak Erika. Dari kemarin saya tanya itu gitu loh. Kan gitu. Enggak. Pak, siapa Pak Heru tadi yang kepala Satpol PP. Saya kira tidak perlu patroli Pak, gitu. Menurut saya tidak perlu patroli, sampai taruh aja anggota satu orang aja di situ, tidak usah pakaian dinas Satpol PP. Begitu sudah ada tanda-tanda penjual itu menggelar apanya, laporkan kepada pasukannya sampean, gitu loh. Sehingga efektif pekerjaannya, bukan patroli 4 kali, habis itu begitu pergi patrolinya balik lagi. Saya kira mungkin perlu dirubah itu, mungkin cari anulah, cari cara lah mungkin. Dan kalau cara ini tidak efektif, cari yang lain begitu. Saya kira lebih efektif kalau Bapak tanam atau mungkin siapalah di situ. Satu orang nggak perlu banyak-banyak itu. Kalau nggak akan kekurangan personil sampai itu nanti. Pakaiannya jangan pakaian Satpol PP, nanti kabur lagi begitu nggak ono, masuk lagi. Gitu loh, kayaknya sih begitu sih. Gitu. Banyak cara sih sebetulnya, mohon maaf ini cara orang awam nih kan begitu kan. Kayaknya sih begitu, kita ke penegakan lah sekarang. Solusi itu loh, mengembalikan tuh gimana caranya. Aturannya sudah jelas. Kalau mesti mungkin ada kasihan segala macam aja, ya terimalah nasib ini seperti ini. Okay, ya nggak akan pernah ketemu Pak, mikir lagi kasihan segala macam. Pujasera juga mengeluh karena ada di depannya, kan jadi ruwet kalau kayak gitu. Kalau semuanya pada ngelembosi semua kayak gini, ya repot. Kapan gini tertibnya ini? Nggak akan tertib gitu kan. Termasuk mungkin Pak Saleh, ya, Pak Wijaya kan gitu kan. Jelas undang-undang lalu lintas itu jangan sampai mengubah fungsi jalan. Mesti ngenotok kan Al-Quran, kitabnya kan begitu gitu. Ya siapa sih menegakkan tuh malaikatnya? Siapa malaikatnya? Emboh, siapa lagi kan gitu Pak. Pak Wijaya tidak sendirian kan gitu kan. Tapi minimal Pak Wijaya kan berteriak, ngecai tadi Pak Heru, ayo kita gini lah ya gitu. Kalau memang bandel juga, ya, Pak Wali Kota Pak, ya kenapa kok kados ngetan lagi, itu maksudnya gitu loh. Jadi tidak ada, memang nggak ada pembiaran, tapi buktinya juga masih kayak begitu. Terus berat bagaimana kalau kayak gitu, kalau bilang nggak ada pembiaran. Nah itulah kembali lagi kepada Mbak Erika, siapa yang punya tanggung jawab untuk menertibkan ini? Kalau masih berpikir kasihan segala macam, ya nggak akan pernah selesai seperti ini nih Mbak. Satu dua dibiarkan, begitu banyak baru pusing, kan begitu kan? Jadi repot kalau udah kayak gini ini. Jadi memang ya kita harus apa namanya, ya harus tegas. Kalau sudah dibikin aturan, ya tegakkan aturan. Kan gitu. DPR juga sama Pak Dito. Sampean kan punya fungsi pengawasan, fungsi administrasi, pakai aturan itu. Ya, di lapangan kelihatan seperti itu. Ya sentillah kepala apa wali kota itu. Kalau langsung nanti sama malah ada apa konflik horizontal kan kayak gitu kan gitu. Makanya yang kita dengar sebetulnya suara emas daripada Bapak Wali Kota ini kan gitu aja sebetulnya. Bicara CCTV lagi, wah CCTV lagi mahal lagi Pak, lagi larinya ke anggaran. Mau pasang CCTV di mana kemarin Taman Kota yang kursinya hilang itu juga susah. Kita berpikirnya yang praktis.
0: Baik, siap, Pak Raffi.
3: Bisa dilaksanakan gitu aja lah gitu sebetulnya di depan mata kita seperti itu kan gitu aja sebetulnya. Kepala kampus dilibatkan seperti gimana? Lah kalau itu jalan raya bukan jalannya kampus ya, yang punya tugas adalah dinas terkait. Kampus mungkin di dalam saja. Ya kalau satpam kampus ikut tertibkan situ, golek moloi, nanti kalau dilawan jadi perkara lagi nanti. Kan sudah punya apa tanggung jawab dan batas. Batas tanggung
0: baik,
3: jawabnya di mana?
0: Oke, barang
3: saya kira itu ngerti organisasi lah kita seperti itu. Saya kira mungkin itu Mbak Erika ingin ketegasan daripada aparat terkait ini. Jadi tidak bimbang itu mau ngerjakan ini gimana masih gini. Ya wes, kalau seperti itu terus ya sudah nikmati seperti ini terus selamanya. Terima kasih Mbak Erika.
0: Baik, siap Pak Rafi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi cukup komprehensif ya. Kembali lagi Pak Catur. Nah Pak Catur tadi juga bilang nih ini harus dievaluasi penindakannya. Tapi aturan sudah tegas loh Pak. Mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Apakah Kota Malang ini kekurangan tempat untuk berjualan sehingga harus pakai yang terdekat dengan masyarakat di tepi jalan? Gimana dong Pak kalau dilemanya seperti itu? Kalau Anda membaca karakter masyarakat, terutama mereka para pelanggar ini, bagaimana Pak Catur?
4: Ya, kalau kita hanya berpikir menyelesaikan satu sepi jalan veteran, apa yang diusulkan oleh Pak Rofi Udin tadi ya baik-baik saja, penjara segera penuh ya, masyarakat kita jadi nelongso dan sebagainya itu pasti, itu gampang. Tapi kan problemnya tidak semata-mata semacam itu. Kita harus berpikir cukup komprehensif. Sekali lagi saya katakan, angka pengangguran terbuka di Kota Malang ini masih tinggi. Rata-ratanya masih di atas rata-rata provinsi Jawa Timur bahkan nasional. Ya. Artinya memang ada problem persoalan bagaimana mengatasi pengangguran yang juga berpotensi kalau rakyat kita kelaparan pasti kita nggak terima lah. Apa yang digagalkan Pak Dito kolaborasi dan itu mulia banget ya saya kira. Hal yang penting untuk bisa kita upayakan Pak Dito dan kawan-kawan, kampus bisa dilibatkan, tapi lagi-lagi banyak institusi itu mainnya koneksi Pak, nggak bisa kemudian kita tanpa kolaborasi yang sifatnya sistemik dan kemudian antar OPD harus terlibat. Siapa sih pedagang kaki lima, siapa sih para pedagang itu yang notabene misalnya jadi prioritas kita adalah para pengangguran yang harus direkrut untuk dapat lapangan kerja atau mereka yang miskin. Kalau itu datanya clear, jelas dan pemerintah memfasilitasi, merelokasi mereka pada tempat-tempat yang tadi Pak Dito rekomendasikan itu keren banget juga gitu. Tidak hanya kampus, mungkin di mal-mal, di tempat-tempat yang punya potensi berdasarkan kelayakan dikaji juga ya. Di mana lokasi-lokasi itu memang punya potensi ruang market yang cukup baik juga. Nah, kita tidak sekedar menyediakan inilah lokasi-lokasi yang boleh, ini setengah boleh, ini boleh jam berapa sampai jam berapa. Tapi lebih penting juga berpikir dari aspek itu. Kalau misalnya ada data itu disediakan oleh OPD tertentu misalnya ya, apakah itu diskop perindak atau apa UMKM, tentu akan kelihatan dan semua mana yang sudah terlokalisasi, mana yang belum, mana yang sudah punya kesempatan, mana yang belum dapat kesempatan, ini sangat-sangat mungkin bisa kita lakukan. Lagi-lagi saya selalu merekomendasikan tindakan tegas boleh, tindakan dengan represif boleh, ya, atas nama hukum apapun. Tapi lagi-lagi hukum ini juga harus penting ya, ruhnya itu mensejahterakan rakyat gitu. Ini penting sekali. Sehingga kalau ini prioritas ditinggalkan atas nama hukum apapun saya selalu keberatan. Karena hukum ini bisa dihadirkan oleh para elit, ya, para elit. Kalau elit kita sudah enggak peduli pada masyarakat banyak, ini yang saya khawatirkan. Apalagi didukung Pak Rofi Udin tadi. Semuanya selesai, tindak tegas selesai. Memang selesai, tapi itu enggak menyelesaikan masalah yang esensinya, masalah yang sejatinya. Ini yang harus kita pikirkan ya. Sehingga pada akhirnya tindakan-tindakan represif atau tindakan tegas boleh, tapi cobalah lakukan penataan fasilitasi yang lebih baik untuk mereka ini. Tadi Pak Heru sudah nyampaikan ada titik-titik lokasi, tapi kita tidak pernah menginfokan dengan jelas. Kasihlah rambu-rambu, ya kasihlah rambu-rambu mana yang boleh dalam bentangan berapa meter. Kalau dibatasi jamnya jam berapa sampai jam berapa, sehingga itu menjadikan masyarakat tahu wawasan. Sehingga kalau kita negur itu fair gitu loh. Kita fair negur. Masyarakat pasti kalau hukum hanya disimpan di wilayah dokumentasi mereka juga enggak paham. Dengan begitu akan lebih paham. Nah, apakah betul pemerintah enggak punya anggaran? ini lagi-lagi saya koreksi ya, anggaran kita itu mungkin besar ya, saking prioritasnya saja yang kurang tepat yang kadang-kali menjadi masalah. MBG bisa kita upayakan dengan sangat tertib, koperasi merah putih juga bisa semacam itu. Kenapa mengatasi yang kecil aja masih bingung ruwet masalah dana gitu. Nah ini saya kira harus kita pikirkan prioritas yang lebih penting untuk kita pikirkan bersama-sama. Ngatasi pengangguran, ngatasi orang-orang lapar saya kira tetap prioritas ketimbang sekedar tindakan depresif. Tapi kalau mau segera tertib ya gampang, tegaskan saja, tindak tegas itu selesai ya. Tapi lagi-lagi rasa manusiawi kita melihat rakyat kita yang kelaparan, tiba-tiba kita ujungnya begitu saja kita lempar dalam sebuah kekacauan yang lebih sensitif, saya kira kurang arif dan kurang bijak ya.
0: Pak, misalnya nanti mereka diarahkan ke tempat yang memang itu diperbolehkan, apakah juga memungkinkan itu nanti bisa
4: makanya
0: juga Pak
4: kalau menata veteran itu, kasihlah warning mereka nggak cocok, nggak boleh di tempat itu, geserlah tempat yang sudah sediakan. Tapi kan mereka harus tahu di mana posisi yang boleh, mana yang tidak boleh. Dan edukasi ini kalau dibuat dengan cara ada rambu-rambunya, mungkin mereka lebih gampang untuk menjangkau. Oh, di sini boleh, sana boleh. Mereka sekali mencoba di situ, segmen pasarnya hadir dengan baik, pasti mereka akan senang di situ. Tapi kalau di tempat tertentu dia melihat segmen pasarnya bagus, pasti dia akan bisa mobile pindah lagi tempat yang lain. Begitu Mbak Erika.
0: Baik. Masih ada speech nggak sih Pak Heru kalau di sirip-sirip jalan untuk para PKL ini berjualan mungkin? Tidak harus di pinggir jalan.
2: Oke, terima kasih. Sebenarnya itu sudah ada, Pak. Jadi misalnya kawasan di Jalan Veteran sudah itu ada tulisannya dilarang ini sudah ada. Ya, kami melihatnya begini. Yang dilarang itu yang kita berikan papan namanya. Larangan itu. Sedangkan yang tidak ada larangan itu berarti itu bisa diperbolehkan. Itu satu yang perlu kami sampaikan. Yang kedua, ini karakternya pedagang, Pak. Karena pedagang itu dia itu tidak mau diatur. Ini yang jadi persoalan. Mereka sudah diarahkan, kamu kalau mau jualan di sana loh, di sana tidak ada larangan. Kita nggak ngomong di sana dibolehkan, di sana tidak ada larangan untuk berjualan. Tapi mereka nggak mau. Ya, mereka rata-rata kan ingin tercepat dan terdepan. Itu kan karakternya, mohon izin kalau mau di PKL itu kan tercepat dan terdepan. Tercepat datangnya cepat, terdepan paling depan itu. Nah ini kalau saya sebut. Nah, jadi mohon izin ini bagian dari sebuah proses dan kepada pendengar yang terakhir tadi itu sudah menjadi gambaran kami. Tapi mau diingat sekali lagi di era sekarang ini ya, penegakan hukum ya dengan undang-undang yang baru, undang-undang 1 2023, undang-undang 20 tahun 2025 ya, mohon izin ada sebuah pembatasan. Pembatasan dilakukan di Satpol PP dalam penegakan hukum ini. Mohon dipahami, tidak bisa kita main tangkap, main anu, enggak bisa. Malah kita yang diperadilkan kan yang dibagi masalah itu ya. Jadi tapi kami tidak gentar dengan itu, kami tidak melakukan. Kami tetap jadi melakukan penegakan hukum ini tidak harus, mohon maaf, represif itu dia harus membuat mereka itu mohon izin Pak catur mereka sengsara, tidak. Lebih banyak ke penyadaran. Ya, kamu salah begini. Makanya saya sampaikan tadi mohon izin Pak Dito, kami kalau ngajukan teman-teman ini ke sidang tepiring itu kami juga sakit loh. Ya, kami juga sakit, tapi akan lebih baik mereka itu sadar, makanya kalau mereka sudah bergerak, sudah tidak menjauh dari area itu, sudah menjauhi, sudah itu, sudah. Sekarang kami sudah saya sampaikan, tidak perlu dikejar, kita bukan ngejar maling loh, kayak gitu kan. Bukan ngejar kriminal loh, ini perda loh. Yang penting mereka taat kepada aturan, mereka sudah menepati yang tidak menepati larang, selesai. Mohon izin, ini pendekatan kami harus mengajak ke situ, jadi pola kami tidak langsung represif, tangkap, ajukan, aduh, itu nanti mohon maaf Pak Catur, ini jadikan sama saya sama, kita juga memperhatikan dari nasib mereka juga. Oke. Mohon izin Ibu Erika.
0: Iya, ini ada lagi komentar dari Pak Hari ya, sebelum saya closing statement ke semua narasumber, Pak Hari tidak ya? Oke, nanti saja kawan-kawan kita coba. Oh tadi Pak Hari jam 8.30 tadi ya, yang terkait dengan...
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat City FM. Pesannya udah buat Pak Wijaya, wis semangat terus Pak, wis. Semangat totalitas. Ya pesan saya Pak, anak-anak sanggulnya Satpol PP rodo ditambahi Pak, cerodo anu Pak, cerodo jenek lek manto wong-wong sing langgar UMKM iki, Pak. Parkiran-parkiran barang. Begitu Pak Wijaya.
0: Kasat sehat selalu Pak Heru, Pak.
5: Terima kasih City FM. Hari ngalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi dari Pak Hari ya. Nah kawan, di akhir segmen saya mau minta catatan dari masing-masing narasumber. Oke, mungkin kalau untuk solusi mengembalikan fungsi jalan veteran itu kan tidak bisa instan, tapi paling tidak apa upaya yang bisa kita maksimalkan ke depan ini? Solusi mengembalikan fungsi jalan veteran dari DPRD bagaimana Pak Dito?
2: Ya, terima kasih Mbak Erika. Artinya fenomena pedagang di jalan veteran kan saya kira memang ini problem urban ya, kawasan urban perkotaan yang tidak hanya, saya kira tidak hanya di Kota Malang dan juga terjadi di berbagai daerah atau kota-kota yang lain. Karena kita menyadari kondisi ekonomi yang seperti sekarang ini, tentu kita menghormati aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat. Artinya di sini pemerintah maupun DPRD tidak dalam rangka menghalang-halangi aktivitas ekonomi masyarakat Kota Malang, tetapi bagaimana kemudian aktivitas ekonomi yang dilakukan tidak merugikan kepentingan masyarakat yang lebih luas, tidak melanggar regulasi yang ada, tidak melanggar atau tidak berada di kawasan yang kemudian itu akan menjadi masalah. Itu pertama. Kedua, saya kira yang perlu dilakukan adalah identifikasi secara jelas. Karena tadi saya sampaikan, di jalan veteran itu banyak pedagang yang hanya pekerja. Tadi juga disampaikan oleh Pak Heru dan Pak Jaya. Ada badan hukumnya, ada CV-nya, ada korporasinya. Artinya itu yang dipanggil, kemudian diberikan sanksi, atau ya dihimbau, diberikan sanksi, dilakukan mekanisme, dan kemudian disampaikan, karena mereka turut dalam melakukan pembiaran juga, bahwa pekerjanya dibiarkan berjualan di area yang tidak diperbolehkan, itu kan juga satu hal yang melanggar. Artinya harus ada langkah-langkah penindakan terhadap perusahaannya. Saya kira itu mungkin belum dilakukan ya, kami belum melihat itu. Kemudian berikutnya, kolaborasi dengan kampus saya kira itu sangat penting Mbak Erika. Saya berkali-kali menyampaikan, permasalahan di Kota Malang tidak mungkin bisa selesai kalau hanya menjadi tanggung jawab pemerintah Kota Malang saja, tetapi juga kampus yang ada di Kota Malang. Apalagi kita bicara jalan veteran, itu kawasan pendidikan, harus dilibatkan kampus-kampus yang ada di sana. Ada langkah-langkah jangka pendek misalkan, tadi saya sepakat dengan Pak Catur, ada mungkin CCTV maupun pengeras suara yang itu mungkin bisa dikerjasamakan dengan kampus. Bagaimana kemudian mengingatkan mahasiswanya, mengingatkan karyawan untuk tidak membeli atau ada di sana. Termasuk juga kampus-kampus yang lain saya kira. Itu juga saya kira penting. Termasuk jangka panjangnya saya kira juga perlu dipertimbangkan melakukan atau membuat kawasan yang kemudian itu bisa menjadi solusi terhadap beberapa permasalahan yang ada di kawasan veteran. Masalah parkir, masalah transportasi publik, masalah UMKM sekarang atau PKL itu bisa digagas. Misalkan kita membangun gedung parkir vertikal di sebelah Matos, di sebelah Transmart, kan ada itu Pujasera. Itu bisa saya kira aset-aset kampus yang kemudian bisa kita fungsikan, kita bangun bekerjasama untuk membuat gedung parkir atau park and ride. Yang di sana juga ada aktivitas ekonomi masyarakat. Artinya jangka panjang seperti itu. Sehingga permasalahan yang ada di Kota Malang, nggak usah jauh-jauh lah, kawasan veteran itu bisa diantisipasi, bisa kita carikan solusi dengan melibatkan stakeholder yang khususnya ada di kawasan tersebut.
0: Baik.
2: Dan kemudian tentu yang terakhir, penegakan perda itu merupakan langkah terakhir sebetulnya Mbak Erika. Saya sepakat dengan Pak Heru, saya kira teman-teman Satpol PP ini sudah berkali-kali melakukan sosialisasi, kemudian himbauan kepada masyarakat, khususnya pedagang ya di kawasan veteran. Namun ya kita punya tipologi pedagang, pengennya mungkin dekat dengan pembeli, sehingga agak susah mungkin diarahkan. Maka ya langkah terakhir adalah penegakan, karena jelas ada tiga regulasi yang dilanggar, tertibum, parkir, dan lalu lintas angkutan jalan. Artinya itu menjadi langkah terakhir dan saya kira ya sudah harus dilakukan supaya kawasan veteran bisa kembali seperti sedia kala, tidak semerawut, tidak macet, kemudian juga bersih dari pedagang kaki lima. Saya kira itu Mbak Erika catatan dari kami.
0: Baik. Dan tentu juga barangkali masyarakat sangat berharap berbagai langkah tadi bisa dikawal oleh Pak Dito, tidak berhenti dalam diskusi hari ini Pak Dito ya.
2: Pasti, Mbak Erika.
0: Baik, untuk seluruh narasumber, fokus bagaimana apa yang akan dilakukan ke depan terkait dengan topik bahasan kita hari ini, solusi mengembalikan fungsi jalan veteran dari Satpol PP, Pak. Apa yang akan dilakukan setelah ini?
6: Terima kasih, Mbak Erika. Jadi, ya, kami Satpol PP tidak berdiri sendiri. Kami ada beberapa perangkat daerah yang juga, ya, secara internal kita menyusun sebuah langkah. Itu ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jadi sudah kita lakukan, jangka pendeknya adalah dalam kurun waktu 1 bulan ke depan. Ya, dalam kurun 1 bulan ke depan kita akan melakukan langkah, melakukan pemantauan secara efektif, ya, efisien di kawasan situ, kolaborasi semua kita. Kolaborasi semua antar perangkat daerah dan juga nanti kami akan laporkan ke DPRD, Komisi A dan Komisi C, nah, Pak Dito Komisi C, nanti Komisi A mitra kami. Jadi langkah-langkah kami lakukan nanti. Yang depan itu jangka pendek itu kemungkinan tadi saran dari Pak Rofidin juga kami lakukan, kami coba akan tempatkan personil di situ. Tapi sifatnya, sekali lagi, sifatnya kami tidak melakukan represif. Ya, kita coba lakukan edukasi. Ya, karena saya ngedepankan bagaimana penyadaran yang bersangkutan itu sadar kalau dia itu salah di situ dan menyesuaikan berkaitan juga perut, berkaitan dengan penghasilan mereka. Kita harus perhatikan itu. Jadi kami akan lakukan itu selama di tentang waktu depan, nanti dimulai kapan kita akan lakukan. Nanti ke depan ini selanjutnya kita akan menyusun sebuah roadmap atau semacam perencanaan jangka panjang dan menengah, itu penataan di sana. Dan nanti penataan bukan penataan terkait dengan apa pedagang ya, tapi bagaimana menciptakan suasana tertib pun dia terjaga di sana. Semua pihak harus terlibat. Brawijaya terlibat, pelaku usaha kemudian di situ Matos, Transmart terlibat, UM yang seberangnya juga terlibat. Ya, SMK 2 terlibat. Dinas Pendidikan Kota juga terlibat. Bahkan kami melibatkan masyarakat di sekitarnya. Gitu ya. Nanti di sebuah jangka menengah yang kita sudah mohon izin dukungannya dari Pak Dito ya. Seperti itu. Jadi kita coba kita lakukan seperti itu. Tapi yang diharapkan masyarakat yang tadi harus bersih itu kita akan lakukan jangka pendek. Tapi nanti kita nggak mau instan, tapi kita akan berlanjutan. Dan jangka panjangnya adalah ada sebuah regulasi yang tetap di situ. Kawasan-kawasan tidak hanya di veteran, tapi kawasan lain yang merupakan ikon, merupakan yang betul-betul kita jaga semuanya. Itu aja, Mbak Erika.
0: Baik. Oke, itu dari Pak Heru. Dari Pak Wijaya, gimana, Pak? Solusi mengembalikan fungsi jalan veteran, apa yang akan dilakukan dari Dinas Perhubungan? Iya, Pak Wijaya? Masih sambung tidak ya bersama dengan kami ya, Pak Wijaya? Halo, Pak. Bisa di-unmute, Pak Wijaya?
7: Ya, baik. Ya. Terima kasih, silakan, Mbak Erika. Mohon maaf. Kami hanya sedikit saja menyampaikan lagi bahwa kami berharap siapapun yang berkendara sudah mengemudi, baik itu roda 2 maupun roda 4, itu dipastikan sudah memiliki SIM. Maka kalau sudah memiliki SIM, maka wajib hukumnya memahami tentang peraturan perundang-undangan kelalu lintasan dan angkutan jalan. Begitu ya. Baik apakah itu perorangan maupun yang mereka bekerja di transportasi online. Karena mereka transportasi online itu juga yang di sana juga berkontribusi banyak. Mereka standby di situ. Kalau sesuai peraturan bahwa wajib bagi operator atau aplikator menyediakan shelter. Ya, wajib itu undang-undang dan juga di peraturan Menteri Perhubungan. Wajib menyediakan shelter, tetapi kenyataannya mereka pada di jalanan, menggunakan badan jalan. Kemudian apakah harus dipasang begini dan seterusnya? Sebenarnya sudah ada, dan saya ulang lagi, sudah ada marka, ada rambu, ada papan informasi lagi. Kita berharap adalah kesadaran dari masing-masing masyarakat dan tentunya pengguna atau pemanfaat pedagang kaki lima, UMKM yang belanja juga harus memahami dong. Ini kebiasaan buruknya mulai sekarang adalah sudah mulai muncul fenomena belanja sambil di atas kendaraan. Tidak baiknya di situ. Ini begitu ya. Kemudian bagaimana jangka panjangnya, jangka pendek dan sebagainya, sebagaimana yang sudah kami lakukan bersama-sama dengan Satpol PP yang ada di Soekarno-Hatta. Kita libatkan bersama-sama dengan TKBJ yang di bawah naungan Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi. Yang selama ini mereka menggunakan badan jalan. Kita fasilitasi. Dan di sana menghasilkan ekonomi yang cukup signifikan, memberikan masukan pada dinas pendidikan juga ada kontribusi dan seterusnya.
0: Apa begitu ini ya, Pak maksudnya Pak? Kontribusi bagaimana?
7: Kontribusi diantaranya kan bisa menjadi ada retribusinya bagi berdasarkan PKL yang ada masuk di area TKBJ itu. Kan okay. Itu ya. Termasuk ini nanti Taman kami berharap ada ya, peran dari UB maupun UM untuk menyediakan seperti itu. Kan bisa itu nomor UB UM kan berbadan hukum semua. Bisa melakukan usaha-usaha itu, begitu ya. Dan itu pun sudah dilakukan ya. Kami berharap ada keterlibatan beliau-beliau untuk memfasilitasi.
0: Pak Wijaya, secara konkret ya, Pak, apa yang akan dilakukan dari Dinas Perhubungan sebagai solusi mengembalikan dinas fungsi jalan veteran?
7: Tentu itu kan kami yang sudah berulang-ulang sudah juga melakukan operasi ya. Kami sekali lagi, sifatnya adalah edukasi. Sifatnya edukasi. Sebagai contoh, kami sudah melakukan yang namanya satu mobil kalau sudah kita pasang gembok sudah kehabisan, kita pasang stiker muter itu. Satu mobil itu bisa kita pasang 8 stiker. Ya, sekali itu kemudian bagaimana mereka supaya membuka gemboknya. Itu sudah kita beri sanksi yang cukup membikin sakit hati bagi mereka. Mundar mandir nah kemari, mulai dari lokasi kejadian ke kepolisian, setelah itu ke dinas perhubungan, dan sebelum kembali lagi ke lokasi yang tempat kejadian gitu.
0: Sehingga termasuk di jalan veteran Pak, termasuk di jalan veteran akan dimasifkan setelah ini mungkin.
7: Sudah kami lakukan.
0: Sudah ya, dilakukan dan kami, mungkin lebih masif tidak Pak, khusus untuk parkir sembarangan di sana?
7: Ya pasti akan, kalau parkir hampir, kalau parkir yang sudah ditentukan itu hampir tidak ada yang melanggar ya, termasuk yang sudah di depan BNI itu sudah taat. Tetapi ini mereka yang berhenti di tempat marka pesepeda. Ya, baik. Bahkan kemarin itu tidur di atas kendaraan. Kami berteriak, jalan ini bukan untuk tidur. Kita gedok-gedok itu ternyata mereka ada 2-3 online itu pada tidur di dalam. Ini kan sudah keterlaluan ya. Baik. Bahkan kami diprotes. Loh, itu kok ada ini biar paham juga ya. Ada itu kok ada bus sekolah sama bus Trans Jatim diperbolehkan. Lah ini kalimat di undang-undang sudah jelas. Dilarang untuk menggunakan pada jalan selain kepentingan lalu lintas dan kepentingan pribadi. Kalau pribadi kan nggak boleh. Kalau bus sekolah itu kan kepentingan masyarakat umum yang sudah ditentukan. Begitu ya Trans Jatim. Aneh dan bus Trans kemarin kami operasi diprotes begitu. Kami biarkan aja. Kasihan tidak paham. Di sekolah standby itu di sambil menunggu jemputan. Itu kan berarti kepentingan yang sudah ditentukan oleh pemerintah daerah begitu. Tempat titik-titik untuk penjemputan.
0: Baik, oke. Okay.
7: Baik, kemudian lanjutannya adalah kita akan bawa lagi seperti yang disampaikan oleh yang namanya Pak Heru tadi, kita bawa ke forum lalu lintas. Tidak mungkin akan Dinas Perhubungan akan mengambil langkah sendiri karena sekali lagi tindakan yang kami lakukan adalah sifatnya edukasi. Kami akan lakukan secara integral semuanya, kami undang yang tadi sampaikan oleh Pak Heru, UB, UM, semua yang ada terlibat di situ. Supaya lebih masif lagi dalam mengembalikan fungsi jalan. Sebenarnya sekali lagi, masing-masing pihak paham itu sudah tahu kok. Tetapi itu lagi yang tadi sampaikan Pak Raffi Udin, terima kasih, Pak Catur, kita kan sudah saling mengingatkan. Kita selalu mengatakan bahwa memang kami tidak melarang berjualan. Kami tidak melarang masyarakat untuk mencari nafkah. Sebagai contoh lagi Mbak Erika, MOG itu dulu beberapa waktu dulunya mereka acuh tak acuh terhadap arus lalu lintas karena bangkitan dan tarikan ditimbulkan oleh pelaku usaha, ya, sehingga mereka sekarang rekan-rekan security itu bukan di dalam, tetapi mereka di jalanan sekarang membantu kami. Kami ingatkan. Tapi ada pihak-pihak tertentu, itu bukan urusan saya. Saya nggak mau menyebutkannya ya, mana lembaga ini. Terang-terangan, saya dapat tugas itu bukan saya, tugasnya di luar. Kalau saya masuk pada kepentingan lalu lintas, bahwa bangkitan dan tarikan ditimbulkan karena usaha Anda.
0: Ya.
7: Begitu.
0: Oke, okay, Pak Wijaya, mohon maaf.
7: Okay. Dipahami. Yes, baik. Terima kasih, Mbak Erika.
0: Iya, terakhir dari Pak Catur, bisa dipersingkat Pak, mohon izin karena waktunya terbatas. Ya. Saran dan masukan dari Pak Catur sesuai topik hari ini.
4: Oke, singkat ya. Untuk fokus jalan veteran, saya kira saya menyarankan Pak Wali Kota mengundang UPD terkait, ya. Dan kemudian juga para kolaborator yang diharapkan. Misal, kalau di sekitar veteran ada UB, ada UM, ada Matos, ada satu lagi Transmart tadi. Nah, mereka kita minta untuk mendukung, ya. Di samping tadi menaruh satu orang Satpol PP di situ, mereka saya kira nggak keberatan memasang satu audio warning ya, yang kemudian statementnya diatur sedemikian rupa, himbauannya diatur sedemikian rupa, ini tempat terlarang dan teman-teman yang berjalan bisa bergeser ke daerah jalan mana saja, dan semacam itu. Itu juga akan sangat cepat saya kira. Cukup Pak Wali Kota menghadirkan para pihak terkait tadi yang diharapkan oleh Mas Dito juga, langsung dieksekusi, dan saya yakin minggu depan itu sarana-prasarana bagi mereka tidak sulit menganggarkan dan bisa direalisasikan untuk kemudian bisa dilaksanakan. Untuk jangka panjang tadi kita sudah bisa belajar ya dari bagaimana penanganan yang ada di Jalan Soekarno-Hatta itu bagus sekali dan saya kira bisa dikelola. Tapi ingat, upaya kita yang sangat utama adalah perhatikan di Kota Malang khususnya pengangguran masih banyak, potensi mereka bisa menjadi apa rentan secara ekonomi atau diperhatikan, sehingga perlu secara komprehensif kolaborasi dan antar pihak dibangun secara sistemik. Saya kira upaya mengatasi Kota Malang yang indah sekaligus rakyatnya sejahtera akan sangat positif. Begitu Mbak Erika.
0: Baik, terima kasih banyak untuk seluruh narasumber yang hari ini sudah bergabung, Pak Heru Mulyono, Pak Dito Arief, Pak Catur dan juga Pak Wijaya. Terima kasih banyak Pak, mohon maaf waktunya agak molor banyak ini tadi ya. Sehat selalu ya untuk seluruh narasumber, semoga lain kesempatan kita bisa ngobrol kembali. Untuk Anda kawan pendengar City Guide, mohon maaf ada beberapa komentar yang tadi belum sempat kebaca ya. Ada Bu Kurnia, Pak Yudi, lalu ada Bu Maurin, Pak Didi, ada Pak Raffi Udin menambahkan, Pak Diono, ada Bu Nuna dan juga ada Bu Ervin. Nanti kita baca setelah ini. Saya Erika Rosa kawan dari program Ijen Talk, tetaplah bersama dengan kami.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, kabar pertama dari KU Radio Jember bersama saya, Raviana. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Cipayung

0: Gerakan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai belum berpihak kepada rakyat kecil. Dalam orasinya, massa menyoroti kenaikan harga BBM, pelemahan nilai tukar rupiah, dugaan korupsi program makan bergizi gratis, hingga pengesahan Undang-Undang Polri. Koordinator Lapangan Aksi Alvin Maulana menegaskan, keresahan masyarakat harus menjadi perhatian serius, pemerintah dan berbagai kebijakan perlu dievaluasi demi kepentingan rakyat. Setelah berorasi, mahasiswa menyerahkan tuntutan kepada pimpinan DPRD Jember dan melakukan dialog. Aksi berlangsung dengan pengawalan ketat aparat kepolisian serta rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi.
1: Kabar selanjutnya dari Citigar FM Malang, bersama saya Yolanda Oktaviani. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Diskopinda Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, menyebut dari 26 lokasi pasar rakyat di Kota Malang, 4 diantaranya masuk dalam prioritas revitalisasi yang ditargetkan bakal dilaksanakan pada tahun 2027. 4 pasar itu meliputi Pasar Blimbing, Pasar Besar, Pasar Tawangmangu, dan Pasar Talun. Kata Eko, kebutuhan administrasi untuk merealisasikan proyek renovasi pasar rakyat telah disiapkan, yaitu dokumen detail perencanaan teknis yang bakal diserahkan kepada Wali Kota Malang.
2: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Tandai pelaksanaan sensus ekonomi, Hari Wuryanto Bupati Madiun melepas 800 petugas sensus ekonomi. Dalam kesempatan itu, Bupati Madiun bilang bahwa sensus ekonomi merupakan salah satu upaya untuk mendapatkan data ekonomi yang valid. Selanjutnya, hasil pelaksanaan sensus ekonomi 2026 akan menjadi aset strategis bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Bupati mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung pelaksanaan sensus dengan memberikan data yang benar dan jujur kepada petugas. Pelaksanaan pendataan sensus ekonomi dimulai tanggal 15 hingga 31 Agustus 2026 mendatang.
3: Dari Suara Surabaya, saya Fadil Rashidi. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia BMSI Jawa Timur berencana menggelar aksi demonstrasi di Surabaya Rabu 17 Juni mendatang. Muhammad Akomadin, koordinator wilayah BMSI Jatim menyebut, saat ini persiapan aksi masih terus dimatangkan, termasuk penentuan titik aksi yang masih dalam tahap pembahasan. Dalam aksinya, BMSI Jatim mengusung 5 tuntutan utama, menghentikan program MBG dan Kopdes Merah Putih, mencabut UU Polri dan UU TNI, penurunan harga BBM, menolak militerisme, dan menuntut penguatan rupiah.
4: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Kawan, terima kasih untuk Anda yang mengikuti IGN Talk pagi hari ini. Kita bicara solusi mengembalikan fungsi Jalan Veteran. Pagi hari tadi cukup ramai ya, ada 4 narasumber yang gabung. Mewakili dari Wali Kota Malang, ada dari Kepala Satpol PP Kota Malang, Heru Mulyono. Ada dari Kepala Disub Kota Malang, Wijaya Saleh Putra. Kemudian kita juga undang dari DPRD yang mewakili Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arif Nur Rahmadi. Sekaligus dari akademisi, pakar sosiolog ya, dari dosen sosiologi Universitas Merdeka Malang, Catur Wahyudi. Nah, sebelum kita lanjutkan ke beberapa komentar yang sudah masuk, tadi belum sempat terbaca kawan, kita ada satu informasi menarik buat Anda yang pengen beli properti. Tapi Anda yang takut boncos apalagi sampai nggak produktif, pilihlah yang pasti-pasti saja. Yang pasti tentunya dengan Paramalen mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi. Villa Parama Panderman Hill, hunian eksklusif yang ada di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas. Sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari. Dekat dengan Jatim Park Group. Dan legalitasnya aman. Anda bisa miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Untuk informasi lengkapnya, Anda bisa cek Instagram di @paramapandermanhill atau dengan menghubungi 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Terima kasih banyak Bu Kurnia, tadi sudah gabung ya di IGN Talk. Untuk pertanyaannya yang disampaikan seluruh narasumber, saya ngerti banget fungsi Jalan Veteran itu harus kembali, tapi Bu Kurnia ini kasihan gitu ya sama pejalan kaki plus pengguna jalan. Tapi izin yang di belakang UB itu kan banyak anak kuliah, jadi mereka itu sebenarnya lebih seneng jajan di Jalan Veteran karena harganya murah dan variasinya banyak. PKL di situ juga banyak yang jadi tulang punggung keluarga. Nah, kalau misalnya penertiban total, terus PKL dipindah jauh dari kampus, apa nggak kasihan sama dua pihak? Anak kuliah jajannya jadi mahal plus jauh, kemudian PKL-nya, dagangannya itu sepi. Terus, kalau banyak yang nganggur, apa nggak rawan? Maksudnya, untuk keamanan dan kenyamanan Malang. Itu kan nggak cuma soal jalan lancar, tapi warganya ini juga sejahtera. Ada solusi yang bikin Jalan Veteran balik fungsi, tapi PKL-nya nggak mati rezekinya, tidak Pak. Demikian ya yang disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh Bu Kurnia ya. Seperti yang tadi sempat disinggung oleh narasumber ya, bicara soal perputaran ekonomi, ini juga tentu sebuah dilematis gitu ya. Tadi dari Dewan juga sempat menyampaikan, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arif Nur Rahmadi, aktivitas ekonomi ini juga harus bergerak, tapi di lain sisi kalau bicara di sepanjang Jalan Veteran itu terjadi pelanggaran aturan gitu. Nah, kemudian di sini Dito juga menjelaskan seharusnya sosialisasi ini bukan hanya diperuntukkan pedagang ya, tapi juga untuk pembeli. Sementara pemerintah Kota Malang juga harapannya bisa duduk bersama dengan pihak-pihak kampus untuk bisa memberikan pemahaman terkait dengan tidak menormalisasi dengan membeli jajanan yang ada di sepanjang Jalan Veteran itu, termasuk juga bicara bagaimana penempatan atau relokasi gitu ya untuk para pedagang ini juga harus dipikirkan. Tentunya harapannya tempatnya tidak jauh dari kampus dan tetap ramai gitu ya, jadi ambil jalan tengah. Nah, itu yang jadi PR untuk kedepannya. Terima kasih banyak Bu Kurnia sudah gabung ya pagi hari ini. Kemudian untuk kawan-kawan CityGate yang sekarang ini juga masih mobile di area Malang Raya, kabar tambahan dari Anda juga masih boleh Anda tambahkan di WhatsApp kami. Kita coba geser dulu ya, kali ini bersama dengan reporter CityGate FM, ada Heri Prasetyo yang akan menyampaikan kabar. Tunggu rekomendasi teknis. Satpol PP Kota Malang siap bongkar paksa parkiran di atas irigasi Jalan Semeru.
0: jeda, kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
1: Harry, silakan.
2: Kawan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang belum dapat membongkar bangunan parkiran yang berdiri di atas saluran irigasi di kawasan Jalan Semeru. Meski polemik tersebut menjadi perhatian publik, penindakan masih menunggu rekomendasi teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Kepala Satpol PP Kota Malang Heru Mulyono bilang pihaknya tidak bisa terburu-buru melakukan pembongkaran lantaran saluran irigasi berada di bawah kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui sektor sumber daya air.
3: PUSDA itu, memang itu secara kewenangan jalan saluran irigasi kan kewenangannya provinsi. Tapi surat tegurannya kok tidak ada batas waktu ya? Membongkar sampai dengan jam tanggal berapa nggak ada, itu kan itu. Kok nggak ada, nah akhirnya kita juga memasukkan nggak bisa, karena itu masih kewenangannya provinsi. Saya dengan Pak Ade kemarin itu kita buat berita acara itu kesanggupan dia bongkar, itu kita pegang. Nah itu kan satu bulan itu ya. Nah kita tunggu itu, jangan sampai dalam durasi sebelum itu satu bulan kita tindakan salah saya. Sesuai dengan berita acara yang dibuat di waktu pemanggilan oleh teman-teman PU, siap, PR. Gitu ya. Tapi tetap setiap hari itu kita pantau dan kita ingatkan. Pada saat nanti sudah selesai di situ, waktunya, kemudian dari dinas PUPR bersurat ke kami, kami langsung lakukan penindakan. Kami langsung pemberitahuan pembongkaran paksa. Ini sudah nggak ada peringatan 1, 2, 3 lagi. Saya langsung, karena sudah menjadi atensi orang banyak.
2: Kendati belum bisa bertindak, kawan Heru memastikan pengawasan tetap dilakukan setiap hari. Satpol PP, kata dia, terus memantau perkembangan bangunan sekaligus mengingatkan pihak terkait selama masa tenggang berlangsung. Dari Kota Malang, Heru Prasetyo melaporkan.
0: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
4: Jalan-Jalan Plus. Sebagai gunung tertinggi di Pulau Jawa, pemandangan Gunung Semeru masih menjadi favorit banyak orang, terutama yang suka dengan wisata alam. Kali ini kawan, saya mau merekomendasikan satu wisata perbukitan yang ada di ujung timur Kabupaten Malang, perbatasan dengan Kabupaten Lumajang. Ini dia, Puncak Bundu. Destinasi satu ini memang belum dikelola seperti objek wisata pada umumnya, tapi sajian panorama alam khas dataran tinggi dan luar biasa menjadi jujukan para traveler. Akses jalan masih representatif, mayoritas berupa aspal yang masih mulus, meskipun ada beberapa titik berupa makadam, tapi masih aman untuk Anda yang menggunakan mobil. Lokasi Puncak Bundu ada di Desa Purwoharjo, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Kecamatan Ampel Gading. Di pertigaan kantor Kecamatan Ampel Gading, ambil kanan mengarah ke Puncak Bundu. Setibanya di lokasi, Anda akan melihat ada dua warung di sisi kanan jalan. Anda bisa memarkirkan kendaraan Anda di sana. Dan untuk masuk ke area Puncak Bundu, Anda tidak ditarif biaya apapun alias gratis. Selain itu, Anda bisa melanjutkan ke lokasi Puncak Bundu dengan berjalan kaki, tentunya dengan pemandangan tebing di sisi kanan Anda. Perjalanan menuju Puncak Bundu, Anda akan melewati sekitar 100 anak tangga, jadi jangan lupa persiapkan fisik yang kuat sekaligus Anda juga harus membawa air mineral yang cukup. Selama sekitar 1 jam perjalanan, Anda akan mencapai Puncak Bundu. Dari atas puncak, Anda akan disuguhkan dengan pemandangan gagahnya Gunung Semeru dengan sangat dekat. Dan juga terlihat jalur aliran lava Gunung Semeru dan pemandangan hutan Ampel Gading yang luas dan hijau. Ada tugu kawan bertuliskan Bundu yang bisa Anda gunakan untuk bersuah foto. Selain itu, masih banyak spot foto menarik yang bisa Anda gunakan di Puncak Bundu. Kalau Anda berwisata ke Puncak Bundu, jangan lupa bagikan keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pagi Anton.
5: pagi, Bella.
6: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
6: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
6: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
6: Gak usah GR ya. Ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
0: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
6: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
0: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tawar sih.
10: Lah iyo, Pak. Loh entah, Pak, kok banyune tambah mumpul ya?
9: Waduh iya iki. Sik-sik, Bu, tak cek sik. Ya Allah, sopo iki ndelok kasur ndek drainase iki? Anggite kos-kosan ta iki?
10: Aku, Pak. Lah, yopo yo? Wis gak digawe kan?
9: Ya Allah, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kaya ana nggon liyo ae. Samene ono-ono ae.
11: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
12: Guidance for your life. City Guide FM.
1: Kawan, untuk Anda yang sedang bersiap mengarah ke Turen, hati-hati. Panik tadi kabar terakhir melihat adanya kepadatan di sekitar Turen karena ada pawai ya. Ini tadi ada video juga yang sempat dikirimkan ke kami. Ini sudah mulai banyak masyarakat yang berkumpul di sana, bahkan sejak jam 8 lebih 50 menit. Pengaturan lalu lintas terlihat juga sudah dilakukan oleh petugas kepolisian, kawan. Iya, sudah makin banyak yang nonton ya, Pak ya. Jam 9 lebih 57 menit, ini mau jam 10, gimana panik? Kondisi di sana, update-nya boleh nanti ditambahkan sekaligus pantauan di beberapa titik lainnya. Tentunya dari kawan-kawan City Gate. Kemudian, tadi ada Pak Susilo sempat menanyakan soal Festival Seribu Banteng ya di Kota Batu ini kapan dimulai. Tadi kita sempat tanyakan ke Kepala Disparta Kota Batu, Pak Oni, kalau Festival Seribu Banteng itu sekitar bulan Agustus ya. Sedangkan untuk bulan ini, itu ada event Bantengan Empu Supo namanya, tanggal 22 Juni. Itu untuk informasinya. Kemudian untuk beberapa catatan lain, Anda juga masih bisa kabarkan seperti apa, kawan. Ini tadi masih ada beberapa yang belum terbaca ya, yang gabung di Ijentok. Pak Didi, terima kasih Pak Didi. Ini tadi sempat mengirimkan juga voice note. Kita coba putarkan, kawan.
13: Gus Dur dulu pernah berkata bahwa penyebab rumput yang tinggi-tinggi, orang hamil, dan orang sakit gigi itu penyebabnya cuma satu, karena telah dicabut. Sementara kalau PKL di veteran yang katanya notabene itu harusnya nggak boleh, ya penyebabnya sama sih, telat dibersihkan, jadi akhirnya menjadi kotor. Ya kalau ngomong gitu ya harusnya yang bersihkan itu siapa, yang harusnya menertibkan, ya sudah itu. Jangan dibiarkan sekarang udah buahnya baru kerepotan. Ya salah dewe, tugasnya tetap sebenarnya. Ya harus dibersihkan. Siapa yang bersihkan? Ya Satpol PP. Bagaimana caranya? Ya harus dibersihkan. Gitu. Jadi jangan kok karena ini sudah banyak begini. Ya itu kan alibi. Tugasnya bagaimana? Balik lagi. Sanggup apa enggak? Sanggup ya leren. Gitu aja cukup.
1: Baik Pak Didi, jadi harapannya ada ketegasan di situ ya kalau kita melihat atau kita mendengarkan apa yang disampaikan Pak Didi. Untuk beberapa yang masuk nanti kita akan lanjutkan ya setelah ini bersama dengan Yolanda. Anda juga masih bisa sampaikan pendapat Anda kawan kaitannya kondisi di Jalan Veteran. Anda yang mungkin sering melintas di sana kemudian melihat bagaimana kesemrawutan yang terjadi akibat dari PKL, belum lagi nih persoalan parkir gitu ya. Dan ini hampir setiap hari terjadi seperti itu. Anda bisa gabung di 0811 3600 911.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, selamat siang. Saya Erika Rosa di 911 Hot News, jam 10 siang. Pemerintah Provinsi Jawa Timur matangkan rute Trans Jatim Koridor 2 Malang. Staf pejabat pembuat komitmen PPK Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Jawa Timur Cito Eko Yuli Saputro menyebut, pembahasan mengenai penambahan armada Trans Jatim saat ini masih fokus pada penentuan rute dan teknis operasional bersama dengan pemerintah kota dan juga pemerintah Kabupaten Malang. Kata Cito, nantinya koridor baru itu bakal menghubungkan Terminal Arjosari, Terminal Hamid Rusdi sampai dengan Terminal Talangagung Kabupaten Malang. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga menargetkan layanan koridor 2 nantinya bisa mulai beroperasi pada Oktober 2026. Memanasnya aksi unjuk rasa di Tugu Malang mendesak program dari Prabowo. Ratusan mahasiswa dan juga masyarakat di Malang melakukan aksi unjuk rasa di Tugu Malang hari Senin kemarin. Unjuk rasa sebagai bentuk aksi protes menuntut program pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Aksi itu juga dipicu oleh ketidaksetujuan program-program yang dinilai menghamburkan uang dan juga pemborosan anggaran APBN. Mahasiswa menekankan aksi itu akan terus dilakukan sampai pemerintah mendengar aspirasi yang disampaikan. Kalau aksi tidak direspon oleh pemerintah, maka para mahasiswa dan juga masyarakat mereka akan melakukan konsolidasi dengan jumlah massa yang lebih banyak. Info berikutnya kawan, Timnas Indonesia akan kedatangan 2 pemain naturalisasi baru. DPR RI hari ini resmi mengkonfirmasi persetujuan proses naturalisasi bagi Michael Becker dan juga Luke Vickery untuk menambah kedalaman skuad Garuda menghadapi kompetisi internasional mendatang. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Lalu Handrian Irvana menyampaikan seluruh berkas rekomendasi kedua pemain keturunan itu sekarang sudah disepakati dan siap dibawa ke tahap paripurna. Proses ini berjalan dengan cepat karena kebutuhan mendesak Timnas Indonesia untuk memperkuat ini menjadi krusial dalam waktu dekat. Lebih lanjut, setelah tahap di DPR selesai, Michael dan juga Vickery tinggal menunggu keputusan Presiden serta pengambilan sumpah setia sebagai warga negara Indonesia. Demikian kawan, 911 Hot News jam 10 siang. Saya Erika Rosa, selamat siang.

0: Sedikitain 11 FM Guidance for Your Life. Selamat pagi menjelang siang kawan. Kali ini saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Beberapa update tadi yang dibagikan oleh kawan-kawan pendengar kaitannya masih dengan topik bahasan kita di Gen Talk. Ini termasuk topik yang sering sekali kita bahas ya, bahkan hampir tiap hari sebenarnya, karena sampai hari ini pun belum ada perubahan signifikan begitu kawannya terkait dengan PKL-PKL yang ada di kawasan Jalan Veteran. Ada yang setuju untuk relokasi, ada yang juga tidak menyetujui dengan adanya relokasi karena katanya dari awal itu sudah melanggar aturan. Kok sudah jelas-jelas melanggar, enak banget difasilitasi untuk relokasi. Lalu juga ada opsi lainnya adalah dengan menggandeng perguruan tinggi dan kalau bisa nanti diakomodir oleh kampus-kampus dan sekolah-sekolah yang ada di sekitar sana. Entah nanti ada lapak tersendiri di area kampus maupun sekolahan atau nanti digabungkan mungkin ya berdekatan dengan area food court dan lain sebagainya. Karena kan yang disasar adalah mahasiswa, itu ada beberapa opsi kawannya kaitannya dengan penindakan penertiban lebih tepatnya PKL di area Jalan Veteran. Nah lalu beberapa catatan tadi kaitannya dengan solusi mengembalikan fungsi Jalan Veteran, ini ada beberapa masukan yang di-share oleh kawan-kawan pendengar. Tadi itu ada Bu Maurin. Bu Maurin ini melalui voice note kawan.
1: Kita sekarang bicara tentang fokus pada bagaimana solusinya gitu ya. Kalau saran saya Mbak, ini aja dibuat korn yang ada talinya menghubung satu dengan yang lain, terus kemudian ada tulisan dilarang berjualan atau dilarang parkir. Jadi sepanjang jalan yang veteran yang pinggir-pinggir itu dikasih korn. Yang untuk lalu lintas itu sekalian dikasih rafia. Seperti yang pernah terjadi di dekatnya depannya Lala itu loh. Itu kan juga dulu pernah ya dikasih kon yang ada talinya. Nah, itu terus sekalian ada tulisan dilarang berjualan di sini. Gitu. Coba dipakai itu aja daripada capek-capek Pak Satpol PP juga tidak efektif, faktanya tidak efektif. Kalau mau pakai Satpol PP ya itu harus ditungguin 24 jam atau dari pagi jam 8 sampai jam 4 sore. Ada petugas yang standby di situ. Kalau untuk dengan petugas Satpol PP untuk ketertiban. Tapi kalau untuk praktisnya coba dipasang korn, terus kemudian di ini apa dikasih tali-tali gitu, mau saling menghubungkan, terus ada tulisan dilarang berjualan di sepanjang jalan ini. Mungkin itu solusi yang sederhana, akhirnya mereka kan akan kesulitan parkir ya. Karena kornya itu aja sudah makan tempat begitu. Itu aja sih Mbak Erika, terima kasih, selamat pagi.
0: Terima kasih, selamat pagi. Itu tambahan kalau dari Bu Mengurin. Dan lagi-lagi memang yang diinginkan gitu oleh masyarakat adalah hadirnya petugas di lokasi. Kayaknya mungkin saya juga pernah mencontohkan dengan Surabaya. Apakah apple to apple untuk dibandingkan? Memang banyak yang bilang gak apple to apple juga untuk dibandingkan. Tapi apakah bisa dicontoh? Harapannya sih bisa. Jadi kalau di Surabaya kan beberapa titik itu Satpol PP-nya selalu berjaga ya, tapi menjaga juga di titik-titik yang rawan ada kemunculan PKL maupun juga pelanggaran-pelanggaran yang lain. Nah itu PKL Satpol PP-nya standby begitu kawannya di beberapa titik. Bahkan sepanjang jalan tuh kadang ramai sekali dan rutin pergantian shift dari pagi ke sore, nanti sore ke malam itu selalu standby. Bahkan sebelum jam 6 pun Satpol PP-nya sudah standby juga di beberapa titik itu untuk memastikan ketertiban masyarakat juga, termasuk dari pihak polisiannya. Nah harapannya yang diinginkan oleh masyarakat ya petugas itu hadir, benar-benar hadir. Keterbatasan personil tidak bisa selamanya menjadi ini ya, menjadi alasan begitu. Personil benar terbatas tapi kayaknya masih bisa menerapkan berbagai macam skema. Itu tadi kalau kata pakar transportasi, kemarin kita sempat ngobrol ya sama pakar transportasi UB, ya kalau memang terbatas ya dibuatkanlah jadwal tertentu, jangan sampai nggak ada sama sekali untuk melakukan patroli di titik-titik yang rawan terjadi pelanggaran itu. Ya kalau kita hari ini ngomongnya konteksnya dengan PKL, kalau mungkin dengan OPD-OPD lain ya kaitannya mungkin dengan pelanggaran parkir gitu ya, pelanggaran melawan arah dan lain sebagainya. Terima kasih untuk tambahannya juga. Ini yang lagi di perjalanan, sekarang masuk di jam 10 lewat 14 menit. Peningkatan volume juga cukup signifikan. Kawan-kawan yang nanti mobile juga masuk ke pusat kota Malang di perempatan Ijen Kawi, ada peningkatan volume arah ke, ini kawannya arah ke selatan. Tapi kalau nanti bergesernya ke sekitaran Kasin, justru yang dari selatan ke utara yang sudah mulai ada perlambatan. Kawan-kawan masih boleh kembali update pantauan di beberapa titik lainnya dengan mention di City Guide 911 FM. Untuk traffic report didukung oleh Villa Paramapan Derman Hill by Paramaland. Villa lantai 2 dengan view Gunung Arjuna dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Paramapan Derman Hill. Hubungi 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

0: happens for your life. CityGate FM. Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
1: Yang haus, yang haus, yang haus, segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus, yang haus.
2: Pak, es kelapa ya, satu.
1: Oke. Nih, 50.000 saja.
2: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
1: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
2: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya senang-senang. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas dengar cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
1: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
2: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
1: Aduh, jangan deh. Ampun.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Serigetain 101 FM, Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Saya kembali geser ke beberapa update yang tadi dibagikan oleh kawan-kawan pendengar. Salah satunya ada Pak Diono. Ini Pak Diono juga mengomentari soal topik bahasan di Centok. Katanya menurut saya perlu adanya tindakan tegas dan sebagai upaya perlu adanya pendirian pos Satpol PP di Veteran dan di Pasar Bareng dan Kebalen. Dan kebanyakan pedagang kaki lima di Veteran itu mayoritas pedagang KTP luar kota Malang. Ditambah semenjak viralnya kopi keliling yang semakin banyak. Nah ini Pak Diono juga konsisten ya. Sebelumnya sama Pak Diono ini juga mengusulkan adanya pos ini kawan ya, pos Satpol PP di Jalan Veteran. Nah kayaknya kalau kita lihat di Jalan Veteran itu sudah ada pos polisi ya dekatnya gerbang UB itu, barangkali itu yang bisa dimanfaatkan juga. Karena kalau bangun-bangun lagi toh juga harus buka sedikit lahan lagi, perlu anggaran lagi gitu kan. Mending memanfaatkan yang sudah ada. Kayaknya juga pos polisi yang ada di sekitaran Veteran itu tidak begitu optimal dimanfaatkan. Karena kalau kita lihat ya seperti itu. Jadi harapannya bisa di upayakan lah ya untuk ada petugas di lokasi. Nah termasuk mungkin gabungan saja Satpol PP bisa ikut juga di sana. Ada Nuna Widodo, menyimak problem pedagang kaki lima di Veteran. Di sepanjang jalan Danau Jonge, di apa nih, bukan hanya pedagang kaki lima, tapi pedagang mobil yang menata meja kursi, tapi mirip warung di jalan loh, ini bukannya pedestrian katanya. Coba saya cek dulu di chatnya Mbak Nuna ya, apakah mungkin juga ada tambahan dokumentasi, karena kita belum ada tambahan info nih kalau yang di Danau Jonge itu ya, terutama tadi kalau katanya Mbak Nuna ini posisinya itu di area pedestriannya loh. Bukalapak tapi di area pedestrian. Nah, coba nanti kita ini ya, kita telusuri dulu. Barangkali kalau ada tambahan dokumentasinya mungkin juga boleh melengkapi dengan foto-foto maupun videonya. Atau barangkali kawan-kawan yang lain gitu. Sementara update lain saya geser kembali. Bu Ervin, persoalan PKL di tepi jalan tidak pernah selesai. Karena selalu ada PKL baru, ada yang berhenti, ada yang muncul baru lebih banyak. Tapi yang jelas aturan ketertiban itu harus tetap ditegakkan. Semangat terus Satpol PP dan Dishub, katanya Bu Ervin. Ingat, banyak pedagang lain yang resmi akan terimbas oleh PKL ilegal dalam UB atau tempat lain yang sudah ada wadah pedagang yang resmi. Jadi harus dapat perhatian. Nah ini juga kemarin menjadi concern pembahasan karena ya lagi-lagi seperti itu kawan ya. Sudah ada yang resmi, sudah ada yang legal, tapi justru kalah sama yang itu tadi yang ilegal, PKL-PKL yang berjualan di titik yang tidak seharusnya. Padahal yang resmi ini juga tertib bayar retribusi, kemudian juga ya banyak lah yang diupayakan begitu ya kemarin. Dan merasa kok tidak fair ketika pelanggar ini betul-betul dicarikan solusinya, dibuatkan tempat, bahkan juga kalau bisa nanti bergabung dengan yang sebelum-sebelumnya yang sudah resmi begitu. Sementara mereka yang resmi ini ya seperti itu saja, tidak ada bantuan, bahkan berjuang dari awal begitu. Itu kemarin ada yang bergabung mengirimkan voice note-nya juga ya. Nah ini harapannya kalau bisa tetap ada sanksi karena mereka jelas-jelas dari awal melanggar peraturan. Tapi kalau tadi dari kata akademisi yang bergabung ya selaku narasumber kita, tadi itu ada Dr. Catur Wahyudi MA, dosen Sosiologi Unmer Malang, menyampaikan itu adalah bukti kegagalan sistemik dari pemerintah. Karena tidak tersedianya lapangan kerja, kemudian tidak ada alokasi yang sesuai untuk para pedagang-pedagang ini, akhirnya muncullah PKL-PKL liar itu. Jadi memang kegagalannya tuh dari akarnya adalah kegagalan sistemik. Kurang lebih seperti itu ya beberapa tanggapan yang tadi disampaikan. Itu kawan sementara untuk beberapa update yang sudah dibagikan di pagi menjelang siang kali ini. Saya mau kembali geser lagi untuk pantau lalu lintas. Kalau tadi saya fokusnya di sekitaran Ijen Kawi sampai dengan Kasin, ini kita bergeser arah ke ini ya, arah ke utara. Mat Yani, simpang MCC itu ada peningkatan volume. Yang ke selatan jauh lebih mendominasi kawan untuk antriannya. Kalau saya lihat ekornya sebentar ya. Ekor kepadatan di Kemirahan 2 arah ke selatan, tapi kalau yang ke utara itu jauh lebih lancar, tidak ada hambatan. Itu sementara untuk beberapa update yang sudah dibagikan. Nanti kawan-kawan boleh kembali update juga ya. Bisa langsung mention di City Gate 911 FM. Dan untuk City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang. Kampus untuk semua, biaya ramah. Info lengkap kunjungi Instagram @unira_malang. Kita geser dulu kawan, kita akan terhubung bersama dengan reporter City3 FM. Kali ini saya akan geser ke reporter Heri Prasetyo yang membawa kabar perbaikan jalan Pasar Gadang di subkota Malang. Siapkan rekayasa lalu lintas hingga larangan truk melintas.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Ya, Heri, silahkan laporannya.
2: Kawan, Dinas Perhubungan Kota Malang menyiapkan skema rekayasa lalu lintas selama proyek perbaikan jalan di kawasan Pasar Gadang berlangsung. Pengalihan arus hingga penutupan jalan akan dilakukan bertahap mengikuti progres pekerjaan yang dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Kepala Dishub Kota Malang Wijaya Saleh Putra bilang pola buka tutup jalan bersifat situasional karena menyesuaikan segmen pekerjaan di lapangan.
3: Untuk pelaksanaan rekayasa pengalihan arus lalu lintas pada saat proses pelaksanaan pekerjaan perbaikan jalan, ini kami akan menyesuaikan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Dinas PUPR. Artinya kita sesuaikan dengan segmen per segmen. Misalnya pada saat kesempatan pertama ini yang akan dibangun itu ada yang di sebelah Gadang sebelah utara atau namanya Jalan Pasar Gadang yang sebelah utara sana yang didahulukan, maka pelaksanaan pekerjaan itu dengan konsekuensinya adalah dilakukan pengalihan arus lalu lintas. Caranya nanti sebagaimana nanti secara teknis kita berikan arahan, ada dengan dipasang pinder-pinder pengarah, namanya pinder pengarah begitu, lewat mana dan seterusnya, itu sesuai dengan hasil koordinasi kami dengan PUPR. Kalaupun nanti ada misalnya ada kebutuhan dari masyarakat yang terutama ada di ujung saya dekat jalan Gadang Sejahtera itu, maka nanti kita sesuaikan lagi. Artinya bagaimana caranya masyarakat yang bertempat tinggal di perumahan sana bisa ada akses. Pada prinsipnya bersifat situasional begitu ya, sifat situasional.
2: Selain itu kawan, Wijaya meminta masyarakat memaklumi potensi gangguan lalu lintas selama proyek berlangsung. Menurut dia, hambatan yang terjadi bersifat sementara demi peningkatan kualitas infrastruktur jalan dalam jangka panjang. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
0: Terima kasih Heri atas laporannya, selamat bertugas kembali.
1: Baru saja, kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
0: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
0: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Cilok, anget iki. Cilok kuah seger. Sing diet diundur dise. Monggo.
5: Mas, ciloknya 10.000 ya?
4: Oh iya bu, plastik biasa ta?
5: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Nyoy, iki tempatnya.
4: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok gowo bekal sekolah.
5: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang. Bumi ya kudu dijogo.
4: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
5: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok. Plastike kalah rame timbang ciloke.
4: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
5: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Serigeta in One War FM, guidance for your life. Kembali kawan, saya Yolo Octavia menemani perjalanan Anda. Kita geser kembali ke beberapa update yang dibagikan oleh kawan-kawan pendengar. Tadi itu ada Pak Hasan bergabung, katanya terkait dengan jalan veteran yang semakin bertambahnya pedagang kaki lima, dan ketika dihalau oleh Satpol PP buyar, tapi nanti kembali lagi. Solusinya mobil Satpol PP selalu dan harus hadir di situ, katanya. Setuju Pak. Sampai betul nyaman, aman, tidak cukup dengan diskusi obrolan. Karena memang kehadiran petugas seberdampak itu ya. Kalau misalnya petugasnya nggak ada ya balik lagi gitu. Jadi memang harus effort dulu di awal untuk merubah kebiasaan-kebiasaan ini kawan. Kalau memang tadi tidak ada opsi kaitannya dengan ini ya, dengan sanksi-sanksi. Kan sejauh ini sanksi masih sifatnya ya peringatan-peringatan saja, teguran, penyitaan begitu. Nah, meskipun ada penyitaan tapi tidak memberikan efek jera. Nah, kalau gitu ya petugasnya tetap harus standby di lokasi. Ada update juga dari Pak Joko. Pak Joko menambahkan melalui voice note kawan.
1: Seperti sebelumnya. Gak kaget kalau ternyata memang bukan asli orang Malang yang pedagangnya di veteran itu.
0: Iya. Yeah.
1: Soalnya diajak boso walian juga kadit itreng. Ya wis lah, semoga ada tindak lanjut lebih tegas lagi ya pemerintah, pemerintah kota. Jangan mau diatur-atur sama beberapa orang. Kepentingan publik nomor satu. Akses jalan dipakai sebagaimana mestinya. Terima kasih.
0: Terima kasih. Selamat kembali
1: bertugas Pak Yola.
0: Terima kasih Pak Joko.
1: Di sosmed itu banyak provokator-provokator yang ngasih postingan di Facebook ya, terutama itu nyerangnya ke dewan. Kok aneh, raro aturane ngomoro nyalano dewane dengan caption kon enak lunggu-lunggu dibayar kini kejon di embong lah. Lapan saya ini kini kyo gak kerja di embong Pak, bodohai. Yesus, ya wis, semoga lebih tertib lagi. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Tadi ada Pak Joko ya menambahkan itu beberapa catatan kawan kaitannya dengan petugas yang memang harus betul-betul tegas, dan lagi-lagi saya highlight adalah hadir di lokasi. Terima kasih. Saya kembali geser dulu pantau lalu lintas. Di siang hari ini, tadi saya sempat menyampaikan di area MCC itu yang arah ke selatan ada perlambatan imbas dari volume. Ternyata kalau kita bergeser ke Jalan Gajayana dari Simpang Sardo, sama, kawan udah mulai ngantri juga ternyata ya. Dari pertigaan itu sampai nanti ke TL Dinoyo. Nampaknya masih imbas dari volume saja, barangkali kalau ada faktor lainnya, kawan-kawan nanti boleh menambahkan juga ya. Itu sementara untuk titik yang mungkin perlambatannya cukup signifikan. Apakah edisi tanggal merah kali ini juga akan ada banyak peningkatan volume yang mengarah ke kota wisata Batu? Kok saya lihat di perempatan Kepuharjo panjang juga nih antriannya dari warung warek. Tiana boleh berbagi juga ya update lainnya di 0811-3600-911 untuk traffic report. Dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, rumah sakit unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

0: yang berkali-kali melihat jam tangan. Sebagian menuju tempat kerja, sebagian mengantar anak ke sekolah, dan hampir semuanya menemui persoalan yang sama, kemacetan. Padahal sepanduk sudah lama terpasang, aktivitas pasar harusnya berakhir pukul 6 pagi. Namun di lapangan, keramaian itu seringkali masih bertahan hingga pukul 7 bahkan 8 pagi. Petugas Satpol PP, Dishub, hingga Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan rutin melakukan pengawasan. Namun keluhan masyarakat masih terus muncul, bukan hanya soal kemacetan, tapi juga soal pertanyaan yang berulang. Mengapa aturan yang sudah diketahui bersama masih sulit diterapkan secara konsisten?
1: Ini kondisi terkini Pasar Kebalen, sudah 7:30. Ini semakin kembali ke asal sebelum pembongkaran, sebelum operasi. Ini lihat ini, Pasar Kebalen tidak berubah layaknya kemarin waktu belum ditertibkan. Ini ada dua petugas, ini ngapain petugas di situ? Kalau tetap aja seperti ini, ngapain?
2: Selamat pagi, Mbak. Pagi hari ini melaporkan situasi Pasar Kebalen semrawut lagi. Ini sudah jam 7:15, ini kok belum. Pedagang masih banyak. Apa khusus hari Sabtu ini atau pengecualiannya atau gimana ini, Mbak? Dagangnya belum masih banyaknya, semrawut.
3: Kok rame lagi sih di Kebalen? Oh, memang apa jam segini jadwalnya belum selesai kali ya mereka? Ya nggak serame dulu sih. Jadwalnya sampai jam berapa sih? Tapi ini ada pasukan-pasukan Satpol PP nih. Itu diamanin nih sih. Tapi masih memang masih di sini ya mereka ya? Sampai jam berapa sih? Ini jam 7:04.
0: Persoalan ini tidak bisa diletakkan hanya di pundak pedagang, sebab pedagang menjual karena masih ada pembeli, dan pembeli datang karena masih ada yang menjual. Artinya yang terjadi bukan hanya soal penegakan aturan, melainkan juga kebiasaan yang terus dipertahankan bersama, ketika kenyamanan sesaat dianggap lebih penting daripada ketertiban yang menjadi kepentingan banyak orang. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, menjelaskan upaya penertiban dan pengawasan terus dilakukan di kawasan Pasar Kebalen.
4: Temuan paling besar adalah kurangnya kesadaran. Iya, bukan masalah tempat. Kalau tempat dikasih berapapun kurang, terutama yang memakai sepanjang jalan itu, PKL. Kalau sudah ditata, ya sudah minggir-minggir. Kita beri kesempatan masyarakat lain menggunakan jalan itu. Jangan sampai merugikan masyarakat yang lain. Juga pembeli yang melakukan transaksi di Pasar Kebalen, Jalan Jenderal Saksi, tolong mematuhi pengumuman yang sudah dibuat. Silakan berjualan jam 24:00 sampai jam 06. Pembeli juga begitu, harus dibatasi. Jangan sampai jam 8, 9, 10 masih melakukan transaksi di sana. Pedagang juga gitu, kalau sudah jam 6 ya sudah, dibersihkan. Kita memberi kesempatan kepada pedagang Pasar Kebalen yang resmi, sehingga omset itu seimbang dan sesuai dengan harapan kita bersama. Kita sama-sama menjaga Malang ini untuk lebih baik dan kondusif. Meskipun cari makan, cari nafkah, apa yang sudah diatur oleh pemerintah, batasan waktunya, mari kita patuhi bersama-sama.
0: Pada akhirnya, kota yang nyaman bukan dibangun oleh spanduk atau petugas penertiban semata, melainkan dengan kepatuhan warganya, karena setiap aturan dibuat bukan untuk membatasi ruang gerak, melainkan untuk memastikan ruang itu bisa digunakan bersama. Dan persoalan Pasar Kebalen bukan lagi soal pukul 6 atau pukul 8 pagi, melainkan seberapa serius kita menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.

Setiap pagi, Jalan Zainal Zaksel berubah menjadi pasar. Suara pedagang saling bersautan, mesin sepeda motor berhenti bergantian, dan langkah-langkah pembeli memenuhi tepi jalan. Suasana itu menghidupkan ekonomi rakyat. Namun di sisi lain, ada kendaraan yang mulai mengular. Pengendara

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
3: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
3: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
1: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, Konsultasi Psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, Konsultasi Psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sirigetain 11 FM, Guidance for Your Life. Kawan, saya kembali melanjutkan beberapa update yang disampaikan oleh kawan-kawan pendengar. Tadi itu ada Bu Titi Rido. Ini mau izin nimbrung katanya terkait kebersihan di Kota Malang. Oke, baik. Coba kita play dulu. Tadi Bu Titi Rido ini kirim infonya melalui voice note, kawan.
1: Assalamualaikum, Siti Kai.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, Bu Titi.
1: Saya pengen ikut nimbrung masalah kebersihan di Kota Malang khususnya.
0: Oke.
1: Itu daerah velodrome ya, ruang terbuka hijau, daerah gedung kandang, itu wilayah sawah jajar.
0: Ya.
1: Di Matiopuro itu kotornya minta ampun, tidak layak. Di tengah kota kok ada hutan kota yang harusnya rimbun, indah, sejuk. Kotornya nggak tersentuh oleh pasukan kuning kebersihan rupanya ya. Mohon ditinjau untuk kebersihan agar kita nyaman masuk di dalamnya. Itu kan terminal singgahnya bis Trans Jatim juga ya, dan angkot-angkot. Kotornya dedaunan dari pohon yang rimbun, yang rindang itu sumpek lihatnya ya, kotor, kotor sekali. Mohon dinas terkait untuk membersihkannya agar Malang lebih indah dan cocok, layak disebut kota bunga. Terima kasih
0: selamat
1: kembali bertugas.
0: Terima kasih
1: yang lagi jaga mic pagi ini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bu Titi, tambahannya juga Bu Titi Rido ya. Boleh nanti Bu Titi Rido ketika mungkin melintas di lokasi yang disebut tadi, boleh dikirimkan dokumentasinya juga ya, untuk kita bantu meneruskan ke pihak terkait agar ada atensi. Saya mau geser dulu kawan ke beberapa update lalu lintas ya di siang hari ini. Pantauan tadi sempat saya share juga update di perempatan Kepuharjo yang antriannya mengular dari warung warek sekarang sudah agak terurai. Cuman memang yang ke Batu peningkatannya signifikan. Termasuk nanti yang di pertigaannya Dada Perjo ya. Oh ini Sengkaling itu yang dekatnya Polsek Dau itu juga sama. Ada peningkatan volume menuju ke Dada Perjo lalu bergeser ke Mojorejo. Cukup ramai juga arah ke kota wisata Batu. Sementara untuk arah sebaliknya masih lancar dua arah. Untuk traffic report didukung oleh UM Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM Excellent in Learning Innovation. Saya geser dulu ke reporter kami. Kita akan terhubung bersama dengan reporter Asrur yang membawa kabar Nur Rohman hormati proses hukum kasus yang menyeret Wakil Ketua KONI Kota Batu.
2: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Iya, Asrur, silahkan laporannya.
3: Kawan, Wali Kota Batu Nur Rohman menegaskan bahwa penanganan kasus dugaan pengeroyokan yang menyeret nama Wakil Ketua KONI Kota Batu, Zinal Abidin, sepenuhnya diserahkan kepada aparat penegak hukum. Kasus ini tengah ditangani Polres Batu setelah adanya laporan dari seorang pria berinisial RC terkait dugaan pengeroyokan yang terjadi usai pertandingan bulu tangkis di Gedung Serbaguna Kelurahan Dada Perjo, Kecamatan Jonelejo pada awal Juni lalu. Nur Rahman menyatakan pemerintah menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tidak ingin mendahului hasil penyelidikan kepolisian. Ia menilai aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk mengusut perkara berdasarkan fakta, keterangan saksi, dan alat bukti yang ada. Berikut adalah keterangan dari Wali Kota Batu, Nur Rahman.
4: Wakil Ketua KONI yang terjerat kasus ini seperti apa? Karena kan ini ada dugaan anu ya Pak ya, terkait pengeroyokan itu. Mungkin menyikapinya seperti apa Pak?
3: Sementara itu, Polres Batu masih terus melakukan penyelidikan. Hingga pertengahan Juni, penyidikan telah memeriksa 6 saksi dan menjadwalkan pemeriksaan saksi tambahan untuk memperjelas rangkaian peristiwa yang dilaporkan. Di sisi lain, pihak terlapor melalui kuasa hukumnya membantah tuduhan pengeroyokan dan meminta semua pihak menghormati asas praduga tak bersalah hingga ada keputusan hukum yang berkekuatan tetap. Baik kawan, si Asrur dari Kota Wisata Batu melaporkan.
0: Terima kasih Asrur atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
2: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 11 siang. Kawan, respon anggota dewan di aksi demo sempat memicu amarah mahasiswa. Lagi-lagi aksi demo di depan gedung DPRD Kota Malang kemarin sempat membuat mahasiswa marah. Hal ini dinilai karena anggota dewan tidak menunjukkan diri di gedung saat demo berlangsung. Kemarahan mahasiswa memuncak hingga massa mulai memaksa untuk masuk gedung hingga membakar ban di depan pintu masuk gedung DPRD Kota Malang. Aksi itu menjadi bentuk protes 5 tuntutan yang disampaikan. Hingga akhirnya Ketua DPRD Kota Malang Amitya Ratnanggani Siraduhita bersama sejumlah anggota dewan menemui masa aksi. Dia meminta maaf atas keresahan yang dialami warga saat ini. Kawan, perlu diskusi bersama untuk mencari solusi soal Jalan Veteran. Hari ini pada Talkshow Radio City Guide, Kasat Pol PP Kota Malang Heru Mulyono menyampaikan pihaknya sebenarnya terbuka untuk siapapun yang ingin berdiskusi, khususnya bicara tempat yang memungkinkan untuk para pedagang yang ada di Jalan Veteran. Heru menyampaikan juga pihaknya memang tidak menindak pedagang sampai jalan-jalan sirip atau jalan-jalan masuk karena memang diperbolehkan jika memang masuk mau berjualan di situ. Heru menambahkan minggu depan pihaknya akan coba mengundang beberapa pihak terkait untuk mencari solusi bersama. Kawan, pelaku pasar diuntungkan atas meredanya konflik Amerika Serikat-Iran. AS dan Iran mengakhiri konfliknya yang berlangsung 3 bulan dengan mencapai kesepakatan kemarin. Kesepakatan yang dibuat dinilai sangat menguntungkan pelaku pasar. Sebelumnya, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengumumkan Amerika Serikat dan Iran sudah sepakat damai. Pelaku pasar menilai kesempatan ini berpotensi meredakan ketegangan geopolitik di Timur Tengah sekaligus mengurangi kekhawatiran inflasi dan kenaikan suhu global. Lebih lanjut, kesepakatan damai antara Amerika Serikat-Iran dicapai setelah melalui negosiasi intensif. Demikian 911 Hot News jam 11 siang. Saya Wulan Indriani, selamat siang.

0: City Guide 9, Warwan FM, Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, dengan saya Bulan Indriani di siang yang cukup terik ini. Semangat untuk Anda yang masih melanjutkan aktivitas Anda di sekitar Malang Raya, khususnya Anda yang sekarang ini juga berada di sekitar kota Malang, kemudian Anda bersiap mengarah ke sekitar Jalan Veteran, boleh titip pandangan mata jam 11 lebih 9 menit ini seperti apa kondisi di sana. Ini masih sejalan dengan apa yang tadi sempat didiskusikan di IGN Talk. Kita fokus bicara permasalahan yang ada di sepanjang Jalan Veteran, keberadaan PKL, keberadaan juga pelanggar parkir gitu ya, yang masih sering ditemukan. Nanti kita juga akan coba bahas ya, ini kita coba ulas dari beberapa pernyataan yang disampaikan oleh narasumber. Untuk saat ini kita akan coba terhubung dulu kawan bersama dengan reporter City Guide FM, ada Asrur, kali ini akan menyampaikan kabar, meski peluang kecil, Persikoba tak menyerah kejar tiket 16 besar Liga 4.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Asrur, silakan.
2: Kawan, Persikoba Kota Batu masih memiliki peluang untuk lolos ke babak 16 besar putaran nasional Liga 4 Piala Presiden 2026. Laskar Lang Putih akan menjalani laga penentuan melawan Persemai Maibrat di Stadion Gelora Berantas Kota Batu sore ini. Saat ini, Persikoba menempati peringkat ketiga grup V dengan raihan 1 poin dengan 2 pertandingan. Sebelumnya, Persikoba bermain tanpa gol melawan Persikar Garut dan kalah tipis 1 gol tanpa balas dari Persepam Pemekasan. Untuk menjaga peluang lolos, Persikoba wajib meraih kemenangan atas Persemai Maibrat. Namun, hasil tersebut belum cukup karena tim juga harus menunggu hasil pertandingan lain antara Persikar Garut dan Persepam Pemekasan yang berlangsung pada waktu yang sama. Berikut adalah keterangan dari pelatih kepala Persikoba Kota Batu, Arif Siono.
3: Yang jelas kita nggak mau terus terburuk ya. Kita masih punya peluang, walaupun asa itu persentasenya kecil, tapi kita tidak tahu bahwa keajaiban Allah itu pasti ada. Mungkin seperti itu.
2: Selain menang, Persikoba juga membutuhkan selisih gol yang baik untuk memperbesar peluang lolos ke fase berikutnya. Karena itu, tim diperkirakan akan tampil lebih agresif sejak menit awal. Dukungan masyarakat Kota Batu di Stadion Gelora Berantas diharapkan menjadi tambahan motivasi bagi para pemain untuk menjaga asa menuju babak 16 besar tetap hidup. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

0: City Gate 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, terima kasih Anda yang masih bersama dengan kami. Tadi terakhir kita juga sempat berbincang ya ini soal kondisi di Jalan Veteran. Rasanya melihat antusias dari masyarakat, sepakat gitu ya, bagaimana menciptakan Kota Malang ini lebih tertib lagi, lebih rapi lagi. Kalaupun melihat kondisi banyaknya beberapa pedagang, tentu ini juga menyenangkan gitu ya, dengan beragam jajanan yang bisa kita pilih. Tapi tentu di sini catatannya adalah di tempat yang semestinya, yang tidak sampai mengganggu lalu lintas. Itu kawan. Kemudian ini tadi ada juga tambahan informasi dari Pak Hari Eko ini tadi ya. Pak Hari Eko, terima kasih banyak. Ini tadi dikirimkan voice note ya. Coba kita dengarkan bagaimana kalau dari POV Pak Hari Eko kawan.
1: Assalamualaikum, selamat.
0: Waalaikumsalam.
1: Siang.
0: Siang Pak Hari Eko.
1: Menanggapi terkait dengan keberadaan PKL di Veteran atau mungkin nanti merambat ke Kebalen atau kemudian parkir di Suhat, maka kemudian semua itu berawal dari kata normalisasi. Semua sejak awal sudah dinormalisasi. Kenapa saya katakan begitu? Kalau dulu misalnya baru awal 1-2 orang itu sudah dilarang, sudah ada tindakan, nggak akan berlalu seperti ini sampai mereka akhirnya berani terang-terangan minta direlokasi misalnya. Loh, kok bisa relokasi? Wah, di situ memang bukan tempat jualan. Mereka menumpuk di situ. Terus kemudian kok minta direlokasi, kita carikan tempat loh. Kan salah pikir jadinya kan. Jadi kalau sejak awal tidak dinormalisasi, maka tidak akan terjadi berkepanjangan sampai seperti ini. Akhirnya menyalahkan dewan kayak, menyalahkan pembuat kebijakan misalnya kan gitu.
0: Ya.
1: Harusnya sejak awal ya petugas itu sudah tugasnya ya ngoprak-ngoprak itu seawal, 1-2 orang sudah dioprak, 1-2 orang sudah dioprak gitu. Makanya tidak akan terjadi begitu. Mungkin itu sedikit urun dari saya. Mudah-mudahan petugas segera bertindak gitu loh, agar tidak terjadi berkepanjangan sampai minta relokasi, minta tempat dan lain-lain. Kan tambahi ribet, tambahi ngerepot nanti. Terima kasih.
0: Oke.
1: Assalamualaikum, semangat selalu.
0: Oke, terima kasih banyak Pak Hari Eko ya. Ini tadi yang sudah menyampaikan, rasanya tadi juga sempat disinggung ya, bicara kenapa sampai akhirnya Jalan Veteran kondisinya seperti itu. Ini akibat dari kata normalisasi tadi ya, karena mungkin kalau kita tarik ke belakang dulu kondisinya ada lebih bersih gitu ya, berawal dari kondisi yang tertib bersih, kemudian ada mungkin 1 atau 2 pedagang yang datang ke sana, akhirnya semakin banyak, kemudian didukung lagi pembelinya juga semakin banyak gitu ya, sehingga kondisinya seperti itu. Dan kemudian ini tadi ada beberapa tambahan catatan dari Pak Didi. Nah, ini kayaknya di Veteran deh. Coba ya kita putarkan ya, Pak Didi.
2: Ini kondisi terkini Jalan Veteran jam 11.14. Nah, karena mahasiswa libur, PKL-nya agak berkurang. Tapi juga masih banyak.
0: Iya.
2: Agak berkurang tinggal didominasi Starlink ini ya, sampai di BNI. Nah, sekarang sampai di sini-sini, PKL.
0: Waduh. Iya.
2: Sampai di lokasi PKL-nya.
0: Saya pikir tadi sudah bersih gitu Pak ya, pas waktu pas belokan itu memang tidak ada, tapi ternyata ketika Pak Didi ini lurus mengarah ke Jalan Bandung kawan, itu masih ada beberapa PKL, dan memang seperti yang digambarkan Pak Didi tidak seramai biasanya, dan mungkin ya alhamdulillah paling tidak sudah berkurang ya, semoga nanti ke depan juga bisa semakin tertib lagi. Kemudian untuk beberapa catatan lain di siang hari ini, tadi kita menerima laporan yang disampaikan dari Pak Pony. Nah, Pak Pony ini menyoroti adanya pohon Posisinya di Jalan Maijen Sungkono, tepat di pertigaan, masuk ke Jalan Kiai Parseh Jaya. Ini kendaraan yang mau keluar dari Kiai Parseh Jaya ke Jalan Maijen Sungkono sangat terganggu pandangannya, terutama kendaraan yang dari arah selatan sangat kencang. Mohon difikirkan kembali dan disampaikan pihak terkait, apa memang perlu dipotong atau bagaimana ini pohonnya ya. Kalau melihat pohonnya ini cukup besar dan masih kokoh Pak Poni ya. Nah ini memang pas di belokan kawan. Kalau misal kita dari arah Pak Poni, kemudian mau nyebrang gitu ya, ambil ke kanan, rasanya akan sedikit kesulitan gitu melihat kondisi kendaraan yang melintas seperti apa. Baik Pak Poni, untuk kebijakannya nanti seperti apa, kita masih coba untuk komunikasi dengan rekan-rekan pengaduan DLH Kota Malang ya, kali ini bersama dengan Bu Lintang. Nanti kita akan coba update-kan seperti apa kebijakan yang akan diambil oleh rekan-rekan DLH. Catatan dari Anda masih boleh Anda tambahkan juga, manfaatkan WhatsApp kami di 0811 360 911.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
4: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 99 62. Pilih sehat, pilih RSUB.
5: Lulu, ya apa iso ni motong dalan? Umong kok tewur, belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambek no kesusu selak nanti sih, selak luwe dah.
6: Enak rupes beh, badan ku mang merebet kiri ambek alon-alon nanti lampu hijau. Moro belok kanan dulu, kacek mira meter tok lu.
5: Ngono iku jenengi egois, dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gambayan wong liyane.
4: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
7: Onbe ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
8: Traffic light yang di depan Hotel Savana nyalanya cuma kuning aja.
4: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
9: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut Mampu, nanti kita alihkan ke utara.
10: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
4: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM. Guidance for your life. City City Guide FM.

0: Bagi kawan untuk siang hari ini, beberapa catatan yang sudah disampaikan dari kawan-kawan City Guide yang masih melanjutkan perjalanannya di sekitar Malang Raya ya. Kalau kita coba lihat di database kami, ini tadi ada Pak Diono. Oke, Pak Diono ini masih merespon apa yang jadi bahasan di Ijen Talk ya. Kalau di wilayah Surabaya, itu pengamanan Satpol PP 24 jam. Saya sering jumpai, bahkan kemarin di Surabaya itu biar jam 1 malam, biar jam 1 malam dia keliling pakai mobil patroli Satpol PP. Dan ditambah banyaknya pendirian pos-pos yang dianggap banyak kaki lima. Baik. Jadi intinya pengawasannya ketat sekali gitu Pak Diono ya. Jadi personilnya ini bergerak 24 jam ditambah adanya beberapa pos yang memang sengaja didirikan gitu ya, khususnya di daerah-daerah rawan pelanggaran. Ini oke juga ya, bisa jadi pertimbangan, semoga harapannya bisa jadi pertimbangan juga untuk Kota Malang. Karena kalau tadi kita melihat dari apa yang dijelaskan rekan-rekan Satpol PP, khususnya Kasatpol PP Kota Malang, Heru Mulyono. Jadi kalau di Kota Malang, itu patroli biasanya dilakukan sehari sampai 4 kali gitu ya, dan di jam-jam tertentu. Nah, tapi di sini yang jadi catatan atau PR, yang masih jadi PR ketika sudah ditertibkan, kemudian petugas kembali ke kantor gitu ya, katakan. Nah, para pedagang ini kembali lagi gitu di sekitar Jalan Veteran. Itu kawan, dan memang beragam ya, kalau dari Heru sendiri menjelaskan sebenarnya ini sudah masuk kategorinya bukan PKL, melainkan kategori UMKM gitu ya, dengan memanfaatkan kendaraan roda 3 sampai mobil di sana. Nah, kalau Pak dari Pak Didi tadi sih pas waktu lewat di sana memang sudah berkurang, tapi masih ada gitu ya di sekitar Jalan Veteran. Nah, ini bisa jadi karena kondisinya memang tanggal merah gitu ya, waktu libur, sehingga tidak banyak PKL yang ada di sana. Oke, ini tadi ada Pak Handi, terima kasih banyak. Oh, ini Pak Handi masih menambahkan ya. Oke, kita nantikan dulu informasi dari Pak Handi. Nanti kalau sudah lengkap kita akan bacakan. Untuk Anda yang ingin berbagi juga selain WhatsApp, Anda bisa mention di sosial media kami kawan di @cityguide911fm.
1: Wisdom. Kalau saya itu memang dibentuk di rumah itu, pertama orang tua khususnya ibu. Ibu saya dengan berbagai kedisiplinannya, ya kadang-kadang sikap agak keras kepada saya balik kadang-kadang agak keras aja, masih kadang-kadang kita masih ke kanan ke kiri, apalagi waktu itu kalau dibiarkan, dan itu menjadi terngiang, menjadi habit. Misalnya mulai kecil mau tidak mau saya harus bangun dan disuruh ke masjid untuk sholat subuh, harus itu. Terlepas habis subuh disuruh tidur lagi, tidak ada persoalan. Itu saya bayangkan membentuk siklus kedisiplinan. Nah, itu catatan-catatan yang tidak pernah hilang dalam kehidupan saya. Kemudian ya secara berkembang saya sampai menemukan sebuah kesimpulan. Doa saya adalah bagaimana sesuai dengan skenario Tuhan, skenario Allah. Caranya bahwa ya saya minta aja sama Tuhan diberikan yang paling baik. Kadang-kadang kan kita punya rencana, sebuah rencana A, ternyata tidak kita dapatkan, kita bisa stres, bisa kepikiran, bisa berdampak pada hal-hal yang mendegradasi optimisme kita. Tapi ketika kita berdoa seperti itu, jalan itu selalu ada akhirnya gitu. Misalnya ya saya pernah nyalek 2 kali juga, secara hitungan menang dan kuat, ternyata mungkin Tuhan punya rencana yang lain terhadap itu. Jangan-jangan ada doa-doa yang khusus dilakukan oleh orang tua saya terdahulu untuk tidak masuk di arah sana dulu mungkin saat itu gitu. Tapi saya tidak tahu, tapi itu tetap kan apapun yang terjadi, optimisme kita terhadap Allah itu yang harus muncul. Positive thinking, berbaik sangka itu. Jadi ketika itu optimisme itu ada, kita menjadi menjadi enak. Dan yang paling penting pengalaman yang kita jalankan, pertama yang sering diajarkan oleh orang-orang tua dan teman-temannya orang tua, Jangan iri terhadap rezekinya orang lain. Jangan sampai terlalu ngurusi terhadap rezekinya orang lain. Jangan mempersulit orang lain. Jangan mengambil haknya orang lain. Karena itu dosa-dosa komunal sifatnya. Dosa komunal itu tidak yang kepada yang bersangkutan saja, tapi kepada yang di belakang mereka itu. Nah, dari situ saya semakin yakin bahwa sebuah kebaikan pasti akan dibayar oleh kebaikan. Saya balik, ketidakbaikan pasti akan kita akan mendapatkan ketidakbaikan itu. Tapi ini tentu bukan hukum karma, tapi sebuah proses pembelajaran, kemudian proses kita diingatkan sama Tuhan, jangan merugikan orang lain. Saya Muhammad Nabil, Ketua Umum KONI Jawa Timur dan Wakil Ketua Umum KADIN Jawa Timur untuk Wisdom City Gate FM. Wisdom.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Selamat siang, dari Karimata Pamekasan, saya Fauzi Ahmad membawa kabar. Viral di media sosial, video 3 jemaah haji kloter sub 77 Sumandap disebut terlantar di Madinah. Namun, petugas haji memastikan informasi tersebut tidaklah benar. Petugas kesehatan haji kloter sub 77 Sumandap Haji Nurun Naim menjelaskan, ketiga jemaah tersebut bukan ditelantarkan oleh petugas maupun pihak penyelenggara haji. Menurutnya, persoalan ini muncul karena ketiga jemaah tidak bersedia menempati hotel yang telah ditentukan saat rombongan berpindah dari Mekah ke Madinah. Ia menegaskan, kondisi tersebut bukan karena jemaah ditinggalkan atau tidak mendapatkan tempat menginap. Seluruh jemaah telah disiapkan akomodasi sesuai ketentuan penyelenggaraan ibadah haji. Lebih lanjut, Haji Nurun Naim menyampaikan bahwa persoalan tersebut kini telah terselesaikan.
2: Dari Radio Rasika Semarang, saya Greta Putri membawa kabar. Mantan Bupati Pati Sudewo didakwa menerima miliaran rupiah dari hasil

0: pemerasan seleksi perangkat desa, serta suap proyek perkereta apian DJKA. Dalam sidang di Tipikor Semarang, Jaksa KPK Joko Hermawan mengungkapkan Sudewo bersekongkol dengan 3 kepala desa untuk mematok tarif hingga Rp225 juta per jabatan demi jaminan lulus. Total uang yang dikumpulkan dari pungli desa dan suap proyek ini mencapai lebih dari Rp6 miliar. Atas perbuatannya, terdakwa dijerat pasal berlapis Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
1: Selamat siang, kabar terakhir dari saya Chu, suara Bojonegoro Indah FM. Pasar kota Bojonegoro tahun ini akan mulai dibangun dengan anggaran mencapai 200 miliar. Proyek tersebut dibagi dalam 2 tahap, yakni 80 miliar pada tahun 2026 untuk pondasi dan sekitar 120 miliar pada tahun 2027 untuk pembangunan kios. Wakil Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro Lasuri mengatakan, informasi tersebut berdasarkan penjelasan dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Bojonegoro saat melakukan inspeksi mendadak ke lokasi pasar kota kemarin. Sementara Kepala DPK-PCK Kabupaten Bojonegoro Satito Hadi belum memberikan tanggapan mengenai detail pengerjaan proyek pasar kota.
2: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkapkan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan

0: Sona Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
1: Beberapa hari kemudian.
2: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
2: Yoi dong, berkat Sona Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
0: Sona Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
3: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung gak aktif sih nomornya?
4: Transfernya ke siapa? Saya gak pernah terima uang apapun loh.
3: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
4: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
3: Sebentar. Aduh, gak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
4: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
5: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya, pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: siang hari ini kita akan lanjutkan kembali dengan beberapa catatan yang sudah disampaikan dari kawan-kawan City Guide. Tadi Pak Handi ini sempat mengirimkan ya informasi kondisi di kayaknya sih di sekitar Raden Intan ya. Ini tadi ada videonya, kemudian keterangannya plat tidak jelas suka melanggar. Gitu ya, coba kita tampilkan di visual radio.
1: Terminal.
0: Oh iya, terminal.
1: Nggak macet, tapi ada bus ngetem.
0: Mana tuh? Oh, itu depan ya. Bus kiri.
1: Ngetemnya ini N7386 Akas.
0: Akas. Baik, Pak. Oke Pak Handi, terima kasih banyak. Tentu kita juga langsung teruskan ke Kepala Terminal Jasari Bu Mega. Kayaknya kemarin Pak Handi juga sempat kirimkan ya. Dan hampir setiap hari kondisi masih ditemukan bus-bus ngetem di sana. Kemudian Pak Handi ini juga menambahkan, menanggapi apa yang dibahas di Ijen Talk pagi tadi. Kalau UMKM gampang cara nindak, kasih aja pajak gede. Atau misal sudah secara humanis PKL denda 5 juta per hari. Lumayan ganti biaya sepeda listrik yang dikorupsi Mas Dadan Ganteng gitu. Oke, Pak Handi, terima kasih banyak ya sudah turut berkomentar. Nah, ini soal kondisi yang ada di Terminal Arjosari tadi sudah dibantu kawan-kawan yang ada di newsroom untuk komunikasi ke Kepala Terminal Arjosari Bu Mega Perwira. Nanti kita akan kembali lanjutkan. Anda yang sekarang juga sedang memantau di beberapa titik lain selain di area Kota Malang, mungkin di sekitar Kabupaten Malang maupun di sekitar Kota Batu, yang lagi jalan-jalan bersama dengan keluarga tercinta di sekitar Kota Batu, ataupun mungkin sekarang ini posisi sedang on the way mengarah ke area pantai ya Malang Selatan, boleh nanti Anda kabarkan seperti apa di momen libur ini, apakah sudah mulai ramai di 0811 3600 911.
2: Jalan-Jalan Plus. Malang memang selalu punya cerita tentang desa-desa yang tumbuh dari alam dan berkembang dengan cara yang sederhana tapi kuat. Nah, salah satunya ada Desa Jombok di Kecamatan Ngantang. Kali ini kita akan menuju desa yang berada di kawasan perbukitan dengan potensi alam dan kehidupan masyarakat yang masih sangat erat dengan sektor pertanian. Desa Jombok merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Seperti desa-desa lain di kawasan ini, Desa Jombok tumbuh dari basis agraris. Sejak awal, masyarakatnya menggantungkan hidup pada hasil bumi, memanfaatkan tanah subur dan iklim sejuk khas Ngantang. Pertanian menjadi fondasi utama yang kemudian membentuk pola kehidupan sosial dan ekonomi warga hingga hari ini. Memasuki perkembangan sekarang, potensi Desa Jombok tetap bertumbuh pada sektor pertanian dan perkebunan. Lahan-lahan di wilayah ini dimanfaatkan untuk berbagai komoditas yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat. Didukung oleh kondisi geografis perbukitan dan udara yang relatif sejuk. Selain itu, lanskap alam Desa Jombok juga menjadi salah satu nilai tambah tersendiri. Hamparan hijau dan kontur wilayah yang khas membuka peluang pengembangan ke arah wisata berbasis alam dan desa. Desa Jombok menunjukkan bahwa desa tidak harus berubah menjadi kota untuk bisa berkembang. Cukup dengan menguatkan potensi yang dimiliki dan menjaga keseimbangan dengan alam. Untuk Anda kawan yang mau mengarah ke Desa Jombok, Anda bisa langsung menuju kawasan Ngantang dari arah Pujon, kemudian dilanjutkan ke Desa Jombok melalui jalur perbukitan dengan pemandangan alam yang terbuka. Akses jalan menuju desa ini juga sudah tersedia dan cukup memadai, meskipun di beberapa titik terdapat jalur berkelok yang menyesuaikan kondisi geografis. Desa Jombok adalah gambaran tentang desa yang tumbuh dari tanahnya sendiri, tentang kesederhanaan yang justru menjadi kekuatan. Saya Yola Oktavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
3: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
2: Nah, itu pinter.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811 3600 911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

0: Baik kawan, kita lanjutkan di siang hari ini dengan Pak Budi. Selamat siang Pak Budi, terima kasih banyak sudah gabung ya. Ini ada informasi soal apa ini? Menemukan bus Trans Jatim ini kurang patuh lalu lintas. Kenapa Pak? Posisinya di TL Dinoyo, dari arah Dinoyo ambil lajur kiri belok kanan arah Sumber Sari. Oh gitu, baik Pak Budi, terima kasih banyak ya. Nah, ini juga ada dokumentasinya, nanti kita akan coba teruskan Pak ya, lewat rekan-rekan Dishub. Kemudian untuk beberapa catatan lain nanti kita akan kembali hadirkan kawan. Baik, untuk laporan dari Pak Budi tadi dibantu rekan-rekan yang ada di newsroom ya, untuk diteruskan lewat Dishub Provinsi Jatim ya. Ini tadi dokumentasinya juga sudah lengkap. Sementara ada Pak Handi. Pak Handi, terima kasih banyak kembali mengabarkan posisi parkiran bus di depan Pia Cap Mangkok. Ini terpantau. Oke, coba kita tampilkan di visual radio
1: di momen libur ini.
2: Bus parkir.
1: Sudah.
0: Baik, terima kasih banyak Pak. Ini kondisi bus parkir ya, ada di kiri jalan. Tapi kalau melihat posisinya, ini masih aman ya untuk lalu lintasnya, masih terpantau lancar kawan. Tapi ya belum tahu kalau misalnya nanti dibiarkan cukup lama ya, akan seperti apa kondisi di sekitar. Kita akan lanjutkan terlebih dahulu bersama dengan reporter CityGate. Kali ini ada Heri Prasetyo kawan, dengan kabar yang akan disampaikan. Jaga ekosistem Sungai Rola, PDI Perjuangan Kota Malang tebar 5.000 bibit ikan wader di Kedung Kandang.
3: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Harry, silakan.
4: Menjaga kelestarian ekosistem Sungai Rola di Kecamatan Kedung Kandang, jajaran DPC PDI Perjuangan Kota Malang bersama pengurus PAC dan ranting melepas sebanyak 5.000 ekor bibit ikan wader di aliran Sungai Rola. Ketua DPC Kota Malang, Amitya Ratnangani Sriaduhita bilang, pelepasan ikan wader dipilih sebagai langkah konkret menjaga keseimbangan lingkungan sekaligus memantau kondisi kualitas sungai dari potensi pencemaran.
5: Kami DPC Kota Malang bersama seluruh jajaran PAC dan juga ranting-ranting PDI Perjuangan dari Kedung Kandang, dari Kecamatan Kedung Kandang, kita melepaskan 5.000 ekor bibit wader di ikan wader di Rolak. Kenapa kita memilih ikan wader? Karena memang yang pertama, ekosistem dari Sungai Rolak ini adalah salah satunya ikan wader. Kemudian juga harapan kami setelah kami melepaskan ikan-ikan wader tersebut, untuk melihat keberlangsungan ekosistem yang ada di sini. Apabila memang mereka masih bertahan, artinya Sungai Rola ini masih terjaga dari pencemaran. Karena bagaimanapun ikan wader ini punya manfaat sangat banyak, tidak hanya untuk lingkungan tapi juga untuk sebagai salah satu bahan makanan gitu ya, untuk konsumsi yang sangat tinggi dengan omega 3, kemudian ada protein, lalu kemudian baik untuk stunting juga serta pertumbuhan otak dan tulang. Jadi kami berharap dengan kami lepaskannya ikan-ikan wader itu di sini, tidak hanya untuk lingkungan tetapi juga untuk masyarakat sekitar bermanfaat.
4: Tak hanya pelepasan bibit ikan kawan, DPC PDI Perjuangan Kota Malang juga menggelar sejumlah agenda lain dalam rangkaian Bulan Bung Karno. Setelah kegiatan di Sungai Rola, agenda dilanjutkan dengan diskusi bersama akademisi untuk membedah pemikiran Bung Karno, khususnya pidato 1 Juni. Selain itu, pada 27 hingga 28 Juni mendatang, akan digelar Bazar Gotong Royong yang melibatkan pelaku UMKM lokal untuk mendorong perputaran ekonomi masyarakat. Dua kompetisi juga disiapkan, yakni Lomba Domino dan e-sport. Menurut Amitya, Lomba Domino dipilih karena dianggap sebagai permainan rakyat yang perlu dihidupkan kembali, sekaligus dapat mengurangi ketergantungan anak terhadap penggunaan gawai. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
3: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 12 siang. Kawan, Satpol PP Kota Malang sudah upayakan beberapa hal untuk penertiban pedagang di Jalan Veteran. Hari ini pada talk show di Radio City Guide, Kasatpol PP Kota Malang, Heru Mulyono, menyampaikan sebagai respon banyaknya pedagang di sepanjang Jalan Veteran, pihaknya sudah melakukan berbagai hal. Salah satunya melalui patroli gabungan mengedepankan himbauan. Heru menyampaikan patroli dilakukan sehari sampai 4 kali. Biasanya ketika sudah ditertibkan, kemudian petugas kembali ke kantor, para pedagang ini kembali lagi. Heru menambahkan sebenarnya pedagang yang ada di Jalan Veteran bukan PKL tapi sudah masuk kategori UMKM dengan memanfaatkan kendaraan roda 3 sampai mobil. Kawan, OJK Jatim siap kembangkan ekosistem susu perah. Otoritas Jasa Keuangan Jatim bersama OJK Malang berkomitmen mendukung pengembangan ekosistem susu sapi perah di Jawa Timur untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus kesejahteraan peternak. Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK, Adi Budiarso menyampaikan kolaborasi dari berbagai pihak sangat menguntungkan untuk meningkatkan daya saing sektor peternakan. Lebih lanjut, Adi menambahkan, ekosistem susu sapi perah Jawa Timur juga mampu menjadi model digitalisasi rantai UMKM yang menginspirasi daerah lain. Kawan, kemampuan militer Indonesia saat ini masih berada di bawah target RPJMN. Evaluasi capaian sektor pertahanan ini dirilis secara resmi pada hari ini kemarin yang menunjukkan adanya keterlambatan dalam pemenuhan target modernisasi kekuatan militer nasional. Asisten Deputi Koordinasi Kekuatan Kemampuan dan Kerjasama Pertahanan Kresno Pratowo mengatakan realisasi pemenuhan target tersebut belum menyentuh angka 100% akibat adanya penyesuaian skala prioritas anggaran negara dalam beberapa tahun terakhir. Kata Kresno, hambatan utama penyerapan target ini dipengaruhi oleh dinamika geopolitik global yang berdampak langsung pada proses rantai pasok pengadaan alutsista strategis dari luar negeri. Lebih lanjut, pemerintah kini fokus mempercepat kolaborasi bersama industri pertahanan domestik untuk mengejar ketertinggalan target sisa RPJMN sebelum masuk periode perencanaan yang baru. Demikian 911 Hot News jam 12 siang. Saya Yola Octavia, selamat siang.
0: Hot News.

Sirigetain 11 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Beberapa update tadi yang dibagikan oleh kawan-kawan pendengar, kalau kita rangkum lagi ya, ini kaitannya masih dengan topik bahasan kita tadi pagi, lagi-lagi soal veteran begitu kawan. Tadi Pak Diono sempat menyampaikan kalau di wilayah Surabaya itu pengamanan Satpol PP 24 jam. Saya sering jumpai kemarin di Surabaya itu, biar jam 1 malam dia keliling pakai mobil patroli Satpol PP, dan ditambah banyaknya pendirian pos-pos yang dianggap banyak kaki lima. Terima kasih banyak Pak Diono. Kalau saya tuh sering ngelihatnya yang dia di dekatnya RSUD Dr. Sutomo ya. Nah itu sepanjang trotoarnya itu, sepanjang pedestriannya full Satpol PP semua ya di Surabaya itu. Dan kayaknya masih banyak ya di titik-titik lainnya yang banyak PKL-PKL itu. Apalagi kalau kaitannya dengan rumah sakit-rumah sakit, memang pasti akan banyak karena banyak yang berjualan ini ya, makanan-makanan juga seperti itu di area depan rumah sakit. Sehingga mereka gak pakai gerobak, gak pakai sepeda, motor dan lain sebagainya, gak pakai mobil, ya jalan kaki aja gitu. Dan itu kadang memenuhi area pedestrian. Itu juga saya lihat sering ada penertiban ya dari Satpol PP, bahkan kolaborasi juga dengan Dinas Perhubungan. Kurang lebih seperti itu tadi tambahan dari Pak Diono. Sementara update lainnya ke ini yang tadi sempat disampaikan soal pelanggaran bus. Bus lagi-lagi yang ngetem di luar terminal ya. Tadi laporannya kita terima dari Pak Handi, sayangnya untuk nopolnya tidak begitu jelas, tapi sudah kita teruskan Pak ke Kepala Terminal Ajosari, Mega Perwira. Sekarang sih belum ada update ya dari Bu Mega. Kita cek lagi. Oh iya, belum ada ini respon dari Bu Mega kawan, tapi ya harapannya bisa segera ini ya, bisa segera diatensi begitu. Barangkali kalau tidak pun juga dari Bu Mega, mungkin petugas di lokasi bisa langsung tracking dan langsung melakukan penindakan. Kalau yang tadi dilaporkan oleh Pak Budi itu Trans Jatim yang kurang patuh lalu lintas. Dia kan kalau di TL Dinoyo itu kalau yang berhenti di sebelah kiri itu yang lurus ya, yang mau ke arah Suhat, yang mau ke arah Suhat itu ambilnya lajur sebelah kiri karena dia lurus jalan terus, tidak mengikuti aturan lampu traffic light-nya. Nah, tapi tadi itu untuk bus Trans Jatimnya dia di lajur sebelah kiri. Padahal dia tujuannya, rutenya kan harusnya belok kanan ya, arah ke Jalan Gajayana. Itu juga masih sering menjadi perhatian nih dari para pengendara. Ini salah satunya Pak Budi juga yang tadi sempat meneruskan untuk kiriman foto-fotonya. Tadi nopolnya di foto selanjutnya Pak ya, coba saya cek dulu. Dari Pak Budi, nopolnya itu tadi yang berhentinya di Jalan Veteran, itu nopolnya ada di N722UE. 7221 ya. Oke, sudah kita teruskan tadi laporannya ke rekan-rekan Dinas Perhubungan Jawa Timur, lebih tepatnya ke Kasih Sarana Angkutan Jalan di Sub Jatim, Cito Eko Yuli Saputro. Jadi Pak Cito ini yang juga sering sekali menanggapi laporan-laporan kaitannya dengan bus Trans Jatim kawan. Kalau mungkin dulu Anda ingat yang di beberapa bus stop itu ada kendala-kendala, termasuk juga yang berdekatan dengan drainase, lalu juga kemarin di bus stop yang ada tempat sampahnya. Nah itu, jadi saya lihat perkembangannya sudah oke ya, sudah ditindaklanjuti semua. Tuh yang ada sampahnya, tempat sampah tapi posisinya diletakkan di bus stop, kan juga pasti baunya tidak enak, tidak sedap lah baunya, namanya sampah juga ya. Kemudian ketika banyak orang yang menunggu di bus stopnya itu, posisinya di depannya POM UMM situ kawan, tentunya sangat tidak nyaman sekali orang-orang yang mau nunggu bus Trans Jatim. Sehingga dikomunikasikanlah ke pemilik kafe, karena posisinya tuh pas di depannya kafe kawan. Jadi tempat sampah dari kafe itu diletakkan persis di bawahnya rambu bus stop. Jadi kalau orang nunggu di situ ya pasti tidak nyaman lah ya. Mana nggak ada atapnya juga di situ, ketambahan ada tempat sampah, jadi kayaknya nggak fleksibel juga. Nah itu sudah ditindaklanjuti. Beberapa kali sih saya lewat di sana, alhamdulillah sudah tidak terulang lagi. Karena kalau di awal-awal terulang terus, sudah diingatkan tapi ada lagi gitu yang taruh di sana. Nah karena konsistensi dari rekan-rekan di Sub Jatim juga yang selalu monitor, kemudian juga setiap kali ada laporan yang masuk dari kita langsung ditindaklanjuti, dan akhirnya sudah berkali-kali diingatkan ke pemilik kafenya, akhirnya sudah tidak ada lagi. Terima kasih juga tuh untuk kawan-kawan pendengar yang selalu ini ya, share info, kemudian juga mengirimkan dengan dokumentasi, sehingga dari petugas juga langsung bergerak ke lokasi untuk melakukan penertiban.
Untuk pantauan lainnya, untuk pantauan traffic ya, perlambatan sudah mulai terlihat kawan arah ke Kota Batu. Kalau nanti Anda masuknya dari Sengkaling, itu di Mojorejo, arah ke Patimura sudah mulai ada antrian, lebih tepatnya mulai dari sebelumnya Jatim Park 3 ya. Setelahnya Pendem tuh Jatim Park 3, itu ya sudah mulai ada perlambatan. Tapi untuk arah sebaliknya masih ramai lancar. Untuk traffic report didukung oleh UM Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning, innovation.

0: Sedikitnya 11 FM, Guiding for Your Life. Semakin terik kawan di area Telogo Mas. Tadi jam 10 masih 28-an ya. Sekarang sudah hampir 30 derajat Celcius nih di sini. Apakah seperti beberapa hari yang lalu? Kemarin kita nggak kebagian hujan tuh arah-arah ke barat. Tapi yang di Malang Utara rata-rata hujan. Cukup deras juga bahkan kalau dari beberapa laporan yang masuk di City 3 FM tuh Singosari. Lalu juga arah-arah ke Bali Arjosari ya, Blimbing, lalu sekitaran Karanglo tuh arah ke Batu, tapi gak nyampe Batu sih. Itu informasi kita terima. Turun hujan lumayan deras dan mendungnya pekat sekali. Sementara kalau di pusat kota Malang kita kemarin terik ya, sampai sore tuh masih relatif cerah saja. Nah ini ada update kawan dari BMKG. Informasinya tuh sebagian wilayah Indonesia hari ini masih akan diguyur hujan. Kita cek ya Jawa Timur ya. Saya belum ada cek perakiran soalnya. Oh, ini kalau dari secara keseluruhan sebenarnya tidak detail juga. Kalau dari BMKG sih untuk wilayah Pulau Jawa, Bandung, itu diperkirakan akan berawan dan berawan tebal saja. Informasinya seperti itu. Kalau yang diprediksi hujan itu justru di area Sulawesi dan juga Maluku ini ya. Itu informasi secara ini ya, secara general saja se-Indonesia. Barangkali nanti kalau ada perubahan-perubahan nanti kita coba cek yang perakirannya lebih detail lagi untuk BMKG wilayah ini kawannya Kota Malang, Kabupaten Malang maupun Kota Batu. Ini kalau kabupaten infonya sih yang ke barat tapi ya tidak ada potensi hujan. Sementara untuk informasi lain tadi di WhatsApp ada yang sudah bergabung. Ada Pak Ahok. Pak Ahok ini update-nya melalui voice note kawan. Coba kita cek dulu.
1: Selamat siang info para pendengar yang beraktivitas yang ini, hindari jalan Simpang Gajayana sampai perempatan Mertojoyo. Kenapa karena itu? Di pojokan perempatan Mertojoyo itu ada truk bongkar muatan sebelah kiri kalau dari Simpang Gajayana, akhirnya macet itu mungkin 30 menit ke depan baru terurai. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali update-nya. Perempatan Mertojoyo, Pak ya, ada truk yang bongkar muat. Ini yang Oh iya. Kalau kita dari arah ini kawan, kalau kita dari arah Gajayana belok kiri, nah itu kan akan menemui beberapa persimpangan. Simpangan pertama itu namanya Simpang Gajayana. Kalau kita belok ke kiri itu nanti arahnya ke belakangnya UIN. Lalu nanti maju lagi ada pertigaan Joyo Raharjo, itu yang mau mengarah ke perempatan Mertojoyo. Nah, disitulah antriannya panjang. Jalannya memang sempit, Pak ya. Di mana nih ujung kepadatan? Coba saya lihat. Kalau di sini, pokoknya di jalur itu ya, sepanjang jalur itu kawan ya. Itu ngantri alternatif. Jadi orang-orang kayaknya banyak yang menghindari ke sana, akhirnya masuknya di perempatan Tong ini. Perempatan Tong juga sebenarnya arahnya Mertojoyo juga kalau mau ke arah Mall Dinoyo ya, kalau mau exitnya di MT Haryono itu. Aman sih kalau lewat situ, mungkin hindari yang alternatif dari Joyo Raharjo ini saja, sampai nanti di perempatan Mertojoyo Gang 12 itu kawan. Itu saja, selebihnya sih masih aman ya. Kemarin tuh banyak loh di daerah situ penutupan jalan juga, dan kemarin kita komunikasikan ke jajaran Polsek Lowokwaru karena sangat disayangkan. Beberapa penutupan jalan itu tidak diberikan rambu atau orang-orang yang jaga di persimpangan-persimpangan yang mau mengarah ke titik tersebut. Akhirnya ya banyak yang putar balik, susah kalau putar balik. Nah, kemarin itu ada di sekitaran Tlogo-Tlogo itu ya, pokoknya daerah Tlogo-Tlogo itulah, ke sekitaran Merjosari. Itu banyak yang terjebak di sana karena harusnya penanda kalau ada penutupan itu ya dari titik belokan awal, bukan ketika sudah mendekati tempat acaranya. Jadi kita koordinasikan ke pihak terkait untuk segera memberikan edukasi, katanya akan segera di ini ya, ditindaklanjuti. Nah, harapannya ke depan ketika ada yang mau menggunakan jalan lagi, meskipun memang tidak direkomendasikan ya nutup-nutup jalan, tapi kalaupun ada ya ke depannya harus prepare juga lah begitu. Tidak hanya mendapatkan izin untuk penutupan jalan, tapi harapannya juga untuk peringatan, apalagi di jalur-jalur alternatif yang dimanfaatkan, apalagi pada saat weekend. Nah itu kan menjadi catatan juga tuh, karena weekend orang kalau di jalur utama ngantri pasti nyarinya alternatif. Kalau alternatif tiba-tiba ditutup karena ada hajatan, agak repot juga begitu ya. Dan setelah ini kayaknya mungkin bakal banyak titik-titik alternatif yang ditutup juga. Kalaupun mungkin nanti ada kawan-kawan punya jadwal di beberapa titik tertentu, acara Grebek Suro ya, biasanya kalau sekarang ini Grebek Suro, acara apa, Bersih Desa, dan lain-lain. Kalaupun ada tambahan info, nanti boleh berbagi. Kalau kita kemarin dapatnya yang di ini, yang di Batu tapi udah selesai ya. Apa mungkin kayaknya beda desa kan, beda waktu. Kalau yang kemarin kita dapat itu daerah ini, daerah Candi Panggung gitu kawan. Itu udah mulai persiapan tuh, nanti akan ada giat Gerbek Suro dan lain-lain. Nanti disambut lagi dengan Karnavalan edisi Agustusan. Gitu, sementara untuk beberapa update-nya, kawan-kawan nanti boleh kembali menambahkan juga pantauan di beberapa titik lain dengan mention di @city_guide911FM. Sebelum saya jeda, saya juga punya informasi kawan untuk Anda, sekaligus rekomendasi untuk Anda yang mau investasi di bidang properti, tapi masih takut boncos dan juga nggak produktif. Anda bisa pilih yang pasti-pasti saja. Ada Paramalen yang mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa dua lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda bisa merasakan kemewahan yang tidak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dan dekat dengan Jatim Park Group, plus legalitasnya aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Untuk info lengkap, cek Instagramnya di @paramapandermanhill atau hubungi di 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
4: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
5: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
4: Terus?
5: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
6: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
4: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
5: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
6: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
7: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
8: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
9: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar. Menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
7: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
9: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
10: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
11: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
10: Tantangan yang dihadapi.
12: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih, Kak, bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
10: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
13: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
14: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam. Guidance for your life. City Guide FM.
0: Serigatain 11 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Saya geser kembali ke beberapa update yang sudah masuk. Salah satunya ada Pak Ahok. Kembali bergabung nih Pak Ahok melalui voice note.
1: Info tambahan, itu macetnya truk bongkar tuh di timurnya Tongtong itu. Jadi kalau dari timur itu, kalau dari Tong ke barat, ke selatan, ke utara lancar. Tapi yang dari timur, Tongtong itu yang arah ke timur yang mau macet karena truknya di dekatnya Tongtong itu, tapi yang ngadap ke timur sebelah kanan.
0: Oh iya iya, sebelah kanan.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Hock update-nya. Ada aktivitas bongkar muat lah ya kawannya di sana sehingga ada perlambatan. Antisipasi yang akses nanti di area Mertojoyo. Lalu ini update dari rekan-rekan pos pantau Semeru. Saya lihat dulu ya, apakah hari ini ada erupsi lagi kawan? Kita coba cek dulu. Kalau tadi sih masih pemantauan ini saja ya. Di area Gunung Api Semeru itu relatif cerah berawan. Oke, baik. Terima kasih. Saya mau scroll dulu di database kami. Sementara ini, apakah tadi pagi ada? Oh ada ya. Sekitaran jam 8 lewat 59 menit, jam 9. Ini tinggi kolom abunya untuk erupsi kurang lebih 700 meter, lumayan tinggi kawan, kurang lebih 700 meter, durasinya sekitaran 2 menit 4 detik, ini lumayan lama dibandingkan dengan beberapa erupsi yang terjadi sebelumnya. Levelnya kita di level 3, siaga, dan tentunya yang mau mendaki ke Gunung Semeru, ke puncak Mahameru lebih tepatnya, itu masih tidak bisa karena memang masih ada pembatasan untuk

0: Terakhir itu kemarin update dari rekan-rekan TNBTS masih sampai di Ranukumbolo saja. Itu ya. Jadi mungkin kalau misalnya ada yang sudah nggak sabar pengen mendaki tapi mau memaksakan untuk mendaki dari jalur yang tidak diperbolehkan, yang kemarin-kemarin sempat ada ditemukan untuk jalur ilegal itu, harapannya bisa saling mengingatkan juga kawan ya, karena bisa berakibat fatal seperti kemarin ada yang sampai jatuh ke jurang kurang lebih 900 meter tingginya sampai mengalami dislokasi dan lain sebagainya. Itu tadi karena melanggar aturan-aturan. Update lainnya, ini tadi kan kaitannya dengan bus Trans Jatim ya. Bus Trans Jatim yang dia itu berarti di lajur sebelah kiri tapi mau berbelok ke kanan. Jadi dia motong antrian yang di lajur sebelah kanan, yang sudah benar-benar mau belok kanan ngantrinya di kanan, tapi ini malah motong. Itu tadi di TL MT Haryono sudah ada jawaban dari Kasih Sarana Angkutan Jalan di Subjatim, ada Pak Cito, katanya baik, akan kami cross-check terlebih dahulu. Terima kasih Pak Cito. Ini harapannya juga, tadi kan nopolnya sudah ini ya, saya cek lagi, tadi nopolnya jelas kok kalau dari kirimannya kawan pendengar. Nah ini harusnya bisa ditindaklanjuti nih Pak, karena sudah jelas juga. Gitu kawan, sementara untuk beberapa update ada kiriman video dari Pak Yusuf, saya mau geser kembali. Di mana nih Pak Yusuf?
1: Ah, ini kayak gini nih. Ini trotoar loh ini buat jualan ini. Loh. Kok iso ana sapo PP, Cek? Tangan di gunung. Ya opo? Apa? Gimana tanggapannya, Bung? Oh, merantak rene iki. Merantak rene iki. Iku mah wis ana dodolan penginane gak ono. Eh? Gimana tanggapannya, Bung? Jangan cuma di veteran saja yang di rusuk, dek kene pisan ya butuh, iki lah dijar-jar no. Merantak, merantak, asli merantak. Karo ae.
0: Iya, ini Pak Yusuf kawannya, ini di Agus Salim kawan, dekat dengan alun-alun. Nah itu kan juga sebenarnya dekat dengan kantor Bupati Malang, lalu juga ada Rambu Es Coret di sana, tapi yang berjualan masih state, bahkan tuh ada dari, itu Satpol ya? Dia beli dari situ juga. Apakah memang dia di situ untuk survei, Pak? Untuk apa sih namanya, observasi dulu mungkin ya? Untuk penindakan atau bagaimana tuh? Apakah pendekatannya humanis dilakukan menegurnya dengan cara seperti itu kah atau seperti apa? Tapi kayaknya enggak ya, karena sendirian doang tuh kayaknya. Masih beli di sana juga. Wah, ini nih yang sangat disayangkan nih, karena mungkin ngerasa petugasnya kok aman aja belinya di sini doang gitu ya. Jadinya gak apa-apa kita jualan gitu. Nah takutnya seperti itu, jadinya semakin mengakar. Ini lumayan sering nih disoroti juga. Sebelum, bahkan sebelum yang di veteran eksis ya, seperti sekarang, Agus Salim ini lebih dulu loh, sudah jauh lebih dulu untuk pelanggaran-pelanggaran yang kaitannya dengan orang-orang yang berjualan, menutupi pedestrian dan lain-lain. Pelanggaran rambu ya cukup eksis nih dari lama, tapi penindakan tidak begitu masif juga dilakukan. Terima kasih banyak Pak Yusuf untuk update-nya juga. Nanti kita akan tunggu respon dari rekan-rekan Satpol PP juga. Kawan-kawan yang lagi di perjalanan boleh kembali update pantauan di beberapa titik lain dengan mention di @city9911fm. Untuk traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, rumah sakit unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: City Guides Inside. Demi eksistensi di media sosial, sebagian pendaki nekat menerobos jalur ilegal dan mengabaikan keselamatan. Padahal, aturan kuota dibuat untuk melindungi nyawa dan ekosistem. Lalu, seberapa efektif sanksi hukum mampu meredam ego para pendaki bebal ini? Kepala Bidang Teknis Konservasi BBTNBTS Sulistyo Widodo menegaskan, para pendaki ilegal di Gunung Semeru yang nekat menerobos jalur akibat ego dan pengaruh media sosial saat ini dijatuhi sanksi blacklist selama 5 tahun di seluruh gunung Indonesia, dibarengi dengan pengetatan patroli rutin di lintas sektor.
3: Jadi sebenarnya keinginan untuk memuncak ini menjadi sesuatu kebanggaan, seolah-olah itu di atas segalanya tanpa memperhatikan hal-hal yang lain seperti misalnya keselamatan, kemudian bagaimana sih menjadi pendaki yang bijak. Ini kadang-kadang untuk saat ini ditinggalkan, itu yang justru yang paling penting. Kemudian kurangnya pemahaman terhadap risiko kebencanaan. Jadi sebenarnya informasi terkait dengan penutupan itu, kenapa sih ditutup gitu, itu sudah kami share di medsos kami, bahwa alasan-alasan terkait dengan keselamatan aktivitas Gunung Semeru.
2: Hiker Gimbal Alas Indonesia Trianko Hermanda menilai ketatnya pembatasan kuota 30% serta larangan ke puncak Mahameru memicu ambisi pendaki melanggar aturan demi mencari titik kepuasan, sehingga ia mendesak penerapan sanksi tambahan berupa denda biaya operasional penyelamatan.
4: Kalau menurut saya, sanksi blacklist itu sangat tidak efektif. Karena apa? Pengecekan segala macam kita ini masih manual loh, Pak. Oke, namanya tertera, tapi kan pelaksanaannya nggak seperti itu di lapangan. Ya tetap aja dia bisa masuk. Orang nggak akan takut kena blacklist itu. Masih ada gunung yang lain, ada potensi untuk ngakali di ID-nya mereka, identitas mereka, bakal KTP entah apa. Potensi seperti itu masih ada. Justru sanksi sosial itu lebih besar, Pak. Dipampangkan di webnya TNBTS atau di seluruh Taman Nasional lah, nggak hanya Gunung Semeru, Taman Nasional Rinjani segala macam. Justru tekanan sanksi sosial itu lebih gede. Kalau mau lebih gede lagi, disanksi penggantian uang operasional kegiatan besar kemarin.
2: Pendakian ilegal adalah taruhan nyawa yang membahayakan diri dan tim penyelamat. Ketegasan sanksi blacklist hingga denda kini menjadi harga mati. Sebelum kelalaian ini berakhir dengan tragedi yang terlambat disesali.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke Pak, tapi
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Lulu. Ya apa iso ni motong dalan? Wong kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri.
5: Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalane wong liya. Ambek lo kesusu slak nanti sih. Slak luwe ta.
6: Ana rupes be. Badan ku mang merebet kiri ambek alon-alon ngenteni lamun ijo. Moro belok kanan, Lulu. Kacek mirameter tok lu.
4: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gambayan wong liyane.
7: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikitain One FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yolo Octavia menemani perjalanan Anda. Update tadi dari Pak Didik, ini di area Malang Utara nih, daerah Mondoroko. Ada kiriman voice note-nya, kita play dulu kawan.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang Pak.
1: Dari Ijen sampai ke Mondoroko, jalannya lancar, cenderung sepi. Cuacanya panas. Terima kasih, selamat siang.
0: Terima
1: Jangan
0: kasih.
1: Lupa bahagia.
0: Jangan lupa bahagia
1: banyak,
0: juga.
1: Banyak minum air putih.
0: Nah, ini
1: jaga
0: dia.
1: Jaga kondisi.
0: Iya, terima kasih banyak Pak Didi, karena cuaca panas kawannya, jangan lupa untuk selalu hidrasi tubuh Anda itu dengan minum air yang cukup. Tadi ada Pak Rido juga. Pak Rido ini di Batu ya. Nandi

Wow, terlihat nih kawan pantauan lalu lintasnya ramai lancar, cuaca juga terik pol di sana. Ini banyak nih yang udah naik ke Kota Batu. Kalau saya lihat, baik yang lewat di area Sengkaling terus arah ke Mojorejo maupun juga yang di sekitaran Kepuharjo. Ini memanfaatkan momen libur ya, libur-libur di hari Selasa, besok back to normal lagi. Lalu juga tadi kita terima laporan kawan, ini kaitannya dengan kendaraan yang trouble. Tadi itu laporannya masuk dari Pak Rudi. Jadi ada truk kontainer besar, kapasitasnya 40 ton, mogok di depan Sekolah Alkitab Kota Batu. Di bawah dikit itu SMP 3 Batu. Tadi saya turun sebentar tegur supirnya. Supirnya ini tua, sendirian katanya. Dan untuk dia juga bantu untuk melakukan pengaturan lalu lintas karena arah mogok itu yang nanjak ke Kota Batu. Sudah saya kasih tanda di belakang truk dengan tanaman kelihatan mogok. Tolong Polantas Batu ke lapangan bantu katanya. Truk kontainernya besar, macetnya udah lumayan panjang. Sepertinya memang tidak kuat nanjak. Oke baik Pak Rudi, tadi rekan-rekan di newsroom sudah bantu untuk komunikasikan kawan ke Kanit Turjawali Polres Batu ada Ibda Gema. Respon cepat juga di jam 12.44 tadi meneruskan laporan, lalu di menit itu juga ya, Pak Gema langsung balas siap, katanya akan kami cek. Nah ini semoga juga segera teratasi, kita cek dulu ya di Alkitab. Alkitab itu ekor antriannya sudah sampai mana nih kawan ya? Sudah sampai di pertigaannya, mana nih? Dekatnya ini, Niki Kopitiam Resto. Sampai di situ, Mangking kawan. Udah ada perlambatan sampai nanti yang mengarah ke dekatnya Puskesmas Beji, pertigaannya Manifa Resort itu. Nah, itu sampai di sana untuk ujung kepadatannya. Karena faktor awalnya kalau kata Pak Rudi tadi kemungkinan nggak kuat nanjak. Seperti itu ya. Nanti kita akan tunggu dulu update-nya dari rekan-rekan Polres Batu. Apakah sudah juga nanti akan dilakukan upaya-upaya entah itu maintenance dan lain-lain. Ini semoga segera ada petugas yang mengarah ke lokasi. Untuk beberapa update lainnya kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Kawan-kawan juga boleh kembali menambahkan ya dengan mention di @city_guide911 FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, kalau Anda pernah melewati jalan menanjak yang berkelok tajam dengan tebing kapur berdiri gagah di kiri dan kanan dan pemandangan luas yang tiba-tiba terbuka di depan mata, besar kemungkinan Anda sedang melintasi Gunung Geger. Kali ini kita akan menuju Gunung Geger, kawasan perbukitan di Desa Sumberejo, Kecamatan Paga, Kabupaten Malang. Secara geografis, Gunung Geger adalah jalur strategis penghubung Kepanjen dan Paga, sekaligus akses penting menuju kawasan Pantai Malang Selatan. Jalannya terjal, berkelok, membelah perbukitan kapur dan hutan jati yang luas. Namun kawan, jalan ini bukan sekedar jalan biasa. Pada masa Hindia Belanda, kawasan ini dibangun melalui kerja paksa atau rodi. Dulu dikenal dengan nama Ravine by Kepanjen, yang artinya jurang di dekat Kepanjen. Sejak saat itu, jalur ini menjadi nadi penghubung wilayah selatan Malang. Dari sisi lanskap, tebing breksi dan batu kapur di Gunung Geger menghadirkan panorama yang dramatis. Saat sore hari, cahaya matahari memantul di permukaan tebing menciptakan siluet yang begitu memikat. Beberapa titik bahkan memiliki goa di pinggir jalan, yang hingga kini masih kental dengan cerita dan mitos lokal. Namun, Anda juga perlu waspada. Kawasan ini dikenal rawan longsor dan pohon tumbang saat curah hujan tinggi. Kalau Anda ingin melihat panorama Gunung Geger dari kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Kepanjen melalui Jalan Raya Malang Kepanjen. Lanjutkan perjalanan ke selatan menuju Paga, sekitar 20-30 menit dari pusat Kepanjen, Anda akan mulai memasuki jalur menanjak dan berkelok Gunung Geger. Gunung Geger bukan hanya tentang tikungan tajam, tetapi adalah perpaduan sejarah kolonial, lanskap kapur yang eksotis, dan kekuatan alam yang mengajarkan kehati-hatian. Datanglah untuk menikmati senjanya dan laluilah setiap tikungan dengan bijak. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Hey, Rek, kata Nandi.
2: Ke kampus, ada kuliah.
3: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek.
4: Kuliah Nandi sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university. Modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh. Masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya. Karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
1: Lah nek aku kan luar kota, ya apa iso daftar UT?
4: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no cost, universitasnya jos. Ya di universitas terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
5: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924. Instagram dan TikTok UT_Malang. Facebook Universitas Terbuka Malang. Website di malang.ut.ac.id.
6: Waduh, gas gak ya? Gas lah.
7: Woi, berhenti mas, waduh.
6: Waduh pak, saya keburu ini. Biasanya saya nerobos sama mana-mana aja kok. Keretanya juga masih agak jauh loh.
7: Saya ngomong aman nih sopo. Kata teko endi to?
6: Ya feeling aja sih pak.
7: Mas, kereta api ku beratnya ratusan ton loh. Gak iso dikongkon ngerem dadak kayak becak. Kok sampean wani-wani ini aduh kuat ha? Titisani gatot kaca ta? Otot kawat balung besi. Wong dikongkon tertib kok uang ngeleram.
8: Alasan untuk bisa menerobos palang pintu kereta api bukan hanya sekedar imbauan pasal 296 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 LLAJ menjelaskan pelaku penerobos palang pintu kereta api bisa dipidana penjara 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000.
9: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
10: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, Konsultasi Psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, Konsultasi Psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
11: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Serigetain 11 FM Guidance for Your Life. Kawan, melanjutkan tadi pembahasan soal kepadatan ya di sekitaran Alkitab Batu, itu masih terjadi perlambatan. Mungkin antisipasi dulu yang arah ke Batu karena ada truk yang tadi informasi dari Pak Rudi trouble, dan rekan-rekan dari Polres Batu sudah monitor. Ini masih belum ada update lagi untuk penanganannya bagaimana. Ada Pak Badrus kirim info di jam 12 lewat 48 menit.
1: Ini yang imbasnya kontainer itu, Mbak.
0: Oh, iya,
1: panjang,
0: iya.
1: Panjang, macetnya panjang. Imbas kontainer mogok di depan Alkitab tadi. Masih panjang. Yang arah turun ke Malang relatif lancar ya.
0: Iya.
1: Terima kasih, selamat siang.
0: Terima kasih, selamat siang juga Pak Badrus itu kawan. Kalau dari Pak Badrus sudah mulai ada perlambatan ya, yang arahnya ke atas itu yang naik ke Batu, imbas dari truk yang trouble. Tadi juga ada tambahan dari Bu Karisma. Ini Bu Karisma kirim video kawan, ada Sherlocknya juga, nampaknya di titik yang sama Bu ya. Oke, ini dia kawan. Oh iya, itu ya yang dimaksud tadi, sudah nggak bisa nanjak. Dan kalaupun ada kendaraan dari arah bawah tuh, apalagi kalau papasannya dengan kendaraan besar, itu harus ada ini yang berhenti dulu nih dari arah Batu kalau mau turun. Oh oke, ini dia kirimannya. Terima kasih Bu Karisma untuk update-nya. Sepertinya mogok katanya ya. Iya Bu, tadi ini juga masih monitor dari rekan-rekan terkait. Lalu ada Pak Rudi, saya di masjid 100 meter dari tempat mogok tadi katanya. Oke, baik Pak. Tadi Pak Rudi tidak sempat mendokumentasikan karena sedang nyetir juga ya. Masjidnya juga cukup ramai jam segini, jam-jam istirahat juga mungkin ya, yang mau wisata masih melipir-melipir dulu nih, beribadah, istirahat, dan lain-lain. Terima kasih banyak Pak Rudi. Lalu juga ada Pak Sulaiman. Pak Sulaiman ini kirim video plus voice note kawan, saya play videonya dulu. Ya, ini dia. Yang arahnya ke mana nih Pak Sulaiman? Arah naik ya Pak ya? Oke, ini kiriman videonya. Oh, ini depan nih untuk truk yang trouble-nya. Oke, baik. Untuk kontainer tadi ya. Kita ke voice note-nya dulu.
2: Selamat siang, tadi antrian ke bawah naik itu sampai jadi Pak Tiga. Saya antri dari Jatimbak 3. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali dari Jatimbak 3, sudah mulai ada perlambatan katanya. Itu sementara untuk beberapa update yang sudah dibagikan. Tadi itu untuk kaitannya laporan soal PKL kawan ya, yang ada di Jalan Agus Salim. Sudah diteruskan oleh rekan di newsroom ke Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang, ada Pak Mustaqim Jaya. Baru saja tadi kita ngobrol dengan rekan-rekan Satpol PP juga. Ini kita kembali meneruskan kaitannya dengan PKL, tapi kita tidak bicara di veteran. Ini juga posisi dekat dengan alun-alun Kota Malang. Belum ada jawaban ya, tapi sudah digeser laporannya. Kalau yang pelanggaran di Terminal Arjosari tadi, Bu Mega juga sudah monitor dari Kepala Terminal Arjosari, Bu Mega Perwira, katanya baik Kak, segera kami tindak lanjuti. Ini kaitannya dengan bus-bus yang ngetem di luar tadi. Gitu, sementara untuk beberapa update, ada juga nih tambahan info lainnya kawan, kalau Anda nanti mau mobile selain yang arahnya ke Kota Batu, saya lihat perlambatan juga cukup signifikan nih kalau Anda bergeser di sekitaran Kayu Tangan arah ke Semeru. Lumayan mengular antriannya di Semeru ke Bromo ya. Tapi kalau yang nanti mau lurus aja arah ke Ijen itu lancar. Cuman di perempatan Ijen Kawi juga harus bersabar lagi karena antriannya mengular juga tuh. Dari kalau yang di Ijen dari Sindoro, dari U-turn terakhir. Kalau yang di Kawi atas itu dari Pulau Sari sampai ke perempatan. Arah ke pusat perbelanjaan sejauh ini memang cukup ramai tapi masih aman ya. Apakah parkir full atau bagaimana? Nampaknya sih masih aman-aman saja. Mungkin yang masih ngantri ya di beberapa titik yang banyak spot-spot kulinernya, karena di jam-jam makan siang juga ya, jadinya rame gitu kawan. Tadi katanya di sekitaran ini Turen, saya tadi dapat laporan dari Pak Pramono pada saat live TikTok, katanya Turen tuh padam juga listriknya. Apakah di beberapa titik lain juga ada pemadaman serupa kawan? Karena kalau statement dari PLN kurang lebih sama ya, katanya ada peningkatan keandalan jaringan sehingga dilakukan pemeliharaan, pemadaman di beberapa titik. Kalau mungkin ada pemadaman juga di titik-titik yang lain, nanti Anda boleh berkabar ya. di 0811 3600 911.

Citygate 911 FM Gaiden for your life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 1 siang. Kawan, di tengah rambu yang sudah banyak perlu kesadaran bersama untuk mematuhinya. Hari ini pada talkshow Radio City Guide, Kepala Dishub Kota Malang Wijaya Saleh Putra menyampaikan, sebenarnya rambu-rambu soal larangan parkir dan berhenti di sepanjang jalan veteran sudah ada, tetapi pelanggaran masih saja sering terpantau. Kata Wijaya, pelanggarannya juga beragam, mulai dari pedagang yang berjualan di badan jalan sampai kendaraan yang parkir. Wijaya menambahkan pihaknya memiliki kewenangan yang bersifat edukasi sosialisasi sambil menunggu perda pelanggaran perparkiran diundang-undangkan oleh Biro Hukum Provinsi Jatim, pihaknya memaksimalkan penggembokan mobil. Wijaya menambahkan juga, memang kesadaran masyarakat di sini sangat penting. Informasi lainnya juga, kawan. Kejaksaan Tinggi Jatim membentuk Satgas Khusus Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus. Anggota Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Tindak Pidana Khusus atau Satgasus P3 TPK Kejari Jatim resmi dilantik Senin kemarin. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Abdul Kohar menyampaikan, Satgas itu dibentuk sebagai langkah strategis selain memperkuat penanganan perkara tindak pidana khusus dan juga memperkuat penanganan tindak pidana korupsi. Kohar berharap Satgasus P3 TPK nantinya bisa meningkatkan kinerja penegakan hukum. Dia menekankan keberhasilan pemberantasan tindak pidana bukan cuma ditentukan dari keberanian, tapi juga ketepatan strategi. Kawan, Kemenkes sebut DPD masih jadi tantangan di Indonesia. Dalam keterangan pers hari ini, Direktur Jenderal Kesehatan Kemenkes Andi Saguni menyampaikan, DPD masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat terbesar di Indonesia. Andi menyampaikan penyebaran DPD dipengaruhi oleh perubahan iklim, kondisi lingkungan, mobilitas penduduk, serta kesiapan sistem ketahanan sosial. Menurutnya, penanggulangan harus dilakukan secara komprehensif dengan pendekatan preventif, prediktif, serta berkelanjutan melalui kolaborasi lintas sektor dan dukungan masyarakat. Demikian 911 Hot News jam 1 siang. Saya Bulan Indriani. Selamat siang.

0: City Guide 9, Waran FM, Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, untuk Anda yang siang hari ini masih melanjutkan aktivitas. Beberapa kabar yang sudah disampaikan, khususnya tadi soal laporan dari Pak Rudi ya, adanya truk kontainer besar dengan kapasitas 40 ton, posisinya ini trouble di depan sekolah Alkitab Batu. Jadi terpantau di sana ada seorang sopir gitu ya, yang kemudian saat ini posisinya sendiri gitu kawan. Dan informasi ini sudah diteruskan juga tadi kita komunikasinya dengan Kanit Turjawali Polres Batu Ibda Gema. Semoga sudah ada personil yang ada di lokasi, karena sudah beberapa menit yang lalu mungkin ada yang kebetulan melintas di titik ini, boleh nanti Anda turut berbagi update-nya seperti apa. Kemudian ada Pak Rudi, selamat siang Pak Rudi, terima kasih banyak. Ini tadi sempat mengirimkan fotonya kawan dan titiknya. Oh ini polisi sudah datang Pak ya, dari Jatimpak 3 yang mau naik ke Batu, hati-hati. Ini posisi di masjid 100 meter dari tempat mogok tadi. Oke Pak Rudi. Baik, terima kasih banyak. Ini titiknya juga sudah di-share ke kami. Kemudian ada tambahan informasi dari Pak Nick. Ini tadi Pak Nick juga sempat mengirimkan di WhatsApp City Guide, kawan. Nanti kita coba lihat ya, ini informasi soal apa ya. Oh, informasi yang diteruskan. Jadi, Pak Nick dapat informasi dari rekan lainnya. UMM ini ada pertandingan bola liga 4 jam 3-an. Hati-hati, antisipasi kepadatan. Itu ya, tadi dapat kabar dari rekan-rekan Grab Electric informasinya. Oke, Pak Nick, terima kasih banyak sudah berkabar. Ada Pak Glenn, saat ini posisi memantau di titik truk mogok ya di Beji Batu. Ini tadi ada video juga yang disampaikan Pak Glenn.
1: Info ada truk mogok di Beji. Ya. Masih belum ada yang mengatur jalan ini. Ya, dari arah bawah macet. Sekian infonya, terima kasih.
0: Oh, belum ada Pak ya? Jam 1 lebih 4 menit tadi Pak Glenn sempat lewat sana. Coba kita follow up dulu ke Pak Gema. Ya tadi kita komunikasinya juga lewat Pak Gema kawan. Semoga segera ada atensi ya, karena sudah lumayan agak tadi ini informasi kendaraan trouble-nya. Untuk catatan lain dari Anda juga masih boleh Anda tambahkan yang sekarang sedang menikmati waktu liburnya, mumpung ya tanggal merah ya. Ini bisa dimanfaatkan untuk quality time bersama dengan keluarga tercinta. Ada bisa eksplor Malang, ngomong di sekitar kota Batu ini juga banyak sekali destinasi wisata yang bisa Anda kunjungi. Di sekitar kota Malang juga begitu ya, dan di sekitar Kabupaten Malang juga sama. Mungkin Anda yang sekarang sedang menikmati perjalanannya, tambahan informasi dari Anda boleh Anda sampaikan di @cityguide911fm.

0: solutions for your life. CityGate FM.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
7: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
6: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
7: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
6: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
7: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
8: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
9: Onbe ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
10: Traffic light yang di depan Hotel Savana nyalanya cuma kuning aja.
8: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
11: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut. Mampir nanti kita alihkan ke utara.
12: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
8: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, masih dengan saya Bulan. Untuk Anda yang sekarang masih mobile, kondisi di luar masih cukup terik ya. Untuk Anda yang sekarang sedang bersiap mengarah ke sekitar Telungagung, kemudian untuk Anda khususnya yang mau mengarah ke Kota Batu, kabar terakhir yang disampaikan dari kawan-kawan City Guide. Jadi hati-hati kawan, karena ada kendaraan trouble gitu ya informasinya dari Pak Rudi di depan Sekolah Alkitab Batu. Dan informasi terakhir yang kami dapatkan dari rekan-rekan Polres Batu ini juga sudah memberikan atensinya gitu ya, petugas di lokasi. Ini jam 1 lebih 21 menit. Untuk Anda yang kebetulan melintas di sana, boleh nanti Anda tambahkan update-nya seperti apa di WhatsApp kami. Pak Hasan, selamat siang. Terima kasih Pak Hasan. Ini sudah yang ketiga kalinya saya lapor soal pohon. Posisinya ini pohon sudah mati, di utaranya traffic light gadang. Masih belum ada respon dari pihak yang berwenang. Ini apa nunggu dahannya patah ya? Sebagian dahannya ini ada yang menggelantung. Oke, coba kita tampilkan di visual radio. Ini foto yang dikirimkan Pak Hasan yang ketiga kali kawan. Jadi pohonnya masih sama ya di lokasi. Yang dikhawatirkan sewaktu-waktu kalau angin agak kenceng dikit ini bisa tumbang gitu pasan ya. Dan biasanya ini di pinggir-pinggir jalan ini juga cukup banyak kendaraan-kendaraan yang berhenti gitu, termasuk juga angkutan umum. Terima kasih Pak Hasan, tadi dibantu kawan-kawan yang ada di newsroom, komunikasi juga sudah kami teruskan ke tim pengaduan DLH Kota Malang melalui petugasnya Bu Lintang. Tapi masih belum dapat jawaban ya, termasuk soal pohon tadi sebelumnya kami juga menyampaikan kalau posisi sebelumnya ini pohon di Jalan Maijen Sungkono, tepatnya di pertigaan masuk ke Jalan Kiai Persejaya. Kalau ini kondisinya beda ya, jadi pohonnya itu masih sehat, tapi posisinya itu memang cukup mengganggu pandangan orang-orang yang mau nyebrang gitu ya. Kendaraan yang arah keluar dan mau mengarah ke Maijen Sungkono. Ini yang dari Kiai Perseh maksudnya. Jadi entah nanti akan seperti apa ya kebijakan yang akan dilakukan. Sampai siang hari ini kita juga masih belum dapat balasannya. Jadi mohon waktu untuk kawan-kawan City Guide. Ada Pak Dwi Adi, selamat siang Pak. Terima kasih banyak, lagi mobile. Posisi di area tol arah Malang ke Surabaya, pantauan siang hari ini masih terpantau lancar kawan. Ini tadi ada video juga yang dikirimkan, saat ini kita tampilkan ya di visual radio. Cuacanya juga masih cerah ya Pak Dwi siang hari ini, bahkan cukup terik. Untuk Anda yang bersiap dari arah Malang mau mengarah ke Surabaya via tol. Bicara soal tol ya, bagaimana di pantauan beberapa titik lainnya, kita akan coba update-kan dengan Yola yang ada di newsroom di informasi seputar jalan tol.
1: Untuk informasi seputar jalan tol.

Selamat siang kawan, kita kembali update pantauan traffic di ruas tol Malang Pandaan. Kondisinya dua arah lancar ya. Kalau kita bergeser ke beberapa gate, kita dari Malang Madiopuro dulu, exit entry cukup ramai di sana. Kalau di gate Pakis jauh lebih lengang, sementara kalau di gate Singosari yang mendominasi untuk jalur entry di gate-nya. Tapi kalau yang mengarah ke Kota Malang, antrian di perempatan tol di perempatan Karanglo, maksudnya dari arah tol Singosari, sudah mulai ada peningkatan juga ya. Kalau di Lawang sama, jalur exit juga cukup mendominasi. Kalau ke Surabaya mungkin nanti ada peningkatan volume di ruas Kejapanan Gempol kawan, arah ke Porong. Masuk di Porong itu lancar, sampai di Waru Utama juga lancar ya, dua arah. Yang ke Juanda ini ada peningkatan volume di gate-nya, ada peningkatan volume cukup ramai, tapi kalau arah sebaliknya jauh lebih lengang, sama halnya dengan di kawasan Mojokerto, Krian, Kertosono juga dua arah lancar. Barangkali mau bergeser ke Probolinggo, Gembor Rembang, Gempa sampai dengan Paspro tidak ada hambatan. Di kawan-kawan boleh update juga selain pantauan lalu lintas, mungkin update cuaca juga nanti boleh Anda share kawan di 0811 3600 911.

0: San, parkire 2000.
1: Loh, kaya jahe langkung air rek. Teko ora dijemput, mule njaluk bayaran. Ya wis, iki 2000, karcisen di Sam.
0: Wis, gak usah karcis-karcisan.
1: Loh, lek bayar yo kudu ono karcis resmi teko di sub.
0: Ora usah ribet, Sam.
2: Selamat siang. Parkir di tepi jalan umum itu wajib nggae karcis, Sam. Tanpa karcis itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti iki penting ya Pak Disub?
2: Yo sangat penting. Karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hake sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
3: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
4: A few moments later.
3: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
5: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911.
6: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
7: Mas, ambil lo ya. Itu lo, sampean lihat kan, ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
6: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
7: Mas, lihat deh. Sampai ada keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
6: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
7: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
6: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
5: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

0: kawan, tadi ada satu lagu dari Kahitna, Rahasia Cintaku. Dan nanti masih ada beberapa lagu-lagu lain yang akan menemani perjalanan Anda di tengah kondisi panas terik ini. Untuk Anda yang sekarang ini masih berada di sekitar Kota Batu, ini kaitannya dengan truk yang sedang trouble, kawan. Posisinya ada di depan Sekolah Alkitab Batu ya. Update dari Kanitur Jawali Polres Batu, Ibda Gema. Ini tadi ada dokumentasi video yang dibagikan. Alhamdulillah saat ini truk sudah bisa jalan kembali. Arus lalu lintas juga sudah kembali lancar. Gitu kawan kalau dari keterangannya. Sambil kita tampilkan di visual radio. Nah ini waktu perbaikan ya dilakukan.
1: Akan mengeker dan untuk yang naik yang dari arah bawah lah.
0: Nah, monitor Pak Dia. Baik, seperti itu ya kondisinya kawan. Jadi harusnya sudah clear di lokasi untuk Anda yang tadi sempat menyampaikan update-nya. Terima kasih banyak. Beberapa catatan lain dari Anda juga masih boleh nanti Anda kabarkan bagaimana. Kita coba cek di beberapa titik pantauan siang hari ini di tanggal ini ya. Untuk saat ini beberapa orang mungkin juga masih menikmati liburnya gitu untuk di sekitar Kota Malang. Area Buk Gluduk utamanya ini tampak peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi, kawan hati-hati ya. Khususnya nanti yang dari arah Klenteng atau yang dari arah Gatot Subroto. Nah ini ekor kepadatan ada di Simpang Aris Munandar, ekornya ya. Tapi untuk selepas itu mengarah ke Jenderal Sudirman atau mengarah ke Rampal, kondisinya sudah kembali lancar.
2: City Guides Life Hacks.
3: Pernah lihat motor yang dimodifikasi pakai ban berukuran jauh lebih besar dari standar pabrik? Sekilas memang terlihat gagah dan sporty ya, tapi ternyata ada beberapa hal yang perlu dipikirkan sebelum ikut-ikutan tren ini. Ukuran ban pada motor sebenarnya sudah dihitung oleh pabrikan, mulai dari bobot kendaraan, tenaga mesin, sampai karakter suspensinya. Kalau ban diganti terlalu besar, beban putaran roda jadi lebih berat. Akibatnya tarikan motor bisa terasa lebih lambat dan mesin bekerja lebih keras. Bukan cuma soal performa, ban yang terlalu lebar juga bisa mempengaruhi pengendalian kawan. Apalagi saat harus bermanuver di jalan sempit atau ketika melewati tikungan. Stang bisa terasa lebih berat dan respon motor jadi berbeda dari biasanya. Selain itu, kalau ukuran ban tidak sesuai dengan pelek atau ruang speedboard, ada risiko ban bergesekan dengan bodi motor saat suspensi bekerja. Dalam kondisi tertentu, hal ini bisa mengganggu kenyamanan bahkan keselamatan berkendara. Kalau memang ingin melakukan modifikasi, sebaiknya tetap sesuaikan dengan rekomendasi ukuran yang masih aman untuk motor Anda. Jadi tampilan tetap keren, tapi fungsi dan kenyamanan berkendara juga tidak dikorbankan.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
2: Mas, bukannya sampean mang diburi ikut ah?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri iki ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugi.

0: dan orang lain lho. Kabeh iki nek mburiku wis rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, masih yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf, mundur lagi deh.
2: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
3: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Selamat siang kawan, untuk Anda yang siang hari ini masih melanjutkan aktivitas di sekitar Malang Raya ini. Tadi ada beberapa catatan yang sudah dibagikan kawan-kawan City Guide. Kalau Anda sempat mendengarkan kondisi di sekitar arah ke Kota Batu yang dari Kota Malang di area Alkitab ya, di sana ada truk trouble, untuk saat ini sudah terkondisikan. Bahkan untuk lalu lintas ini sudah berangsur normal. Jadi, yang mau mengarah ke Kota Batu dari Kota Malang, Anda bisa lanjut di jalur utama. Nah, kawan boleh juga nanti diupdatekan ya, karena Pak Didi tadi kebetulan sempat melintas di sekitar Veteran ya. Di sekitar Jalan Veteran itu terpantau memang masih ada beberapa pedagang di sana, tapi tidak seramai biasanya. Nah, untuk update-nya ini sudah mau jam 2 siang ya, seperti apa boleh nanti Anda kabarkan kawan. Kemudian untuk laporan tadi yang sempat disampaikan, adanya bus Trans Jatim yang harusnya belok ke kanan ya di area traffic Ledino ya, tapi ambil lajur kiri. Tadi kita komunikasinya sudah langsung dengan Kasih Sarana Angkutan Jalan dari Dishub Provinsi Jawa Timur, Pak Cito Eko Yuli. Di sini Pak Cito menyampaikan nanti akan di cross check terlebih dahulu, karena fotonya juga sudah jelas ya bus Trans Jatim yang dimaksud yang mana. Ya tadi kita juga sudah teruskan. Untuk beberapa catatan lainnya dari Anda siang hari ini masih boleh nanti Anda kabarkan. Anda juga bisa jumpai kami di berbagai sosial media, baik di Instagram, X dan juga di TikTok @cityguide911fm.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Sebagai gunung tertinggi di Pulau Jawa, pemandangan Gunung Semeru masih menjadi favorit banyak orang, terutama yang suka dengan wisata alam. Kali ini kawan, saya mau merekomendasikan satu wisata perbukitan yang ada di ujung timur Kabupaten Malang, perbatasan dengan Kabupaten Lumajang. Ini dia, Puncak Bundu. Destinasi satu ini memang belum dikelola seperti objek wisata pada umumnya, tapi sajian panorama alam khas dataran tinggi dan luar biasa menjadi jujukan para traveler. Akses jalan masih representatif, mayoritas berupa aspal yang masih mulus, meskipun ada beberapa titik berupa makadam, tapi masih aman untuk Anda yang menggunakan mobil. Lokasi Puncak Bundu ada di Desa Purwoharjo, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Kecamatan Ampel Gading. Di pertigaan kantor Kecamatan Ampel Gading, ambil kanan mengarah ke Puncak Bundu. Setibanya di lokasi, Anda akan melihat ada dua warung di sisi kanan jalan. Anda bisa memarkirkan kendaraan Anda di sana. Dan untuk masuk ke area Puncak Bundu, Anda tidak ditarif biaya apapun alias gratis. Selain itu, Anda bisa melanjutkan ke lokasi Puncak Bundu dengan berjalan kaki, tentunya dengan pemandangan tebing di sisi kanan Anda. Perjalanan menuju Puncak Bundu, Anda akan melewati sekitar 100 anak tangga, jadi jangan lupa persiapkan fisik yang kuat sekaligus Anda juga harus membawa air mineral yang cukup. Selama sekitar 1 jam perjalanan, Anda akan mencapai Puncak Bundu. Dari atas puncak, Anda akan disuguhkan dengan pemandangan gagahnya Gunung Semeru dengan sangat dekat. Dan juga terlihat jalur aliran lava Gunung Semeru dan pemandangan hutan Ampel Gading yang luas dan hijau. Ada tugu kawan bertuliskan Bundu yang bisa Anda gunakan untuk bersuah foto. Selain itu, masih banyak spot foto menarik yang bisa Anda gunakan di Puncak Bundu. Kalau Anda berwisata ke Puncak Bundu, jangan lupa bagikan keseruan Anda di media sosial CityGuide 911 FM.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yolo Octavia di 911 Hot News. Jam 2 siang. Kawan, perlu ada diskusi dengan melibatkan pihak kampus untuk solusi jalan veteran. Hari ini pada talk show di Radio City Guide, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arief Nur Rahmadi, menyampaikan aktivitas ekonomi memang menjadi dilematis. Aktivitas ekonomi harus bergerak, tapi di sisi lain pelanggaran aturan terjadi. Dito menyampaikan juga seharusnya sosialisasi itu bukan hanya diperuntukkan pedagang, tapi untuk pembeli juga. Dito berharap nantinya pemerintah Kota Malang bisa duduk bersama pihak kampus untuk memberikan pemahaman kalau pembeli di sepanjang jalan veteran itu sebagai pelanggaran karena mengganggu pergerakan lalu lintas. Kawan, Pemprov Jatim tekankan kesetaraan dalam raperda disabilitas. Dalam rapat paripurna DPRD Jatim kemarin, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menyebut rancangan peraturan daerah atau raperda tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sangat penting untuk mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif. Selain itu, menurut Emil, raperda ini juga menjadi langkah strategis untuk menyetarakan kedudukan disabilitas di berbagai sektor. Emil juga menambahkan jumlah penyandang disabilitas di Jatim mencapai 3,42 juta jiwa atau sekitar 8,41% dari total penduduk. Sehingga nantinya akan ada banyak tantangan yang perlu dijawab dari regulasi yang ada, salah satunya penyediaan akses sarana yang ramah disabilitas. Kawan, Qatar siap berinvestasi di Indonesia. Qatar telah berkomitmen untuk berinvestasi sebesar 4 miliar USD untuk sektor-sektor strategis. Komitmen tersebut diputuskan setelah dilangsungkannya pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dengan Menlu Qatar Sultan Bin Sa'ad Al Muraihi di Istana Merdeka kemarin. Komitmen ini mencerminkan kepercayaan Qatar terhadap prospek ekonomi di Indonesia dan usaha memperluas kemitraan. Selain itu, Menlu Qatar juga menyampaikan apresiasi terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo serta kemajuan sektor ekonomi di bidang kesehatan, pendidikan, dan makan bergizi. Demikian 911 Hot News. Jam 2 siang, saya Yola Octavia. Selamat siang.
0: One Hot News.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kawan, kalau misalkan kita lihat ya, lalu lintas di sekitaran Kota Malang, khususnya di tengah kota, sudah mulai lancar ya. Belum ada kepadatan, maksud saya seperti itu kawan. Jadi kalau misalkan kita cek di sekitaran dekat kampus gitu ya, seperti Jalan Sumbersari, Gajayana, itu masih cukup aman kawan. Tidak ada kepadatan berlebih yang memang biasanya membuat kepadatan panjang sekali. Nah ini masih aman saja, lalu lintas masih terkendali gitu ya, untuk di jam 2 ini kawan. Dan kalau misalkan kita lihat biasanya di hari kerja ya, hari Selasa itu cukup padat memang. Dan untuk tanggal merah ini, jadi itu cukup berdampak kawan. Jadi kan umat Islam ini memperingati tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah ya. Jadi otomatis tanggal merah ini ditetapkan sebagai hari libur nasional seperti itu. Jadi kalau misalkan untuk saat ini tuh lancar sekali lalu lintas yang ada di sekitaran Kota Malang kawan. Dan mungkin banyak orang-orang menghabiskan waktunya untuk di rumah saja gitu ya. Dan mungkin Anda bisa tambahkan juga kawan, bagaimana pendapat Anda, pantauan Anda mengenai lalu lintas gitu ya. Yang ke Kota Batu bagaimana? Apakah ada peningkatan? Karena siapa tahu dimanfaatkan untuk orang-orang berlibur gitu kawan ya, untuk tanggal merah ini. Kirimkan saja di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan kalau misalkan kita lihat cuaca memang kali ini masih cukup panas kawan di sekitaran Kota Malang ya, khususnya Tlogomas kali ini sangat panas sekali. Mungkin Anda perlu waspadai saja ya, dan kalau misalkan perlu memakai tabir surya seperti itu kawan. Ini kami cek di BMKG kawan ya, cuaca di sekitaran Kota Malang kali ini berkisar antara 26 derajat Celcius kawan ya. Dan yang paling tinggi, apakah lebih ada yang lebih tinggi ya, kita coba cek juga kawan untuk di Kota Malang. Oh ya, antara 25 sampai 26 kawan ya untuk kali ini. Jadi yang paling tinggi ini 26 derajat Celcius, masih cukup aman, tidak terlalu menyengat untuk panasnya. Anda bisa tambahkan saja bagaimana pantauan-pantauan cuaca di sekitaran Anda. Apakah cerah sekali gitu ya? Karena ini suasananya sangat enak kawan, anginnya juga cukup kencang. Mungkin Anda yang sedang mobile menggunakan sepeda motor, itu Anda perlu berhati-hati kawan ya, jaga jarak aman kendaraan Anda dan jaga kecepatan kendaraan Anda. Bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
0: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
0: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Guidance for your life. City Guide FM.
5: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, selamat siang, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi malam kawan, ada kabar yang cukup mengejutkan ya, dari Piala Dunia Spanyol kawan. Kalau misalkan kita lihat, merupakan salah satu negara yang cukup kuat gitu ya, di dalam klasemen di Piala Dunia kawan. Tapi kawan, kemarin mendapatkan skor kacamata ya, 0-0. Spanyol ini ditahan imbang oleh negara yang baru debut di Piala Dunia 2026 kawan, Cape Verde atau Tanjung Verde gitu ya. Jadi Spanyol ini tahan Tanjung Verde tanpa gol kawan ya. Ya La Furiosa tampil dominan sepanjang pertandingan dengan penguasaan bola mendekati 80% ya memang. Tapi pertahanan Tanjung Verde ini sangat rapat dan performanya cukup impresif kawan, dari penjaga gawang Fosina ya, yang membuat Spanyol ini gagal mendominasi performa yang cukup bagus menjadi gol kawan. Dan kalau misalkan kita lihat memang sejak awal pertandingan dimulai ya, kalau misalkan kita lihat Spanyol ini terus menekan kawan dan memaksa Tanjung Verde ini banyak bertahan di area sendiri gitu ya. Dan peluang pertama hadir di menit ke-13 saat Pedri mengirim umpan silang berbahaya ke kotak penalti, tapi bek Tanjung Verde, Pico Lopez itu siap menghalau bola sebelum mencapai target. Dan memang terlihat kualitasnya, makanya bisa lolos Piala Dunia itu karena kualitasnya cukup bagus kawan dari Tanjung Verde, meskipun merupakan negara yang kecil kawan ya. Dan kalau misalkan kita lihat memang Spanyol itu kembali mengancam pada menit 30 lewat tendangan voli Marc Cucurella. Sayangnya tapi bola ini masih melambung di atas mistar gawang. Dan memang kalau misalkan kita lihat dominasi dari lawan ya, dari Tanjung Verde ini membuat Tanjung Verde ya sesekali melancarkan serangan balik saja gitu. Dan bahkan kalau misalkan kita lihat peluang terbaik Spanyol pada babak pertama itu menjelang turun minum sebenarnya. Ferran Torres nyaris memecah kebuntuan pada menit ke-41, tapi tembakannya dari jarak dekat itu hanya membentur tiang gawang juga. Dan kalau misalkan kita lihat, bola pantul pun yang disundul oleh Mikel Oyarzabal berhasil ditepis Sozinya kawannya. Jadi kemarin itu banyak orang yang menyukai kiper dari Tanjung Verde kawan, karena performanya yang luar biasa ya. Dan akhirnya di babak pertama berakhir, skor itu masih tetap 0-0. Dan masuk ke paruh kedua pertandingan, Spanyol itu tetap mendominasi penguasaan bola dan terus mengempur lini pertahanan Tanjung Verde. Dan kalau misalkan kita lihat Lamine Yamal ya, pada menit ke-71 itu memberi warna baru pada serangan Spanyol ya. Jadi Yamal ini beberapa kali menciptakan ruang bagi rekan-rekannya, termasuk peluang yang bisa didapat oleh Mikel Merino. Tapi lagi-lagi Fosinya tampil sigap menghadap dan mengamankan gawangnya kawannya. Dan bahkan sampai Mark ini memperoleh peluang emas dari sundulan jarak dekat ya. Tapi Fosinya punya refleksi yang cukup cepat dan bagus kawan, dan akhirnya menggagalkan upaya Spanyol untuk mencetak gol. Dan akhirnya sampai akhir pertandingan ya, 0-0 kawan. Tanjung Verde sukses mengamankan 1 poin berkat disiplin pertahanan yang luar biasa, dan penampilan dari penjaga gawangnya yang memang sangat bagus kawan ya, di atas rata-rata. Dan mungkin Anda bisa tambahkan juga pendapat Anda mengenai pertandingan tersebut di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, selain Tanjung Verde melawan Spanyol ya, kalau misalkan untuk hari ini itu kawan, itu kan kemarin ya di jam 11 malam kawan ya, Spain dan Cape Verde. Nah kalau misalkan hari ini itu Belgia melawan Mesir, itu satu sama. Lalu Saudi Arabia melawan Uruguay, satu sama juga kawan. Dan Iran melawan New Zealand, dua sama. Jadi rata-rata untuk hari ini tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah gitu ya. Seri semuanya, semua semua tim itu mendapatkan satu poin yang sama gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat Spain dan Cabo Verde juga mendapatkan 0-0 nih ya, grup H nih ya. Dari grup H itu ada Spanyol, Tanjung Verde, Saudi Arabia dan Uruguay, semuanya seri kawan ya. Nanti mungkin kita akan coba cek ya bagaimana perolehannya di klasemen kawan, dan mungkin Anda bisa tambahkan saja bagaimana pendapat Anda mengenai hal ini, kirimkan di 0811 3600 911.

0: Jantung, informasi seputar jantung.
1: Selamat siang kawan, kita kembali update pantauan trafik di ruas tol Malang Pandaan. Kondisinya saat ini masih lancar dua arah dari beberapa getol di Singosari, Lawang, Malang Madiopuro maupun juga Pakis. Untuk exit maupun entry tidak ada hambatan ya. Kalau tadi juga sempat saya sampaikan peningkatan volume signifikan di area exit tol Singosari masih cukup mendominasi karena mungkin edisi tanggal merah ya, edisi libur juga, pergerakan yang arah ke Batu juga cukup signifikan kawan. Nanti yang mengarah ke Surabaya di Kejapanan Porong Sidoarjo sampai sekitaran Waru lancar, termasuk yang mengarah ke Probolinggo dari Gemborombang, Gempas sampai dengan Paspro tidak ada hambatan. Terakhir tadi ada update juga di ruas tol katanya cenderung cerah cuacanya. Barangkali nanti kawan-kawan yang mobile di beberapa ruas tol lain juga boleh kembali bergabung. Boleh mention kawan di @cityguide911fm.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Udah siap? Yuk berangkat.
2: Siap.
1: Eh, bentar. Kenapa? Dompet ketinggalan?
2: Bukan.
1: HP?
2: Bukan.
1: Pacar?
2: Ih, bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
1: Terus apa dong?
2: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
1: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
2: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
1: Iya sih.
2: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
1: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
3: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 91 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain, kawan. Dan kalau misalkan untuk di siang hari ini kita membahas mengenai pertandingan yang memang dilakukan untuk kemarin dan hari ini, itu sangat luar biasa, kawan, ya. Banyak tim-tim yang mungkin mendapatkan plot twist gitu ya. Contohnya seperti Curaçao gitu, yang melawan langsung dengan negara besar Jerman gitu, kawan, langsung kalah 7-1 ya. Tapi masyarakatnya ini malah bangga, kawan, karena ini pertama kali mereka debut di Piala Dunia dan langsung melawan tim besar ya. Jadi meskipun kalah mereka masih tetap bahagia gitu. Lalu Ivory Coast ya, itu juga sama, melawan Ekuador, masih negara-negara kecil juga, kawan. Lalu Spain versus Cape Verde atau Cabo Verde atau Tanjung Verde gitu ya, itu juga seperti itu, langsung melawan tim besar dan ternyata bisa langsung menahan Spanyol, kawan, ya. Luar biasa ini Tanjung Verde.

Okay. Lalu kalau misalkan kita lihat Belanda dan Jepang pun juga sama, untuk dua negara besar ini saling beradu kawan ya. Kalau misalkan kita lihat akhirnya hasilnya 2-2 kemarin, dan hari ini pertandingan untuk grup G dan grup H sudah selesai. Belgia 1 sama dengan Mesir, lalu Iran dan New Zealand 2 sama. Lalu Saudi Arabia juga ditahan imbang satu sama kawan. Dan kalau misalkan kita lihat besok akan ada Prancis melawan Senegal. Ini Senegal akan berpotensi menjadi kuda hitam juga kawan. Lalu kalau misalkan kita lihat Irak ya melawan Norwegia kawan. Norwegia besok akan main ya. Argentina yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang besok akan melawan Algeria kawan, dan Austria serta Yordania itu besok akan main juga. Jadi grup I dan grup J besok akan main. Kalau misalkan kita lihat memang grup I dan grup J ini tidak terlalu malam ya. Hanya Prancis dan Senegal yang di jam 2 dini hari. Nah, Irak dan Norwegia di jam 5 pagi. Lalu grup C itu Argentina versus Algeria di jam 8 pagi, Austria dan Jordania di jam 11 siang. Jadi masih aman lah, banyak orang yang menonton ini pasti ya. Dan kalau misalkan kita lihat, hal inilah yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang kawan. Banyak negara-negara yang diandalkan gitu ya, atau dijagokan, sudah mulai banyak yang main. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan juga bagaimana pendapat Anda mengenai mengenai Piala Dunia di tahun ini kawan. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811 360 911. Nah, kembali lagi kawan, kita ke lalu lintas ya. Kalau misalkan untuk di siang hari ini memang di sekitaran kota Malang masih cukup aman kawan, tidak ada kendala, tidak ada kepadatan yang berlebih gitu ya. Beberapa titik memang ramai tapi tidak terlalu padat yang sampai macet panjang gitu, tidak sampai kawan. Dan mungkin Anda boleh tambahkan juga nih bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya untuk kali ini, kirimkan di WhatsApp kami ya. Lalu kalau misalkan Anda kawan liburan seperti ini ya, ingin menikmati di rumah gitu, biasanya ya dengan menonton film maupun nonton YouTube, main game, dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan di rumah kawan. Tapi kalau internet lemot kan ini bikin emosi. Nah, saatnya kalau internet Anda lemot, pindah ke Kapten Ratel. Nikmati internet real speed, bukan up to. Streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online pun juga masih nyaman. Kapten Ratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda ini dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi kawan. Untuk info lebih lanjut segera hubungi customer service di 0882 1202 2222, 2-nya 4 kali kawan yang akhir, atau kunjungi website di www.kaptenaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Okinila. Ribuan warga dan wisatawan memadati kawasan Pantai Lampon, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi untuk menyaksikan langsung tradisi tahunan petik laut dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram atau 1 Suro pada Selasa 16 Juni 2026. Ritual petik laut di Pantai Lampon merupakan warisan turun-temurun yang telah dijaga kelestariannya sejak tahun 1927. Tradisi ini digelar sebagai bentuk ungkapan rasa syukur masyarakat, nelayan, dan warga setempat atas limpahan rezeki hasil laut selama setahun terakhir, sekaligus sebagai doa memohon keselamatan saat melaut di tahun yang baru. Rangkaian acara inti dihadiri oleh PLT Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi, Hartono, Forpimka Pesanggaran, dan tokoh masyarakat.
2: Selamat sore kawan, kembali dari Kabupaten Situbondo saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM. Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Situbondo mengintensifkan sosialisasi Zero Odol Over Dimension Overload untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Kasat Lantas Polres Situbondo AKP Nanang Hendra Irawan bilang terus mengintensifkan sosialisasi Zero Odol yang menjadi bagian dari upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas khususnya di jalur Pantura, Situbondo. Nanang Hendra bilang, sosialisasi terkait truk angkutan barang yang berlebihan muatan itu untuk menekan angka kecelakaan, kerusakan infrastruktur, dan meningkatkan keselamatan di jalan raya.
3: Saya Yana dari Tidar Sakti Batu membawa kabar. Pendapatan daerah Kota Batu pada tahun anggaran 2025 mencapai 1,9 triliun rupiah atau 99,20% dari target 1,10 triliun rupiah. Capaian tersebut meningkat 7,85 miliar rupiah dibandingkan realisasi pendapatan tahun 2024. Wali Kota Batu Nur Rohman menyampaikan bahwa kenaikan paling signifikan terjadi pada pendapatan asli daerah PAD. Dari target 327,98 miliar rupiah, PAD terrealisasi 302,95 miliar rupiah atau 92,37%. Dari sisi belanja, Pemkot Batu merealisasikan anggaran sebesar 1,11 triliun rupiah.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, di saat harga BBM terus menekan pengeluaran warga, nasib transportasi publik di Solo justru berada di ujung tanduk. Batik Solo Trans atau BST, yang selama ini menjadi andalan mobilitas masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, kini menghadapi ancaman penyusutan layanan akibat minimnya dukungan anggaran pemerintah. Seperti Koridor 1, yang mencatat load factor mencapai 122,6% pada 2026. Ini bukti nyata bahwa masyarakat masih sangat membutuhkan layanan BST.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Setiap pagi, Jalan Zainal Zaksa berubah menjadi pasar. Suara pedagang saling bersautan, mesin sepeda motor berhenti bergantian, dan langkah-langkah pembeli memenuhi tepi jalan. Suasana itu menghidupkan ekonomi rakyat. Namun di sisi lain, ada kendaraan yang mulai mengular. Pengendara yang berkali-kali melihat jam tangan. Sebagian menuju tempat kerja. Sebagian mengantar anak ke sekolah. Dan hampir semuanya menemui persoalan yang sama, kemacetan. Padahal sepanduk sudah lama terpasang, aktivitas pasar harusnya berakhir pukul 6 pagi. Namun di lapangan, keramaian itu seringkali masih bertahan hingga pukul 7 bahkan 8 pagi. Petugas Satpol PP, Dishub, hingga Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan rutin melakukan pengawasan. Namun keluhan masyarakat masih terus muncul, bukan hanya soal kemacetan, tapi juga soal pertanyaan yang berulang. Mengapa aturan yang sudah diketahui bersama masih sulit diterapkan secara konsisten?
1: Ini kondisi terkini Pasar Kebalen, sudah 7:30. Ini semakin kembali ke asal sebelum pembongkaran, sebelum operasi. Ini lihat ini, Pasar Kebalen tidak berubah layaknya kemarin waktu belum ditertibkan. Ini ada dua petugas, ini ngapain petugas di situ? Kalau tetap aja seperti ini, ngapain?
2: Selamat pagi, Mbak. Pagi hari ini melaporkan situasi Pasar Kebalen semrawut lagi. Ini sudah jam 7:15 nih kok belum. Pedagang masih banyak. Apa khusus hari Sabtu ini atau pengecualiannya atau gimana ini, Mbak? Pedagangnya belum, masih banyak semrawut.
3: Kok rame lagi sih di Kebalen? Oh, memang apa jam segini jadwalnya belum selesai kali ya mereka? Ya nggak serame dulu sih. Jadwalnya sampai jam berapa sih? Tapi ini ada pasukan-pasukan Satpol PP nih. Itu diamanin sih. Tapi masih memang masih di sini ya mereka ya? Sampai jam berapa sih? Ini jam 7:04.
0: Persoalan ini tidak bisa diletakkan hanya di pundak pedagang, sebab pedagang menjual karena masih ada pembeli, dan pembeli datang karena masih ada yang menjual. Artinya yang terjadi bukan hanya soal penegakan aturan, melainkan juga kebiasaan yang terus dipertahankan bersama. Ketika kenyamanan sesaat dianggap

0: Upaya penertiban dan pengawasan terus dilakukan di kawasan Pasar Kebalen.
1: Temuan paling besar adalah kurangnya kesadaran. Iya, bukan masalah tempat. Kalau tempat dikasih berapapun kurang, terutama yang memakai panjang jalan itu, PKL. Kalau sudah ditata ya sudah minggir-minggir. Kita beri kesempatan masyarakat lain menggunakan jalan itu. Jangan sampai merugikan masyarakat yang lain. Juga pembeli yang melakukan transaksi di Pasar Kebalen, Jalan Jenderal Saksi, tolong mematuhi pengumuman yang sudah dibuat. Silakan berjualan jam 24.00 sampai jam 06. Pembeli juga begitu, harus dibatasi. Jangan sampai jam 8, 9, 10 masih melakukan transaksi di sana. Pedagang juga gitu, kalau sudah jam 6 ya sudah, dibersihkan. Kita memberi kesempatan kepada pedagang Pasar Kebalen yang resmi, sehingga omset itu seimbang dan sesuai dengan harapan kita bersama. Kita sama-sama menjaga Malang ini untuk lebih baik dan kondusif. Meskipun cari makan, cari nafkah, apa yang sudah diatur oleh pemerintah, batasan waktunya, mari kita patuhi bersama-sama.
0: Pada akhirnya, kota yang nyaman bukan dibangun oleh spanduk atau petugas penertiban semata, melainkan dengan kepatuhan warganya, karena setiap aturan dibuat bukan untuk membatasi ruang gerak, melainkan untuk memastikan ruang itu bisa digunakan bersama. Dan persoalan Pasar Kebalen bukan lagi soal pukul 6 atau pukul 8 pagi, melainkan seberapa serius kita menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Jarak dekat doang, gak usah pakai sabuk pengaman lah ya.
2: Jangan gitu, kecelakaan gak pernah janjian loh. Jarak dekat pun juga bisa fatal.
1: Alah, lebay, kan jalannya pelan.
2: Nah kan?
1: Aduh, deg-degan tahu.
2: Bayangin deh kalau tadi tabrakan. Sabuk pengaman ini bisa menahan tubuh kamu biar nggak terbentur dashboard atau terlempar keluar.
1: Ya juga ya. Kalau nggak pakai sabuk, bisa parah dampaknya.
0: Sabuk pengaman dirancang untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi risiko cedera serius hingga lebih dari setengahnya saat terjadi kecelakaan. Pakai sabuk pengaman, baik pengemudi maupun penumpang, di kursi depan maupun belakang. Ayo, klik sabuk dulu sebelum jalan.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kawan kita membahas mengenai Piala Dunia ya. Dan kalau misalkan kita lihat tadi setelah kita bahas Mesir dan juga Belgia seimbang 1-1, Saudi Arabia melawan Uruguay gitu ya, itu juga 1-1, Iran kawan ya, yang memang menjadi salah satu grup, salah satu tim yang tidak nyaman gitu kawan ya, karena pemainnya harus berpindah-pindah terus dan stay di Meksiko kawan, sedangkan kalau misalkan kita lihat mainnya ini juga cukup jauh ya, mainnya ini kalau misalkan kita lihat di Amerika Serikat kawan, jadi harus terbang gitu kawan, setiap pertandingan harus terbang ke Amerika Serikat, tidak boleh stay di Amerika Serikat kawan. Dan hal inilah yang memang kemarin sempat diprotes ya. Tapi meskipun dengan mungkin fatigue yang luar biasa seperti itu ya dari pemain Iran, kali ini mereka itu bisa menahan imbang Selandia Baru kawan di grup G Piala Dunia 2026. Kalau misalkan kita lihat di Sophie Stadium Inglewood ya, pada Selasa tadi, pagi tadi, Iran ini tampil percaya diri di Amerika Serikat. Meskipun ya kalau misalkan kita lihat diganggu banyak masalah non teknis sebelum bertanding, setelah Iran ini bisa tampil keren dan ngotot gitu kawan ya. Selandia Baru mungkin bisa lebih unggul di sejak menit ke-7 ya. Eliyah Jas itu membobol gawang Ali Reza Beiranvan, memanfaatkan assist dari Chris Wood. Dan tertinggal itu Iran tidak santai saja ya. Beberapa peluang bisa dihadirkan oleh Mahdi Taremi dan lain-lain. Puncaknya di menit ke-32 kawan. Dan kalau misalkan kita lihat memang pada akhir babak pertama itu 1-1 kawan ya. Dan kalau misalkan kita lihat Iran versus Selandia Baru saat turun minum itu 1-1. Dan kalau misalkan kita lihat di babak kedua, luar biasa sekali pertandingan gitu ya. Selandia Baru bisa mengungguli lebih dulu lagi di menit ke-54. Tapi pada ke menit 64 itu dapat diungguli lagi oleh disetarakan lagi oleh Iran kawan, seperti itu. Dan sampai tambahan waktu 5 menit berakhir ya, masih tidak ada gol yang tercipta. Jadi Iran versus Selandia Baru ini masih sama 2-2. Hasil inilah yang membuat piala grup G Piala Dunia itu imbang juga diraih Belgia kawan. Nah kalau misalkan untuk saat ini di grup G kawan ya, Selandia Baru ini memimpin ya dengan poinnya 1, lalu di bawahnya diikuti oleh Iran setelah

0: itu diikuti oleh Mesir dan Belgia kawannya. Semuanya mendapatkan poin satu-satu semua karena di grup G itu tandingnya seri semua, termasuk di grup H tandingnya seri semua kawan ya. Uruguay melawan Saudi Arabia itu juga satu sama, lalu Spain dan Tanjung Verde atau Spanyol dengan Tanjung Verde itu 1-0 kawan ya, 0-0 ditahan imbang oleh Tanjung Verde gitu. Itu hal yang cukup memalukan kawan bagi Spanyol mungkin ya sebagai tim besar. Dan mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini kawan, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.

Ya kawan, selamat siang. Kita kembali memantau untuk informasi seputar jalan tol ya kawan. Nah ini untuk update terkini untuk terpantau ramai dua arah ya di beberapa gate seperti Singosari, Lawang, Malang, Madiopuro hingga Pakis. Untuk volume kendaraannya juga masih terlihat sangat lancar. Meski begitu kawan, kondisi exit maupun entry-nya juga masih terlihat ramai lancar juga. Kita bergeser ke kawasan bypass Pandaan ini ya, untuk arus lintasnya terpantau cukup ramai. Sementara itu untuk memasuki area Kejapanan menuju Porong, arus lintasnya sangat terlihat lancar. Dan untuk pantauan dari sekitar Porong hingga Waru, kondisinya masih relatif aman. Bagi Anda yang sedang mobile di sekitar ruas jalan tol bisa ikut berbagi update informasi lalu lintas maupun cuaca melalui WhatsApp di 0811 3600 911.

Waktu Asyar untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

الدعوه التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan sesungguhnya engkau tidak mengingkari janji.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Hai hai kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Anda pasti sudah sering ya mendengar Kelurahan Sumbersari di Kota Malang, tapi tahukah Anda sejarah asal-usul penamaan Sumbersari? Sumbersari diambil dari kata sumber yang artinya mata air dan sari yang artinya bermanfaat bagi manusia. Dahulu, masyarakat Sumbersari sangat susah mencari air. Pada suatu hari saat kerja bakti, salah seorang warga menemukan air bersih yang terus mengalir tanpa henti di bawah pohon bambu dan jambu. Akhirnya, warga sekitar bergembira dan bersyukur atas air tersebut. Nama Sumbersari diberikan untuk mengenang kejadian itu. Kalau dari sejarahnya, kawan, terbentuknya Sumbersari berawal dari dua dusun, yaitu Dusun Pilang dan Dusun Tawangsari. Tapi sekarang Sumbersari sudah berkembang menjadi salah satu kelurahan yang padat penduduk di Kota Malang. Secara administratif, Kelurahan Sumbersari dikelilingi oleh kelurahan lain, seperti Kelurahan Ketawang Gede di bagian utara dan ada Kelurahan Gading Kasri di

0: Kalau dari sejarahnya, Kawan terbentuknya Sumbersari berawal dari dua dusun, yaitu Dusun Pilang dan Dusun Tawangsari. Tapi sekarang Sumbersari sudah berkembang menjadi salah satu kelurahan yang padat penduduk di Kota Malang. Secara administratif, Kelurahan Sumbersari dikelilingi oleh kelurahan lain, seperti Kelurahan Ketawang Gede di bagian utara dan ada Kelurahan Gading Kasri di bagian selatan. Awalnya, Kawan, Kelurahan Sumbersari masuk dalam wilayah Kecamatan Klojen. Tapi saat ada pemekaran wilayah di Kota Malang di tahun 1988, Sumbersari bergabung dengan Kecamatan Lowokwaru bersama 11 kelurahan lainnya. Kalau Anda, Kawan, sekarang ini mau menelusuri Kelurahan Sumbersari, Anda bakal banyak menemukan warga yang menjadi pengusaha kos-kosan dan warung makan karena letaknya yang berdekatan dengan beberapa universitas besar di Kota Malang.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: Citygate 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 3 sore. Kawan, tindakan tegas sebagai langkah terakhir penertiban jalan veteran. Hari ini pada talk show Radio Citygate, dosen sosiologi Unmar Malang, Catur Wahyudi menyampaikan, kondisi yang saat ini terjadi memang masyarakat cukup terhimpit untuk bisa memenuhi perekonomiannya. Bahkan kalau melihat data, tingkat pengangguran terbuka di Kota Malang masih tinggi, 25-26 ribu orang atau setara dengan 5,69%. Kompetisi perebutan dapat kerja juga cukup tinggi. Catur menyampaikan saran untuk pemerintah daerah supaya memberikan rambu di jalan yang boleh dan tidak boleh untuk berdagang. Jadi mereka tahu di mana bisa berjualan. Catur menambahkan jika memang personil jadi tantangan, maka bisa memasang CCTV lengkap dengan audio. Jadi kalau ada pelanggaran bisa langsung diberikan imbauan. Jika semua sudah dilakukan tapi masih belum juga tertib, maka langkah terakhirnya dengan ditindak tegas. Kawan, KAI Daop 8 Surabaya memprediksi penumpang di masa libur Tahun Baru Islam mencapai hampir 200 ribu. Ratusan ribu penumpang diprediksi bergian melalui stasiun-stasiun wilayah Daop 8 Surabaya sepanjang masa libur yang berlangsung mulai 12 sampai 16 Juni 2026. Kata Humas PT KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trang Bawono, kenaikan penumpang sudah mulai terjadi sejak hari Jumat minggu lalu. Sementara itu, total penumpang yang bepergian lebih dari 188 ribu penumpang. Kawan, Mendik Dasmen diminta selidiki ratusan kepsek mundur imbas dana BOS. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Lalu Hardian meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti untuk menyelidiki mundurnya ratusan kepala sekolah di Sulawesi Selatan imbas temuan penyelewengan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Selain itu, Kemendik Dasmen juga diminta melakukan pendampingan kepada kepala sekolah yang mengelola dana BOS di berbagai daerah. Pendampingan itu meliputi penataan ulang sistem pengelolaan dana hingga pembentukan juklak dan juknis penggunaan dana. Demikian 911 Hot News jam 3 sore, saya Ilham Riza, selamat sore.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 9 di sore hari ini kawan, maksud saya. Kalau misalkan kita lihat kawan untuk lalu lintas ya, memang masih cukup aman kawan. Rata-rata kalau misalkan kita cek masih ramai lancar ya. Nah, kita coba cek ini di WhatsApp tadi kawan, ada beberapa informasi yang belum terbaca. Tadi itu ada dari Kasih Sarana Angkutan Jalan di Subjatim, Pak Cito Eko ya. Kalau misalkan kita lihat memang ada laporan mengenai bis Trans Jatim kawan ya. Dan kata Pak Cito, baik kami sudah cek gitu, akan kami berikan sanksi skorsing dan driver, untuk driver dan pramugara SP1 katanya seperti itu. Ini videonya kawan ya.
1: Yang tadi manuver ya, ambil kiri langsung belok kanan di TL Gading, platnya N7251UE. Kebetulan saya di belakangnya tadi, saya antrinya lama, dia langsung ambil kiri belok kanan. Nah ini bisnya. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih informasinya Pak Hasan tadi ya, menginformasikan itu kawan. Lalu kalau misalkan kita akan diberikan sanksi skorsing untuk driver dan pramugaranya SP1 kawan ya. Lalu kalau misalkan kita cek, ada Pak Abdul Goni yang menginformasikan mengenai lalu lintas di Gadang tadi kawan.
2: Hari Selasa Pasar Gadang mau masuk jam 3 nih kayak gini.
0: Nah,
2: pada Pak Yudi. Ayo Yud. Sidak Yud. Go. Sudah 30 menit mancep. Yo. Kok di sini?
0: Di Pasar Gadang kawan ya.
2: Ah. Ayo, nang di anggota nih.
0: Wah, ini kok masih jual beli di situ kawan ya. Kapan ini mau diperbaiki dengan baik di sekitaran Jalan Gadang ini? Terima kasih Pak Abdul Goni untuk informasinya. Lalu kalau misalkan kita lihat kawan ya, tadi ada informasi dari Bu Elizabeth, tapi kita masih menunggu laporan dari pihak kepolisian. Jadi katanya ada laporan kehilangan pencurian sepeda motor gitu ya. Nah ini kita laporan juga gitu dari kepolisian kawan. Lalu kita baru bisa siarkan. Dan mungkin untuk Anda bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas untuk sore hari ini kawan di sekitaran Kota Malang. Yang cukup ramai kali ini yang sudah mulai meningkat ya untuk volumenya di sekitaran Gajayana kawan, dari arah selatan ke utara sudah mulai ramai ya. Di MT Haryono sudah mulai padat, Soekarno Hatta juga sudah mulai padat kawan, di Jalan Borobudur pun juga sama sudah mulai padat. Itu yang mungkin perlu Anda waspadai. Lalu kalau kita cek di Jalan Kawi Arif Margono itu juga sudah mulai padat. Anda mungkin bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk sore hari ini kawan, kalau misalkan kita lihat ya, untuk lalu lintas di sekitaran Kota Malang ini masih cukup aman kawan ya. Beberapa titik mungkin sudah mulai ada kepadatan, tapi secara keseluruhan masih aman kawan. Mungkin Anda bisa tambahkan juga ya, bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911. Lalu kalau misalkan kita cek kawan, untuk pembahasan tadi pagi ya mengenai veteran itu, akhirnya Pak Heru muncul ya. Dan kalau misalkan kita lihat, hal inilah yang semoga bisa menjadi solusi ke depannya kawan ya. Tadi ada DPRD juga, ada Pak Wijaya Disub juga gitu ya. Jadi ada akademisi juga. Jadi kita harapkan bisa mendapatkan solusi terbaik bagi jalan veteran kawan. Nah kalau misalkan kita lihat tadi ada laporan ya dari Pak Goni kawan yang menginformasikan kalau misalkan di sana masih macet gitu. Nah kalau misalkan kita cek, memang penataan jalan di Gadang ada beberapa informasinya ya di satu hari kemarin kawan. Jadi penataan jalan Gadang Bumiayu ini dimulai, katanya Pemkot Malang itu akan menargetkan tuntas sebelum 2026. Kemarin pun juga kita mendapatkan informasi dari reporter City FM juga seperti itu kawan ya, katanya akan dilakukan seperti itu. Nah kalau misalkan kita lihat, memang selama bertahun-tahun kawan, kawasan Pasar Induk Gadang itu kan menjadi lahannya, bukan lahannya ya, tempatnya kemacetan dan tempatnya debu di musim panas, genangan air saat hujan tiba. Jadi luar biasa kawan ya, jalanannya berlubang, sempit, banyak truk-truk, lalu banyak bongkar muat di jalan gitu ya. Aduh gak karu-karuan pokoknya kawan ya. Dan saat ini memang pemerintah Kota Malang ini resmi memulai proyek rehabilitasi infrastruktur besar-besaran di Gadang kawan ya. Dan mulai kemarin alat berat dan pekerja mulai diterjunkan. Kalau misalkan kita lihat, memang proyek ini kan bukan sekedar perbaikan aspal biasa ya, tapi sebenarnya memang menjadi salah satu langkah strategis untuk memperlancar jalur penghubung vital antara Kota Malang dengan wilayah Kabupaten Malang di sisi selatan. Apalagi di situ ada RSUD, lalu ada beberapa SMA juga, SMK juga. Jadi untuk mempermudah orang-orang mengakses kawannya dari Gadang, khususnya dari kota yang melewati Gadang kawan. Dan kalau misalkan kita cek, ini tadi Pak Abdul Koni menginformasikan kalau di sana itu macet 30 menit. Ini keluhan Pak Abdul tadi kawan ya.
1: Satu-satu semua karena
2: hari Selasa. Pasar Gadang. Mau masuk jam 3. Nih kayak gini. Pak Wayudi. Ayo Yud. Sidak Yud. Go. Sudah 30 menit mancep. Kok di sini?
0: Nah, itu tadi kawan ya, macet kawan 30 menit, luar biasa sekali. Dan kalau misalkan Anda melewati sana, apakah juga Anda sudah melihat alat berat dan pekerjanya yang sudah memulai perbaikan jalan kawan? Mungkin Anda bisa tambahkan ke WhatsApp kami ya. Jadi Wali Kota Malang Wahyu Hidayat ini turun langsung di kemarin kawan ya, memantau titik nol pengerjaan di akses jalan menuju Bumiayu. Dalam dokumen kontrak atau SPK, proyek ini dijadwalkan rampung dalam 172 hari, tepatnya pada akhir November 2026 ya. Nah, targetnya dalam 172 hari itu 150 harinya selesai. Jadi pengerjaan fisik harus sudah tuntas, dan sisa 22 harinya itu akan digunakan untuk evaluasi dan penyempurnaan kalau ada bagian yang belum beres kawan. Dan kata Wahyu, setiap hari keterlambatan berarti kerugian ekonomi bagi para pedagang dan pengguna jalan yang melintas. Apalagi proyek ini memakan anggaran yang tidak sedikit kawan ya, 14,9 miliar dari dana alokasi khusus atau DAK pusat. Dan Kepala DPO PRPKP Kota Malang Danung Jul Haryanto mengatakan, dan kalau misalkan kita lihat, musuh utama di Jalan Gadang selama ini bukan jalanannya yang tidak bisa dibetulkan atau pedagang-pedagangnya yang mungkin membuang sampah dan lain-lain, tapi sebenarnya adalah buruknya sistem pembuangan air kawan ya. Dan sistem pembuangan air yang buruk ini diperparah dengan banyaknya sampah-sampah yang dibuang begitu saja. Oleh karena itu, pengerjaan tahap di pertama ya difokuskan pada pembangunan drainase berdimensi 1x1 meter, kawan. Setelah urusan drainase selesai, barulah rehabilitasi fisik jalan sepanjang 674 meter ya, atau setengah kilometer lebih dikit, itu akan dilakukan. Dan 12 miliar ini di lebih dari 12 miliar kawan itu dialokasikan khusus untuk jalan Pasar Gadang ke arah Bumiayu. Sementara sisanya itu untuk penguatan area sekitarnya. Jadi jalannya itu 14 miliar kawan, luar biasa ya. Dan Pemkot Malang memang menerapkan strategi khusus nantinya supaya proyek ini tidak melumpuhkan aktivitas warga. Nantinya akan diberlakukan sistem buka tutup jalan dengan mengerjakan separuh badan jalan terlebih dahulu. Nah untuk hari ini kawan, apakah memang seperti itu? Apakah sudah ada penerapannya juga? Karena mulai dari kemarin kawan ya, pengerjaan itu dilakukan. Dan katanya jam kerja pun ini dibuat fleksibel, dimulai dari jam 8 sampai jam 4, dan kalau memungkinkan akan dikebut sampai di jam 10 malam. Nah mungkin Anda bisa tambahkan ke WhatsApp kami, kan ini tadi belum jam 4 ya. Nah apakah masih pengerjaan itu masih dilakukan? Bisa tambahkan saja di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
2: Terus,
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
6: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
5: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
6: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
5: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
6: Canda bro.
7: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
6: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda, makasih sana flu.
5: Sama-sama bro.
9: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Bu Guru.
11: Loh, masa tidak ada yang tahu?
12: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
11: Itu siapa?
12: Lah, kalau itu nama bapakmu.
11: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
12: Ibu Mariani Ayu.
11: Hah? Itu siapa lagi?
12: Lah, kalau itu ibumu.
11: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
12: Saya tahu.
13: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
14: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
15: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore. Untuk di sore hari ini ada informasi ya, dari Bu Maria menginformasikan adanya tergandeng mogok di depan SAB, depan SPBU dekat Adiputro. Kita coba cek. Luar biasa ini, truk odol kawan ya, seperti biasa lagi-lagi truk tebu odol. Over dimension, overloading kawan ya, luar biasa ini. Tapi tidak terlihat ya truk mogoknya, kenapa itu Bu Maria, apakah dari mesinnya atau mungkin ada pecah ban atau mungkin patah as, tidak terlihat ya Bu Maria Septa tadi. Kalau misalkan mungkin ada informasi lebih lengkapnya kawan, Anda bisa tambahkan ya ke WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan kalau misalkan kita cek kawan, Anda mungkin bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di sekitaran Kota Malang, Kabupaten Malang atau mungkin Kota Batu. Kirimkan di WhatsApp kami ya. Kalau misalkan untuk saat ini memang di alun-alun wisata Kota Batu sudah mulai ramai kawan ya. Di Jalan Agus Salim, Jalan Sudiro itu sudah cukup ramai. Waspadai saja untuk kali ini, Anda bisa tambahkan di WhatsApp. Lalu kalau misalkan kita lihat ada Pak Badrus menginformasikan di mana ini Pak ya. Nanti biar diakomodir terlebih dahulu di newsroom ya, informasi mengenai ini. Anda bisa tambahkan juga kawan bagaimana pantauan-pantauan titik-titik lainnya, bagaimana untuk kali ini di sekitaran Kota Malang. Kalau kita lihat di Jalan Maijen Panjaitan ini sudah mulai ramai kawan yang mengarah ke TL Suhat Jembatan. Dari Suhat pun yang mengarah ke TL Jembatan juga sudah mulai antri. Waspadai saja, jaga jarak aman kendaraan Anda. Jalan Gajayana sudah mulai padat kawan dari arah Sardu mengarah ke TL Daging Dinoyo itu. Lalu di TLMCC, TL Sabilillah masih cukup aman. TL LA Sucipto juga masih cukup aman. Jadi untuk kali ini kepadatan itu tidak terlalu berdampak besar gitu kawan ya. Dan mungkin banyak orang-orang memanfaatkan waktu liburan hari ini kawan ya, libur keagamaan ini, untuk berdiam diri di rumah saja dan menikmati waktu bersama keluarga kawan. Jadi apalagi besok sudah masuk lagi ya, besok sudah masuk lagi. Jadi hari ini untuk istirahat di tengah-tengah minggu gitu kawan, di tengah-tengah pekan yang memang cukup sibuk biasanya, di hari-hari Selasa, Rabu itu cukup sibuk kawan, untuk menghadapi hari besok yang memang biasanya di puncak dari kegiatan ya adalah di hari Kamis gitu. Nah mungkin Anda bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan kali ini kawan, saya terhubung dengan pendengar dari CTGTFM, Pak Hasan. Halo, selamat sore Pak Hasan.
1: Selamat sore Mas, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada informasi apa Pak Hasan?
1: Informasi traffic aja Mas ya.
0: Iya, informasi traffic gimana ini Pak?
1: Kebetulan sih saya ke Bumbail dari seputaran Tidar ke arah Tugu atau Jalan Tugu arah stasiun ya. Iya. Traffic saat ini masih aman Mas, cuman sedikit ada, bukan padat ya, cuman ramai ya di daerah Kahuripan. Kahuripan itu lumayan, tapi yang arah ke Semeru lumayan ramai juga sih.
0: Semeru, ini padat Pak ya? Seperti biasa, parkir ya, itu?
1: Seperti biasa aja mau. Saya kebetulan nggak ke Jalan Semeru Mas, ini ke arah ke Jalan Tugunya ya. Tapi saya melihat di situ memang ramai, cenderung agak padat ya. Tapi masih bisa jalan. Mas, ini kan kemarin kayak sempat lewat di daerah Pasar Gadang ya. Untuk pengerjaan jalan yang sisi timur itu kan memang sudah dimulai. Okay. Tapi yang sisi barat kan masih belum ya. Yeah. Masih, soalnya mungkin satu-satu, masih dian dari timur dulu ya. Cuman saya nggak ngerti ya gimana. Soalnya lapak-lapak yang di barat yang sudah dibongkar itu kan sudah dibongkar kan yang sebelah barat, tapi belum semuanya kan ya.
0: Iya.
1: Yeah. Di situ para pedagang itu mendirikan lapak darurat lagi, banyak Mas. Jadi yang lapak udah dibongkar itu di mendirikan lapak, mungkin karena relokasi masih belum kelar atau gimana, kurang paham juga ya. Tapi saya mohon maaf tadi nggak sempat dokumentasi ya, tapi memang jadi dia itu bertumpu di daerah ya, lapak-lapak yang sudah dibongkar itu.
0: Oke, jadi pedagang-pedagang
1: rapat darurat.
0: Pedagang-pedagang ini,
1: baik itu ya, baik itu yang pedagang ikan atau sayur di seputaran situ itu masih banyak. Itu okay. Karena imbas apa ya mungkin ya? Apa memang karena relokasinya masih belum
0: berjalan dengan baik,
1: belum selesai ya?
0: Mungkin sepertinya belum belum ada masyarakat yang masuk ke sebelah sana Pak. Jadi orang-orang itu terpaksa untuk melakukan hal tersebut mungkin ya. Seperti itu.
1: Tapi ini darurat, kayaknya seperti bongkar pasang gitu loh Mas.
0: Oh,
1: pakai
0: gitu.
1: Pakai terpal itu di atasnya cuma pakai terpal.
0: Oke. Okay. Pedagangnya apa cuman apa aja, Pak?
1: Kenapa?
0: Pedagangnya apa saja tadi?
1: Kalau pedagangnya sih yang kebanyakan yang berdagang apa itu ikan-ikan itu.
0: Oke.
1: Okay. Ikan juga sayuran juga banyak di situ. Yang mendirikan lapak darurat yang sudah dibongkar itu. Okay. Tapi untuk jalannya yang berlubang parah itu sudah ditimbun sudah ditimbun pakai sirtu mungkin menghindari.
0: Sirtu itu apa Pak?
1: Ya? Pasir dan batu yang kecil-kecil itu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Tapi masih mungkin untuk menghindari apa? Soal jalannya memang lubangnya kan dalam banget di seputaran situ. Jadi cuman yang parah-parah aja yang dikasih ditempel itu.
0: Cuman yang parah-parah saja Pak ya?
1: Iya. Untuk di seputaran situ kalau kemungkinan kalau memang padat mungkin karena imbas ada pembongkaran muatan di seputaran situ ya. Soalnya masih memakan badan jalan kan kalau mau ada bongkar muat di situ.
0: Oh, karena masih memakan badan jalan ya.
1: Iya, kemarin itu apa ya? Tahu Mas. Tahu putih itu yang dari pok itu yang bongkar di seputaran situ. Jadi di belakangnya itu harus bergantian atau kontraflow ya.
0: Iya.
1: Makanya padat, apalagi pas volume lagi padat itu imbasnya mungkin ya.
0: Iya,
1: karena imbas kepadatannya.
0: Oke. Baik Pak Hasan, terima kasih informasinya ini Pak Hasan. Cukup lengkap ini Pak.
1: Siap-siap Mas. Oke, terima kasih Mas.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi kawan informasi dari Pak Hasan ya, mengenai lalu lintas dan juga mengenai Pasar Gadang ini kawan ya. Tadi ada laporan dari Pak Goni ya, yang kemana ini petugasnya kok bisa padat seperti ini gitu ya. Dan terlihat memang dari video Pak Goni ini ada lapak-lapak yang mungkin sudah dihancurkan, maksudnya sudah dihilangkan ya, tapi masih ada lapak-lapak sementara gitu kawan. Dan ternyata betul kata Pak Hasan Bisri mengonfirmasi mengenai hal itu kawan ya. Kemarin Pak Hasan melihat ada lapak-lapak sementara non permanen yang didirikan di sana dari pedagang-pedagang ikan atau pedagang-pedagang sayuran gitu kawan ya. Nah mungkin ini masih banyak pembeli yang tidak masuk ke dalam kawan, jadi otomatis pedagang-pedagang ini mengalami penurunan omset dan harus survive gitu kawan ya. Dan mungkin Anda bisa tambahkan juga pendapat Anda mengenai hal ini, kirimkan di 0811 3600 911.

0: Wisdom.
1: Kalau saya itu memang dibentuk di rumah itu, pertama orang tua khususnya ibu. Ibu saya dengan berbagai kedisiplinannya, ya kadang-kadang sikap agak keras kepada saya balik kadang-kadang. Agak keras saja masih kadang-kadang kita masih ke kanan ke kiri, apalagi waktu itu kalau dibiarkan, dan itu

Doa saya adalah bagaimana sesuai dengan skenario Tuhan, skenario Allah. Caranya bahwa ya saya minta aja sama Tuhan diberikan yang paling baik. Kadang-kadang kan kita punya rencana, sebuah rencana A, ternyata tidak kita dapatkan, kita bisa stres, bisa kepikiran, bisa berdampak pada hal-hal yang mendegradasi optimisme kita. Tapi ketika kita berdoa seperti itu, jalan itu selalu ada akhirnya gitu. Misalnya ya saya pernah nyalek 2 kali juga, secara hitungan menang dan kuat, ternyata mungkin Tuhan punya rencana yang lain terhadap itu. Jangan-jangan ada doa-doa yang khusus dilakukan oleh orang tua saya terdahulu untuk tidak masuk di arah sana dulu mungkin saat itu gitu. Tapi saya tidak tahu, tapi itu tetap kan apapun yang terjadi, optimisme kita terhadap Allah itu yang harus muncul. Positive thinking, berbaik sangka itu. Jadi ketika itu optimisme itu ada, kita menjadi menjadi enak. Dan yang paling penting, pengalaman yang kita jalankan, pertama yang sering diajarkan oleh orang-orang tua dan teman-temannya orang tua, jangan iri terhadap rezekinya orang lain. Jangan sampai terlalu ngurusi terhadap rezekinya orang lain. Jangan mempersulit orang lain. Jangan mengambil haknya orang lain. Karena itu dosa-dosa komunal sifatnya. Dosa komunal itu tidak yang kepada yang bersangkutan saja, tapi kepada yang di belakang mereka itu. Nah, dari situ saya semakin yakin bahwa sebuah kebaikan pasti akan dibayar oleh kebaikan. Saya balik, ketidakbaikan pasti akan kita akan mendapatkan ketidakbaikan itu. Tapi ini tentu bukan hukum karma, tapi sebuah proses pembelajaran, kemudian proses kita diingatkan sama Tuhan, jangan merugikan orang lain. Saya Muhammad Nabil, Ketua Umum KONI Jawa Timur dan Wakil Ketua Umum KADIN Jawa Timur untuk Wisdom City Gate FM. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
3: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Selak luwe ya. Apa selak nang jeding?
2: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
3: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
1: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari Cityguide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di Cityguide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di sore hari ini kawan ya, kalau misalkan kita lihat memang lalu lintas di sekitaran kota Malang ini masih cukup aman kawan. Dan mungkin Anda boleh tambahkan juga ini bagaimana pantauan-pantauan di sekitaran Anda. Dan tadi itu ada Pak Hasan yang bergabung menginformasikan lalu lintas di sekitaran dari Tidar ke arah Tugu Stasiun ya. Lalu itu masih ramai kawan katanya. Dan tadi ada Bu Maria Septa yang menginformasikan kalau ada truk gandeng ya di depan SAB, depan SPBU dekat Adiputro, itu ada truk gandeng mogok kawan, tebu ya, overload. Dan ini yang perlu Anda waspadai, kurangi kecepatan dan jaga jarak aman kendaraan. Meskipun truknya sudah menepi kawan, tapi sebaiknya kita hati-hati gitu ya. Dan Anda bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan di titik-titik lainnya untuk di jam 15.50 ya, hampir di jam 4 ini. Apakah sudah ada beberapa titik yang mengalami kepadatan atau mungkin peningkatan volume? Kirimkan di 0811 3600 911. Lalu kawan, untuk cuaca memang saat ini masih cukup aman ya di sekitaran kota Malang. Tadi yang paling panas di 26 derajat Celcius ya. Nah saat ini di jam menjelang jam 4 itu sudah menurun kawan, dengan yang paling panas di titik 24 derajat Celcius seperti itu. Jadi masih cukup aman, tidak ada kendala. Anda boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di 0811 3600 911 atau ke sosial media kami di @cityguide911 FM.

Jalan-Jalan Plus. Malang memang selalu punya cerita tentang desa-desa yang tumbuh dari alam dan berkembang dengan cara yang sederhana tapi kuat. Nah, salah satunya ada Desa Jombok di Kecamatan Ngantang. Kali ini kita akan menuju desa yang berada di kawasan perbukitan dengan potensi alam dan kehidupan masyarakat yang masih sangat erat dengan sektor pertanian. Desa Jombok merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Seperti desa-desa lain di kawasan ini, Desa Jombok tumbuh dari basis agraris. Sejak awal, masyarakatnya menggantungkan hidup pada hasil bumi, memanfaatkan tanah subur dan iklim sejuk khas Ngantang. Pertanian menjadi fondasi utama yang kemudian membentuk pola kehidupan sosial dan ekonomi warga hingga hari ini. Memasuki perkembangan sekarang, potensi Desa Jombok tetap bertumpu pada sektor pertanian dan perkebunan. Lahan-lahan di wilayah ini dimanfaatkan untuk berbagai komoditas yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat. Didukung oleh kondisi geografis perbukitan dan udara yang relatif sejuk. Selain itu, lanskap alam Desa Jombok juga menjadi salah satu nilai tambah tersendiri. Hamparan hijau dan kontur wilayah yang khas membuka peluang pengembangan ke arah wisata berbasis alam dan desa. Desa Jombok menunjukkan bahwa desa tidak harus berubah menjadi kota untuk bisa berkembang. Cukup dengan menguatkan potensi yang dimiliki dan menjaga keseimbangan dengan alam. Untuk Anda kawan yang mau mengarah ke Desa Jombok, Anda bisa langsung menuju kawasan Ngantang dari arah Pujon. Kemudian dilanjutkan ke Desa Jombok melalui jalur perbukitan dengan pemandangan alam yang terbuka. Akses jalan menuju desa ini juga sudah tersedia dan cukup memadai, meskipun di beberapa titik terdapat jalur berkelok yang menyesuaikan kondisi geografis. Desa Jombok adalah gambaran tentang desa yang tumbuh dari tanahnya sendiri, tentang kesederhanaan yang justru menjadi kekuatan. Saya Yola Oktavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 non Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
3: Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif tentang perjalanan mereka.
4: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
3: Tantangan yang dihadapi.
5: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
3: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
6: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
3: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam. Di kota, drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita. Air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 4 sore. Kawan, DPR dorong Pemkat Malang tidak mengutamakan pemakaian mobil dinas dalam kegiatan tidak resmi. Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Malang, Alaik Mubarok, menyampaikan untuk kegiatan yang sekiranya bisa dilakukan di kantor, diharapkan bisa dilakukan di sana. Alaik juga menyampaikan, dengan begitu maka biaya operasional bisa ditekan. Alaik menambahkan, ini sebagai salah satu langkah alternatif merespon BBM non-subsidi naik. Sedangkan kendaraan dinas tidak boleh menggunakan BBM bersubsidi. Kawan, Pemprov Jatim gandeng Australia untuk perkuat mitigasi bencana di tingkat desa. Marbun Head of Subnasional Program Siap Siaga Deswanto menjelaskan program ini untuk meningkatkan kapasitas warga lokal mulai dari tingkat kecamatan sampai desa dalam menghadapi risiko bencana. Deswanto menambahkan sebagai upaya di lapangan, program Siap Siaga ini berkolaborasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jatim untuk merumuskan intervensi yang adaptif di level desa. Sementara itu, Konsulat Jenderal ataupun Konjen Australia berencana memperpanjang program tersebut yang berakhir pada 2027 mendatang karena melihat Provinsi Jatim memiliki peta kerawanan yang kompleks dengan 14 jenis risiko bencana. Kawan, sebagian besar wilayah Indonesia bakal diguyur hujan pada hari ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ataupun BMKG memperkirakan jumlah kota bakal diguyur hujan intensitas ringan hingga hujan petir dan sebagian daerah lainnya bakal berawan dan berawan tebal. Perakiraan BMKG Yuyun Prakirawan menyebut sejumlah wilayah yang bakal diguyur hujan meliputi Sumatera seperti Medan, Pekanbaru, Bengkulu hingga Palembang. Sementara untuk wilayah Pulau Jawa diperkirakan bakal berawan tebal. Demikian 911 Hot News jam 4 sore. Saya Ilham Riza, selamat sore.
1: Hot News.

Serigetain 11 FM Guidance for Your Life. Selamat sore kawan. Kembali sore hari ini saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Masuk di jam 4, pantauannya juga semakin ramai. Tapi kalau dibandingkan dengan beberapa tanggal merah yang lain, kayaknya tanggal merah yang kali ini jauh lebih ini ya, tidak begitu signifikan peningkatan volumenya. Ramai iya, arah ke Batu, termasuk dari arah tol juga. Tapi untuk perlambatannya nggak begitu panjang antrian di beberapa titik simpangnya, masih cenderung kondusif. Justru kalau jam segini saya lihat yang turun yang lebih ramai ya. Kayaknya mungkin yang dari tadi pagi sudah jalan-jalan duluan. Nah ini yang arah turunnya jam-jam segini udah ramai kawan, terutama nanti di pertigaan Tunggul Mas, lalu juga di pertigaannya di Noyo itu, sampai nanti yang mau mengarah ke Suhat itu juga masih relatif ramai. Ini kawan-kawan yang lagi di perjalanan juga nanti boleh report di beberapa titik lainnya seperti apa ya, boleh Anda bagikan dengan mention di @citykite911fm.

0: Serigetain 101 FM, Cadence for Your Life. Kawan, di segmen sebelumnya ya, di jam 3 lewat 28 menit, ada informasi yang masuk dari Pak Badrus. Jadi Pak Badrus ini kirim foto. Ini foto anak kecil, usianya kurang lebih berapa nih? 4 tahunan kayaknya Pak ya. Katanya kalau ada yang mengenali anak ini, boleh bisa langsung menghubungi Yayasan Anur Boro Asri Katon Pakis. Soalnya alamatnya ini ditanya alamat rumahnya gitu ya. Anak ini bilangnya nggak tahu, namanya Zain gitu kawan. Sekarang ini berada di Yayasan Anur Boro Asri Katon Pakis. Ini saya tampilkan untuk kiriman fotonya. Dia menggunakan pakaian berwarna ungu ya, biru keunguan begitu, ada corak putihnya juga. Ini kayaknya baju Arema nih ya, Singo Edan gitu. Celananya warna abu-abu, celana pendek selutut seperti itu. Oke, laki-laki. Nah, ini tadi kita tanyakan ya ke Pak Badrus, apakah mungkin juga sudah lapor ke Polsek setempat? Ini langkah baiknya dilaporkan dulu ke Polsek setempat. Kalau tadi posisi di Asri Katon, bisa laporan ke Polsek Pakis dulu begitu Pak Badrus ya. Baru nanti setelah dilaporkan ke pihak kepolisian, sudah ada keterangannya, bisa nanti kita bantu untuk on air juga dan perluasan ini ya, informasinya melalui sosial media kami, barangkali seperti itu. Mohon ditunggu Pak Badrus, barangkali Pak Badrus juga nanti boleh update setelah laporan ke pihak Polsek setempat. Dan hari ini juga ada beberapa kejadian kehilangan lainnya selain dari Pak Badrus tadi. Ini laporan soal ada anak hilang. Tadi Bu Elizabeth juga menyampaikan hal serupa. Kalau Bu Elizabeth ini soal kehilangan motor begitu kawan. Dan tadi kami menanyakan juga apakah sudah ada laporan ke pihak kepolisian. Katanya baru hilang tuh siang tadi sekitaran jam 1 lewat 15 menit. Tadi laporannya masuk di jam 2 lewat 47 menit ya. Kalau katanya Bu Elizabeth sih sedang dilaporkan kawan di Polsek Lowokwaru. Dan ini masih belum ada update juga. Jadi kami menunggu adanya dokumen dari pihak kepolisian, surat gitu ya, surat laporannya. Kalaupun sudah ada, nanti kita akan coba terhubung dengan Bu Elizabeth maupun juga dari adanya tadi ya yang kehilangan motor, kurang lebih seperti itu. Motornya NMAX gitu kawannya. Untuk ciri-ciri detailnya seperti nopolnya berapa, kemudian juga apakah ada stiker dan lain-lain dari ciri-ciri motornya itu, kemudian hilangnya kemana, apakah juga ada petunjuk mengarah kemana, itu masih belum kita dapatkan. Masih menunggu proses pelaporan di Polsek Lowokwaru tadi ya, selesai. Gitu, sementara untuk beberapa update-nya, lalu tadi ada Pak Rido juga. Ini Pak Rido mengirimkan foto, tapi foto tadi siang katanya, melipir dan sempat bincang-bincang katanya dengan Bapak Jukir yang lagi bertugas. Itu posisinya ini di Pizza Hut Batu, kawan. Oke, baik. Kendaraan yang singgah di lokasi tidak terlalu ramai dan kisaran 20 menit arus lalu lintas juga relatif lancar dua arah. Mungkin karena tengah bulan kali ya, katanya begitu. Para pelancong reschedule dan rebudgeting mungkin. Entah mungkin nanti kalau gaji ke-13 sudah dikelontorkan, nah atau mungkin juga sedang prepare untuk SPMB dan keperluan sejenis lainnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Rido. Ada Bu Husnul, Bu Husnul baru saja ya chat kita di jam 4 lewat 14 menit katanya di area Waca. Sore hari ini dingin, berapa derajat Bu di sana? Kalau Kota Malang masih agak gerah ya, kita di 30 derajat nih saat ini. Gak begitu intens juga untuk ininya, gak begitu intens untuk situasi cuacanya. Tadi sempat redup tapi bentar aja, berangin pun juga gak begitu ya. Sesekali berangin, kadang ya juga stabil. Tuh sementara untuk beberapa update kawan sore hari ini yang sudah dibagikan oleh kawan-kawan pendengar. Nanti kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Ada juga masih boleh kembali menambahkan dengan mention di @city_guide911fm atau bisa call in di 0811-3600-911. Traffic Report didukung oleh UM Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM Excellent in Learning Innovation.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.

untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga Kejapanan menuju Porong, lalu Sidoarjo ya, atau mungkin Surabaya Porong kawan mengarah ke utara sampai Waru Utama Surabaya Porong itu masih aman lancar, bahkan sampai ke Satelit Perak pun tidak ada kendala kawan. Lalu kalau misalkan kita cek dari arah Waru Utama ke Krian, Mojokerto, Kertosono sampai Solo juga tidak ada kendala. Anda bisa tambahkan juga kawan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 36011.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
6: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tawar sih.
7: Lah iyo pak. Loh entah pak, kok banyune tambah mumbul ya?
6: Waduh iya iya, siap-siap bu, tak cek aja. Ya Allah, sopo ingin dari kasur dek drainase. Anggitnya kos-kosan dah ini.
7: Aku pak, lah iya apa ya, wis gak digawe kan?
6: Ya Allah bu, ya gak ngono. Ini kira gara-gara no saluran banyu ini mampet dah. Kau kan nonggon liyoy. Sama ini ono-ono ay.
8: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan. Apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Serigeta 911 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Di segmen sebelumnya kita terima telepon dari Pak Syawal. Ini bicara soal jalan bandulan begitu ya, dan mengomentari juga apakah ada rencana untuk pelebaran dan perluasan barangkali ya untuk di jalan bandulan, karena kan banyak truk-truk besar yang melintas di sana, karena di sana kan juga ada pabrik begitu. Nah, ini menjadi pertanyaan Pak Syawal. Kemudian Pak Syawal mau menyampaikan detailnya kawan melalui siaran on air kita. Ini sudah terhubung bersama dengan Pak Syawal. Pak Syawal, selamat sore.
1: Selamat sore, salam sehat.
0: Iya, salam sehat juga Pak Syawal. Nah, ini Pak Syawal boleh dijelaskan Pak, ini kaitannya dengan kenapa kok pengen diperlebar dan lain-lain di Jalan Bandulan. Apa sering menemukan keresahan di sana Pak Syawal?
1: Baik, Mbak. Ya, ini sebelumnya ya, beberapa saya sudah 8 tahun ya lewat Bandulan ini ya, kurang lebih ya Mbak ya.
0: Iya.
1: Nah, saya sering setiap pagi, sore, atau bahkan ada pas ada acara-acara tertentu itu ketika truk besar lewat, kan di atas itu ada beberapa perusahaan besar ya, atau konveksi seperti pabrik rokok. Nah, itu kan ada truk yang bersumbu tiga ya kadang-kadang. Sumbu tiga itu kan besar kan Mbak ya. Truk yang itu ya. Nah, itu beberapa kali itu pasti macet Mbak. Apalagi kalau pas salepan di pertigaan Bandulan yang ini ya, yang arah Pandan Landung itu ya.
0: Yeah.
1: Wah, itu kasihan yang sepeda motor kecil-kecil itu loh. Itu sampai slip di sebelah-sebelahnya itu.
0: Truk itu.
1: Waduh
0: ya?
1: Itu. Iya, betul. Nah, itu saya miris lihatnya masalahnya. Dan tapi ya kebetulan juga saya sendiri ya kadang-kadang ya lewat di sebelahnya truk itu juga merasa kadang was-was, tapi ya apalagi jalannya cuma itu aja. Nah, ini kan menurut saya ini kan resiko ya Mbak ya. Mungkin pemerintah setempat atau pihak-pihak terkait bisa memikirkan hal itu sebelum ada korban jiwa yang terjadi. Jadi itu sangat-sangat riskan menurut saya Mbak. Itu ketika macet pun itu macetnya itu parah banget. Apalagi kalau misalkan ditambah bubaran pabrik, wah itu sangat-sangat wah.
0: Pagi sore gitu. Rame itu Pak pasti ya?
1: Pasti Mbak, iya. Apalagi kalau ada truk mogok ya, wah itu nasional banget itu. Saya berangkat ke kantor aja 1 jam, pernah itu saya itu.
0: Paling sering mogoknya itu yang ditanjakan itu Pak ya?
1: Ditanjakan, apalagi yang di Mergan itu Mbak. Itu kan jalan turun sempit, terus jembatan. Wah, itu kalau hujan, kalau sudah macet, mogok, wah itu kerikil-kerikil juga, pasir-pasir juga ada di jalan. Lah ada truk besar, kalau rem tidak mampu-mampu ya, itu bisa di bawahnya kolong mobil juga, itu kolong truk itu. Yang untuk pengendara roda 2. Nah, itu sih keresahan dari warga. Sebetulnya saya itu kabupaten, Mbak.
0: Okay.
1: Tapi kegiatan saya kan sering lewat Bandulan yang di kota itu.
0: Jadi pasti jadi, sering papasan di situ, Pak ya?
1: Sangat sering, Mbak.
0: Sudah 8 tahun, Pak Syawal.
1: Kurang lebih gitu. Jadi mohon ya untuk dinas-dinas terkait atau pemangku kepentingan, mungkin bisa diberikan suatu metode atau win-win solution dari warga untuk perusahaan dan perusahaan itu sendiri.
0: Sering menemui laka juga di situ Pak ya, yang melibatkan truk-truk itu dengan pengguna R2.
1: Kalau laka, selama ini saya belum pernah mengetahui. Kalau dengan truk ya, dengan truk besar itu saya kurang begitu mengetahui. Tapi ya mungkin ada. Tapi yang menjadi konsen ini sekarang ini adalah kemacetan atau kepadatan dari imbas dari truk-truk yang berjalan tadi itu. Kan nggak mungkin truk itu berjalan sampai 60 km per jam atau 50 km per jam, paling 20 sampai 30 mbak. Mm-mm. Dan itu kan sangat padat juga.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi okay. Ya itu sih, daripada nanti ada sesuatu yang tidak kita inginkan di kemudian hari, ya mungkin bisa dipikirkan. Mm-mm. Mulai dari sekarang. Mm-mm. Itu okay. Saja sih.
0: Baik, terima kasih Pak Syawal untuk sharing-sharingnya sore hari ini.
1: Sama-sama, salam sehat, selamat berlibur untuk semuanya.
0: Oke, okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu kawan ya, masukan dari Pak Syawal. Harapannya kalau bisa ada pengkajian lagi lah untuk ruas Bandulan itu, karena memang banyak dilintasi untuk kendaraan-kendaraan besar, padahal jalurnya juga cukup sempit. Kalau misalnya ngantar anak sekolah, banyak juga kalau pagi-pagi di situ ya. Kayaknya setiap pagi selain update soal Kebalen, Bandulan tuh jadi salah satu titik yang cukup sering dilaporkan ada kepadatan di sana, berbarengan dengan kendaraan-kendaraan yang mau mengarah ke pabrik. Kalau sore ya pas bubarannya, belum lagi angkutan-angkutan yang besar itu, nah pasti akan memicu antrian-antrian, termasuk soal keselamatan juga. Kayaknya pernah ada keterlibatan laka antara ini juga ya, truk juga beberapa waktu lalu. Coba nanti kita cek lagi. Tapi itu waktu malam hari, sehingga di area Bandulan itu antriannya mengular panjang sekali kawan, baik yang dari arah barat maupun juga yang dari arah selatan, begitu sama-sama ngantri kemarin di sana. Kayaknya masih beberapa bulan yang lalu deh soal laka di area Bandulan itu. Itu sementara untuk beberapa update, terima kasih tambahannya juga Pak Syawal. Kawan-kawan juga yang lagi di perjalanan boleh menambahkan di 0811-3600-911. Sebelum saya jeda, saya punya informasi sekaligus rekomendasi kawan untuk Anda yang mau beli properti tapi takutnya boncos dan gak produktif. Anda bisa pilih yang pasti-pasti saja. Ada Paramaland yang mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi. Ada Villa Parama Panderman Hill. Ini merupakan hunian eksklusif di kaki gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa dua lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda bisa merasakan kemewahan yang tidak terbatas. Sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dan dekat dengan Jatim Park Group, plus legalitasnya aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Untuk info lengkap bisa langsung cek Instagramnya di @paramapandermanhill atau hubungi 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya. City Guides
2: Inside. Demi eksistensi di media sosial, sebagian pendaki nekat menerobos jalur ilegal dan mengabaikan keselamatan. Padahal, aturan kuota dibuat untuk melindungi nyawa dan ekosistem. Lalu, seberapa efektif sanksi hukum mampu meredam ego para pendaki bebal ini? Kepala Bidang Teknis Konservasi BBTNBTS, Sulistyo Widodo menegaskan, para pendaki ilegal di Gunung Semeru yang nekat menerobos jalur akibat ego dan pengaruh media sosial, saat ini dijatuhi sanksi blacklist selama 5 tahun di seluruh gunung Indonesia, dibarengi dengan pengetatan patroli rutin di lintas sektor.
3: Jadi sebenarnya keinginan untuk memuncak ini menjadi sesuatu kebanggaan, seolah-olah itu di atas segalanya tanpa memperhatikan hal-hal yang lain seperti misalnya keselamatan, kemudian bagaimana sih menjadi pendaki yang bijak. Ini kadang-kadang untuk saat ini ditinggalkan, itu yang justru yang paling penting. Kemudian kurangnya pemahaman terhadap risiko kebencanaan. Jadi sebenarnya informasi terkait dengan penutupan itu, kenapa sih ditutup gitu, itu sudah kami share di medsos kami, bahwa alasan-alasan terkait dengan keselamatan aktivitas Gunung Semeru.
2: Hiker Gimbal Alas Indonesia Trianko Hermanda menilai ketatnya pembatasan kuota 30% serta larangan ke puncak Mahameru memicu ambisi pendaki melanggar aturan demi mencari titik kepuasan, sehingga ia mendesak penerapan sanksi tambahan berupa denda biaya operasional penyelamatan.
4: Kalau menurut saya, sanksi blacklist itu sangat tidak efektif. Karena apa? Pengecekan segala macam kita ini masih manual loh, Pak. Oke, namanya tertera, tapi kan pelaksanaannya nggak seperti itu di lapangan. Ya tetap aja dia bisa masuk. Orang nggak akan takut kena blacklist itu. Masih ada gunung yang lain, ada potensi untuk ngakali di ID-nya mereka, identitas mereka, entah KTP, entah apa. Potensi seperti itu masih ada. Justru sanksi sosial itu lebih besar, Pak. dipampangkan di webnya TNBTS atau di seluruh Taman Nasional, nggak hanya Bromo Semeru, Taman Nasional Rinjani segala macam. Justru tekanan sanksi sosial itu lebih gede. Kalau mau lebih gede lagi, disanksi penggantian uang operasional kegiatan secara kemarin.
2: Pendakian ilegal adalah taruhan nyawa yang membahayakan diri dan tim penyelamat. Ketegasan sanksi blacklist hingga denda kini menjadi harga mati. Sebelum kelalaian ini berakhir dengan tragedi yang terlambat disesali.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Raviana. 100 ojol perempuan di Jember mendapat bantuan sembako dari seorang mantan driver ojek online yang kini tinggal di Amerika Serikat. Bantuan ini disalurkan melalui komunitas Pasukan Aman Kebaikan atau Paskib Jember. Ketua Paskib Jember Ardiana mengatakan, donatur bernama Bunda Indah pernah merasakan langsung menjadi pengemudi ojol, sehingga memahami beratnya kondisi para driver saat ini. Masing-masing penerima mendapat paket sembako berisi beras, gula pasir, minyak goreng, mie instan, dan kebutuhan pokok lainnya. Para driver pun berharap ekonomi segera membaik agar pendapatan kembali meningkat.
2: Berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang membawa kabar. Kapolres Malang AKBP Muhammad Taat Resdi memastikan jajarannya sudah menahan Kiai Pondok Pesantren Bulu Lawang terkait dengan kasus asusila. Menurutnya, pimpinan Pondok Pesantren di Bulu Lawang itu bahkan sudah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan pencabulan terhadap santrinya. Saat ini, tersangka ditahan di Mapolres Malang. Sementara itu, Taat juga menekankan pihak kepolisian masih membatasi informasi publik untuk menjaga sensitivitas perkara karena melibatkan anak di bawah umur.
3: Selamat sore, saya Dia Ayu dari GFM Madiun. Kali ini membawakan kabar. Kawan Kapolres Madiun Kota KBP Wiwin Junianto menyiagakan 983 personel gabungan dalam operasi Aman Suro 2026 yang berlangsung pada 15 sampai 19 Juni, 25 sampai 28 Juni, dan 11 Juli 2026 untuk mengamankan rangkaian kegiatan perayaan Suroan. Pihaknya meminta seluruh perguruan pencaksilat di Madiun Raya memegang komitmen menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama peringatan Suro 1 Muharram 1448 Hijriah. Dijelaskannya jika masih ada yang melakukan pelanggaran atau kericuhan, kepolisian akan mengambil tindakan tegas sesuai ketentuan.
4: Selanjutnya, dari Suara Surabaya, sore ini saya Fitriana Ayu. Kawan pembayaran pajak kendaraan bermotor PKB dan pajak bumi bangunan PBB di Kota Surabaya sekarang bisa dibayar saat CFD di Taman Bungkul setiap hari Minggu. Kata Rahmat Basari, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Surabaya, kemudahan layanan itu supaya masyarakat tidak perlu antre, apalagi setiap Senin sampai Sabtu masyarakat sibuk kerja. Layanan kemudahan bayar PKB dan PBB kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur bisa tunai dan non-tunai.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Solutions for Your Life. CityGate FM.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Liburan ke Kota Batu sekarang makin gampang dan makin hemat. Mau cari hotel nyaman, tiket theme park favorit, sampai paket wisata praktis. Semuanya ada di Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group. Nikmati paket wisata eksklusif dengan pilihan hotel seperti 1979 Social Hotel, Senyum World Hotel, Pohon Inn Hotel, dan Klub Bunga Theme Park Hotel yang bisa langsung dibundling dengan Jati Park 1, Jati Park 2, Dino Park, hingga Museum Angkut. Harga paketnya juga hemat, mulai dari paket rombongan 1979 Social Hotel cuma mulai Rp70.000 per orang per malam. Paket Sakti 2 hari 1 malam mulai Rp240.000 per orang. Hingga paket Super Sakti 3 hari 2 malam mulai Rp495.000 per orang. Tersedia juga penitipan barang, International Charging Station, dan informasi wisata lengkap untuk perjalanan mudik Kota Batu. Langsung datang ke Tourism Service Center di Main Gate Jati Park 3, area bawah jembatan layang. Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group, jagonya liburan hemat.
5: Astaga, si Dita, beli tumbler viral. Si Bima, liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
6: Saldo Anda tidak cukup.
5: Hah? Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan.
6: Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
5: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
6: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
5: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
6: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide by Dewan.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Serigetain 11 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Sebelum saya geser ke beberapa update yang sudah masuk di WhatsApp, saya punya rekomendasi lagi nih untuk Anda yang kalau internetan sering lemot, bikin emosi juga, saatnya Anda pindah ke Captain Ratel. Nikmati internet real speed, bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Captain Ratel hadir dengan jaminan 624, jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda akan mendapatkan tambahan 24 jam masa aktif gratis. Tanpa biaya upgrade atau downgrade, sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan juga Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Nah, untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222. Atau Anda juga bisa langsung kunjungi website kawan di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Captain Ratel. Captain Ratel, internet cepat untuk keluarga. Hebat. Kita geser dulu ke beberapa update tadi yang di-share oleh kawan-kawan pendengar. Tadi saya terima laporan dari Pak Anton. Nih Pak Anton kirim infonya melalui video kawan.
1: Nah, atau mungkin juga...
0: Iya. Ini tidak ada keterangan melalui audionya ya, saya tampilkan videonya saja. Posisi di manakah ini? Ini di Ahmad Yani ya, oke. Posisi di Ahmad Yani kawan, kalau dari kiriman videonya Pak Anton itu cuacanya terang katanya. Lalu di TL Blimbing lancar ke arah Ahmad Yani Utara, oke baik. Terima kasih Pak Anton untuk update-nya juga. Sementara tadi kaitannya dengan laporan kehilangan, baik itu anak hilang maupun juga tadi motor hilang, ini belum ada update lagi kawan di kami, jadi masih kami nantikan begitu ya. Sementara kaitannya dengan pohon kering yang dilaporkan oleh kawan pendengar, posisinya di TL Gadang, itu sudah direspon oleh Bu Lintang selaku bagian pengaduan dari DLH Kota Malang, katanya akan segera disampaikan ke bidang terkait karena ini sudah laporan ketiga nih yang masuk juga ya. Posisinya di utaranya TL Gadang. Nah, itu pohonnya sudah kering, nampak di pohon ini sudah tidak ada daun-daun lagi ya. Betul-betul kering. Kering sekali, kawan. Oke, baik. Itu dia posisi di utaranya TL Gadang dan ini cukup membahayakan kalau tadi kata pelapor yang sudah di share ininya, dokumentasinya. Sementara sudah diatensi oleh rekan-rekan DLH, harapannya juga betul-betul nanti ditindaklanjuti. Karena yang sebelum-sebelumnya juga kita pernah lapor soal lampu taman ya, atau mungkin juga lampu yang di perempatan Kayu Tangan Heritage itu, yang tulisannya Kayu Tangan Heritage, posisi pas di tengah-tengah perempatan Raja Bali, itu sudah beberapa kali juga dilaporkan oleh kawan-kawan pendengar. Salah satunya Pak Gunawan yang sering kirim infonya. Nah, itu sudah bolak-balik dilaporkan dan baru ditangani kurang lebih setelah beberapa minggu kemudian begitu. Nah, ini harapannya kalau pohon ini bisa mendapatkan perhatian yang lebih khusus lagi lah, karena dikhawatirkan kalau ada angin kencang bisa berakibat fatal. Ada juga kawan laporan tadi itu kaitannya dengan truk gandeng tebu yang mogok di depannya SPBU dekat Adiputro. Ada kiriman videonya, saya mau tampilkan di Viso Radio. Ini dia. Oke, baik. Itu untuk truk tebunya di dekatnya SPBU Adiputro, ini arah utara ya. Tadi kita teruskan ke Kadit Lantas Polsek Blimbing, Ibtu Isrofi. Nah, tadi kan kita meneruskannya di jam 3 lewat 55 menit ya. Kemudian tadi di jam 4 lewat 32 menit, baru ada respon dari Ibtu Isrofi. Katanya, mohon maaf slow respon. Terima kasih infonya segera merapat. Sudah hampir setengah jam lebih. Apakah juga masih ada di lokasi? Itu menjadi concern juga ya, mungkin kawan-kawan yang melintas di Ahmad Yani arah ke utara, kawan dekatnya Adiputro, apakah masih ada kendaraan yang trouble? Kalau saya lihat arah ke utara itu ngantrinya di ini ya, dari arah Cakalang sampai ke pertigaan Polowijen itu. Lepas dari itu normal. Kalau di Adiputro coba kita cek lagi, Adiputro lancar sih, ramai lancar ya lebih tepatnya. Kalau mungkin nanti ada perubahan-perubahan, nanti Anda boleh tambahkan juga di WhatsApp 0811-3600-911.
2: Jalan-Jalan Plus.

0: Tanjak yang berkelok tajam dengan tebing kapur berdiri gagah di kiri dan kanan dan pemandangan luas yang tiba-tiba terbuka di depan mata, besar kemungkinan Anda sedang melintasi Gunung Geger. Kali ini kita akan menuju Gunung Geger, kawasan perbukitan di Desa Sumberejo, Kecamatan Paga, Kabupaten Malang. Secara geografis, Gunung Geger adalah jalur strategis penghubung Kepanjen dan Paga, sekaligus akses penting menuju kawasan Pantai Malang Selatan. Jalannya terjal, berkelok, membelah perbukitan kapur dan hutan jati yang luas. Namun kawan, jalan ini bukan sekedar jalan biasa. Pada masa Hindia Belanda, kawasan ini dibangun melalui kerja paksa atau rodi. Dulu dikenal dengan nama Ravine by Kepanjen, yang artinya jurang di dekat Kepanjen. Sejak saat itu, jalur ini menjadi nadi penghubung wilayah selatan Malang. Dari sisi lanskap, tebing breksi dan batu kapur di Gunung Geger menghadirkan panorama yang dramatis. Saat sore hari, cahaya matahari memantul di permukaan tebing menciptakan siluet yang begitu memikat. Beberapa titik bahkan memiliki goa di pinggir jalan, yang hingga kini masih kental dengan cerita dan mitos lokal. Namun, Anda juga perlu waspada. Kawasan ini dikenal rawan longsor dan pohon tumbang saat curah hujan tinggi. Kalau Anda ingin melihat panorama Gunung Geger dari kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Kepanjen melalui Jalan Raya Malang-Kepanjen. Lanjutkan perjalanan ke selatan menuju Paga, sekitar 20-30 menit dari pusat Kepanjen, Anda akan mulai memasuki jalur menanjak dan berkelok Gunung Geger. Gunung Geger bukan hanya tentang tikungan tajam, tetapi adalah perpaduan sejarah kolonial, lanskap kapur yang eksotis, dan kekuatan alam yang mengajarkan kehati-hatian. Datanglah untuk menikmati senjanya dan laluilah setiap tikungan dengan bijak. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Rek, kata Nandi. Ke kampus, ada kuliah.
4: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek. Kuliah Nandi sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university. Modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh. Masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya. Karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
3: Lah nek aku kan luar kota, ya apa iso daftar UT?
4: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no kos, universitasnya jos. Ya di universitas terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
5: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924. Instagram dan TikTok UT_Malang. Facebook Universitas Terbuka Malang. Website di malang.ut.ac.id.
6: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
7: Pak, es kelapa ya, satu.
6: Oke. Nih, 50.000 saja.
7: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
6: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
7: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya seneng-seneng. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas denger cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
6: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
7: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
6: Aduh, jangan deh. Ampun.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sirigetain 101 FM, Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Semakin sore sudah relatif semakin redup ya. Tadi saya sempat berkabar di awal jam 4 itu masih terik sekali, 30 derajat di jam 4 awal. Sekarang di jam 4 lewat 53 menit, ini berapa nih? 27 derajat ya. Tidak ada potensi hujan sejauh ini kawan. Kalaupun secara umum tadi dari BMKG Pusat ya menyampaikan beberapa titik di Indonesia ada potensi hujan, tapi lebih condongnya ke arah Sulawesi. Kalau yang dilihat tadi di sekitaran Pulau Jawa katanya tidak ada potensi hujan, cenderung berawan saja. Tuh, sementara untuk beberapa update cuacanya, kayaknya di beberapa titik lainnya kalau dari kiriman foto maupun video kawan-kawan tadi yang di Malang Utara, ada yang di pusat kota Malang juga, ada yang arah ke selatan, itu relatifnya cerah berawan ya. Terima kasih untuk update-nya. Lalu juga ada beberapa tambahan info. Ini update-nya dari Pak Jason. Oke, mengomentari soal bandulan. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Syawal kawannya di segmen sebelumnya. Ada voice note yang dikirimkan.
1: Selamat sore City Guide. Saya ikut nimbrung ya. Saya Jason
0: selamat
1: Lim.
0: Sore.
1: Saya adalah praktisi properti sejak tahun 99. Dan tahun 2006 saya developer perumahan di Malang.
0: Yeah.
1: Soal bandulan, ini adalah lokasi masa kecil saya di bandulan itu.
0: Mm-mm.
1: Karena ayah saya dulu punya pabrik di sana. Dan terakhir tahun 2006-2007 saya buat jadi perumahan. Bandulan itu sejak tahun 70-an sudah dikenal memang jadi kawasan industri. Ya, konsekuensinya arus truk kendaraan logistik memang akan selalu melewati koridor situ di mana ada pabrik. Di sana adalah banyak truk yang lewat. Karena persoalan kemacetan tidak bisa dilihat dari masalah baru, ya jadi sudah lama. Macet di Bandulan itu sudah terjadi selama puluhan tahun yang lalu, bahkan mulai saya kecil. Yang perlu dipikirkan adalah bagaimana Pemkot, Pemkab, Dishub, Dinas Tata Ruang, Dinas Pemukiman, dan bersama dengan para-para ahli, profesor ahli transportasi yang saya pernah dengar di Radio City Guide, juga ahli tata ruang kota, itu harus duduk bersama. Dan kalau bisa pelaku-pelaku usaha seperti ya asosiasi saya Apersi, itu perlu dilibatkan untuk menata arah perkembangan Malang ini menuju kota metropolitan. Karena juga selama ini saya lihat hanya menata kota-kota sendiri, kabupaten-kabupaten sendiri. Ya contohlah program food estate yang program nasional. Saya juga kaget baru tahu dengar namanya food estate. Ternyata gagal karena apa? Ego sektoral masih ada. Nah tingkat nasional aja masih ego sektoral, tingkat kota-kabupaten apalagi. Nah ini yang harus kita mawas diri ya, harus berubah. Ya itu menurut saya. Jadi Bandulan daerah sukun, sukun itu berkembang cukup kuat karena ada daerah industri yang sejak tahun 60-70an sudah banyak pabrik di sana, angkatan ayah saya. Dan akhirnya Wagir yang sebagai buffer zone akhirnya jadi buffer zone karena limpahan dari sukun. Sama dengan Lokwaru yang banyak mahasiswa, Lokwaru banyak mahasiswa berkembang, Dau buffer zone barat juga berkembang, barat laut berarti ya, Wagir berada di barat daya. Nah itu harus dilihat oleh pemangku jabatan dan pemangku kewenangan pengembang kota dan kabupaten Malang ini. Bagaimana itu wacana dari pengusaha-pengusaha atau masyarakat yang sudah terjadi dengan adanya mahasiswa, dengan arah industri. Itu harus dipikirkan perkembangannya, penataannya. Jadi jangan cuma bingung menghabiskan anggaran mau dibuat apa. Ayo duduk bersama, libatkan para ahli-ahli profesor di universitas, pelaku usaha kami ini, yang kami yang sudah berpuluhan tahun mengembangkan di Malang. Ya kalau saya bersama rekan-rekan ini pengembang properti yang tahu jelas bagaimana properti berkembang dari tahun yang sebelum Krismon, belum pandemi, sampai pandemi ini seperti ini. Ya itu pendapat saya. Terima kasih City Guide. Sampai jumpa.
0: Terima kasih kembali Pak Jason Lim ya. Pak Jason Lim meminta adanya penataan yang lebih real lagi ke depannya. Dan juga tidak hanya mengedepankan ego sektoral begitu, tapi kolaborasi antara Pemkot Malang, Pemkot Batu, maupun juga dari Pemkab Malang. Nah, itu kaitannya dengan penataan bandulan juga salah satunya. Karena jalan tetap segitu aja, tapi volume kendaraan meningkat, sementara untuk transportasi umum kita sampai saat ini juga masih belum begitu masif ya. Kalau sekarang mungkin Trans Jatim itu sudah dioptimalkan, dan nanti infonya akan ada penambahan koridor 2 itu sampai di area Kepanjen. Nanti kita bahas di segmen berikutnya kawan ya. Ada beberapa catatan opsi juga sih yang di-share dari Dinas Perhubungan Jatim, termasuk dari Dinas Perhubungan Kabupaten Malang. Kawan-kawan yang lagi di perjalanan juga masih boleh kembali menyampaikan update di beberapa titik lainnya dengan mention di @city911fm.
2: Info, informasi seputar jantung.
3: Ya kawan, kita update lebih dahulu kondisi lalu lintas terkini untuk pantauan di ruas jalan tol. Untuk secara keseluruhan ini masih terlihat sangat lancar ya. Di beberapa gate tol seperti Singosari, Lawang, Malang, Madiopuro hingga Pakis, untuk volume kendaraannya juga masih terlihat aman, sangat lancar. Meski demikian, untuk arus kendaraan baik di jalur entry-nya maupun exit tol juga masih terpantau sangat lancar. Kita beralih lagi ke kawasan bypass Pandaan, untuk arus lalu lintasnya masih cukup lancar juga. Sementara itu di ruas tol Gempol Rembang kondisinya ramai lancar. Begitu pula untuk jalur Kejapanan menuju ke arah Porong, arus kendaraannya masih tergolong relatif aman ini ya. Sedangkan untuk pantauan dari kawasan Porong hingga Waru, lintasnya terlihat ramai lancar. Bagi kawan yang sedang dalam perjalanan di jalan tol, Anda juga bisa berbagi informasi kondisi lalu lintas maupun cuaca melalui WhatsApp di 0811-3600-911.
2: Info, informasi seputar jalan.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 5 sore. Kawan, jalur selatan Trans Jatim di Malang Raya terus dimatangkan. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Malang Eko Margianto menyebut pengoperasian koridor 2 bus Trans Jatim ditargetkan bakal mulai direalisasikan pada Oktober 2026. Nantinya bakal ada pilihan rute layanan yang dilintasi meliputi Terminal Hamid Rusdi ke Kacuk Kebun Agung hingga ke Talang Agung. Selain itu juga ada dari Hamid Rusdi ke Gundanglegi lalu ke Talang Agung ke Panjen. Kata Eko, di Sub Jatim bakal menyiapkan 15 unit bus untuk mendukung operasional dengan rincian 14 unit untuk armada reguler dan 1 unit lainnya sebagai armada cadangan. Kawan, Kofifah ajak masyarakat maknai tahun baru Islam dengan hijrah. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa mengatakan peringatan 1 Muharram bukan sekedar peringatan tahun dalam kalender hijriah, melainkan momentum refleksi dan pembelajaran yang memiliki makna penting dalam kehidupan. Menurut Kofifah, semangat hijrah juga dapat dimaknai dengan menuju kehidupan yang lebih baik, entah itu secara personal maupun sosial. Kofifah berharap semoga berbagai program yang dijalankan pemerintah dapat memberikan manfaat yang semakin besar untuk warga Jawa Timur. Kawan, Israel tegaskan tetap bakal serang Lebanon meski AS dan Iran damai. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan pihaknya tidak peduli dan tidak akan terikat dengan hasil kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran sebagai operasi militer ke wilayah Lebanon akan tetap berjalan pada hari ini. Kata Netanyahu, keselamatan serta keamanan dalam negeri Israel merupakan prioritas utama yang tidak bisa dinegosiasikan dan kesepakatan damai tersebut sama sekali tidak mengubah peta ancaman dari kelompok milisi Hizbullah di perbatasan. Sebelumnya, Amerika Serikat dan Iran baru saja menyepakati rekonsiliasi geopolitik untuk meredakan ketegangan, di mana Iran memberikan syarat agar pihak Amerika Serikat beserta sekutunya tidak lagi melakukan serangan di Timur Tengah. Lebih lanjut, sikap keras dari Netanyahu ini juga diprediksi bakal memicu konflik baru di kawasan, sekaligus menguji efektivitas implementasi perjanjian damai yang baru saja diteken oleh Amerika Serikat dan Iran. Demikian 911 Hot News jam 5 sore. Saya Ilham Riza, selamat sore.
1: One Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sedikit Getain One War FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Saya langsung geser dulu ke beberapa update yang dibagikan oleh kawan-kawan pendengar. Tadi itu ada Pak Riza Aditya ya. Pak Riza ini kirim info, katanya itu ada unit damkar, 3 unit damkar dari barat ke timur, posisinya di Jalan Kawi, sirinenya menyala. Tadi papasan, laporannya masuk di jam 4 lewat 53 menit. Saya geser dulu ke newsroom. Ilham, ada update apa terkait dengan laporannya Pak Riza?
2: Iya, ini tadi saya teruskan ke Damkar Kota Malang ini ya. Mm-hmm. Ini juga sudah menjawab bahwa ini objek yang terbakar ini tumpukan sampah kayu. Dan saat ini untuk timnya sudah kembali ke lokasi kebakaran kawan.
1: Oke, tapi tidak dijelaskan oleh pihak damkar lokasi kebakarannya di mana?
2: Oh, ini masih belum ada jawaban.
1: Oke, betul. Baik. Nanti boleh di follow up kembali ya. Terima kasih Ilham. Itu dia kawan ya. Dari rekan-rekan damkar menyampaikan ada objek yang terbakar berupa tumpukan sampah kayu dan tim sudah kembali lagi dari lokasi kebakaran. Tapi tidak tahu nih kita di mana lokasi tumpukan sampah kayunya ini terbakarnya begitu ya. Baik, terima kasih juga Pak Riza update-nya, posisinya tadi papasannya di Jalan Kawi. Apakah di titik itu juga atau bagaimana? Karena tadi itu Pak Riza berkabarnya sih dari arah barat ke timur gitu kawan. Nah, nanti kita akan tunggu bagaimana kelanjutannya, titik mana yang dimaksud, dan informasinya sih sudah selesai untuk penanganan. Kawan-kawan yang lagi di perjalanan, peningkatan volume juga cukup signifikan, pergerakan di pertigaan Dinoyo yang dari arah Logomas kawan, antriannya lumayan mengular, harapannya yang mau belok ke kanan, yang mau belok ke Jalan Gajayana, tetap berada di lajur sebelah kanan ya, jangan ngantri di kiri karena nggak mau antriannya paling belakang, akhirnya banyak yang maju ke kiri, padahal mau belok ke kanan. Nah, tentunya itu melanggar aturan ya. Karena tadi juga laporan yang di-share oleh kawan-kawan pendengar banyak yang motong jalur seperti itu. Geser kembali ke newsroom.
2: Ya, ini damkar sudah menginformasikan lagi nih Yula. Mm-hmm. Ini untuk lokasinya kebakaran berada di Sumbersari. Begitu.
1: Oh, oke. Ini ada Sherlock yang dikirimkan.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul, ini Sherlock yang dikirimkan dari pihak damkar. Lokasinya di Sumbersari ini ya.
1: Oke, coba betul. Saya coba cek dulu lokasinya kawan, ada Sherlock yang dikirimkan. Oke, oh ini di Bendungan Sutami, sepertinya masih masuk dalam area perumahan ya. Belokannya Jalan Raya Candi, lalu masuk ke pertigaan terusan Candi 2C. Disitulah lokasinya tadi ya untuk tumpukan kayu yang terbakar, tapi sudah berhasil dipadamkan. Terima kasih untuk beberapa update dari rekan-rekan damkar juga. Nanti kawan-kawan yang lagi di perjalanan boleh kembali berkabar pantauan di beberapa titik lainnya dengan mention kami di @CityGuide911 FM.

0: Sedikit 911 FM, Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yula Octavia menemani perjalanan Anda. Tadi di segmen sebelumnya saya sempat spill-spill dikit ya, kaitannya dengan antrian di TL yang mana melibatkan Trans Jatim, tapi dia motong jalur gitu. Nah itu tadi dilaporkan oleh kawan-kawan pendengar. Jadi busnya ini di pertigaan MT Haryono itu kawan, di Noyo itu mau belok ke Jalan Gajayana, tapi dia parkirnya, berhentinya di sisi kiri. Nah padahal kan kalau yang di kiri itu harusnya ini ya, kalau dia di kiri itu harusnya lurus, gak boleh berhenti pun harusnya. Jadi kalau mau berhenti antriannya ya di lajur sebelah kanan. Hanya saja tadi ada beberapa yang melakukan hal serupa. Laporan awal kita terima di jam 11 lewat 55 menit. Ini dia saya tampilkan untuk Trans Jatimnya, nopolnya N7223UE. Dan terjadi lagi kawan di jam 2 kurang tadi ya.
1: Ini bus Trans yang tadi manuver ya, ambil kiri langsung belok kanan di TL Gading.
0: Oh ini beda TL.
1: Platnya N7251UE. Kebetulan saya di belakangnya tadi ya. Saya antrinya lama, dia langsung ambil kiri belok kanan. Nah ini busnya. Terima ya. Kasih.
0: Terima kasih kembali. Nah itu kawannya ada dua kejadian, tapi memang beda nopol. Dan ini kayaknya gak sekali dua kali sih, lumayan sering lah dia, kita dapat laporan serupa dan terus kita share laporannya ke jajaran di Subjatim. Karena Trans Jatim kan di bawahnya ini ya, di bawahnya di Sub Jawa Timur. Tadi kita teruskan ke Kasih Sarana Angkutan Jalan di Subjatim, Cito Eko Yuli Saputro. Kalau tanggapan dari Pak Cito sih, sudah dicek, katanya akan kami berikan sanksi skorsing untuk driver dan pramugara SP1, langsung di SP1. Nah ini semoga setelah adanya sanksi yang diberikan ini, ada SP1, ada skorsing, itu kedepannya sudah tidak ada lagi yang melanggar-melanggar gitu kawan ya. Terima kasih update-nya juga. Lalu update lainnya kawan, tadi ada Pak Heri Kacong. Pak Heri ini kirim info melalui voice note.
2: Kejadiannya sekitar jam 4. Selamat sore Siti Gaet.
0: Selamat sore Pak.
2: Mau tanya info lalin untuk area Pakis menuju Kota Malang, apakah masih macet? Karena tadi saya waktu penjemputan ke Bandara Abdurrahman Saleh dari arah keluar Bandara Abdurrahman Saleh sampai ke Pemandian Mendit itu macet total karena ada petugas kepolisian salah tangkap dan ribut dengan massa. Terima kasih. Maaf saya nggak bisa dokumentasi tadi karena lagi nyetir. Begitu, apakah masih macet? Mohon infonya Mbak Yola, terima kasih. Kejadiannya sekitar jam 14.30 sampai jam 15.30 masih macet.
0: Iya, posisi di area Pakis Pak ya, tadi yang arahnya ke Ala Sucipto maupun sekarang kayaknya sudah normal. Kalau kita lihat dari arah bandara ya, dari arah bandara lalu bergeser sampai sekitaran Ela Sucipto lewat di Wendit, arah sebaliknya, itu tidak ada hambatan. Tadi maksudnya salah tangkap apa itu Pak? Di sana, sekarang sudah normal sih, kalau tadi kejadiannya sekitaran jam 2 berarti ya. Kalau sekarang saya lihat sudah tidak ada kepadatan, jadi kalau misalnya mau lewat di sana, baik yang arah bandara maupun arah sebaliknya, itu masih ramai lancar ya, dua arah, tidak ada hambatan. Begitu Pak Heri untuk update-nya. Sementara untuk beberapa update lainnya nanti kita akan akomodir di segmen berikutnya. Kawan-kawan boleh kembali menambahkan dengan mention di @cityguide911fm.
3: Info, informasi seputar jantung.
4: Untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang, terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga ke Japanan. Menuju Porong, Sidoarjo, Warutama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan mungkin Anda bisa tambahkan juga kawan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Dan untuk cuaca di sore hari ini bagaimana di ruas tol? Bisa Anda kirimkan di 0811 3600 911.

0: ascolto informasi seputar jam.
1: Guidance for your life. Citygate FM.
2: Kawan, lewat perlawanan sengit calon kuat juara dunia Spanyol di tanah imbang Tanjung Verde. Tanpa gol, tim nasional Spanyol yang difavoritkan menjadi kandidat terkuat juara dunia harus puas berbagi angka setelah ditahan imbang 0-0 oleh tim kejutan Tanjung Verde. Meskipun skuad La Furia Roja tampil sangat mendominasi penguasaan bola sepanjang pertandingan, disiplin lini pertahanan berlapis yang diperagakan Tanjung Verde sukses membuat barisan penyerang Spanyol frustasi. Hasil seri ini menjadi kejutan terbesar di fase grup pekan ini, sekaligus membuktikan bahwa tim non-unggulan tidak bisa dipandang sebelah mata di turnamen tahun ini. Gagalnya Spanyol memetik poin penuh ternyata juga menular ke pertandingan besar lainnya, di mana tim raksasa Amerika Selatan juga harus rela tertahan akibat performa buruk lini depan mereka. Diwarnai performa buruk Darwin Núñez, Arab Saudi sukses tahan imbang Uruguay satu sama. Wakil Asia Arab Saudi berhasil memetik satu poin berharga setelah bermain imbang 1-1 melawan tim tangguh Uruguay. Laga ini menjadi sorotan tajam setelah penyerang andalan Uruguay, Darwin Núñez, tampil di bawah performa terbaiknya dan membuang sejumlah peluang emas di depan gawang lawan. Sebaliknya, Arab Saudi tampil sangat disiplin dan mampu memanfaatkan kelengahan barisan belakang lawan demi mengamankan hasil imbang yang sangat krusial ini. Melengkapi drama hasil imbang pada hari ini, dua pertandingan sengit lainnya juga harus berakhir tanpa pemenang lewat aksi jual beli serangan yang jauh lebih menegangkan. Demam hasil imbang berlanjut, Belgia dan Iran harus puas berbagi angka dengan lawan masing-masing. Rentetan hasil seri kembali melanda jalannya turnamen setelah laga sengit antara Belgia melawan wakil Afrika, Mesir, berakhir imbang dengan skor sama kuat satu sama. Pertandingan ini berjalan sangat dramatis, terutama saat diwarnai oleh insiden gol bunuh diri mengejutkan dari lini belakang Belgia yang sempat membuat Mesir unggul lebih dulu sebelum akhirnya disamakan paruh kedua. Sementara itu, dari pertandingan lainnya yaitu Iran menunjukkan mentalitas luar biasa dan tampil sangat Spartan saat menghadapi Selandia Baru. Sempat tertinggal akibat skema serangan cepat lawan, skuad tim Meli Iran tampil berani menggempur pertahanan musuh hingga sukses memaksakan hasil imbang lewat drama kejar-mengejar gol yang berakhir dengan skor 2-2. Sederet hasil imbang berjamaah yang dialami tim-tim besar pada hari ini semakin mempertegas bahwa persaingan fase grup Piala Dunia tahun ini benar-benar ketat, sulit diprediksi, dan memicu ketegangan tinggi bagi seluruh kontestan. Jangan lupa kawan, drop prediksi versi Anda di 0811-3600-911 untuk pertandingan selanjutnya. City Guide World Cup Update, satu kabar sejuta euforia. Saya Ilham Riza pamit, sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Cilok, cilok, anget iki. Cilok kuah seger. Sing diet diundur dise. Monggo, monggo, monggo.
6: Mas, ciloknya 10.000 ya?
5: Oh iya bu, plastik biasa ta?
6: Oh, enggak. Aku bawa tempat sendiri. Nyoy, iki tempate.
5: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
6: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
5: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang cilok.
6: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame timbang ciloknya.
5: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
6: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sirikit 911 FM, guidance for your life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib juga ya untuk yang menjalankan. Saya mau geser dulu, tadi itu ada beberapa laporan tambahan selain pantauan lalu lintas yang mungkin juga tadi sempat ditanyakan di area Pakis. Saat ini tidak ada hambatan ya. Dan juga tadi ada telepon yang masuk di newsroom dari Pak Faisal. Ini Pak Faisal berkomentar soal topik bahasan kawan di IGN Talk tadi pagi ya, topik bahasannya ini soal veteran, lagi-lagi soal veteran. Kalau kata Pak Faisal, kalau masalah veteran, wes kadung katanya. Kenapa nunggu kadung kalau mau dilempar ke kampus juga bukan pada tempatnya, karena bukan area kampus. Misalkan mereka pindah jualan di kantor wali kota atau DPRD, apa yang Satpol PP akan lakukan? Gerobaknya sudah menyalahi kendaraan, yang dipakai, itu sudah tidak sesuai dengan, apakah sudah sesuai dengan spesifikasi? Kemudian, coba saya cek dulu, kemudian tidak pakai helm dan kadang kalau malam kebut-kebutan. Nah, masalah parkir juga jadi macet, katanya tidak boleh di area Jalan Bandung. Polisi juga tidak menertibkan. Seharusnya Bapak Wali Kota punya kewenangan untuk bawahannya untuk mengatur itu. Semoga cepat membaik karena banyaknya laporan di Malang yang meresahkan. Suhat sekarang sudah banyak jadi lahan parkir juga katanya. Kalau semakin membludak harus gimana? Sementara di sub tidak membereskan. Tadi kita coba sambungkan ke Pak Faisal tapi belum ada jawaban ya kawan ya. Belum bisa terhubung dengan Pak Faisal, barangkali nanti mungkin lagi break ibadah juga. Tadi Pak Faisal mau menambahkan beberapa catatannya, beberapa komentarnya melalui line telepon juga. Jadi ini kaitannya dengan veteran. Kalau kenapa kok baru sekarang ganding kampusnya gitu ya. Sudah terlanjur banyak yang jualan di sana tapi baru sekarang nih mau mengganding kampus. Sementara di kampus kan juga ada kantin, banyak yang jualan juga di sana dan tentunya itu legal begitu ya. Nah tapi yang di luar ini lebih baik kalau tadi juga saya combine dengan masukan-masukan sebelumnya dari kawan pendengar, katanya kalau bisa diberikan sanksi dulu karena mereka sudah jelas-jelas melanggar begitu kawan, sudah jelas-jelas apa yang dilakukan di area veteran itu tidak bisa dibenarkan karena ya lagi-lagi sudah pernah diperingatkan, sudah ditertibkan tapi masih mengulangi lagi. Nah sekarang malah dapat keistimewaan untuk adanya relokasi. Kalau bisa tetap ada sanksi yang diberikan, tapi ya setelah itu mungkin dipikirkan dari Pemkot Malang sendiri bagaimana solusi ke depannya. Tadi akademisi juga bilang adanya PKL yang berjualan di sana adalah kegagalan dari sistemik gitu, minimnya lapangan pekerjaan, tidak adanya solusi dari pemerintah sehingga akhirnya ya itu tadi ya, pelanggaran-pelanggaran juga semakin masif terjadi di beberapa titik. Terima kasih Pak Faisal, tambahannya juga untuk tadi beberapa catatan yang diberikan. Untuk beberapa update lainnya mungkin kawan-kawan mau kembali berkomentar juga masih boleh ya di 0811 360 911.
1: City Guides Life Hacks.
0: Pernah lihat motor yang dimodifikasi pakai ban berukuran jauh lebih besar dari standar pabrik? Sekilas memang terlihat gagah dan sporty ya, tapi ternyata ada beberapa hal yang perlu dipikirkan sebelum ikut-ikutan tren ini. Ukuran ban pada motor sebenarnya sudah dihitung oleh pabrikan, mulai dari bobot kendaraan, tenaga mesin, sampai karakter suspensinya. Kalau ban diganti terlalu besar, beban putaran roda jadi lebih berat, akibatnya tarikan motor bisa terasa lebih lambat dan mesin bekerja lebih keras. Bukan cuma soal performa, ban yang terlalu lebar juga bisa mempengaruhi pengendalian kawan. Apalagi saat harus bermanuver di jalan sempit atau ketika melewati tikungan. Stang bisa terasa lebih berat dan respon motor jadi berbeda dari biasanya. Selain itu, kalau ukuran ban tidak sesuai dengan pelek atau ruang speedboard, ada risiko ban bergesekan dengan bodi motor saat suspensi bekerja. Dalam kondisi tertentu, hal ini bisa mengganggu kenyamanan bahkan keselamatan berkendara. Kalau memang ingin melakukan modifikasi, sebaiknya tetap sesuaikan dengan rekomendasi ukuran yang masih aman untuk motor Anda. Jadi tampilan tetap keren, tapi fungsi dan kenyamanan berkendara juga tidak dikorbankan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
7: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
6: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
7: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide by Dewan.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

Serigetain 101 FM Guidance for Your Life, kawan, di jam 5 lewat 17 menit, 47 menit, sorry. Ini pantauan yang tadi sempat saya kabarkan ada perlambatan, terutama di pertigaannya di Noyo, lalu juga di Kasin, sampai tadi yang dari arah Batu, sekarang sudah relatif terurai. Terutama yang tadi saya kabarkan itu di pertigaan Tunggul Mas ya, yang ngantri agak panjang tuh sekarang sudah normal. Tadi di segmen awal sempat ngobrolin soal pelanggaran yang dilakukan oleh bus Trans Jatim. Kita tadi sudah dapat update juga dari Pak Cito. Pak Cito ini dari Dishub Jawa Timur, kawan ya. Kita tadi meneruskan laporan soal pelanggaran-pelanggaran dari driver Trans Jatim itu. Dan kalau kata Pak Cito akan diskorsing begitu ya. Bahkan juga akan diberikan SP1. Jadi harapannya ini bisa menjadi sanksi tegas. Semoga kedepannya tidak ada penyelewangan lagi dari para driver-driver Trans Jatim, begitu kawan. Karena tadi posisinya itu ada dua bus yang melakukan pelanggaran. Dia bermanuver, harusnya berhenti di kanan tapi berhenti di kiri, lalu dia motong jalur juga. Nah, itu yang menjadi koreksi ya. Terima kasih rekan-rekan di Sub Jatim tadi sudah menyampaikan statement tegasnya juga. Lalu kalau bicara

0: Dengan Trans Jatim ini, kawan, informasinya akan ada pengoperasian koridor 2 di wilayah Malang Raya. Informasi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Malang sendiri katanya lagi koordinasi dengan Disub Jatim untuk menjadwalkan koordinasi yang lebih intens. Dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Malang, Eko Margianto, kalau rapat ini difokuskannya kepada penyelesaian aspek teknis operasional seperti penentuan ruas jalan, lokasi halte, kemudian juga jadwal layanan. Nah, koridor yang menghubungkan wilayah Malang Selatan dengan pusat kota Malang saat ini memasuki tahap finalisasi, kawan. Dan dari jalur ini sudah ada titik awal dan tujuan yang ditetapkan. Nah, pokoknya nanti ujungnya itu ada di Kepanjen, lalu ada yang mengarah ke Terminal Arjosari juga. Jadi dari utara sampai dengan selatan gitu ya, sampai dengan Talangagung informasinya. Karena kalau kemarin kan mentoknya di Hamid Rusdi, lalu untuk yang kota itu sampai di Landung Sari. Nah, dia tuh arah ke barat, tapi nanti informasinya akan mengarah ke utara juga. Ada beberapa catatan rute ya yang di sini disampaikan oleh Pak Eko selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Malang. Coba kita geser dulu. Kalau yang rute pertama ini koridor 2-nya Hamid Rusdi, Kebonagung, Talangagung, lalu Hamid Rusdi, Sempalwada, Talangagung, lalu kembali lagi ke Hamid Rusdi, Gondanglegi, Talangagung, begitu ya. Lalu nanti ada juga yang dari Hamid Rusdi, terus nanti sampai ke Terminal Arjosari, Kota Malang. Kurang lebih seperti itu, tapi untuk pematangannya seperti apa sebenarnya belum fix, tapi itu adalah opsi-opsi yang ditawarkan, begitu kawan. Informasinya untuk operasionalnya sendiri mulai beroperasi itu lebih tepatnya bulan saja, di Oktober 2026 ini. Kurang lebih seperti itu. Dan nanti akan ada 15 unit bus Trans Jatim yang diadakan. 14-nya nanti akan berperan sebagai armada reguler, kemudian satu unit lainnya ini disiapkan sebagai armada cadangan. Nah, ini juga tidak hanya di Malang, tapi juga ada di Pasuruan. Pasuruan itu juga sama. Kemarin di Jawa Timur, dua wilayah ini yang sempat membuat Pemprov Jatim dilema gitu ya, mana dulu ya kira-kira katanya, apakah Pasuruan, apakah Malang Raya, karena di Malang Raya pun kebutuhan akan transportasi umum cukup tinggi sebagai wilayah dengan banyaknya perguruan tinggi, begitu kawan ya. Lalu kalau di Pasuruan, kawasan industri, banyak juga pekerja yang membutuhkan transportasi umum. Setelah ada beberapa pertimbangan, mempertimbangkan juga dengan kemampuan fiskal daerah, akhirnya diputuskanlah dua-duanya tetap akan mendapatkan tambahan unit untuk bus Trans Jatim. Gitu ya, kita lihat nanti bagaimana skema persiapannya. Harapannya dengan adanya Trans Jatim yang ditambah koridornya ini, kawan, kalau bisa feeder yang kemarin sempat direncanakan, feeder Trans Jatim untuk angkot-angkot yang nantinya katanya bisa masuk ke area permukiman itu, termasuk masuk ke kampus dan bahkan ada angkutan pelajar juga, semoga bisa segera disahkan regulasinya. Karena sampai saat ini Trans Jatim sudah hampir 1 tahun ini ya mengaspal di Malang Raya, tapi untuk feedernya itu, angkot itu belum juga beroperasi secara optimal, memanfaatkan rute-rute baru rerouting katanya yang akan ditetapkan. Ini yang masih menjadi persoalan juga untuk rekan-rekan dari Dinas Perhubungan Kota Malang. Gitu kawan, sementara untuk beberapa update yang sudah dibagikan, nanti kawan-kawan juga boleh kembali menambahkan ya update lainnya di 0811-360-911.
1: Jalan-Jalan Plus. Sebagai gunung tertinggi di Pulau Jawa, pemandangan Gunung Semeru masih menjadi favorit banyak orang, terutama yang suka dengan wisata alam. Kali ini kawan, saya mau merekomendasikan satu wisata perbukitan yang ada di ujung timur Kabupaten Malang, perbatasan dengan Kabupaten Lumajang. Ini dia, Puncak Bundu. Destinasi satu ini memang belum dikelola seperti objek wisata pada umumnya, tapi sajian panorama alam khas dataran tinggi dan luar biasa menjadi jujukan para traveler. Akses jalan masih representatif, mayoritas berupa aspal yang masih mulus, meskipun ada beberapa titik berupa makadam, tapi masih aman untuk Anda yang menggunakan mobil. Lokasi Puncak Bundu ada di Desa Purwoharjo, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang.

0: Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Kecamatan Ampel Gading. Di pertigaan kantor Kecamatan Ampel Gading, ambil kanan mengarah ke Puncak Bundu. Setibanya di lokasi, Anda akan melihat ada dua warung di sisi kanan jalan. Anda bisa memarkirkan kendaraan Anda di sana. Dan untuk masuk ke area Puncak Bundu, Anda tidak ditarif biaya apapun alias gratis. Selain itu, Anda bisa melanjutkan ke lokasi Puncak Bundu dengan berjalan kaki, tentunya dengan pemandangan tebing di sisi kanan Anda. Perjalanan menuju Puncak Bundu, Anda akan melewati sekitar 100 anak tangga, jadi jangan lupa persiapkan fisik yang kuat sekaligus Anda juga harus membawa air mineral yang cukup. Selama sekitar 1 jam perjalanan, Anda akan mencapai Puncak Bundu. Dari atas puncak, Anda akan disuguhkan dengan pemandangan gagahnya Gunung Semeru dengan sangat dekat. Dan juga terlihat jalur aliran lava Gunung Semeru dan pemandangan hutan Ampel Gading yang luas dan hijau. Ada tugu kawan bertuliskan Bundu yang bisa Anda gunakan untuk bersuah foto. Selain itu, masih banyak spot foto menarik yang bisa Anda gunakan di Puncak Bundu. Kalau Anda berwisata ke Puncak Bundu, jangan lupa bagikan keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3, Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
4: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya.
5: Emang tahu itu siapa?
4: Enggak.
5: Tahu ceritanya?
4: Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok.
5: Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
4: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
5: Nah, itu pinter.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide by Gerwan Eka.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: 911 Hot News.
1: City Gate 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 6 sore. Kawan Pemkab Malang bakal geser kursi jabatan Kepala OPD. Sekretaris Daerah atau Sekda Kabupaten Malang Budiar Anwar menyebut Pemkab Malang bakal melakukan mutasi ke 11 posisi Kepala Dinas sebagai upaya penyegaran. Kata Budiar, sebelumnya belasan Kepala Dinas tersebut sudah menjalani tes asesmen hingga job fit atau uji kesesuaian. Nantinya jabatan Kepala Dinas bakal diacak dengan sistem tukar kursi antar sesama pimpinan dan saat ini prosesnya masih dalam tahap pengkajian lebih lanjut. Kawan Komisi E DPRD Provinsi Jatim apresiasi Dindik Bekali, siswa SMK bekerja di luar negeri. Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jatim, Sri Untari Bisawarno, mengapresiasi program Dinas Pendidikan Jawa Timur yang membuka peluang kerja luar negeri bagi lulusan SMK dan program ini dinilai mampu mengurangi angka pengangguran terbuka. Dia menambahkan melalui kerjasama dengan Kementerian Pendidikan, lulusan SMK mendapatkan pelatihan bahasa dengan keterampilan kerja selama 1 tahun sebelum diberangkatkan ke luar negeri. Sementara itu, sebanyak 4.690 lulusan SMK Jawa Timur telah diberangkatkan ke 18 negara termasuk Jepang, Korea Selatan, Jerman, Australia, dan Belanda untuk mengikuti program magang maupun bekerja secara permanen. Kawan, BMKG berharap fenomena likuifaksi tidak terjadi pasca gempa magnitudo 6,7 di Palu. Guncangan gempa kuat bermagnitudo 6,7 yang melanda kota Palu, Sulawesi Tengah pada hari ini dilaporkan memicu dampak kerusakan kategori sedang di 3 wilayah. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto mengatakan, potensi likuifaksi atau tanah bergerak hanya mengancam wilayah tertentu yang berpasir dan diharapkan tidak terjadi secara signifikan seperti gempa dahsyat bermagnitudo 7,5 pada tahun 2018 lalu. Kata Wijayanto, hingga saat ini pihaknya belum menerima informasi langsung terkait adanya likuifaksi, tapi seluruh tim di lapangan tetap bersiaga melakukan pemantauan cepat. Sementara, Direktur Seismologi Teknik Geofisika Potensial dan Tanda Waktu BMKG, Teguh Rahayu menyampaikan, hingga jam 12 siang kerusakan non-struktural sedang dilaporkan melanda kantor Bupati Sigi, rumah warga di Parigi Mutong, Hotel Santika, Hotel Best Western, hingga auditorium Universitas Tadulako. Demikian 911 Hot News jam 6 petang, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat petang.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Selamat petang kawan, dengan saya Ilham Riza yang akan menemani Anda di program City Report di jam 6 petang. Ya kawan, di malam di petang hari ini terpantau sangat cerah ya cuacanya, dan juga cukup lumayan dingin ini. Gimana di daerah Anda kawan, apakah juga sama merasakan dingin atau masih merasakan ungkep ini ya? Nah, atau juga di daerah

Anda yang sedang Anda lewatin pada petang hari ini. Bagaimana kondisinya? Apakah terlihat sangat ramai, lancar, atau ada kemacetan di beberapa titik? Bisa Anda informasikan kepada kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
0: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
2: Ayo, semangat! Poldan Mi, pol.
0: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
5: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
6: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
4: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City911 FM, Gaiden for Your Life. Kawan, masih bersama saya Ilham Riza yang menemani Anda di program City Report di jam 6 lebih 16 menit pada petang hari ini. Ya kawan, lagi-lagi ini ya, banyak komen-komen dari kawan-kawan semua tentang Jalan Veteran. Nah, ini dia kawan. Tentu saja rencana relokasi pedagang kaki lima PKL di kawasan Veteran Kota Malang ini dinilai bukan perkara yang mudah ya, yang bisa diselesaikan secara instan. Ini sedangkan untuk dari DPRD Kota Malang sendiri juga menegaskan bahwa fokus utama pemerintah saat ini seharusnya ialah penegakan peraturan daerah ataupun perda, bukan langsung melompat pada opsi relokasi kawan. Ini dari Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Muhammad Dito Arif Nur Rahmadi, juga mengatakan bahwa karakteristik pedagang yang berada di Jalan Veteran ini mayoritas bersifat dinamis ya, ataupun mobile. Mereka juga menggunakan kendaraan roda 2, roda 3, hingga roda 4 untuk berjualan, sehingga juga sangat mudah untuk berpindah tempat. Nah, kalau memang ini membahas tentang relokasi, itu juga tidak semudah itu. Nah, mereka bukan PKL yang menetap atau semi permanen. Kebanyakan mobile menggunakan kendaraan yang berpindah-pindah lokasi. Tentu saja untuk mengatasi kemacetan, parkir liar, dan gangguan ketertiban umum di kawasan tersebut, tentu saja DPRD Kota Malang juga mendorong pemerintah agar mengambil langkah taktis dan terukur. Ini menurut Dito kawan, langkah awal yang harus diambil ini ialah penegakan aturan secara tegas tanpa menormalisasi pelanggaran. Tentu saja untuk Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP diminta untuk lebih aktif kawan, jangan diam saja dalam menertibkan kawasan tersebut. Nah, secara kasat mata aktivitas PKL berkendaraan di Jalan Veteran telah menabrak berlapis regulasi daerah ya, seperti perda ketertiban umum, perda perparkiran, aturan lalu lintas, dan juga angkutan jalan. Nah, Sentu DPRD juga meminta Pemkot Malang untuk segera melakukan pendataan menyeluruh. Tentu saja hal ini sangat penting untuk memetakan identitas serta skala ekonomi para pedagang. Tentu saja Dito juga mensinyalir tidak semua pelaku usaha di sana ialah masyarakat kecil yang murni bergerak di sektor mikro. Ini juga mengingat atas kompleksnya masalah yang beririsan dengan perizinan, arus lalu lintas, hingga ruang publik. Ini penanganan polemik ini juga tidak bisa dibebankan pada satu instansi saja. Ini perlu adanya kolaborasi dengan lintas organisasi perangkat daerah ataupun OPD. Selain kolaborasi antar OPD, saja UB ini juga didesak untuk turun tangan, mengingat mayoritas konsumen di Jalan Veteran adalah mahasiswa dan juga sivitas akademika. Pihak kampus diharapkan memberikan edukasi internal demi menekan angka permintaan demand atau di titik-titik terang. Nah, ini melalui pendekatan persuasif dan pembinaan berkala tetap diabaikan oleh para pedagang. DPRD juga menyarankan Pemkot Malang untuk menaikkan status penindakan hukum melalui operasi justisi kawan. Nah, ini kita intip terlebih dahulu kawan, kita beralih ke informasi selanjutnya. Ada Bu Endah yang sudah masuk melalui WhatsApp kami. Ini Bu Endah juga mengomentari tentang Jalan Veteran ya, topik Ijen Talk di pagi hari tadi. Ini Bu Endah juga mengirimkan sebuah voice note kawan. Mari kita dengarkan voice note-nya dari Bu Endah. Sebentar.
1: Selamat sore kakak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Kalau saya ingat Jalan Veteran kan yang sampai sekarang belum ada solusinya karena ketidaktegasan dari pemerintah yang nggak kalah pentingnya juga parkiran di Kota Malang. Semakin banyak parkiran yang memakai badan jalan, salah satunya adalah Bromo, terus Semeru, karena di situ kan ada kopian baru, terus jadi akhirnya karena dia tidak mempunyai jalan atau tidak mempunyai parkiran. Akhirnya parkirannya di jalan dan sampai sepeda motor pun parkirannya di Jalan Lawu. Itu yang perlu ditegaskan juga, sampai kapan keadaan seperti ini. Semakin dibiarkan, semakin Kota Malang menjadi kota parkiran. Begitu kakak. Saya sangat sedih melihat Kota Malang yang di mana-mana ada parkiran, entah itu legal atau ilegal. Kalau menurut saya, kalau yang di jalan itu ilegal. Jadi sebetulnya kalau memang ada kayak resto-resto atau kopian yang baru, itu harus ditanya dulu izin perparkirannya ada enggak. Kayak Taburai itu juga gitu, dia tidak mempunyai parkiran yang layak, sehingga apa akibatnya Jalan Bromo itu selalu dan selalu penuh dengan parkiran, karena di situ berjejer resto Taburai, terus Setumpuk, terus Spoon, terus Harmoni. Itu kakak, sekali lagi saya prihatin melihat Kota Malang dan prihatin melihat apa ya, ketidak apa maksudnya ketegasan dari petugasnya. Kalau memang dia ndablek, katakanlah sudah titip piring, terus karena petugasnya tidak salah gitu loh, karena dia hanya menegaskan atau menjalankan peraturan, jadi nggak usah takut gitu loh, nggak usah apa ya ewoh pakai ewoh, karena itu memang tugasnya begitu kakak.
0: Betul.
1: Gitu aja yang bisa sampai saya sampaikan saat ini, karena terus terang saya prihatin banget. Seharusnya poros Jalan Kota Malang itu tidak seperti ini, tapi kenapa jadi seperti ini? Dipandang dari kota-kota lain malah kelihatannya kurang baik. Begitu kakak, terima kasih atas kesempatannya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi kawan, Bu Endah mengomentari tentang Jalan Veteran. Nah ini topik Ijen Talk pada pagi hari tadi ya. Monggo silakan kawan, bagi yang Anda ingin berkomentar atau berpendapat lain tentang Jalan Veteran ataupun yang lainnya, tentang PKL atau entah parkir liar atau yang apapun itu, bisa Anda sampaikan pendapat Anda melalui WhatsApp kami di 0811 36091.

0: Sam, parkir deh, 2000.
1: Loh, kaya jahe langkung air, toko ora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wes, iki 2000, karcisin di Sam.
0: Wes, gak usah karcis-karcisan.
1: Loh, lek bayar, yo kudu ono karcis resmi teko di sub.
0: Ra usah ribet, Sam.
2: Selamat siang, parkir di tepi jalan umum itu wajib gak karcis, Sam. Tanpa karcis, itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti, iki penting ya Pak Disub?
2: Yo sangat penting, karcis itu bukti resmi kanggo lindungi hak-hake sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
0: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
3: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
4: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar, menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
5: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
4: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Anissa Putri membawa kabar. Harapan dari ribuan petani tembakau asal Pamekasan yang ingin mendapat bantuan pupuk non-subsidi tidak sepenuhnya bisa terwujud. Anggaran yang tersedia masih jauh dari cukup untuk menjangkau seluruh kelompok tani. Pemerintah Kabupaten Pamekasan hanya menyiapkan anggaran 1 miliar untuk pengadaan pupuk non-subsidi. Dari anggaran itu, bantuan yang dapat disalurkan hanya 50 ton pupuk. PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Pamekasan, Almara Sugandi bilang, pengadaan pupuk itu hanya cukup untuk 100 kelompok tani atau poktan. Padahal jumlah poktan di Pamekasan mencapai 1.026 kelompok.
2: Dari Radio Rasika USA di Semarang, saya Yuda Prasetya membawa kabar. Kawasan legendaris Pasar Johar Kota Semarang dipastikan akan kembali ramai usai Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng resmi meluncurkan New PM atau New Pasar Maling. Langkah ini diambil pemerintah Kota Semarang untuk mengubah area kosong pasar menjadi pusat kreatif para anak muda, ruang seni, hingga sentra kuliner legendaris Kota Lumpia. Wali Kota Agustina Wilujeng mengatakan, inovasi ini menjadi strategi jitu agar pasar tradisional mampu bertahan dan menyesuaikan diri di tengah gempuran tren belanja online.

0: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Joe, suara Bojonegoro Indah FM. Jelang malam suruh kemarin, Polres Bojonegoro menggelar penertiban kendaraan dengan knalpot brong, 37 motor digelandang ke Mako Satlantas untuk proses lebih lanjut. Kasatlantas AKP Satria Dwi Arianto bilang, penertiban tersebut digelar dalam rangka cipta kondisi Kamsel Tipjar Lantas yang kondusif di wilayah Kabupaten Bojonegoro.
1: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Waktu Isya untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: Nah kawan, kita masih membahas di seputar sepanjang jalan veteran ya. Ternyata ini skemanya juga selalu berulang. Nah, berulangnya itu gimana sih kawan? Berulangnya begini, begitu mobil patroli Satpol PP itu datang, sirene berbunyi, jalanan mendadak rapi, bersih, indah dipandang. Tapi itu kita jangan senang dulu ini ya. Begitupun petugas balik kanan ataupun kembali ke kantornya dalam hitungan beberapa menit saja. Nah, itu aspal jalan kembali beralih fungsi dan riuh lagi, macet lagi, dan apa-apapun lagi. Nah, itulah kawan drama seharian yang terjadi di sepanjang jalan veteran Kota Malang. Itu saja kawasan pendidikan yang kini berubah menjadi pusat perputaran uang sekaligus pusat kesemrawutan lalu lintas. Sedangkan Kasatpol PP Kota Malang, Heru Mulyono, mengakui ini ya, anak buahnya itu sudah lelah bermain dengan drama ini. Pendekatan persuasifnya juga sudah kenyang, dilakukan melalui patroli gabungan yang mengedepankan imbauan. Nah, itu saja katanya ini ya, sehari bisa sampai 4 kali kami keliling, itu biasanya sudah kami tertibkan, kemudian petugas kembali ke kantor. Nah, lalu pedagang itu kembali lagi, kawan. Jadi kayak ibaratnya main kucing-kucingan. Nah, itu. Menariknya lagi, Heru juga membongkar satu fakta lagi ini ya. Mereka yang nangkring di pinggir jalan veteran itu sejatinya bukan sudah lagi masuk kategori pedagang kaki lima tradisional yang mendorong rombong kayu, tapi untuk statusnya itu sudah naik ini ya, naik kelas maksudnya. Nah, naik kelasnya itu bagaimana kawan? Biasanya itu beliau keliling seperti menggunakan mobil ataupun roda tiga. Nah, itu biasanya kawan. Nah, kalau masalah urusan lapak bermobil ini pastinya otomatis merembet ke urusan hak pengguna jalan ya. Ini Kepala Dishub Kota Malang Wijaya Saleh Putra ini juga menegaskan bahwa dari segi infrastruktur, rambu-rambu larangan parkir dan berhenti juga sudah berdiri kokoh di sepanjang jalan tersebut. Tapi pelanggaran ternyata juga masih aja sering terpantau. Mulai dari pedagang yang berjualan di badan jalan sampai kendaraan yang parkir. Dishub ini juga mengaku kewenangannya saat ini masih bersifat edukasi dan sosialisasi ya. Mereka sedang menanti peraturan daerah ataupun perda tentang pelanggaran perparkiran yang saat ini masih dalam proses diundangkan oleh Biro Hukum Provinsi Jawa Timur di Surabaya. Lalu selain itu juga dilema ini ditangkap dengan jeli oleh Ruang Parlemen ya, Wakil Ketua Komisi CDPR di Kota Malang Dito Arif Nurrahmadi. Melihat aktivitas ekonomi yang memang harus bergerak, namun di sisi lain pelanggaran aturan itu terjadi. Dito melempar satu sudut pandang baru ini ya, dari perhatian petugas selama ini sasaran tembak penertiban selalu diarahkan kepada si penjual, pembelinya malah melenggang bebas ini ya. Nah, seharusnya sosialisasi itu bukan hanya diperuntukkan bagi pedagang, tapi untuk pembeli juga. Sebagian besar konsumen di jalan veteran ini ialah mahasiswa. Nah, oleh karena itu, Dewan juga mendesak pemerintah Kota Malang untuk segera duduk bersama kepada pihak kampus untuk memberikan pemahaman. Nah, ini biar mereka tahu kalau membeli di sepanjang jalan veteran itu sebagai pelanggaran karena mengganggu pergerakan lalu lintas. Itu si harapannya Dito ini kawan. Atau mungkin kawan yang ingin memberikan pendapat seputar jalan veteran ataupun yang lainnya, bisa Anda berikan pendapatnya melalui WhatsApp kami di 0811 3600 3600 911. Atau juga Anda ingin berbagi informasi cuaca di sekitar Anda ataupun arus lalu lintas yang sedang Anda lewatin sekarang ini, bisa Anda kabari melalui kami di 0811 3600 911. Baik kawan, kita beralih ke informasi selanjutnya. Kita akan bergabung kepada reporter Asrur ini ya. Nah, ini reporter Asrur membawakan berita ditahan Persemai Maibrat. Persikoba akhirnya perjalanan di Liga 4 Nasional kawan.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Iya Asrur, silahkan.
2: Kawan, perjalanan Persikoba Kota Batu di putaran nasional Liga 4 Piala Presiden 2026 resmi.

0: terakhir. Bermain di Stadion Gelora Berantas pada laga terakhir grup B, Laskar Lang Putih hanya mampu bermain imbang satu sama melawan Persema Maibra. Persikabo sebenarnya sempat unggul lebih dulu pada menit ke-19 melalui gol Christian Eka Prasetya. Namun keunggulan tersebut tidak bertahan lama setelah Persema Maibra menyamakan kedudukan lewat gol Rinvan Murafer pada menit ke-33. Pada babak kedua, kedua tim saling melancarkan serangan untuk mencari gol kemenangan. Meski beberapa peluang tercipta, skor satu sama bertahan hingga pertandingan usai. Hasil ini membuat Persikabo hanya mengoleksi 2 poin dari 3 pertandingan, hasil dari 2 kali imbang dan 1 kekalahan. Raihan tersebut tidak cukup untuk mengantarkan tim asuhan Arif Siono lolos ke babak 16 besar. Berikut adalah keterangan dari pelatih Persikabo Kota Batu, Arif Siono.
1: Saya ucapkan terima kasih pada pemain saya untuk perjuangannya hari ini ya. Saya rasa inilah tim Persikabo, tapi menurut saya ini telat ya. Karena kenapa? Pertandingan yang ditunjukkan anak-anak untuk pertandingan khususnya untuk hari ini tidak dimulai dari pertandingan pertama kedua seperti itu. Jadi ya itulah sepak bola, kadang yang kita anggap mudah ternyata sulit, dan begitu juga sebaliknya, waktu kita anggap sulit ternyata itu mudah. Karena hari ini saya...
0: Sementara itu pada pertandingan lain, Persepam Pemekasan bermain imbang tanpa gol melawan Persigar Garut. Hasil tersebut memastikan Persepam dan Persigar lolos ke babak berikutnya. Sementara Persikabo harus mengakhiri perjuangan di kompetisi Liga 4 Nasional musim ini. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
2: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
3: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah realitas.

0: Setiap pagi, Jalan Zainal Zaksa berubah menjadi pasar. Suara pedagang saling bersautan, mesin sepeda motor berhenti bergantian, dan langkah-langkah pembeli memenuhi tepi jalan. Suasana itu menghidupkan ekonomi rakyat. Namun di sisi lain, ada kendaraan yang mulai mengular. Pengendara yang berkali-kali melihat jam tangan. Sebagian menuju tempat kerja. Sebagian mengantar anak ke sekolah. Dan hampir semuanya menemui persoalan yang sama, kemacetan. Padahal sepanduk sudah lama terpasang, aktivitas pasar harusnya berakhir pukul 6 pagi. Namun di lapangan, keramaian itu seringkali masih bertahan hingga pukul 7 bahkan 8 pagi. Petugas Satpol PP, Dishub, hingga Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan rutin melakukan pengawasan. Namun keluhan masyarakat masih terus muncul, bukan hanya soal kemacetan, tapi juga soal pertanyaan yang berulang. Mengapa aturan yang sudah diketahui bersama masih sulit diterapkan secara konsisten?
1: Ini kondisi terkini Pasar Kebalen, sudah 7:30. Ini semakin kembali ke asal sebelum pembongkaran, sebelum operasi. Ini lihat ini, Pasar Kebalen tidak berubah layaknya kemarin waktu belum ditertibkan. Ini ada dua petugas, ini ngapain petugas di situ? Kalau tetap aja seperti ini, ngapain?
2: Selamat pagi, Mbak. Pagi hari ini melaporkan situasi Pasar Kebalen semrawut lagi. Ini sudah jam 7:15, ini kok belum. Pedagang masih banyak. Apa khusus hari Sabtu ini atau pengecualiannya atau gimana ini, Mbak? Pedagangnya belum, ini masih banyak semrawut.
3: Kok rame lagi sih di Kebalen? Oh, memang apa jam segini jadwalnya belum selesai kali ya mereka? Iya, nggak serame dulu sih. Jadwalnya sampai jam berapa sih? Tapi ini ada pasukan-pasukan Satpol PP nih. Studi aman ini sih. Tapi masih memang masih di sini ya mereka ya? Sampai jam berapa sih? Ini jam 7:04.
0: Persoalan ini tidak bisa diletakkan hanya di pundak pedagang, sebab pedagang menjual karena masih ada pembeli, dan pembeli datang karena masih ada yang menjual. Artinya yang terjadi bukan hanya soal penegakan aturan, melainkan juga kebiasaan yang terus dipertahankan bersama, ketika kenyamanan sesaat dianggap lebih penting daripada ketertiban yang menjadi kepentingan banyak orang. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, menjelaskan upaya penertiban dan pengawasan terus dilakukan di kawasan Pasar Kebalen.
4: Temuan paling besar adalah kurangnya kesadaran. Iya, bukan masalah tempat. Kalau tempat dikasih berapapun kurang, terutama yang memakai sepanjang jalan itu, PKL. Kalau sudah ditata ya sudah minggir-minggir. Kita beri kesempatan masyarakat lain menggunakan jalan itu. Jangan sampai merugikan masyarakat yang lain. Juga pembeli yang melakukan transaksi di Pasar Kebalen, Jalan Jenderal Saksi, tolong mematuhi pengumuman yang sudah dibuat. Silakan berjualan jam 24:00 sampai jam 06. Pembeli juga begitu, harus dibatasi. Jangan sampai jam 8, 9, 10 masih melakukan transaksi di sana. Pedagang juga gitu, kalau sudah jam 6 ya sudah, dibersihkan. Kita memberi kesempatan kepada pedagang Pasar Kebalen yang resmi, sehingga omset itu seimbang dan sesuai dengan harapan kita bersama. Kita sama-sama menjaga Malang ini untuk lebih baik dan kondusif. Meskipun cari makan, cari nafkah, apa yang sudah diatur oleh pemerintah, batasan waktunya, mari kita patuhi bersama-sama.
0: Pada akhirnya, kota yang nyaman bukan dibangun oleh spanduk atau petugas penertiban semata, melainkan dengan kepatuhan warganya, karena setiap aturan dibuat bukan untuk membatasi ruang gerak, melainkan untuk memastikan ruang itu bisa digunakan bersama. Dan persoalan Pasar Kebalen bukan lagi soal pukul 6 atau pukul 8 pagi, melainkan seberapa serius kita menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Hai hai kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Anda pasti sudah sering ya mendengar Kelurahan Sumbersari di Kota Malang, tapi tahukah Anda sejarah asal-usul penamaan Sumbersari? Sumbersari diambil dari kata sumber yang artinya mata air dan sari yang artinya bermanfaat bagi manusia. Dahulu, masyarakat Sumbersari sangat susah mencari air. Pada suatu hari saat kerja bakti, salah seorang warga menemukan air bersih yang terus mengalir tanpa henti di bawah pohon bambu dan jambu. Akhirnya, warga sekitar bergembira dan bersyukur atas air tersebut. Nama Sumbersari diberikan untuk mengenang kejadian itu. Kalau dari sejarahnya, kawan, terbentuknya Sumbersari berawal dari dua dusun, yaitu Dusun Pilang dan Dusun Tawangsari. Tapi sekarang Sumbersari sudah berkembang menjadi salah satu kelurahan yang padat penduduk di Kota Malang. Secara administratif, Kelurahan Sumbersari dikelilingi oleh kelurahan lain, seperti Kelurahan Ketawang Gede di bagian utara dan ada Kelurahan Gading Kasri di bagian selatan. Awalnya, kawan, Kelurahan Sumbersari masuk dalam wilayah Kecamatan Klojen. Tapi saat ada pemekaran wilayah di Kota Malang di tahun 1988, Sumbersari bergabung dengan Kecamatan Lowokwaru bersama 11 kelurahan lainnya. Kalau Anda, kawan, sekarang ini mau menelusuri Kelurahan Sumbersari, Anda bakal banyak menemukan warga yang menjadi pengusaha kos-kosan dan warung makan karena letaknya yang berdekatan dengan beberapa universitas besar di Kota Malang.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 7 malam. Kawan, Pemkot Malang fasilitasi nobar Pildun untuk masyarakat. Kemarin malam, Pemkot Malang menggelar giat nonton bareng pertandingan Piala Dunia antara Spanyol melawan Tanjung Verde di Ngalam Comment Center. Kedepannya, giat nobar akan dipusatkan di Malang. Di Malang Creative Center atau MCC, Pemkot Malang menilai MCC memiliki kapasitas yang lebih besar untuk mendukung kenyamanan dan aktivitas ekonomi masyarakat. Kawan, progres pembangunan 19 sekolah rakyat permanen di Jatim capai 75%. Kepala Dinas Sosial Jawa Timur Novi Restu Widiani mengatakan proses pembangunan fisik saat ini rata-rata telah mencapai 75%. Novi menambahkan penerimaan siswa dilakukan menggunakan data terpadu sosial ekonomi nasional atau DTSEN dengan prioritas bagi masyarakat desil 1. Sementara itu, Pemprov Jatim juga menyiapkan pemindahan siswa dari sekolah rakyat rintisan ke gedung permanen di sejumlah daerah sesuai target Kementerian Sosial. Sekolah-sekolah tersebut diharapkan mulai beroperasi pada Juli mendatang, meski beberapa lokasi pembangunan gedungnya belum selesai, dimungkinkan mulai kegiatan belajar mengajar pada bulan Agustus. Kawan, inflasi di Myanmar melonjak mendekati 25% akibat konflik global. Laporan Bank Dunia dalam Myanmar Economic Monitor pada hari ini mencatat tingkat inflasi tahunan negara tersebut meroket hingga 24,6% akibat gejolak pasokan energi dunia yang memperparah dampak perang saudara. Ekonom senior Bank Dunia Kemoh Mansarai mengatakan guncangan harga bahan bakar kembali menghidupkan tekanan inflasi yang berat sehingga meruntuhkan daya beli rumah tangga yang sebelumnya sudah hidup dalam kemiskinan. Kata Kemoh, situasi ekonomi kian memburuk karena 90% kebutuhan minyak Myanmar sangat bergantung pada impor, sehingga penutupan Selat Hormuz akibat perang Amerika Serikat dan Iran langsung memukul sektor domestik. Lebih lanjut, meski mulai menunjukkan stabilisasi di tingkat rendah, namun lonjakan inflasi dan angka kemiskinan tahun lalu yang mencapai 29,9% membuat prospek ekonomi Myanmar ke depan tetap sangat rentan. Demikian 911 Hot News jam 7 malam. Saya Ilham Riza. Selamat malam.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain, kembali lagi di jam 7 malam kawan ya. Kalau misalkan kita lihat untuk lalu lintas terlebih dahulu kawan, kita coba lihat kawan ya. Kalau misalkan kita cek lalu lintas di sekitaran kota Malang, ini memang masih aman kawan ya. Kalau misalkan kita lihat, kita coba cek ya, di Jalan Maijen Sungkono ini padat sekali, ada apa kawan ya? Apakah yang memang acara yang ada di Gor Kenarok itu Wonderful Likes kalau nggak salah ya? Apakah seperti itu kawan? Dan ini tadi ternyata ada Bu Ella bertanya ya, 1853, kak macet di Maijen Sungkono ada apa ya? Apa gara-gara di Gor itu ya yang lampu-lampu katanya Wonderful Like itu kawan? Oke, ini kita masih belum paham Bu Ella, kita masih belum mendapatkan datanya ya. Kita coba cek di CCTV terlebih dahulu kawan untuk kali ini. Kalau memang bisa kita tampilkan, kita coba tampilkan sekalian ya. Nah, kita coba lihat kawan, yang arah barat ini masih cukup aman sih di pertigaan itu kawan. Pertigaan pertigaan Kedung Kandang ya, bukan Kedung Kandang kawan. Maijen Sungkono, simpang 3 yang Jenderal Maijen Sungkono mengarah ke Buring itu kawan, mengarah ke Jalan Kembar itu ya. Nah, kita coba cek yang arah barat itu ternyata masih aman. Kita coba yang arah selatan, ya tidak ada kendala kawan yang arah selatan maupun barat ya. Nah, kalau misalkan kita cek memang tidak terlalu terlihat ini. Kalau di depannya Gor Kenarok, kita coba cek. Wah, ini kawan. Betul ya, kepadatan ini terjadi karena adanya orang yang mau nyebrang ke Gor kawan. Luar biasa padat loh kawan. Mobil-mobil ini saya lihat dari CCTV ada 3. Saya tampilkan deh ya sekalian. Nah, mungkin Anda bisa lihat itu kawan. Nah, ini bisa Anda cek ya juga di CCTV yang kami tampilkan. CCTV Diskominfo Kota Malang. Jadi itu ada beberapa mobil yang ingin nyebrang ke Gor Kenarok. Ini yang ke arah selatan luar biasa padat, yang ke arah utara juga padat kawan ya. Dan khususnya yang ke arah utara ini karena banyak orang yang mau nyebrang kawan ya. Tapi tidak diseberang-seberangkan ini entah kenapa ya. Apakah memang ada antri? Oh, sepertinya antri kawan ya untuk parkirnya. Nah, ini antri parkir kawan. Ada satu mobil Mobilio ini ya baru masuk. Luar biasa sekali. Terima kasih informasinya Pak Bu Ella tadi ya informasinya. Lalu kalau misalkan kita cek juga lalu lintas di titik-titik lain, memang ada beberapa titik yang padat ya, seperti di Kalianyar Buring itu juga cukup ramai. Lalu sekitaran Muharto juga cukup ramai. Zainal Zakse ini ramai lancar sih. Dan yang cukup ramai lagi di Kayu Tangan ya untuk kali ini. Dan mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan di titik-titik lain kawan, kirimkan di 0811 3600 911. Ada Pak Faisal tadi kawan yang ingin mengomentari mengenai Ijen Talk ya. Kita di Ijen Talk membahas mengenai veteran gitu. Oke, kita coba tunggu dan hubungkan dengan Pak Faisal ya. Halo, selamat malam Pak Faisal.
1: Selamat malam.
0: Iya, silakan Pak Faisal. Ini tadi kita membahas mengenai veteran nih ya. Pak Faisal mau komentar tentang itu ya?
2: Siap.
0: Ya, gimana Pak?
2: Mas Iqbal.
0: Iya.
2: Jadi selamat malam warga Malang. Mengenai veteran ya. Saya kok tidak mendapatkan apa-apa ya yang disampaikan oleh siapa? Sorry, tak kecilin dulu. Dari Satpol PP dan lain sebagainya.
0: Oke. Okay. Kasatpol PP.
2: Jadi termasuk juga di sub dan lain sebagainya. Kenapa kok baru punya program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang baru sekarang itu, nggak kenapa kemarin itu ngapain aja kan? Ketika PKL di situ baru ada 1, 2, 3 itu kan juga jelas sudah salah ya. Kok dibiarin?
0: Iya kan, betul.
2: Kenapa kok dibiarin? Sekarang sudah banyak, sudah menjamur, sudah seperti itu, baru bingung semua. Terus kalau kemudian alasannya itu adalah ketika apa Ramadan kemarin? Ya, enggak tepat juga orang dari dulu Griya Santa itu suhat itu dipakai untuk apa kegiatan Ramadan itu juga enggak pernah ada masalah sampai sekarang. Veteran terus kemudian jalan Surabaya itu juga sama aja. Nah sekarang sudah menjadi seperti ini, terus kemudian terakhir kalau nggak salah saya mau komunikasi dengan pihak kampus supaya mencegah apa namanya agar mahasiswa itu tidak belanja di situ. Come on man, itu apa gitu. Sama ketika dia bilang dulu mau boikot apa orang beli di situ, ya mana bisa gitu. Memang kampus bisa misalkan kalau kelihatan mahasiswanya beli di situ kemudian apa namanya nilainya dikasih E begitu, emang bisa? Kan nggak bisa
0: gitu. Data satu-satu nggak mungkin Pak ya.
2: Ya makanya terus gimana gitu loh, logikanya itu seperti apa kayak gitu. Sekarang yang kita tahu itu adalah itu benar atau salah. Kalau salah harusnya bagaimana, kalau benar harusnya bagaimana, kan gitu. Nah PR lagi nih ke depan ini, suhat itu sekarang sudah jadi lahan parkir, nanti ribut lagi nanti, lihat aja.
0: Ya kan? Suhat jadi parkir ini di titik mana saja Pak Faisal?
2: Mereka itu sudah tahu semua Mas, itu dari ujung, mulai dari apa Cak Uut ya.
0: Iya.
2: Dari Cak Uut sampai kemudian sampai Pizza Hut. Itu sudah jadi lahan parkir, enggak pagi, enggak siang, enggak malam. Family Mart itu depannya Family Mart itu di atasnya trotoar yang kemarin dibangun itu sudah jadi lahan parkir. Masa enggak ngerti Satpol PP? Masa enggak ngerti Dishub? Kan kaya Mas.
0: Katanya kan patroli juga Pak ya.
2: Lah iya, meskipun gak patroli itu loh, setiap hari itu laporan dari Citygate itu loh ada.
0: Masuk terus, betul.
2: Terus masih minta dokumentasi, minta dokumentasi. Dokumentasi apa? Ya mbok budal lo dewe ngono lho. Ngecek ngono lho.
0: Iya.
2: Kan gak lucu gitu loh orang-orang ini gitu. Dan saya selalu ngomong, ini sudah gak bisa diselesaikan sama Kadishub, gak bisa. Ini harus diselesaikan sama wali kota. Wali kota mampu enggak?
0: Oke.
2: Kan gitu. Kalau misal wali kota enggak mampu, ya berarti kita salah pilih orang kan gitu. Next time ya jangan dipilih lagi.
0: Oke.
2: Okay. Gitu aja simpel.
0: Baik.
2: Dia dari partai mana ya enggak usah direken kan gitu. Itu baik. Tanggung jawab moral loh Mas.
0: Iya betul.
2: Ya toh. Kalau saran saya untuk PKL di veteran itu. Menurut gimana, saya ya sudah biarin aja gitu loh. Kan katanya tadi kepala Satpol PP tadi katanya kasihan ya karena itu menyangkut perut orang dan lain sebagainya.
0: Ya. Yeah.
2: Ya udah biarin aja gitu loh. Kan salahnya dia juga gitu. Kenapa ketika masih sedikit itu dibiarin gitu. Sekarang sudah banyak bingung bebe golek sing salah. Sing salah ya Satpol PP lah.
0: Oke. Okay. Siap.
2: Kalau mau ditarik ke atas lagi sing salah wali kotane lah kok gak tegas.
0: Baik,
2: iya toh.
0: Betul. Baik Pak Faisal, terima kasih ya sudah gitu berkomentar Pak.
2: Dan ini masalah Malang ini sudah banyak carut marut Mas ya.
0: Iya.
2: Saya pikir juga perlu mungkin dialog dua arah antara wali kota dengan warga terkait mungkin masalah veteran, Jalan Surabaya, terus kemudian apa Arjosari, Pak parkir liar, lawan arah, nggak pakai helm, mobil nggak pakai plat. Terus saya lihat tadi juga ada yang mulai komplain masalah lampu. Lampu mobil yang terlalu terang itu dan lain sebagainya. Ya, kalau saya komplain saya dari dulu itu dari sebelum puasa itu Jalan Jaksa Agung Suprapto, S. Parman itu di tengah itu kan ada anu itu,
0: putar
2: ada
0: balik. Apa?
2: Ada baliho dan lain sebagainya. Itu kan kelihatan menjijikkan itu. Kok bisa-bisanya gitu loh Malang katanya dapat Adipura gara-gara itu. Saya bingung juga sih.
0: Oke,
2: okay, nggak layak kalau menurut saya dapat tadi pura.
0: Baik, terima kasih.
2: Belum lagi masalah event itu nggak ngerti kenapa kok bikin event kok senengane nunggu di balai kota itu kenapa sih? Bikin ruwet kan gitu.
0: Oke.
2: Okay. Emang velodrome kurang luas. Emang Kenaro nggak bisa kan? Ekosentris kalau aku bilang. Itu aja, Mas Iqbal.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Faisal ya.
2: Matur nuwun.
0: Sehat selalu.
2: Sehat selalu Mas Iqbal.
0: Itu tadi kawan komentar dari Pak Faisal ya. Jadi memang permasalahan di Kota Malang ini cukup kompleks kawan. Dan kata-kata dari Pak Faisal tadi itu wali kota kemana gitu ya. Jadi apakah kalau misalkan kita lihat ya dalam beberapa waktu ini yang perlu menjadi atensi memang di Kota Malang ini cukup banyak kawan ya. Dan sebagai warga Kota Malang yang bisa kita lakukan adalah berpikir secara kritis gitu ya. Jadi kita tidak bisa menikmati kemacetan, kita tidak bisa menikmati carut marutnya parkir liar, kita tidak bisa menikmati itu kawan ya. Jadi kalau misalkan kita lihat ya, bagaimana sebagai warga Kota Malang yang memang mungkin terkenal slow living ya, meskipun kita slow living kita harus tetap berpikir kritis kawan ya. Dan apa yang ditentukan, apa yang dilakukan oleh wali kota kita, itu yang mau menyelesaikan permasalahan kita nantinya. Dan menurut Anda bagaimana kawan, selama setahun ini apakah Anda sudah merasa permasalahan yang ada di Kota Malang setidaknya lebih membaik daripada di tahun-tahun sebelumnya? Kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 360 911. Lalu tadi ada Pak Dani kawan ya, telepon di newsroom. Saya akan coba move ke Ilham. Ada informasi apa tadi Ilham?
3: Iya, ini tadi Pak Dani posisinya barusan melewati Pasar Gadang ya, untuk situasinya aman, lancar, terkendali. Nah, ini Pak Dani tadi juga sempat bertanya ya, kalau masalah di Ken Aro kayaknya masalah tenis.
0: Oh, itu tenis ya,
3: Pak. Kayaknya loh ya, itu kayaknya baik. Pak Dani begitu.
0: Baik, terima kasih Pak Dani untuk informasinya. Soalnya ada event yang Like Wonderful itu kawan ya, di Gor Ken Aro. Nah, ini tenis juga. Nanti kita coba cek ya infonya mengenai yang tenis ini. Terima kasih Pak Dani untuk informasinya. Dan untuk Anda kawan bisa tambahkan juga pendapat-pendapat lainnya, kirimkan di WhatsApp kami, baik mengenai lalu lintas, cuaca, kirimkan di 0811 360 911. Traffic Report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramaland. Villa lantai 2, view Gunung Arjuna, dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822 333 1447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bro, kenapa tidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung gak aktif sih nomornya?
7: Transfernya ke siapa? Saya gak pernah terima uang apapun loh.
6: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
7: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
6: Sebentar. Aduh, gak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
7: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
8: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya, pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman. Bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli, bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi. Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City 98.9 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain. Untuk malam hari ini, memang kalau misalkan kita pantau lagi ya, cuaca di sekitaran Kota Malang ini cukup dingin, dan ini yang perlu Anda waspadai kawan ya. Kalau misalkan kita cek, memang di sekitaran Kota Malang kali ini berkisar antara 19 sampai 21 derajat Celcius dan lumayan dingin kawan ya. Dan ini yang mungkin perlu Anda waspadai. Dan mungkin Anda bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya untuk malam hari ini. Untuk cuacanya bagaimana, apakah cukup dingin atau mungkin ada yang gerimis juga, boleh kawan ya, tambahkan di 0811-360911. Traffic report didukung oleh UM Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation. Nah kawan, tadi Pak Faisal ya membahas mengenai veteran ya. Tadi pagi kita membahas tentang veteran, saya pun juga simak ijen talk kawan. Dan kalau misalkan kita lihat jawabannya itu masih ini ya, tentang kesadaran masyarakat yang perlu ditingkatkan gitu. Jadi mereka itu bukan pedagang lagi, maksudnya bukan pedagang PKL lagi, tapi mereka pedagang yang mobile dan memang sudah termasuk UMKM karena bukan sebagai pemilik dari usaha itu kawan ya. Jadi mereka itu ada yang suruh, mereka itu hanya pekerja gitu. Dan akhirnya karena mereka itu UMKM yang backingannya atau mungkin perusahaannya cukup besar, jadi biasanya tipiring-tipiring tidak terlalu berasa, mungkin gitu ya. Nah, tapi mungkin hal yang bisa digaungkan di sana adalah bagaimana caranya supaya orang-orang yang memang masih bandel jualan di sana mendapatkan mendapatkan cara untuk mereka itu jera kawan ya, entah bagaimanapun caranya. Dan kalau misalkan kita lihat tadi Pak Kasatpol PP ya, Pak Heru mengatakan kalau misalkan pihaknya pun juga kasihan karena orang-orang akhirnya tidak bisa mencari uang kawan, apalagi dengan proses-prosesnya disita, lalu perlu nunggu sidang dulu dan lain-lain seperti itu, baru setelah pembayaran denda bisa dikembalikan. Nah, tapi kalau misalkan menurut saya memang ya itu resiko dari suatu pelanggaran kawan ya, baik pelanggaran perda maupun pelanggaran lalu lintas yang terjadi di sekitaran sana. Dan mungkin Anda bisa tambahkan juga bagaimana pendapat Anda mengenai hal ini kawan. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811-360911. Lalu kawan, kalau misalkan kita lihat lalu lintas di malam hari ini, itu yang mungkin perlu Anda waspadai ada di Kayutangan ya. Karena di Kayutangan ini cukup ramai, alun-alun pun juga cukup ramai. Di sekitaran Kawi untuk kali ini juga masih ramai kawan ya. Tapi tidak sepadat biasanya sih. Dan kalau untuk saat ini yang cukup antriannya cukup panjang itu di TL Kaliurang. Ini ada apa ya dari arah selatan ke utara, bisa tambahkan. Dan di Maijen Sungkono masih berlangsung kawan kepadatannya ini ya. Waspadai saja yang dari arah utara maupun selatan merambat semuanya. Hati-hati kawan, kurangi kecepatan dan jaga jarak aman kendaraan Anda. Dan Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan lalu lintas lainnya di @3911FM. City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat atau Unira Malang, kampus untuk semua biaya ramah. Info lengkap kunjungi Instagram @unira_malang.
1: Infotalk, informasi seputar jantung.
0: Kalau untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang, terpantau masih ramai lancar sampai Kempol dan juga Kejapanan. Menuju Porong, Sidoarjo, Waru Utama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan mungkin Anda bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811-360911. Dan saya ingatkan ya, memasuki jam 7:30 kawan, sudah mulai malam. Dan kalau misalkan Anda sudah merasakan kantuk di sekitaran ruas tol, bisa bagikan nih Anda di ruas tol berapa. Dan jangan lupa saya ingatkan ya, menepi terlebih dahulu di rest area terdekat kawan, supaya lebih aman ya dan terhindar dari yang namanya microslip. Dan Anda bisa sharing-sharing mengenai pantauan lalu lintas di jalan tol di @City Guide 911 FM.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Waduh, gas gak ya? Gas lah.
2: Woi, berhenti mas. Waduh.
1: Waduh pak, saya keburu ini. Biasanya saya nerobos sama mana-mana aja kok. Keretanya juga masih agak jauh loh.
2: Saya ngomong aman nih sopo. Data tekok ndi to?
1: Ya, feeling aja sih pak.
2: Mas, kereta api ku beratnya ratusan ton lho. Gak iso dikongon ngerem dadak kayak becak. Kok sampean wani-wani ini aduh kuat, ha? Titisan Gatot Kaca, ta? Otot kawat balung besi. Wong dikongon tertib kok uang ngeleram.
3: Terburu-buru bukan alasan untuk bisa menerobos palang pintu kereta api. Bukan hanya sekedar imbauan pasal 296 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 LLAJ menjelaskan, pelaku penerobos palang pintu kereta api bisa dipidana penjara 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811 3600 911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan ini ada informasi tadi kawan dari Bu Enda Rahayu ya, menginformasikan lewat voice note dan video. Kita coba cek videonya kawan. Di mana ini Bu Enda? Oh, yang Semeru menuju ke Ijen kawan ya. Banyak mobil kanan kiri parkir ya. Oke, ada voice note-nya.
1: Maaf, City Gate, ini bukti kalau resto yang baru di Jalan Semeru itu tidak punya parkiran, sehingga

Bu Enda untuk kritikannya ya dan masukannya. Dan memang kalau misalkan kita lihat itu sangat luar biasa kawannya, parkirannya banyak sekali nih. Kita coba cek ya videonya sekali lagi. Nah, ini di kanan kiri jalan kawan, ada mobil di kanan. Kiri ada mobil juga. Panjang sekali rata-rata. Ya, meskipun kalau misalkan kita lihat jalanannya luas dan tidak terlalu mengganggu karena volumenya tidak terlalu padat saat ini. Nah, tapi kalau volume pas padat ini sangat mengganggu kawan. Sangat-sangat mengganggu. Dan hal itulah yang perlu difikirkan bagaimana ya. Terima kasih Bu Enda untuk informasinya. Dan untuk Anda kawan bisa tambahkan juga pendapat Anda mengenai hal ini. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Kirimkan informasi lalu lintas di titik-titik lainnya, termasuk di Mejen Sungkono bagaimana kawan untuk saat ini. Lalu di sekitaran Kauman ini juga cukup ramai ya, dari arah alun-alun kawan. Lalu yang mengarah ke utara saya cek ya. Untuk kali ini sangat ramai lancar saja. Mungkin antrian hanya terfokus di TL Sabilillah dari arah Legend Esparman atau dari arah selatan ke utara. Dan yang di pertigaan daging MT Haryono yang ramai ini dari arah Batu kawan ya. Di TL Tunggul Mas sekarang sudah mulai melandai untuk volumenya. Dan bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lainnya. Dan kalau misalkan yang saya cek di Batu ini luar biasa kawan ya. Alun-alun kota wisata Batu padat kawan. Waspadai saja, tetap fokus untuk malam hari ini yang sedang mobile. Kirimkan informasi-informasi lalu lintas lainnya di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Traffic Report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam dan banyak kesehatan lainnya. Dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 3600 912. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: Wisdom.
1: Kalau saya itu memang dibentuk di rumah itu, pertama orang tua khususnya ibu. Ibu saya dengan berbagai kedisiplinannya, ya kadang-kadang sikap agak keras kepada saya balik kadang-kadang. Agak keras saja masih, kadang-kadang kita masih ke kanan ke kiri, apalagi waktu itu kalau dibiarkan, dan itu menjadi terngiang, menjadi habit. Misalnya mulai kecil mau tidak mau saya harus bangun dan disuruh ke masjid untuk sholat subuh, harus itu. Terlepas habis subuh disuruh tidur lagi, tidak ada persoalan. Itu saya bayangkan membentuk siklus kedisiplinan. Nah, itu catatan-catatan yang tidak pernah hilang dalam kehidupan saya. Kemudian ya secara berkembang, saya sampai menemukan sebuah kesimpulan, doa saya adalah bagaimana sesuai dengan skenario Tuhan, skenario Allah. Caranya bahwa ya saya minta aja sama Tuhan diberikan yang paling baik. Kadang-kadang kan kita punya rencana, sebuah rencana A, ternyata tidak kita dapatkan, kita bisa stres, bisa kepikiran, bisa berdampak pada hal-hal yang mendegradasi optimisme kita. Tapi ketika kita berdoa seperti itu, jalan itu selalu ada akhirnya gitu. Misalnya ya saya pernah nyalek 2 kali juga, secara hitungan menang dan kuat, ternyata mungkin Tuhan punya rencana yang lain terhadap itu. Jangan-jangan ada doa-doa yang khusus dilakukan oleh orang tua saya terdahulu untuk tidak masuk di arah sana dulu mungkin saat itu gitu. Tapi saya tidak tahu, tapi itu tetap kan apapun yang terjadi, optimisme kita terhadap Allah itu yang harus muncul. Positive thinking, berbaik sangka itu. Jadi ketika itu optimisme itu ada, kita menjadi menjadi enak. Dan yang paling penting, pengalaman yang kita jalankan, pertama yang sering diajarkan oleh orang-orang tua dan teman-temannya orang tua, jangan iri terhadap rezekinya orang lain. Jangan sampai terlalu ngurusi terhadap rezekinya orang lain. Jangan mempersulit orang lain. Jangan mengambil haknya orang lain. Karena itu dosa-dosa komunal sifatnya. Dosa komunal itu tidak yang kepada yang bersangkutan saja, tapi kepada yang di belakang mereka itu. Nah, dari situ saya semakin yakin

bahwa sebuah kebaikan pasti akan dibayar oleh kebaikan. Saya balik, ketidakbaikan pasti akan kita akan mendapatkan ketidakbaikan itu. Tapi ini tentu bukan hukum karma, tapi sebuah proses pembelajaran, kemudian proses kita diingatkan sama Tuhan, jangan merugikan orang lain. Saya Muhammad Nabil, Ketua Umum KONI Jawa Timur dan Wakil Ketua Umum KADIN Jawa Timur untuk Wisdom City Gate FM. Wisdom.

0: happens for your life. City Gate FM.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
2: Mas, bukannya sampean mang diburu ikut ah?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri iki ngajari cek anu tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, masih yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
4: Konbe ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
5: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
3: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
6: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di jalan Kelut, mampu nanti kita alihkan ke utara.
7: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
3: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM. Guidance for your life. City Guide FM. Jalan-Jalan Plus. Malang memang selalu punya cerita tentang desa-desa yang tumbuh dari alam dan berkembang dengan cara yang sederhana tapi kuat. Nah, salah satunya ada Desa Jombok di Kecamatan Ngantang. Kali ini kita akan menuju desa yang berada di kawasan perbukitan dengan potensi alam dan kehidupan masyarakat yang masih sangat erat dengan sektor pertanian. Desa Jombok merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Seperti desa-desa lain di kawasan ini, Desa Jombok tumbuh dari basis agraris. Sejak awal, masyarakatnya menggantungkan hidup pada hasil bumi, memanfaatkan tanah subur dan iklim sejuk khas Ngantang. Pertanian menjadi fondasi utama yang kemudian membentuk pola kehidupan sosial dan ekonomi warga hingga hari ini. Memasuki perkembangan sekarang, potensi Desa Jombok tetap bertumbuh pada sektor pertanian dan perkebunan. Lahan-lahan di wilayah ini dimanfaatkan untuk berbagai komoditas yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat. Didukung oleh kondisi geografis perbukitan dan udara yang relatif sejuk. Selain itu, lanskap alam Desa Jombok juga menjadi salah satu nilai tambah tersendiri. Hamparan hijau dan kontur wilayah yang khas membuka peluang pengembangan ke arah wisata berbasis alam dan desa. Desa Jombok menunjukkan bahwa desa tidak harus berubah menjadi kota untuk bisa berkembang. Cukup dengan menguatkan potensi yang dimiliki dan menjaga keseimbangan dengan alam. Untuk Anda kawan yang mau mengarah ke Desa Jombok, Anda bisa langsung menuju kawasan Ngantang dari arah Pujon. Kemudian dilanjutkan ke Desa Jombok melalui jalur perbukitan dengan pemandangan alam yang terbuka. Akses jalan menuju desa ini juga sudah tersedia dan cukup memadai, meskipun di beberapa titik terdapat jalur berkelok yang menyesuaikan kondisi geografis. Desa Jombok adalah gambaran tentang desa yang tumbuh dari tanahnya sendiri, tentang kesederhanaan yang justru menjadi kekuatan. Saya Yola Oktavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 8 malam. Kawan, Pemkot Malang larang ASN main medsos saat jam kerja. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menegaskan agar ASN bekerja dengan maksimal dan sesuai prosedur pekerjaan, serta tidak bermain media sosial dan membuat konten di jam kerja. Kata Wahyu, nantinya penentuan itu akan disebarkan melalui penertiban surat edaran yang mengatur penggunaan media sosial bagi ASN selama jam kerja untuk meningkatkan kedisiplinan dan memastikan ASN fokus melayani masyarakat. Selain itu, nantinya juga akan ada pemberlakuan sanksi untuk ASN yang melanggar. Kawan, Komisi DPRD Provinsi Jawa Timur apresiasi dindik bekali siswa SMK bekerja di luar negeri. Ketua Komisi DPRD Provinsi Jawa Timur Dr. Andes Sri Untari Bisowarno MAP mengapresiasi program Dinas Pendidikan Jawa Timur yang membuka peluang kerja luar negeri bagi lulusan SMA, SMK. Program ini dinilai mampu mengurangi angka pengangguran terbuka. Dia menambahkan melalui kerjasama dengan Kementerian Pendidikan, lulusan SMK mendapat pelatihan bahasa dan keterampilan kerja selama 1 tahun sebelum diberangkatkan ke luar negeri. Sementara itu, sebanyak 4.690 lulusan SMK Jawa Timur telah diberangkatkan ke 18 negara, termasuk Jepang, Korea Selatan, Jerman, Australia, dan Belanda. Untuk mengikuti program magang maupun bekerja secara permanen. Kawan, Indonesia butuh investasi lebih dari 50 triliun untuk bangun infrastruktur pengolahan sampah hingga tahun 2045. Direktur PT Sarana Multi Infrastruktur atau SMI Ananda Laksmi mengatakan, Indonesia menghasilkan lebih dari 66 juta ton sampah setiap tahun. Tapi saat ini kurang dari 40% yang baru bisa dikelola dengan memadai. Kata Ananda dalam forum infrastruktur di Singapura hari ini, tantangan terbesar adalah membuat proyek sampah layak secara finansial agar bisa menarik investasi swasta. Sementara Managing Director of Investment Danantara Development Management Fund, M. Rahmat Kaimudin menegaskan, pihaknya siap mempercepat proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik karena sistem lama yang hanya mengandalkan TPA sudah tidak lagi memadai di masa depan. Lebih lanjut, PT SMI siap mendukung penuh pendanaan lewat platform SDK Indonesia One yang kini telah menghimpun komitmen modal swasta hingga lebih dari 3 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 53 triliun rupiah. Demikian 911 Hot News jam 8 malam. Saya Ilham Riza, selamat malam. News.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain. Untuk malam hari ini kawan, Anda yang mengarah ke sekitaran Kota Batu perlu waspadai saja ya. Di sekitaran Kota Batu, khususnya sekitaran alun-alun, ini masih cukup ramai kawan di jam 8 lebih 9 menit ini. Dan bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan di titik-titik lainnya kawan kali ini, kirimkan di 0811 3600 911. Nah kawan, kalau misalkan kita cek juga ya, di sekitaran Veteran ini ramai lancar, Bendungan Sutami juga ramai lancar, lalu sekitaran Kawi untuk kali ini juga ramai lancar, sudah mengalami penurunan volume kawan ya. Tapi yang di Kayu Tangan ini masih cukup ramai, waspadai saja di titik tersebut kawan. Di Gadang untuk saat ini juga ramai lancar, Maijen Sungkono pun sudah mengalami penurunan volume kawan untuk kali ini ya. Dan bisa tambahkan bagaimana pantauan cuaca untuk malam hari ini, apakah semakin dingin di jam 8 lebih 9 menit ini kawan? Sudah menurun berapa derajat untuk di sekitaran rumah Anda atau mungkin di sekitaran tempat yang Anda mobile ini? Kirimkan di WhatsApp maupun social media di @cityguide911fm.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Hey, Rek, kata Nandi.
2: Ke kampus, ada kuliah.
3: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek.
4: Kuliah nanti sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university. Modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh. Masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya. Karena kuliah di UT bisa dimana saja dan kapan saja.
1: Lah nek aku kan luar kota, ya apa bisa daftar UT?
4: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no kos, universitasnya jos. Ya di universitas terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
5: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924. Instagram dan TikTok UT_Malang. Facebook Universitas Terbuka Malang. Website di malang.ut.ac.id.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Reasons for Your Life. CityGate FM.
1: Ke Kota Batu sekarang makin gampang dan makin hemat. Mau cari hotel nyaman, tiket theme park favorit, sampai paket wisata praktis, semuanya ada di Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group. Nikmati paket wisata eksklusif dengan pilihan hotel seperti 1979 Social Hotel, Senyum World Hotel, Pohon Inn Hotel, dan Klub Bunga Theme Park Hotel yang bisa langsung dibundling dengan Jati Park 1, Jati Park 2, Dino Park, hingga Museum Angkut. Harga paketnya juga hemat. Mulai dari paket rombongan 1979 Social Hotel cuma mulai Rp70.000 per orang per malam. Paket Sakti 2 hari 1 malam mulai Rp240.000 per orang. Hingga paket Super Sakti 3 hari 2 malam mulai Rp495.000 per orang. Tersedia juga penitipan barang, International Charging Station, dan informasi wisata lengkap untuk perjalananmu di Kota Batu. Langsung datang ke Tourism Service Center di Main Gate Jati Park 3, area bawah jembatan layang. Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group, jagonya liburan hemat.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di malam hari ini kawan ya, sangat aman sekali untuk lalu lintas di sekitaran kota Malang. Tidak ada kendala sama sekali kawan ya. Dan untuk malam hari ini saya ingin membahas kawan tentang pasar induk gadang ya. Jadi Pemkot Malang ini kan mulai menerapkan rekayasa lalu lintas selama proyek perbaikan jalan pasar induk gadang atau PIG berlangsung ya. Dan selain pengalihan arus secara bertahap, kendaraan bertona sebesar ini juga dilarang melintas di area proyek untuk mendukung kelancaran pekerjaan dan menjaga keselamatan pengguna jalan. Kebijakan ini disiapkan untuk meminimalkan dampak kemacetan di kawasan selatan kota Malang yang menjadi salah satu jalur distribusi penting kawan. Dan rekayasa lalu lintas akan diterapkan secara situasional sesuai tahapan pengerjaan konstruksi yang sedang berlangsung di lapangan. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, rekayasa lalu lintas ini menyesuaikan segmen pekerjaan ya, dan pengalihan arus kendaraan ini dilakukan secara menyeluruh, dan Dinas Perhubungan atau di Kota Malang akan menyesuaikan pengaturan lalin berdasarkan titik pekerjaan yang sedang dikerjakan oleh kontraktor. Dan Kepala di Kota Malang Wijaya Saleputra menjelaskan kalau setiap segmen proyek itu akan memiliki skema pengaturan tersendiri. Supaya apa? Supaya masyarakat ini tetap terjaga selama pembangunan berlangsung kawan. Jadi kalau misalkan kita lihat segmen yang dikerjakan nantinya berada di kawasan Jalan Pasar Gadang sisi utara terlebih dahulu. Nah, pengalihan arus juga akan diterapkan pada area tersebut kawan. Dan menurut Wijaya, pola ini dipilih karena aktivitas masyarakat dan distribusi barang ini tidak terganggu secara signifikan kawan dengan sistem bertahap ya, dan dampak kepadatan ini diharapkan bisa ditekan seminimal mungkin. Dan nantinya kendaraan bertonase besar itu akan dibatasi kawan. Selain pengalian arus, memang ya membatasi kendaraan bertonase besar yang melintas di sekitar lokasi proyek ini merupakan salah satu langkah strategis gitu ya, untuk menjaga keamanan pengguna jalan sekaligus mendukung kelancaran proses konstruksi kawan ya. Dan kalau misalkan kita lihat, pembatasan kendaraan berat dinilai penting karena aktivitas alat berat dan pekerjaan jalan itu membutuhkan ruang gerak yang cukup serta kondisi lalu lintas yang terkendali. Untuk mendukung kebijakan itu, Dishub sudah menyiapkan berbagai perangkat pengaturan lalu lintas di lapangan, mulai dari pemasangan rambu sementara, papan informasi proyek, sampai petunjuk jalur alternatif bagi pengendara. Dan nantinya, untuk pekerjaan itu berpeluang kawan, bisa dilakukan 24 jam ya. Jadi pada tahap awal pengerjaan jalan itu dijadwalkan berlangsung pada jam kerja normal ya. Tapi skema ini bisa memungkinkan kalau dibutuhkan percepatan penyelesaian proyek kawan. 24 jam itu masih mungkin ya. Jadi kalau ada kebutuhan percepatan, metode pekerjaan 24 jam ini akan disesuaikan kembali berdasarkan hasil koordinasi dengan dinas terkait. Dan Dishub juga akan melakukan pengawasan pada jam-jam yang berpotensi menimbulkan kepadatan lalu lintas. Karena itu masyarakat diminta mematuhi rambu-rambu sementara dan mengikuti arahan petugas di lapangan selama proyek berlangsung. Dan memang kalau misalkan kita lihat, proyek perbaikan pasar jalan pasar induk gadang ini resmi dimulai pada kemarin kawan ya. Dan pemerintah Kota Malang ini menargetkan pekerjaan bisa diselesaikan dalam waktu 5 bulan atau lebih cepat dibanding masa kontrak yang mencapai 172 hari. Dan mungkin untuk Anda bisa tambahkan juga kawan pendapat Anda mengenai hal ini, kirimkan di 0811 3600 911. Dan kalau misalkan kita cek kawan, proyek jalan di Pasar Gadang nantinya ini akan diawali dengan pembangunan drainase sesuai yang tadi saya sebutkan di beberapa jam lalu kawan saat saya siaran ya. Dan hal itu bertujuan apa? Karena permasalahan utama dari pasar induk gadang ini adalah drainase yang memang tidak cukup bagus kawan. Dan hal inilah yang menjadi permasalahan. Akhirnya dibangun drainase dengan ukuran 1x1 meter untuk
besarnya kawan, dan hal inilah yang dikebut dulu oleh pemerintah Kota Malang. Dan mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini kawan, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911, atau kirimkan ke sosial media kami juga boleh di @cityguide911fm.

0: city guides inside.
1: Demi eksistensi di media sosial, sebagian pendaki nekat menerobos jalur ilegal dan mengabaikan keselamatan. Padahal, aturan kuota dibuat untuk melindungi nyawa dan ekosistem. Lalu, seberapa efektif sanksi hukum mampu meredam ego para pendaki bebal ini? Kepala Bidang Teknis Konservasi BBTNBTS Sulistyo Widodo menegaskan, para pendaki ilegal di Gunung Semeru yang nekat menerobos jalur akibat ego dan pengaruh media sosial saat ini dijatuhi sanksi blacklist selama 5 tahun di seluruh gunung Indonesia, dibarengi dengan pengetatan patroli rutin di lintas sektor.
2: Jadi sebenarnya keinginan untuk memuncak ini menjadi sesuatu kebanggaan, seolah-olah itu di atas segalanya tanpa memperhatikan hal-hal yang lain seperti misalnya keselamatan, kemudian bagaimana sih menjadi pendaki yang bijak. Ini kadang-kadang untuk saat ini ditinggalkan, itu yang justru yang paling penting. Kemudian kurangnya pemahaman terhadap risiko kebencanaan. Jadi sebenarnya informasi terkait dengan penutupan itu, kenapa sih ditutup gitu, itu sudah kami share di medsos kami, bahwa alasan-alasan terkait dengan keselamatan aktivitas Gunung Semeru.
1: Hiker Gimbal Alas Indonesia Trianko Hermanda menilai ketatnya pembatasan kuota 30% serta larangan ke puncak Mahameru memicu ambisi pendaki melanggar aturan demi mencari titik kepuasan, sehingga ia mendesak penerapan sanksi tambahan berupa denda biaya operasional penyelamatan.
3: Kalau menurut saya, sanksi blacklist itu sangat tidak efektif. Karena apa? Pengecekan segala macam kita ini masih manual loh, Pak. Oke, namanya tertera, tapi kan pelaksanaannya nggak seperti itu di lapangan. Ya tetap aja dia bisa masuk. Orang nggak akan takut kena blacklist itu. Masih ada gunung yang lain, ada potensi untuk ngakali di ID-nya mereka, identitas mereka, entah KTP, entah apa. Potensi seperti itu masih ada. Justru sanksi sosial itu lebih besar, Pak. Dipampangkan di webnya BNBTS atau di seluruh Taman Nasional, nggak hanya Gunung Semeru, Taman Nasional Rinjani segala macam. Justru tekanan sanksi sosial itu lebih gede. Kalau mau lebih gede lagi, disanksi penggantian uang operasional kegiatan besar kemarin.
1: Pendakian ilegal adalah taruhan nyawa yang membahayakan diri dan tim penyelamat. Ketegasan sanksi blacklist hingga denda kini menjadi harga mati. Sebelum kelalaian ini berakhir dengan tragedi yang terlambat disesali.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 9 One on FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain ya. Untuk di malam hari ini ya, kalau misalkan kita lihat untuk lalu lintas ini masih cukup aman kawan. Dan tadi ternyata ada informasi ya yang masuk dari Pak Didik kawan. Kita coba cek informasi dari Pak Didik kawan. Ini di mana Pak Didik?
1: Mumpung anget.
0: Mumpung anget ini ya, katanya.
1: PKL. Ini depan stasiun menuju balai kota.
0: Banyak sekali ya.
1: Trotoar dikuasai oleh PKL, digelari tikar dan kursi, parkir motor, pejalan kaki nggak dapat tempat.
0: Oke. Okay.
1: Seperti ini. Apakah ini akan diblokir? Padahal ini di
0: dekat DPRD ini kawan.
1: DPRD. Kalau nggak salah kan markasnya Satpol PP juga di belakang gedung ini, gedung Balai Kota. Nggak tahu apa pura-pura tidak tahu apa tidak berani. Terima kasih, selamat malam. Jangan lupa bahagia.
0: Oke, selamat malam. Terima kasih informasinya Pak Didi ya. Dan di sana ternyata masih banyak kawan ya. Saya teringat kata-kata dari Pak Heru dan juga Pak Kadisub tadi pagi kawan ya. Ada kasarannya itu kalau misalkan boleh seperti itu melanggar-melanggar itu bisa di bundaran Balai Kota gitu. Nah, ini malah mendekati Balai Kota juga kawan ya. Tapi ya yang jelas memang itu merusak pemandangan, itu yang jelas kawan ya. Tidak semakin estetik, malah semakin burik gitu untuk pemandangan yang ada di sekitaran Kota Malang. Dan mungkin Anda bisa tambahkan juga nih pendapat Anda mengenai hal ini, kirimkan di 0811 300 911.

Dan kalau misalkan kita lihat kawan, PKL liar ya. Kalau misalkan kita lihat, tadi kita sempat mengundang gitu Pak Dito kawan ya, Wakil Ketua Komisi CDPR Kota Malang. Kata Pak Dito tadi, ya kalau misalkan kita lihat khususnya di veteran ya, tadi di Ijen, di sekitaran Kertanegara yang divideokan oleh Pak Didi itu juga mobile kawan. Di veteran itu juga mobile. Jadi itu merupakan bukan PKL ya, itu UMKM kawan. Jadi mereka menggunakan kendaraan roda 2, roda 3, roda 4 untuk berjualan. Jadi sangat mudah untuk berpindah tempat gitu ya. Dan kalau misalkan kita lihat hal-hal tersebut itu memang masih perlu penanganan yang lebih tegas kawan ya. Dan kalau misalkan kita cek, ini tidak bisa dilakukan relokasi, tidak bisa dilakukan penindakan begitu saja kawan ya. Atau

0: lainnya bagaimana gitu ya. Jadi fokus utama pemerintah saat ini itu seharusnya melakukan penegakan peraturan daerah atau perda, bukan langsung melompat pada opsi relokasi. Oh kalau misalkan PKL banyak, oh relokasi saja loh. Lah ini PKL-PKL liar kok ya kan? Bukan PKL yang memang stay di situ, ada tempatnya di situ, terus habis itu ada rencana penggusuran direlokasi, tidak seperti itu. Nah ini PKL-PKL liar yang memang mengambil hak-hak para pengendara dan pengguna jalan, pesepeda dan juga pejalan kaki gitu ya. Dan hal inilah yang perlu difikirkan oleh pemerintah bagaimana caranya. Karena kalau misalkan kita lihat yang bisa menuntaskan ini semua hanya Pemkot Malang, termasuk dari jajaran wali kota dan wali kotanya itu sendiri. Dan mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini kawan di WhatsApp kami di 0811 360 911.
1: Informasi seputar jantung.
2: Ya kawan, kita update informasi untuk arus lalu lintas di ruas jalan tol ya. Ternyata ini juga masih terpantau ramai dua arah. Tapi di berbagai tol seperti Singosari, Lawang, Malang, Madiapuro hingga Pakis ini volume kendaraan juga masih terlihat sangat lancar. Meski begitu untuk kondisi exit maupun entry masih terlihat aman saja kawan. Kita bergeser ke kawasan bypass Pandaan. Untuk arus lalu lintasnya juga terpantau cukup ramai lancar. Sementara itu memasuki area Kejapanan menuju arah Porong, arus lalu lintasnya juga masih terlihat sangat lancar, aman jaya kawan. Dan untuk pantauan dari sekitaran Porong hingga Waru, kondisinya masih relatif aman. Bagi Anda yang sedang mobile di sekitar ruas jalan tol, bisa ikut berbagi update kondisi lalu lintas maupun cuaca melalui WhatsApp di 0811 360 911.

Jalan Plus. Kawan, kalau Anda pernah melewati jalan menanjak yang berkelok tajam dengan tebing kapur berdiri gagah di kiri dan kanan dan pemandangan luas yang tiba-tiba terbuka di depan mata, besar kemungkinan Anda sedang melintasi Gunung Geger. Kali ini kita akan menuju Gunung Geger, kawasan perbukitan di Desa Sumberjo, Kecamatan Paga, Kabupaten Malang. Secara geografis, Gunung Geger adalah jalur strategis penghubung Kepanjen dan Paga, sekaligus akses penting menuju kawasan Pantai Malang Selatan. Jalannya terjal, berkelok, membelah perbukitan kapur dan hutan jati yang luas. Namun kawan, jalan ini bukan sekedar jalan biasa. Pada masa Hindia Belanda, kawasan ini dibangun melalui kerja paksa atau rodi. Dulu dikenal dengan nama Ravine by Kepanjen, yang artinya jurang di dekat Kepanjen. Sejak saat itu, jalur ini menjadi nadi penghubung wilayah selatan Malang. Dari sisi lanskap, tebing breksi dan batu kapur di Gunung Geger menghadirkan panorama yang dramatis. Saat sore hari, cahaya matahari memantul di permukaan tebing menciptakan siluet yang begitu memikat. Beberapa titik bahkan memiliki goa di pinggir jalan, yang hingga kini masih kental dengan cerita dan mitos lokal. Namun, Anda juga perlu waspada. Kawasan ini dikenal rawan longsor dan pohon tumbang saat curah hujan tinggi. Kalau Anda ingin melihat panorama Gunung Geger dari kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Kepanjen melalui Jalan Raya Malang Kepanjen. Lanjutkan perjalanan ke selatan menuju Paga, sekitar 20-30 menit dari pusat Kepanjen, Anda akan mulai memasuki jalur menanjak dan berkelok Gunung Geger. Gunung Geger bukan hanya tentang tikungan tajam, tetapi adalah perpaduan sejarah kolonial, lanskap kapur yang eksotis, dan kekuatan alam yang mengajarkan kehati-hatian. Datanglah untuk menikmati senjanya dan laluilah setiap tikungan dengan bijak. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Jalan-Jalan Plus.

Sidigait 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 9 malam. Kawan, legislator Kota Malang soroti opsi pengadaan mobil listrik untuk efisiensi anggaran. Ketua DPRD Kota Malang, Amitya Ratnanggani Siraduhita, menyebut isu penggantian kendaraan konvensional dinas ke kendaraan listrik kerap muncul dalam diskusi efisiensi anggaran. Namun, menurut Amitya, dalam setiap kebijakan efisiensi tidak boleh diambil secara tergesa-gesa dan harus melalui kajian mendalam atau terukur. Amitya juga menegaskan, opsi peralihan kendaraan listrik harus dihitung secara detail, mulai dari total kebutuhan unit, kesiapan infrastruktur pendukung, hingga kemampuan APBD Kota Malang dalam pengadaan secara menyeluruh. Kawan, progres pembangunan 19 sekolah rakyat permanen di Jatim capai 75%. Kepala Dinas Sosial Jawa Timur Novi Restu Widiani mengatakan progres pembangunan fisik saat ini rata-rata telah mencapai 75%. Novi menambahkan penerimaan siswa dilakukan penggunaan data terpadu sosial ekonomi nasional ataupun DTSEN dengan prioritas bagi masyarakat desil 1. Sementara itu, Pemprov Jatim juga menyiapkan pemindahan siswa dari sekolah rakyat rintisan ke gedung permanen di sejumlah daerah sesuai target Kementerian Sosial. Sekolah-sekolah tersebut diharapkan mulai beroperasi pada Juli mendatang, meski beberapa lokasi pembangunan gedungnya belum selesai. Dimungkinkan memulai kegiatan belajar mengajar pada bulan Agustus. Kawan, Timnas Futsal Indonesia bakal lakukan pemusatan latihan di Spanyol. Pelatih Timnas Futsal Indonesia Hector Souto mengatakan ada 26 pemain yang dipanggil untuk melakukan pemusatan latihan Timnas Futsal pada bulan Agustus 2026 di Spanyol. Nantinya skuad tersebut akan dikerucutkan menjadi 19 pemain pada 13 Juli hingga menyisakan 16 pemain final untuk diberangkatkan. Kata Souto, agenda pemusatan latihan bakal dimulai di Jakarta pada tanggal 27 Juni dengan target uji coba melawan klub divisi utama Liga Spanyol seperti Palma Futsal dan Noia Portus Apostoli. Lebih lanjut, pivot andalan Black Steel FC Evan Soumilena dipastikan kembali masuk dalam daftar panggilan, meskipun saat ini kondisinya masih dalam masa pemulihan pasca cedera. Demikian 911 Hot News jam 9 malam, saya Ilham Riza, selamat malam.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, dengan saya Ilham Riza yang kembali menemani Anda di program City Report di jam 9 malam. Ya kawan, untuk pantauan cuaca pada malam hari ini terpantau sangat cerah ya. Sedangkan untuk kondisi lalu lintas di seputar kawasan area Tlogomas masih terlihat ramai lancar. Ini bagaimana kondisi arus lalu lintas di daerah Anda kawan, ataupun cuaca di daerah Anda bagaimana pantauannya pada malam hari ini? Apakah juga terasa dingin? Nah, ini di area Tlogomas sudah mulai agak kerasa dingin kawan ya. Dan untuk cuacanya juga suhunya juga terpantau sekitar 22 derajat ya di area Tlogomas sendiri kawan. Nah, ini berapa ini suhu kondisi di daerah Anda ataupun kondisi lalu lintas di daerah Anda yang sedang Anda lewatin pada malam hari ini? Bisa Anda kabari melalui kami di 0811 36 9 11.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
6: Oke, Pak. Tapi,
5: kenapa?
6: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
5: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
7: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
5: Oke, sama-sama. Poldanmic,
7: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Jarak dekat doang, gak usah pakai sabuk pengaman lah ya.
6: Jangan gitu, kecelakaan gak pernah janjian loh. Jarak dekat pun juga bisa fatal.
3: Alah, lebay, kan jalannya pelan.
6: Nah kan?
3: Aduh, deg-degan tahu.
6: Bayangin deh kalau tadi tabrakan. Sabuk pengaman ini bisa menahan tubuh kamu biar nggak terbentur dashboard atau terlempar keluar.
3: Iya juga ya. Kalau nggak pakai sabuk, bisa parah dampaknya.
8: Sabuk pengaman dirancang untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi risiko cedera serius hingga lebih dari setengahnya saat terjadi kecelakaan. Pakai sabuk pengaman, baik pengemudi maupun penumpang, di kursi depan maupun belakang. Ayo, klik sabuk dulu sebelum jalan.
9: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
10: Guidance for your life. City Guide FM.

0: C381 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza yang masih menemani Anda di program City Report pada malam hari ini kawan. Nah, kalau kita ngomongin tentang ruang terbuka hijau atau RTH ini kawan, ini ada informasi yang sangat menarik karena saat ini DPRD Kota Malang sedang membahas yang namanya rancangan peraturan daerah atau Raperda Ruang Terbuka Hijau ini ya, tujuannya untuk memastikan Kota Malang bisa memenuhi amanat undang-undang, yaitu memiliki minimal 30% ini ya, 30% ruang terbuka hijau, rinciannya 20% RTH publik dan 10%-nya RTH privat. Nah, yang cukup mengejutkan berdasarkan pembahasan awal DPRD sejumlah OPD, luasan RTH publik Kota Malang saat ini disebut baru sekitar 3,44%. Angka ini jauh di bawah target yang ditetapkan. Selama ini memang sering muncul angka sekitar 17%, tetapi ternyata angka tersebut dihitung dari citra satelit yang melihat seluruh area hijau termasuk stadion, kawasan militer hingga sempadan sungai. Menurut DPRD, keberadaan ruang terbuka hijau bukan hanya soal mempercantik kota atau menjaga lingkungan saja. RTH juga sangatlah penting sebagai ruang edukasi masyarakat dan salah satu langkah untuk menghadapi dampak perubahan iklim di masa depan, kawan. Baik, kita akomodir yang sudah memasuki WhatsApp ini ya. Ada memberikan informasi dari Bu Enda. Ini Bu Enda Rahayu juga katanya, ini saya setuju semua ada di tangan Pak Wali Kotanya dan wakilnya itu. Kalau kebutuhan di dinas terjadi yang menjadi ujung tombaknya Bapak. Nah, andai kata Bapak setegas Bu Risma, nah insya Allah Kota Malang akan lebih baik. Itu katanya Bu Endah Rahayu. Dan Bu Endah Rahayu ini juga mengirimkan sebuah voice note kawan. Kita dengarkan bersama-sama voice note-nya dari Bu Endah Rahayu.
1: Selamat malam Siti G, selamat malam Kakak.
0: Selamat malam kembali.
1: Saya
0: Bu.
1: Saya setuju. Semua ada di tangan Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota. Kalau kebuntuan di dinas-dinas terjadi, pasti yang menjadi ujung tombaknya adalah Pak Wali dan Pak Wakil. Seperti, bukannya saya membandingkan ya, tapi andai kata Pak Wali dan Pak Wakilnya setegas Bu Risma, insya Allah Malang itu lebih dan lebih indah dari segala sisi. Bukan kita tega, tidak. Kita hanya membuat yang seharusnya terjadi. Jadi untuk pejalan kaki ya untuk pejalan kaki, bukan untuk berjualan.
0: Oke.
1: Kalau satu sudah ditertibkan, insya Allah yang lain juga ikut takut, ikut segan. Tapi kalau satu dibiarkan, pasti nanti yang lainnya, alah, wong sana juga dibiarkan. Alah, wong kita cuma cari makan. Itu betul. Bukan pembenaran kalau menurut saya. Begitu Kakak, sekali lagi saya mohon ketegasan dari Pak Wali kalau memang dishub atau petugas yang lain, Satpol PP tidak bisa menangani, hanya Pak Wali yang bisa menangani. Saya minta ketegasannya, tangan dinginnya Pak Wali untuk menata Kota Malang menjadi lebih dan lebih seperti Surabaya contohnya sekarang menjadi indah dan tertib. Begitu. Terima kasih Siti Get.
0: Oke, terima kasih kembali Bu Endah. Ini yang katanya Bu Endah setuju ini ya, semua ada di tangan Pak Wali Kotanya. Ya, emang betul ya. Kalau dari sistem pemerintahannya itu sangat disiplin ataupun teratur ngaturnya. Nah, pastinya juga sama kayak di Kota Surabaya yang seperti dikatakan Bu Endah Rahayu. Atau mungkin kawan lainnya yang ingin berpendapat lain tentang PKL ataupun odong-odong ataupun yang lainnya, bisa Anda sampaikan pendapatnya di nomor WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Sam, parkire 2000.
1: Loh, kaya jahe langkung air rek. Teko ora dijemput, mule njaluk bayaran. Ya wis, iki 2000, karcisin di Sam.
0: Wis, gak usah karcis-karcisan.
1: Loh, lek bayar yo kudu ono karcis resmi teko di Sub.
0: Ora usah ribet, Sam.
2: Selamat siang. Parkir di tepi jalan umum itu wajib nggae karcis, Sam. Tanpa karcis itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti iki penting ya Pak Disub?
2: Yo sangat penting. Karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hake sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
3: Pagi Anto.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Udah siap? Yuk berangkat.
9: Siap. Eh, bentar. Kenapa? Dompet ketinggalan?
8: Bukan.
9: HP?
8: Bukan.
9: Pacar?
8: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
9: Terus apa dong?
8: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
9: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
8: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
9: Iya sih. Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
8: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
10: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
11: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Iya kawan, satu buah komposisi dari Nadif Basalamah ini ya, Penjaga Hati. Tentunya lagu Penjaga Hati dari Nadif Basalamah ini bercerita tentang rasa syukur dan juga kekaguman yang akhirnya menemukan orang yang selama ini ia cari dalam hidupnya. Itu saja, di beberapa lirik-liriknya pun kawan juga menggambarkan seseorang yang pernah melalui berbagai pengalaman, pencarian dan juga keraguan dalam percintaan. Namun ketika bertemu sosok yang tepat, ia juga merasa bahwa orang tersebut ialah sesosok penjaga hatinya yang mampu memberikan ketenangan, rasa aman dan alasan untuk percaya pada cinta kembali. Tentu saja kawan, beberapa makna yang lain, tentu saja ada rasa syukur atas pertemuan yang tepat waktu. Selain itu juga ada cinta yang menenangkan, bukan sekedar menggebu-gebu. Lagu ini juga tidak menggambarkan cinta yang dramatis, melainkan hubungan yang membuat seseorang itu merasa pulang dan juga diterima apa adanya. Nah, selanjutnya juga komitmen untuk menjaga hubungan kawan. Istilah penjaga hati itu bukan hanya berarti orang yang dicintai ya, tetapi juga sosok yang saling menjaga perasaan, kepercayaan dan masa depan bersama. Terus saja harapan akan hubungan jangka panjang. Nuansa lagu ini pun kawan juga mengarah pada keseriusan, bahkan sering dianggap cocok untuk momen lamaran ataupun pernikahan ya, karena menggambarkan keyakinan bahwa seseorang ini ialah pasangan hidupnya. Itu tadi kawan, dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Kali ini ada Pak Dhani kawan yang sudah memberikan informasi di WhatsApp kami di 0811-3600-911, mengirimkan sebuah voice note. Kita perdengarkan dahulu kawan untuk voice note-nya Pak Dhani ini ya.
1: Selamat malam Nenuran.
0: Selamat malam Pak Dhani.
1: Ini kayu tangan kok dokarnya dulu satu sekarang jadi dua.
0: Nambah lagi.
1: Katanya dia ngajak temennya, oh di sini aja aman, rame ya.
0: Okay.
1: Odong-odongnya tetap banyak, ada lima ini.
0: Iya. Yeah.
1: Lalu yang di sebelah kanan jalan itu ada live music setelah dari JPO. Itu ada live music yang nonton di badan jalan sama motornya sekalian ya. Lalu di cekungan itu juga masih ada beberapa motor yang parkir. Ya karena nggak ada pernah dimarahi orang ya, nggak ada yang jaga, jadi di sana terjadi takar PDW
0: lagi-lagi dan lagi kawan. Di kawasan Kayu Tangan katanya Pak Dhani ada dokar. Nah, dokar itu istilahnya andong ya kawan. Andong yang dulu ada satu sekarang dua. Wah ini mengajak temannya ini ya. Nah, itu terus ada juga odong-odong, ada lima. Lalu di sebelah kanan itu tadi ada live musik yang nonton di badan jalan. Wih semakin semrawut kawan ya. Nah ini juga ada satu lagi informasi dari Pak Arya Pundra, menginformasikan melalui voice note ini ya. Kita perdengarkan kawan voice note-nya.
2: Lalin, mobil damkar mengarah ke arah Singosari itu mas. Mungkin ada info apa ya, satu unit mobil damkar.
0: Oke.
2: Menyalakan sirinenya juga. Terima kasih.
0: Ya. Baik, terima kasih kawan. Dan ini untuk info update sementara. Ini tadi saya tanyakan ya ke Damkar Kota Malang. Ini katanya ada kebakaran di daerah Lawang. Ini dari teman-teman dari Kabupaten dari Damkar Kabupaten Malang ini yang menanganinya kawan. Dan ini benar sekali kawan. Saya lihat di grup relawan Siaga Utara. Ternyata betul ada kebakaran kawan, dan di sini ada video dan juga fotonya. Kita tampilkan terlebih dahulu kawan untuk videonya di radio visual live kita, cuman bentar ini kawan. Nah ini sangat jelas sekali kawan. Untuk videonya apinya berkobar. Nah itu untuk rumah, kayaknya rumah ya ini ya. Terus ada juga fotonya kawan, ada foto juga. Nah ini untuk fotonya kawan, kita lihat dulu. Nah ini untuk foto yang kebakaran, ini jelas sekali. Lalu ini juga, nah ini sangat jelas sekali. Terus satu lagi ini kawan, nah itu dia untuk foto kebakaran. Sementara ini tadi sudah saya tanyakan ke Damkar Kabupaten Malang, masih belum ada jawaban kawan ya. Ini kebakarannya di daerah mana dan juga terakhirnya dengan apa sampai terjadi kebakaran itu, ini masih belum ada respon dari Damkar Kabupaten Malang. Atau mungkin kawan yang ada informasi juga tentang kebakaran itu, bisa Anda sampaikan kepada kami di 0811 3600 911.

0: City Guides Life Hacks.
1: Pernah lihat motor yang dimodifikasi pakai ban berukuran jauh lebih besar dari standar pabrik? Sekilas memang terlihat gagah dan sporty ya, tapi ternyata ada beberapa hal yang perlu dipikirkan sebelum ikut-ikutan tren ini. Ukuran ban pada motor sebenarnya sudah dihitung oleh pabrikan, mulai dari bobot kendaraan, tenaga mesin, sampai karakter suspensinya. Kalau ban diganti terlalu besar, beban putaran roda jadi lebih berat, akibatnya tarikan motor bisa terasa lebih lambat dan mesin bekerja lebih keras. Bukan cuma soal performa, ban yang terlalu lebar juga bisa mempengaruhi pengendalian kawan. Apalagi saat harus bermanuver di jalan sempit atau ketika melewati tikungan. Stang bisa terasa lebih berat dan respon motor jadi berbeda dari biasanya. Selain itu, kalau ukuran ban tidak sesuai dengan pelek atau ruang speedboard, ada risiko ban bergesekan dengan bodi motor saat suspensi bekerja. Dalam kondisi tertentu, hal ini bisa mengganggu kenyamanan bahkan keselamatan berkendara. Kalau memang ingin melakukan modifikasi, sebaiknya tetap sesuaikan dengan rekomendasi ukuran yang masih aman untuk motor Anda. Jadi tampilan tetap keren, tapi fungsi dan kenyamanan berkendara juga tidak dikorbankan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
3: Mas, mas, ambil lo ya. Itu lo, sampe lihat kan ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
2: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
3: Mas, mas, lihat deh. Sampai ada keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
2: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
3: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
2: Iya sih. Aduh, maaf, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja, hitung-hitung olahraga biar bugar.
4: Kawan, di ruang

0: fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Kawan, ini tadi untuk pihak damkar Kabupaten Malang ini ya, sudah membalas WhatsApp kami ini ya, untuk kebakarannya di daerah Lawang, kawan. Nah, ini tadi sudah saya tanyain untuk terbakarnya itu apa atau penyebabnya apa, ini masih belum dibalas lagi, kawan. Mungkin

terlebih dahulu ya. Mungkin nanti akan diinfokan kembali sama miminnya Damkar Kabupaten Malang ini kawan. Ya, itu tadi untuk informasinya kebakaran pada malam hari ini kawan, ternyata di daerah Malang. Kawan, ini pemerintah Kota Malang ini juga mengebut pengerjaan proyek rehabilitasi infrastruktur ya, infrastruktur jalan di Pasar Induk Gadang. Nah, rehabilitasi jalan ini juga demi mempercantik kawasan yang menjadi penghubung Gadang dengan Bumi Ayu Kota Malang. Wali Kota Malang Wahyu Dayat mengatakan ini target penyelesaian proyek selama 172 hari terhitung sejak tanggal 15 Juni 2026. Nah, ini untuk itu November 2026 dua ruas jalan di kawasan ditargetkan sudah rampung dan juga bisa membantu mobilitas kawasan selatan Kota Malang. Sedangkan perbaikan jalan ini juga dianggap sangatlah penting ya, karena daerah ini merupakan kawasan ekonomi di Kota Malang. Meski menargetkan tuntas dalam 172 hari, Pemkot Malang juga akan menargetkan rehabilitasi cukup selesai 150 hari sehingga 22 hari sisanya untuk evaluasi. Dan untuk sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman ataupun DPU PRPKP Kota Malang Dandung Jul Haryanto ini juga bilang ini ya, untuk dua pengerjaan fisik proyek ini, ya ini di drainase dan juga fisik. Nah, untuk pengerjaannya tahap pertama difokuskan terlebih dahulu ke drainase dengan dimensinya 1,1 meter kali 1 meter. Nah, setelah itu untuk rehabilitasi fisik jalan dengan total panjang jalan Pasar Gadang ke Bumi Ayu mencapai 674 meter kawan. Nah, untuk konsep ini ya, untuk proyek pengajaan akan dilakukan dengan konsep buka tutup ini apabila mengganggu arus lalu lintas. Nah, untuk konsep pengerjaannya akan dimulai pukul 8 hingga pukul 4 sore, akan dilanjutkan pukul 10 malam ini jika memungkinkan kawan. Nah, bagi Anda kawan yang ingin menginformasikan cuaca ataupun arus lalu lintas yang sedang Anda lalui pada malam hari ini, bisa informasikan kepada kami di 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Sebagai gunung tertinggi di Pulau Jawa, pemandangan Gunung Semeru masih menjadi favorit banyak orang, terutama yang suka dengan wisata alam. Kali ini kawan, saya mau merekomendasikan satu wisata perbukitan yang ada di ujung timur Kabupaten Malang, perbatasan dengan Kabupaten Lumajang. Ini dia, Puncak Bundu. Destinasi satu ini memang belum dikelola seperti objek wisata pada umumnya, tapi sajian panorama alam khas dataran tinggi dan luar biasa menjadi jujukan para traveler. Akses jalan masih representatif, mayoritas berupa aspal yang masih mulus, meskipun ada beberapa titik berupa makadam, tapi masih aman untuk Anda yang menggunakan mobil. Lokasi Puncak Bundu ada di Desa Purwoharjo, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Kecamatan Ampel Gading. Di pertigaan kantor Kecamatan Ampel Gading, ambil kanan mengarah ke Puncak Bundu. Setibanya di lokasi, Anda akan melihat ada dua warung di sisi kanan jalan. Anda bisa memarkirkan kendaraan Anda di sana. Dan untuk masuk ke area Puncak Bundu, Anda tidak ditarif biaya apapun alias gratis. Selain itu, Anda bisa melanjutkan ke lokasi Puncak Bundu dengan berjalan kaki, tentunya dengan pemandangan tebing di sisi kanan Anda. Perjalanan menuju Puncak Bundu, Anda akan melewati sekitar 100 anak tangga, jadi jangan lupa persiapkan fisik yang kuat sekaligus Anda juga harus membawa air mineral yang cukup. Selama sekitar 1 jam perjalanan, Anda akan mencapai Puncak Bundu. Dari atas puncak, Anda akan disuguhkan dengan pemandangan gagahnya Gunung Semeru dengan sangat dekat. Dan juga terlihat jalur aliran lava Gunung Semeru dan pemandangan hutan Ampel Gading yang luas dan hijau. Ada tugu kawan bertuliskan Bundu yang bisa Anda gunakan untuk bersuah foto. Selain itu, masih banyak spot foto menarik yang bisa Anda gunakan di Puncak Bundu. Kalau Anda berwisata ke Puncak Bundu, jangan lupa bagikan keseruan Anda di media sosial CityGuide 911 FM.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News. City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkar 9911 Hot News. Jam 10 malam. Kawan Satpol PP Kota Malang tunda eksekusi parkiran ilegal. Kepala Satpol PP Kota Malang Heri Mulyono menyebut bangunan parkir ilegal yang berdiri di atas saluran irigasi Kadalpang, Jalan Semeru, masih belum tersentuh tindakan pembongkaran karena adanya prosedur administrasi yang belum rampung. Kata Heru, saat ini pihaknya masih berpegang pada berita acara yang ditandatangani pemilik bangunan yang menyatakan kesanggupan untuk membongkar sendiri bangunan yang berdiri di atas saluran irigasi tersebut dalam waktu 1 bulan. Meski belum melakukan penindakan, Satpol PP telah memastikan bangunan tersebut tetap berada dalam pengawasan lewat pemantauan rutin di lapangan serta mengingatkan pemilik agar memenuhi komitmen yang telah dibuat. Kawan, Pemprov Jatim gandeng Australia untuk perkuat mitigasi bencana di tingkat desa. Marbun Head of Subnational Program Siap Siaga Deswanto menjelaskan, program ini meningkatkan kapasitas warga lokal mulai dari tingkat kecamatan sampai desa dalam menghadapi risiko bencana. Deswanto menambahkan sebagai upaya di lapangan, program Siap Siaga ini berkolaborasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jatim untuk merumuskan intervensi yang adaptif di level desa. Sementara, Konsulat Jenderal atau Konjen Australia berencana memperpanjang program tersebut yang berakhir pada 2027 mendatang karena melihat Provinsi Jatim memiliki peta kerawanan yang kompleks dengan 14 jenis risiko bencana. Kawan, Indonesia sukses mencapai swasembada domba dan kambing. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda mengatakan, status swasembada tersebut tercapai karena angka impor daging saat ini sudah berhasil ditekan hingga di bawah 10% dari kebutuhan nasional. Kata Agung, saat ini pasokan dalam negeri sangat melimpah dengan rincian populasi domba nasional mencapai 9,15 juta ekor dan populasi kambing menyentuh angka 15 juta ekor. Lebih lanjut, saat ini Indonesia sudah swasembada daging ayam dan telur, diikuti dengan swasembada daging kambing serta domba yang membuat ekspor bisa didorong lewat butchering system untuk menghasilkan domba atau kambing jenis apapun. Demikian 911 Hot News jam 10 malam. Saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam. 911 Hot News.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
0: Memory Lex. City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain kembali lagi di Memory Lex untuk malam hari ini. Dan malam hari ini kita akan bernostalgia kawan ya, dan juga memikirkan sejenak bagaimana tentang hidup kita hari ini. Dan memang sekarang itu hidup terasa cepat kawan ya. Dan semua orang sibuk, semua dikejar waktu. Kadang kita kerja itu bukan buat hidup bahkan, tapi hidup buat kerja gitu ya. Bangun pagi udah dikejar deadline, malam masih pegang handphone sambil pura-pura istirahat. Dan lucunya, walaupun teknologi ini bikin semua serba praktis, tapi entah kenapa waktu istirahat itu malah berasa makin sedikit kawan. Padahal kalau kita lahir dan tumbuh besar di tahun 80-an atau 90-an, pasti Anda ingat sekali rasanya waktu itu jauh lebih pelan kawan ya. Lebih slow living lah kalau misalkan istilahnya sekarang itu. Dan kalau misalkan sebagai orang Malang kan dikenal santai, halus, gak terburu-buru gitu ya. Dan waktu itu seperti punya nilai lain ya, bukan soal cepat tapi soal nikmat. Dan kalau misalkan kita lihat nih ya,

tahun 1990-an, data dari BPS mencatat kalau misalkan rata-rata jam kerja masyarakat Malang itu sekitar 36 jam per minggu, kawan. Dan sekarang angka itu naik ke hampir 47 jam. Jadi wajar aja ya kalau dulu mungkin banyak orang sore-sore masih banyak yang duduk santai di teras. Nah sekarang udah jarang banget nih ya yang bisa leyeh-leyeh sambil ngobrol tanpa mikirin apa-apa. Nah mungkin Anda bisa mengingat-ingat gitu, kawan, dulu jam 4 sore di Malang ya lumayan santai dan waktunya seperti sakral gitu ya. Langitnya orange, anak-anak main di gang, bola gitu ya, main bola di gang. Lalu kadang ada yang masih mandi di kali kecil, sungai kecil gitu. Udara turun dingin pelan-pelan dan rumah-rumah mulai nyalain lampu pohlam kuning yang cahayanya ini terlihat hangat banget. Atau mungkin nyalain lampu Petromax gitu, kawan, ya dulu tahun 80-an. Mungkin Anda bisa sharing, dulu itu sudah pakai pohlam apa gimana, kawan. Lalu kalau sore-sore itu saya pernah ingat, meskipun saya bukan lahir di tahun 90-an atau 80-an, kawan, ya, tapi tiap sore itu pasti ada orang yang nyapu, kawan. Nah dulu apakah juga seperti itu ya? Anda mungkin bisa sharing-sharing gitu ya. Dan pasti juga ada dengar-dengar radio yang lagu, muter lagu-lagu cukup asik gitu ya, Krisye dan lain-lain gitu. Dan itu juga cukup buat hati tenang, kawan, ya. Jadi ini bukan romantisasi, kawan, ya, tapi memang kayak gitu kenyataannya biasanya, yang saya dengar dari cerita orang-orang ya. Dan menurut catatan BMKG, suhu malam hari di Malang tahun 1989 sampai 1995 rata-rata masih di bawah 18 derajat Celcius, kawan. Artinya kalau orang bisa duduk lama di luar tanpa kipas, tanpa AC, tanpa ngeluh panas, kawan. Kalau sekarang malam-malam pun, aduh, kerasa panas ya gitu. Nah makanya budaya nongkrong atau mungkin siskamling lah ya, budaya nongkrong di pos itu dulu masih kuat banget gitu. Bapak-bapak duduk di kursi-kursi rotan depan rumah gitu ya, ngopinya ngopi tubruk sambil ngerokok dan lain-lain, sambil ngobrol, kadang juga sambil berjaga lah, kawannya, berjaga malam. Dan mungkin Anda kalau misalkan waktu itu apakah ikut ngeronda juga atau gimana, kawan, bisa tambahkan ya ke WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan waktu itu pun hiburan juga tidak banyak, kawan, ya. Radio itu mentok-mentok kalau misalkan orang ngeronda. Atau mungkin kalau misalkan sudah ada TV tabung, nah biasanya di pos itu ada TV tabung. Jadi ada beberapa saluran TV saja, seperti TVRI itu saja biasanya ya. Dan itu pun siarannya nggak 24 jam. Jadi kalau udah acaranya habis ya udah matiin TV, lalu tidur atau ngobrol gitu ya. Makanya radio ini punya tempat istimewa juga. Jadi banyak orang Malang waktu itu masih punya radio kecil untuk mendengarkan entah sandiwara radio atau mungkin surat-surat dan lagu gitu ya. Jadi titip salam untuk ini di sini gitu. Masih malam pun juga biasanya ada gitu ya. Misalkan buat Iqbal di Tlogo Mas gitu. Dari siapa yang lagi di Surabaya, misalkan kayak gitu. Dulu pasti masih sering, kawannya, seperti itu. Atau mungkin di tahun 90-an belum ada nih, Anda bisa sharing-sharing juga ya kalau misalkan saya salah nih. Dan kalau misalkan saya pernah baca artikel di Kompas itu ya, itu ada di tahun 1996, kawannya, tentang perilaku masyarakat Kota Malang. Jadi ritme hidup warga Malang itu ritme jeda, kawan. Jadi orang di sini hidupnya nggak terburu-buru karena menghargai waktu diam. Bisa dibilang orang Malang itu waktu itu ya, meskipun tidak ada konsep slow living, tapi waktu itu sudah paham konsep slow living, kawan. Jauh sebelum istilah itu jadi tren di media sosial, waktu kosong itu bukan dibuang tapi dinikmati. Nah mungkin Anda bisa sharing-sharing nih tentang ini ya, langsung ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Hai hai kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Anda pasti sudah sering ya mendengar Kelurahan Sumbersari di Kota Malang, tapi tahukah Anda sejarah asal-usul penamaan Sumbersari? Sumbersari diambil dari kata sumber yang artinya mata air dan sari yang artinya bermanfaat bagi manusia. Dahulu, masyarakat Sumbersari sangat susah mencari air. Pada suatu hari saat kerja bakti, salah seorang warga menemukan air bersih yang terus mengalir tanpa henti di bawah pohon bambu dan jambu. Akhirnya, warga sekitar bergembira dan bersyukur atas air tersebut. Nama Sumbersari diberikan untuk mengenang kejadian itu. Kalau dari sejarahnya, kawan, terbentuknya Sumbersari berawal dari dua dusun, yaitu Dusun Pilang dan Dusun Tawangsari. Tapi sekarang Sumbersari sudah berkembang menjadi salah satu kelurahan yang padat penduduk di Kota Malang. Secara administratif, Kelurahan Sumbersari dikelilingi oleh kelurahan lain, seperti Kelurahan Ketawang Gede di bagian utara dan ada Kelurahan Gading Kasri di bagian selatan. Awalnya, kawan, Kelurahan Sumbersari masuk dalam wilayah Kecamatan Klojen. Tapi saat ada pemekaran wilayah di Kota Malang di tahun 1988, Sumbersari bergabung dengan Kecamatan Lowokwaru bersama 11 kelurahan lainnya. Kalau Anda, kawan, sekarang ini mau menelusuri Kelurahan Sumbersari, Anda bakal banyak menemukan warga yang menjadi pengusaha kos-kosan dan warung makan karena letaknya yang berdekatan dengan beberapa universitas besar di Kota Malang.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
4: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
3: Itu siapa?
4: Lah, kalau itu nama bapakmu.
3: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
4: Ibu Mariani Ayu.
3: Hah? Itu siapa lagi?
4: Lah, kalau itu ibumu.
3: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
4: Saya tahu.
5: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kids for Your Life. CityGate FM.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wis jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. CityGate FM.

0: Memory Lex. City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi saya cerita tentang ritme hidup warga Malang yang memang itu merupakan ritme jeda kawan ya. Maksudnya orang di kota Malang itu hidupnya gak terburu-buru gitu ya, dan menghargai waktu diam kawan. Jadi waktu kosong itu bukan dibuang tapi dinikmati gitu. Itu namanya slow living kawan. Ya kadang cuman duduk di teras sambil dengar suara serangga, atau mungkin duduk di pos ronda sambil main kartu gaplek gitu ya. Mungkin Anda bisa sharing-sharing tentang ini. Dulu kalau misalnya di pos ronda itu biasanya ngapain ya? Dan kalau misalkan kita lihat kawan, psikolog Andika Wijaya dari UB pernah bilang kalau orang zaman dulu itu punya daya tahan mental lebih kuat karena mereka punya ritme alami kawan ya. Jadi ada waktu kerja, ada waktu diam, itu semuanya seimbang lah, work-life balance kawan. Dan kalau orang sekarang kan enggak ya, udah kerja tapi masih dikejar juga oleh deadline, diteleponi sama bos dan lain-lain, di rumah gitu. Otomatis work-life balance-nya itu enggak setara gitu ya. Ditambah juga tekanan media sosial, biasanya itu aduh merasa kalah gitu ya. Nah kalau misalkan orang dulu ini gak pikiran lah apa itu media sosial gitu. Jadi mereka memang lebih menghargai waktu gitu kawan ya. Kalau misalkan saya sendiri paling suka cerita dari masa 80-an atau 90-an itu orang-orangnya tidak kemana-mana tapi tetap merasa hidupnya luas kawan. Jadi gak punya banyak barang tapi punya banyak cerita, tidak sibuk traveling sana-sini tapi bahagia dengan lingkungannya sendiri gitu ya. Dan kalau misalkan kita lihat, Anda pasti tahu kalau misalkan malam minggu, sesuai yang saya dengarkan dari gabungan Memory Lex sebelum-sebelumnya ya, kalau di malam minggu di Malang banyak yang cuma jalan-jalan ke alun-alun, beli jagung bakar atau mungkin duduk-duduk di trotoar gitu ya. Gak perlulah kafe-kafe, gak perlu live music gitu. Cuman ngobrol bersama teman atau mungkin sama pasangan gitu ya, ngobrol berdua sambil lihat lampu kota. Sampai sekarang pun kalau misalkan Anda melihat itu pasti merasakannya kawan ya. Dan kalau saya tanya nih tentang generasi 80-an, pasti masih ingatlah rasa damainya suasana itu. Tapi seiring waktu memang semuanya berubah, kota makin padat. Di kota Malang sendiri aja sekarang penduduknya udah cukup luar biasa kawan ya. Yang gak tetap itu saja sudah sampai 1,2 hingga 1,6 juta orang. Jadi otomatis kota Malang ini sudah padat sekali. Dan sekarang bahkan waktu makan pun kalau kita sebagai pekerja yang aktif ya, itu sambil kerja juga gitu ya. Dan anehnya makin produktif makin ngerasa kosong, makin gampang ngerasa kosong gitu ya. Ya memang orang Malang sekarang sudah kehilangan kemampuan paling penting dalam hidup, yaitu kemampuan untuk berhenti kawan. Ya berhenti bukan untuk malas ya, tapi ya sadar kapan waktu harus melambat gitu, dan kapan harus slow living gitu. Jadi buat mereka istirahat itu bukan sisa waktu tapi bagian dari hidup kawan. Dan mungkin Anda bisa sharing-sharing gitu ya, bagaimana pendapat Anda mengenai hal ini gitu. Anda bisa tambahkan nih ke WhatsApp kami ya di 0811 3600 911. Dan kalau misalkan kita lihat juga, aduh ini agak puitis sedikit gitu ya di Memory Lex malam hari ini. Saya ingin ajak Anda ya ngerem sejenak kawan ya tentang kehidupan kita. Kalau misalkan sedang sibuk, ya udah kita ingat-ingat bagaimana dulu orang dulu menikmati waktu tanpa takut ketinggalan kawan ya. Tidak usah buru-buru gitu, karena hidup kita nggak kemana-mana. Kalau misalkan kita terlalu cepat ya, kita bisa kehilangan rasanya. Kadang hidup itu perlu dinikmati rasanya kawan. Dulu memang waktu nggak bisa disimpan ya, tapi bisa dirasakan kawan. Kalau sekarang kita berusaha menyimpan waktu di kalender, di reminder gitu ya, di handphone, di mana-mana, tapi tidak pernah merasakan yang sebenarnya, atau tidak sempat benar-benar merasakan kawan. Dan kadang waktu terbaik itu bukan yang produktif tapi yang sederhana. Waktu diam, waktu ngobrol dengan keluarga, waktu ngobrol dengan teman yang memang tanpa handphone, tanpa sosial media kawan ya. Jadi ketawa tanpa alasan gitu kawan. Jadi kalau misalkan Anda mendengarkan ini, bisa sharing nih, bener gak ya kalau misalkan orang dulu itu hidupnya slow living banget. Anda bisa sharing ke WhatsApp atau ke sosial media kami juga di @cityguide911.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

0: Setiap pagi, Jalan Zainal Zaksa berubah menjadi pasar. Suara pedagang saling bersautan, mesin sepeda motor berhenti bergantian, dan langkah-langkah pembeli memenuhi tepi jalan. Suasana itu menghidupkan ekonomi rakyat. Namun di sisi lain, ada kendaraan yang mulai mengular. Pengendara yang berkali-kali melihat jam tangan, sebagian menuju tempat kerja, sebagian mengantar anak ke sekolah, dan hampir semuanya menemui persoalan yang sama, kemacetan. Padahal sepanduk sudah lama terpasang, aktivitas pasar harusnya berakhir pukul 6 pagi. Namun di lapangan, keramaian itu seringkali masih bertahan hingga pukul 7 bahkan 8 pagi. Petugas Satpol PP, Dishub, hingga Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan rutin melakukan pengawasan. Namun keluhan masyarakat masih terus muncul, bukan hanya soal kemacetan, tapi juga soal pertanyaan yang berulang. Mengapa aturan yang sudah diketahui bersama masih sulit diterapkan secara konsisten?
1: Ini kondisi terkini Pasar Kebalen, sudah 7:30. Ini semakin kembali ke asal sebelum pembongkaran, sebelum operasi. Ini lihat ini, Pasar Kebalen tidak berubah layaknya kemarin waktu belum ditertibkan. Ini ada dua petugas, ini ngapain petugas di situ? Kalau tetap aja seperti ini, ngapain?
2: Selamat pagi, Mbak. Pagi hari ini melaporkan situasi Pasar Kebalen semrawut lagi. Ini sudah jam 7:15 nih kok belum. Pedagang masih banyak. Apa khusus hari Sabtu ini atau pengecualiannya atau gimana ini, Mbak? Pedagangnya belum masuk banyak. Semrawut.
3: Kok rame lagi sih di Kebalen? Oh memang apa jam segini jadwalnya belum selesai kali ya mereka?
4: Iya nggak serame dulu sih.
3: Jadwalnya sampai jam berapa sih? Tapi ini ada pasukan-pasukan Satpol PP nih. Studi aman ini sih. Tapi masih di sini ya mereka ya? Sampai jam berapa sih? Ini jam 7:04.
0: Persoalan ini tidak bisa diletakkan hanya di pundak pedagang, sebab pedagang menjual karena masih ada pembeli, dan pembeli datang karena masih ada yang menjual. Artinya yang terjadi bukan hanya soal penegakan aturan, melainkan juga kebiasaan yang terus dipertahankan bersama, ketika kenyamanan sesaat dianggap lebih penting daripada ketertiban yang menjadi kepentingan banyak orang. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, Eko Sri Yuliadi menjelaskan, upaya penertiban dan pengawasan terus dilakukan di kawasan Pasar Kebalen.
5: Temuan paling besar adalah kurangnya kesadaran. Iya, bukan masalah tempat. Kalau tempat dikasih berapapun kurang. Terutama yang memakai panjang jalan itu. PKL. Kalau sudah ditata ya sudah minggir-minggir. Kita beri kesempatan masyarakat lain menggunakan jalan itu. Jangan sampai merugikan masyarakat yang lain. Juga pembeli yang melakukan transaksi di Pasar Kebalen, Jalan Jenderal Saksi, tolong mematuhi pengumuman yang sudah dibuat. Silakan berjualan jam 24.00 sampai jam 06. Pembeli juga begitu, harus dibatasi. Jangan sampai jam 8, 9, 10 masih melakukan transaksi di sana. Pedagang juga gitu, kalau sudah jam 6 ya sudah dibersihkan. Kita memberi kesempatan kepada pedagang Pasar Kebalen yang resmi, sehingga omset itu seimbang dan sesuai dengan harapan kita bersama. Kita sama-sama menjaga Malang ini untuk lebih baik dan kondusif. Meskipun cari makan, cari nafkah, apa yang sudah diatur oleh pemerintah, batasan waktunya, mari kita patuhi bersama-sama.
0: Pada akhirnya, kota yang nyaman bukan dibangun oleh spanduk atau petugas penertiban semata, melainkan dengan kepatuhan warganya, karena setiap aturan dibuat bukan untuk membatasi ruang gerak, melainkan untuk memastikan ruang itu bisa digunakan bersama. Dan persoalan Pasar Kebalen bukan lagi soal pukul 6 atau pukul 8 pagi, melainkan seberapa serius kita menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.

0: kids for your life. Citygate FM.
1: Kota, drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita. Air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh Citygate 911 FM.
0: Guidance for your life. Citygate FM.

Memory Lex. City Guide 911 FM, guidance for your life. Tadi kawan kita membahas soal slow living ya, dan waktunya kita beralih nih ya, membahas tentang hiburan. Nah, mungkin Anda yang di tahun 80-an, 90-an sudah tahulah rasanya hiburan itu bagaimana ya. Mainan dan hiburan masyarakat Malang di tahun 80-an atau 90-an, Anda bisa sharing-sharing nih ya sebelum kita bahas lebih lanjut gitu ya. Dan kalau tadi kita sudah mengobrol soal gimana orang-orang di tahun 80-an, 90-an atau bahkan lebih dari itu kawannya 70-an gitu, menikmati waktu gitu ya dengan cara sederhana, duduk di teras, ngobrol sama tetangga, atau mungkin sekedar dengerin radio. Nah, kita bahas lebih seru lagi tentang mainan dan hiburan masyarakat Malang kawan. Nah, kalau misalkan sekarang ngomongin hiburan, ya semuanya di layar kawan ya. Anak-anak sudah main game online, nonton YouTube, TikTok, Netflix, semuanya serba digital. Tapi dulu hiburan itu ada di sekitar kita loh. Dan yang menarik, hiburan masa itu bukan cuma tentang bersenang-senang, tapi juga tentang kebersamaan ya, tentang cara orang berinteraksi, cara anak-anak tumbuh, cara kota Malang ini terasa lebih apa ya, lebih hidup gitu. Kalau misalkan Anda besar di Malang era 80-an atau 90-an, bagaimana rasanya waktu itu suasana sore di kampung atau di kompleks? Ini saya bahasnya tentang sore dulu kawan ya. Apakah setelah pulang sekolah, ganti baju, terus langsung keluar rumah ngaji, gak peduli hujan atau panas gitu ya, setelah ngaji nongkrong gitu ya di jalan depan rumah. Lalu main-main ini juga apa namanya, main permainan yang memang tradisional gitu ya, tanpa gadget gitu, menggunakan tangan mereka langsung gitu biasanya, entah itu gundu, kelereng, atau mungkin lompat tali gitu ya. Nah, mungkin Anda bisa sharing-sharing ini ya ke WhatsApp kami mengenai hal ini kawan. Dan memang mainan waktu itu kadang bikin kita tangan kotor ya, bikin tangan kita kotor maksud saya, tapi hati kita senang kawan. Contoh kayak kelereng gundu gitu ya, itu cuma butuh tanah yang agak rata. Jadi butuh tanah yang agak rata gitu kawan. Lalu kalau misalkan kita lihat juga garis kecil dari batu dan beberapa kelereng warna-warni ya. Tapi semangatnya nih kayak turnamen dunia gitu. Teriak, tertawa, kadang nangis karena kalah gitu ya. Tapi lucunya besok main bareng lagi kawan ya. Dan kalau musim hujan mungkin hiburannya pindah ke dalam rumah gitu ya. Entah ular tangga atau monopoli. Tapi saya belum tahu nih kawan, di tahun 90-an apakah sudah ada monopoli waktu itu. Karena sudah cukup modern ya mainan monopoli itu. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, di tahun yang lebih modern dikit gitu ya, 95 akhir, maksudnya 95 sampai 99 lah kawan, itu sudah mulai banyak toko elektronik yang menjual gamebot ya pertama kali.

harganya, entah itu mirip Nintendo, tapi harganya ratusan ribu. Saya cek di sosial media kawan ya, cukup mahal waktu itu kawan. Dan memang anak yang punya gamebot itu pasti langsung jadi pusat perhatian ya. Dan orang dewasa pun juga masih punya dunianya sendiri kawan, masih gamebot-gamebotan juga. Atau mungkin waktu itu masih juga sering main nonton bioskop, entah bioskop-bioskop yang memang ada di Kota Malang gitu, yang saya pernah bahas juga bersama Anda waktu itu di Memory Lex sebelum-sebelumnya kawan. Ada film-film yang lagi-lagi jayanya gitu ya. Kalau misalkan dari Indonesia pasti Warkop DKI kawan. Dan ya tiketnya cuma berapa perak, 500 perak sampai 1000 perak gitu ya. Dan biasanya duduk berdua di bangku kayu bioskop gitu sama pacar, pasangan atau teman gitu kawan. Dan kalau misalkan Anda anak muda di akhir 90-an dulunya ya, nongkrongnya di mana kawan selain bioskop gitu ya? Apakah dulu kayu tangan itu bisa buat nongkrong ya? Mungkin Anda bisa tambahkan juga ini, karena sekarang kayu tangan kita tahu sendiri sangat luar biasa ya, kafe-kafe estetik, kafe-kafe yang mungkin katanya heritage gitu. Tapi yang kita lihat memang dulu belum seperti itu kawan. Yang benar-benar real ini bangunan Belanda, bangunan asli gitu ya. Nah, Anda bisa sharing nih. Lalu kalau misalkan kita lihat juga lagu-lagu tahun itu pasti sedikit kangen gitu ya. Karena lagu-lagu waktu itu gak cuma diputar di radio, tapi juga biasanya ya kita ambil sendiri, beli sendiri gitu ya, dari toko kaset kawan ya, entah di pasar besar gitu ya, atau mungkin di kios-kios musik gitu. Dan anak-anak dulu, anak muda dulu gitu, biasanya memang suka ngumpulin kaset Wita kawan. Nah, ya Anda yang mungkin sering beli kaset Wita bisa bagikan nih, harganya dulu berapa ya? Kalau misalkan Anda bisa ingat-ingat gitu, bisa tambahkan kawan ke WhatsApp kami di 0811 360911.

Jalan-Jalan Plus. Malang memang selalu punya cerita tentang desa-desa yang tumbuh dari alam dan berkembang dengan cara yang sederhana tapi kuat. Nah, salah satunya ada Desa Jombok di Kecamatan Ngantan. Kali ini kita akan menuju desa yang berada di kawasan perbukitan dengan potensi alam dan kehidupan masyarakat yang masih sangat erat dengan sektor pertanian. Desa Jombok merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Seperti desa-desa lain di kawasan ini, Desa Jombok tumbuh dari basis agraris. Sejak awal, masyarakatnya menggantungkan hidup pada hasil bumi, memanfaatkan tanah subur dan iklim sejuk khas Ngantang. Pertanian menjadi fondasi utama yang kemudian membentuk pola kehidupan sosial dan ekonomi warga hingga hari ini. Memasuki perkembangan sekarang, potensi Desa Jombok tetap bertumpu pada sektor pertanian dan perkebunan. Lahan-lahan di wilayah ini dimanfaatkan untuk berbagai komoditas yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat. Didukung oleh kondisi geografis perbukitan dan udara yang relatif sejuk. Selain itu, lanskap alam Desa Jombok juga menjadi salah satu nilai tambah tersendiri. Hamparan hijau dan kontur wilayah yang khas membuka peluang pengembangan ke arah wisata berbasis alam dan desa. Desa Jombok menunjukkan bahwa desa tidak harus berubah menjadi kota untuk bisa berkembang. Cukup dengan menguatkan potensi yang dimiliki dan menjaga keseimbangan dengan alam. Untuk Anda kawan yang mau mengarah ke Desa Jombok, Anda bisa langsung menuju kawasan Ngantang dari arah Pujon. Kemudian dilanjutkan ke Desa Jombok melalui jalur perbukitan dengan pemandangan alam yang terbuka. Akses jalan menuju desa ini juga sudah tersedia dan cukup memadai, meskipun di beberapa titik terdapat jalur berkelok yang menyesuaikan kondisi geografis. Desa Jombok adalah gambaran tentang desa yang tumbuh dari tanahnya sendiri, tentang kesederhanaan yang justru menjadi kekuatan. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: 911 Hot News. City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 11 malam. Kawan, Pemkot Malang larang ASN main medsos saat jam kerja. Wali Kota Malang Wahyu Dayat menegaskan agar ASN bekerja dengan maksimal dan sesuai prosedur pekerjaan, serta tidak bermain media sosial dan membuat konten di jam kerja. Kata Wahyu, nantinya ketentuan itu akan disebarkan lewat penerbitan surat edaran yang mengatur penggunaan media sosial bagi ASN selama jam kerja untuk meningkatkan kedisiplinan dan memastikan ASN dan fokus melayani masyarakat. Selain itu, nantinya juga akan ada pemberlakuan sanksi untuk ASN yang melanggar. Kawan, progres pembangunan 19 sekolah rakyat permanen di Jatim capai 75%. Kepala Dinas Sosial Jawa Timur, Novi Restu Widiani, mengatakan progres pembangunan fisik saat ini rata-rata telah mencapai 75%. Novi menambahkan penerimaan siswa dilakukan menggunakan data terpadu sosial ekonomi nasional atau DTSEN dengan prioritas bagi masyarakat desil 1. Sementara itu, Pemprov Jatim juga menyiapkan pemindahan siswa dari sekolah rakyat rintisan ke gedung permanen di sejumlah daerah sesuai target Kementerian Sosial. Sekolah ini diharapkan mulai beroperasi pada Juli nanti, meski beberapa lokasi pembangunan gedungnya belum selesai, dimungkinkan memulai kegiatan belajar mengajar pada bulan Agustus. Indonesia butuh investasi lebih dari 50 triliun untuk bangun infrastruktur pengelolaan sampah hingga tahun 2045. Direktur PT Sarana Multi Infrastruktur atau SMI, Ananda Laksmi, mengatakan Indonesia menghasilkan lebih dari 66 juta ton sampah setiap tahun, tapi saat ini kurang dari 40% yang baru bisa dikelola dengan memadai. Kata Ananda, dalam forum infrastruktur di Singapura hari ini, tantangan terbesar adalah membuat proyek sampah layak secara finansial agar bisa menarik investasi swasta. Sementara Managing Director of Investment dan antara Development Management Fund, Rahmat Kaimudin, menegaskan pihaknya siap mempercepat proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik karena sistem lama yang hanya mengenalkan TPA sudah tidak lagi memadai di masa depan. Demikian 911 Hot News jam 11 malam. Saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam.
1: 911 Hot News.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
0: Memory Lex. City Guide 911 FM, Guidance for your life. Selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di Memory Lex. Dan tadi kita membahas soal hiburan kawan di tahun 90-an ya. Jadi sederhana kawan, hiburan di tahun-tahun 80-an, 90-an itu ya. Dan waktu itu memang radio punya bagian penting dari hiburan ya. Di Malang sendiri ada beberapa radio populer, mungkin gak saya sebutkan ya karena Anda lebih tahu biasanya. Pasti ada acara surat dan lagu, atau mungkin titip salam gitu, permintaan pendengar. Nah ini biasanya jadi ruang curhat ya bagi warga kota yang mungkin ingin titip salam ke teman atau mungkin ke pasangan gitu kawan ya. Banyak cerita cinta yang muncul dari sana biasanya. Kadang ada pendengar yang ngirim pesan buat seseorang yang gak bisa ditemui langsung gitu ya. Nah itulah kekuatan hiburan masa itu kawan ya. Tapi kalau misalkan kita lihat, meskipun terlihat lambat, itu berkesan loh kawan ya. Jadi kalau misalkan kita lihat secara sosial juga, hiburan zaman itu punya dampak besar untuk membentuk karakter ya, karena semuanya ini berbasis interaksi langsung. Dan kalau misalkan kita lihat, orang-orang dulu belajar sabar kawan ya, karena harus gantian gitu, apapun harus gantian. Contoh kalau misalkan main pun juga harus gantian, belajar sportif kawan ya. Contohnya kalau misalkan permainan-permainan tradisional gitu ya, mainnya harus sportif gitu ya. Dan belajar berbagi karena mainannya cuma satu, atau mungkin belajar rasanya kebersamaan itu bagaimana saat menonton TV bersama di salah satu rumah orang yang punya TV gitu. Jadi memang kalau misalkan kita lihat dari psikolog pendidikan dari Universitas Negeri Malang, Restari Dwi, pernah bilang di jurnal kawan di tahun 2005 ya, permainan tradisional itu sekolah sosial yang paling alami kawan. Dan itu benar banget ya, di situ lahir nilai-nilai, maksud saya ya, seperti empati, kerjasama, kejujuran, Nah sekarang kawan, anak-anak belajar moral dari video. Jadi dulu itu kita belajar langsung dari lapangan. Dulu kalau curang langsung ditegur gitu ya. Sekarang salah pun kadang gak disadari karena lawannya cuma dari layar. Tapi menariknya banyak yang mulai sadar kawan ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di Kota Malang sudah banyak hari ini ya. Hari ini ada acara dolanan bareng gitu ya. Ada egrang, bekel. Lalu gobak sodor, bentengan, sampai engklek kawan ya. Dan mungkin permainan Anda tradisional dulu apa? Mungkin bisa sharing-sharing nih ya soal hal ini. Karena kalau ngomong soal hiburan masa lalu, sebenarnya bukan soal lebih baik yang dulu atau lebih maju yang sekarang ya. Tapi soal cara-cara orang itu atau cara anak-anak di zaman itu kawan menikmati kebersamaannya. Dulu hiburan itu soal hadir ya. Kalau sekarang kan soal update aja. Oh, update-nya gini gitu. Kalau dulu kita nonton bareng gitu ya, untuk ketawa bareng gitu. Sekarang nonton bareng tapi sibuk di masing-masing kadang ya. Dan mungkin di titik itu kita bisa belajar dari masa lalu. Kalau misalkan hiburan itu tidak harus selalu mewah kawan. Kadang cukup satu lapangan kecil atau mungkin satu lagu saja, satu TV saja gitu, atau satu teman yang mau mendengarkan sudah menjadi hiburan yang paling bahagia untuk orang-orang kawan ya. Bukan yang paling mahal tapi yang paling terasa memang kawan. Nah untuk Anda yang lagi dengerin Memory Lex untuk malam hari ini ya, coba ingat-ingat kawan, satu mainan atau mungkin hiburan kecil apa yang Anda paling rindukan di masa itu ya. Apakah main layangan di sore hari gitu, atau mungkin dengerin lagu bersama teman-teman, atau mungkin nonton film di bioskop bersama pasangan atau mungkin teman-teman juga. Anda bisa sharing-sharing ya ke WhatsApp kami di 0811 3600 911, atau mungkin bisa share juga di sosial media kami di Instagram kawan, di @cityguide911fm. Anda bisa menceritakan semuanya di sana.

Jalan Plus. Kawan, kalau Anda pernah melewati jalan menanjak yang berkelok tajam dengan tebing kapur berdiri gagah di kiri dan kanan dan pemandangan luas yang tiba-tiba terbuka di depan mata, besar kemungkinan Anda sedang melintasi Gunung Geger. Kali ini kita akan menuju Gunung Geger, kawasan perbukitan di Desa Sumberjo, Kecamatan Paga, Kabupaten Malang. Secara geografis, Gunung Geger adalah jalur strategis penghubung Kepanjen dan Paga, sekaligus akses penting menuju kawasan Pantai Malang Selatan. Jalannya terjal, berkelok, membelah perbukitan kapur dan hutan jati yang luas. Namun kawan, jalan ini bukan sekedar jalan biasa. Pada masa Hindia Belanda, kawasan ini dibangun melalui kerja paksa atau rodi. Dulu dikenal dengan nama Ravine by Kepanjen, yang artinya jurang di dekat Kepanjen. Sejak saat itu, jalur ini menjadi nadi penghubung wilayah selatan Malang. Dari sisi lanskap, tebing breksi dan batu kapur di Gunung Geger menghadirkan panorama yang dramatis. Saat sore hari, cahaya matahari memantul di permukaan tebing menciptakan siluet yang begitu memikat. Beberapa titik bahkan memiliki goa di pinggir jalan, yang hingga kini masih kental dengan cerita dan mitos lokal. Namun, Anda juga perlu waspada. Kawasan ini dikenal rawan longsor dan pohon tumbang saat curah hujan tinggi. Kalau Anda ingin melihat panorama Gunung Geger dari kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Kepanjen melalui Jalan Raya Malang-Kepanjen. Lanjutkan perjalanan ke selatan menuju Paga, sekitar 20-30 menit dari pusat Kepanjen, Anda akan mulai memasuki jalur menanjak dan berkelok Gunung Geger. Gunung Geger bukan hanya tentang tikungan tajam, tetapi adalah perpaduan sejarah kolonial, lanskap kapur yang eksotis, dan kekuatan alam yang mengajarkan kehati-hatian. Datanglah untuk menikmati senjanya dan laluilah setiap tikungan dengan bijak. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Jalan-Jalan Plus.

0: Loh entah pak, kok banyu nih tambah mumpul ya?
1: Waduh iya ih. Siap-siap bu, tak cek aja. Ya Allah, sopo ingin dari kasur dek itrai nasi. Anggitnya kos-kosan dah ini.
0: Aku pak, lah yopo yo, wis gak digawe kan?
1: Ya Allah bu, yo gak ngono. Ini kira gak rakno saluran banyu ini mampet dah. Kau kan nonggon liyoy, sama ini ono-ono ay.
2: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif tentang perjalanan mereka.
4: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
3: Tantangan yang dihadapi.
5: Nah itu pengalaman yang sangat bermakna sih kak bagi saya. Karena semua kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah ini saya keluar.
3: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
6: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
3: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kids for Your Life. Citygate FM.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima, liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang. Sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
3: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
3: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
1: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh Citygate My Bewan.
0: Guidance for your life. Citygate FM.

Memory Lex. City Guide 911 FM, guidance for your life. Tadi kita membahas soal cara orang memiliki hiburan kawannya di Kota Malang atau mungkin tahun-tahun 80-an, 90-an lah ya. Nah, kalau misalkan sekarang bersama saya di Memory Lex, kawan, kita akan mengingatkan ya, kita akan bernostalgia lagi, bukan cuma soal masa lalu tapi juga bagaimana sih caranya manusia dulu itu berhubungan satu sama lain. Kalau di dua talk sebelumnya ya, kita sudah membahas soal waktu dan hiburan. Dan memang di malam ini kita bakal bahas yang tidak kalah menarik, kawan ya, bagaimana dulu orang berkomunikasi. Karena sebelum ada WhatsApp, sebelum ada video call, orang di Malang ini dan hampir seluruh Indonesia sebenarnya ya, punya cara yang jauh lebih pelan tapi anehnya lebih hangat, kawan ya. Orang-orang jadi tahu waktu juga. Dan sekarang komunikasi itu cepat ya, satu klik pesan langsung terkirim gitu. Kadang bahkan kita gak pakai mikir, kawan. Tapi dulu komunikasi itu proses yang punya rasa. Ada waktu nulis, ada waktu nunggu, ada waktu berharap. Dan setiap tahap itu punya makna sendiri ya. Kalau misalkan kita mundur ke tahun 80-an, bentuk komunikasi yang paling umum itu tentu surat, kawan ya. Surat yang ditulis tangan, di kertas bergaris, pakai ballpoint gitu ya, atau mungkin pakai bullpen, maksud saya pakai pensil ya, terus dilipat rapi dan dimasukkan ke amplop putih, alamatnya ditulis lengkap gitu ya, dengan huruf besar biar nggak salah kirim. Nah, mungkin kalau misalkan kita lihat kantor pos gitu ya, apakah masih tetap di Jalan Merdeka Selatan itu, kawan, waktu itu, atau mungkin ada posisi lain di tahun-tahun 80-an 90-an, bisa sharing nih ya ke WhatsApp kami. Jadi itu pusat segalanya sebenarnya, kawan ya, kantor pos itu. Jadi banyak orang antri di sana untuk kirim surat biasanya. Apalagi kalau misalkan mahasiswa-mahasiswa luar luar Kota Malang yang memang punya keluarga atau pasangan di luar kota gitu ya. Jadi dulu surat itu bukan sekedar tulisan, kawan, tapi juga bentuk waktu yang dikirimkan. Orang bisa mikir berjam-jam cuman buat nulis satu halaman, kadang mencurahkan semua isi hatinya, kawan ya, karena gak bisa dihapus seperti chat sekarang gitu ya, atau mungkin Japri lah. Di Japri sekarang kan bisa dihapus pesannya. Kalau dulu enggak, kawan ya. Jadi kalimatnya dipilih hati-hati, tulisannya rapi. Setiap kata punya bobot, biasanya seperti itu. Dan ada kalimat penutup yang saya tahu ya dari film-film itu, kutunggu balasanmu ya gitu. Atau mungkin bagaimana, kawan? Mungkin Anda ingin bernostalgia juga saat menulis surat bagaimana gitu ya. Karena fase paling pentingnya dari setelah menulis surat itu adalah menunggu, kawan. Ya, kita bisa membayangkan sendiri ya, tiap pagi orang menunggu tukang pos lewat depan rumah gitu ya. Dan tukang pos ini menjadi figur penting di dalam kehidupan percintaan, khususnya anak-anak muda di zaman tersebut. Kalau misalkan lewat sambil bawa banyak surat gitu, langsung, waduh, ini surat dari mana ya gitu. Pasti ya dapat kabar dari dunia lain rasanya ya. Rasanya seperti itu. Dan kalau misalkan kita lihat arsip ini ya, dari tahun 1992, kawan, kantor pos Malang itu bisa ngirim lebih dari 5.000 surat per hari di tahun 1992, kawan. Itu angka yang luar biasa ya. Artinya ribuan orang di Kota Malang dulu saling terhubung lewat kertas, kawan ya. Dan surat itu bukan cuma untuk urusan cinta, tapi juga keluarga, kawan ya. Anak rantau kirim kabar ke orang tua, atau mungkin orang tua kirim duit, kirim doa ke anaknya gitu. Di zaman itu memang nulis surat ke rumah merupakan hal wajib bagi mahasiswa, kawan ya. Kalau misalkan saya lihat film juga, aduh, lagi-lagi film ini ya. Bapak, ibu, saya sudah sampai di sini gitu, atau mungkin sampai di Malang gitu ya. Di sini dingin tapi nyaman. Sepertinya bakal giat belajarnya. Nah, bahasa-bahasa seperti itu, kawan, itu menjadi bahasa yang memang padahal cuma beberapa bait saja, beberapa kalimat saja, tapi bikin kangen itu. Oh, ternyata anakku sudah nyaman ya di Kota Malang gitu. Kalau misalkan sekarang, kawan, kalimat kayak gitu sudah tinggal diketik saja, tinggal diketik tek tek tek tek tek di WhatsApp ya, lalu sudah selesai gitu ya, hilang dalam sekejap tanpa rasa menunggu gitu. Nah, mungkin kalau misalkan kita masuk ke awal 90-an, teknologi komunikasi mulai berubah. Dan nanti kita akan bahas, kawan, di talk selanjutnya. Anda bisa sharing saja di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Wisdom.
1: Kalau saya itu memang dibentuk di rumah itu, pertama orang tua khususnya ibu. Ibu saya dengan berbagai kedisiplinannya, ya kadang-kadang sikap agak keras kepada saya balik kadang-kadang. Agak keras saja masih kadang-kadang kita masih ke kanan ke kiri, apalagi waktu itu kalau dibiarkan, dan itu menjadi terngiang, menjadi habit. Misalnya mulai kecil mau tidak mau saya harus bangun dan disuruh ke masjid untuk sholat subuh, harus itu. Terlepas habis subuh disuruh tidur lagi, tidak ada persoalan. Itu saya bayangkan membentuk siklus kedisiplinan. Nah, itu catatan-catatan yang tidak pernah hilang dalam kehidupan saya. Kemudian ya secara berkembang, saya sebetulnya sampai menemukan sebuah kesimpulan, doa saya adalah bagaimana sesuai dengan skenario Tuhan, skenario Allah. Caranya bahwa ya saya minta aja sama Tuhan diberikan yang paling baik. Kadang-kadang kan kita punya rencana, sebuah rencana A, ternyata tidak kita dapatkan, kita bisa stres, bisa kepikiran, bisa berdampak pada hal-hal yang mendegradasi optimisme kita. Tapi ketika kita berdoa seperti itu, jalan itu selalu ada akhirnya gitu. Misalnya ya saya pernah nyalek 2 kali juga, secara hitungan menang dan kuat, ternyata mungkin Tuhan punya rencana yang lain terhadap itu. Jangan-jangan ada doa-doa yang khusus dilakukan oleh orang tua saya terdahulu untuk tidak masuk di arah sana dulu mungkin saat itu gitu. Tapi saya tidak tahu, tapi itu tetap kan apapun yang terjadi, optimisme kita terhadap Allah itu yang harus muncul. Positive thinking, berbaik sangka itu. Jadi ketika itu optimisme itu ada, kita menjadi menjadi enak. Dan yang paling penting pengalaman yang kita jalankan, pertama yang sering diajarkan oleh orang-orang tua dan teman-temannya orang tua, jangan iri terhadap rezekinya orang lain. Jangan sampai terlalu ngurusi terhadap rezekinya orang lain. Jangan mempersulit orang lain. Jangan mengambil haknya orang lain. Karena itu dosa-dosa komunal sifatnya. Dosa komunal itu tidak yang kepada yang bersangkutan saja, tapi kepada yang di belakang mereka itu. Nah, dari situ saya semakin yakin bahwa sebuah kebaikan pasti akan dibayar oleh kebaikan. Saya balik, ketidakbaikan pasti akan kita akan mendapatkan ketidakbaikan itu. Tapi ini tentu bukan hukum karma, tapi sebuah proses pembelajaran. Kemudian proses kita diingatkan sama Tuhan, jangan merugikan orang lain. Saya Muhammad Nabil, Ketua Umum KONI Jawa Timur dan Wakil Ketua Umum KADIN Jawa Timur untuk Wisdom City Gate FM. Wisdom.

0: Vibes for your life. Citygate FM.
1: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
2: Pak, es kelapa ya satu.
1: Oke. Nih, 50.000 saja.
2: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
1: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
2: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya seneng-seneng. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini tapi pas denger cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
1: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
2: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
1: Aduh, jangan deh. Ampun.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
4: Memory Lex. City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, tadi kita membahas soal komunikasi ya. Lewat surat paling banyak dulu kawan di tahun 80-an, 90-an. Nah, Anda mungkin bisa sharing nih, kalau sering kirim surat dulu bagaimana caranya ya. Saya sebagai Gen Z pun juga pengen tahu sebenarnya. Meski dulu pernah kirim surat, tapi saya lupa kawan ya, exactnya itu bagaimana, tepatnya itu bagaimana. Nah, mungkin Anda yang dulu terbiasa bisa sharing-sharing nih ya. Dan masuk ke awal 90-an kawan, teknologi komunikasi itu sudah mulai berubah memang. Di Malang mulai muncul telepon umum atau wartel gitu ya, warung telekomunikasi. Cuman hanya di beberapa titik saja. Kemarin pun ada beberapa gabungan, kalau misalkan saya lihat itu wartel baru ada di Telkom kawan, di Kayu Tangan itu ya. Nah, baru muncul wartel itu yang ramai, maksudnya yang umum gitu ya. Bermunculan wartel-wartel di dekat-dekat rumah orang-orang gitu itu baru di tahun 90-an akhir. Jadi kalau misalkan Anda masih ingat, telepon umum biasanya memang banyak sekali ya di sekitar kampus, sekitar tempat-tempat yang ramai gitu. Nah, mungkin ada juga wartel-wartel yang billing gitu kawan ya. Nah, mungkin Anda bisa sharing-sharing saja nih ke WhatsApp kami. Lalu kalau misalkan

duit gitu saja ya. Tapi meskipun keren kawan, tapi pager ini tetap terbatas ya. Dan Anda cuma bisa nerima nomor telepon dan pesan singkat kayak telepon saya sekarang gitu doang. Jadi tetap butuh interaksi manual kawan, dan itu yang bikin setiap komunikasi terasa lebih hidup ya. Di tahun-tahun itu wartel pun juga berkembang pesat di Malang kawan. Banyak warung-warung kecil yang disulap jadi wartel gitu ya. Ada bilik-bilik telepon dari triplek, kaca bening, lalu ada seorang orang ngobrol gitu ya. Tapi justru itu kawan, letak kehangatannya ya. Kalau misalkan sekarang kan kita ya nggak tahu ya, nggak ikut ngurusin dan lain-lain gitu. Kalau misalkan dulu memang, wah ini bisa ngintip orang bilik sebelah nih, bisa dengerin orang sebelah nih gitu ya. Dan Anda biasanya bagaimana di malam minggu gitu? Apakah sering juga kalau misalkan telepon-teleponan gitu ya? Apakah sering, oh saya seringnya dulu bareng mas gitu, maksudnya ketemu, nggak usah telepon-teleponan gitu. Nah Anda bisa juga sharing ke WhatsApp kami. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, ada penelitiannya loh dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya tahun 2019 ya. Rasa keterikatan emosional dalam komunikasi itu menurun drastis sejak era digital mulai 2005 ke atas kawan. Karena pesan makin banyak tapi perhatiannya ini makin sedikit. Jadi sementara di era 80-an, 90-an itu jumlah pesannya sedikit, tapi tiap kata punya makna tersendiri kawan. Jadi kita juga bisa lihat ya perbedaan budayanya ya. Dulu kalau mau ngomong hal penting harus datang langsung. Nah orang Malang ya punya kebiasaan ngampiri gitu ya. Jadi datang ke orang, rumah orang tanpa janji, cuman untuk ngobrol atau ngasih kabar. Dan anehnya memang tidak pernah dianggap mengganggu kawan, karena disamperi itu bentuk perhatian ya. Bentuk kalau misalkan, oh saya masih dihargai gitu. Nah sekarang kalau misalkan tiba-tiba ada yang datang tanpa chat dulu, reaksinya malah panik ya. Loh kok gak bilang dulu gitu ya. Padahal dulu justru di situ hangatnya kehidupan sosial ya. Dulu komunikasi itu sederhana tapi jujur. Kalau marah disampaikan langsung, kalau sayang ditulis tangan, kalau rindu ya ditunggu gitu ya. Kalau misalkan sekarang semuanya cepat, tapi seringkali terasa tidak nyata gitu ya. Dan itu yang mulai hilang dari cara masyarakat Malang, khususnya seluruh Indonesia kawan ya. Hilang kawan dari cara berhubungan ini. Bukan karena teknologinya yang salah, tapi karena orangnya saja yang tidak ngasih waktu untuk hal-hal kecil kawan. Padahal hubungan yang paling hangat itu bukan yang paling sering dihubungi, tapi paling sabar ditunggu. Nah mungkin untuk Anda yang mendengarkan Memory Lex malam hari ini ya, Anda bisa mengingat satu momen komunikasi paling berkesan di masa lalu. Entah itu surat cinta, atau mungkin suara di telepon umum, atau mungkin siaran radio yang pernah Anda kirim tapi gak pernah Anda nggak pernah Anda dengar untuk dibicarain dan lain-lain gitu. Anda bisa sharing-sharing saja ke WhatsApp kami di 0811 3600 911. Saya tunggu kawan gabungannya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Sebagai gunung tertinggi di Pulau Jawa, pemandangan Gunung Semeru masih menjadi favorit banyak orang, terutama yang suka dengan wisata alam. Kali ini kawan, saya mau merekomendasikan satu wisata perbukitan yang ada di ujung timur Kabupaten Malang, perbatasan dengan Kabupaten Lumajang. Ini dia, Puncak Bundu. Destinasi satu ini memang belum dikelola seperti objek wisata pada umumnya, tapi sajian panorama alam khas dataran tinggi dan luar biasa menjadi jujukan para traveler. Akses jalan masih representatif, mayoritas berupa aspal yang masih mulus, meskipun ada beberapa titik berupa makadam, tapi masih aman untuk Anda yang menggunakan mobil. Lokasi Puncak Bundu ada di Desa Purwoharjo, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Kecamatan Ampel Gading. Di pertigaan kantor Kecamatan Ampel Gading, ambil kanan mengarah ke Puncak Bundu. Setibanya di lokasi, Anda akan melihat ada dua warung di sisi kanan jalan. Anda bisa memarkirkan kendaraan Anda di sana. Dan untuk masuk ke area Puncak Bundu, Anda tidak ditarif biaya apapun alias gratis. Selain itu, Anda bisa melanjutkan ke lokasi Puncak Bundu dengan berjalan kaki, tentunya dengan pemandangan tebing di sisi kanan Anda. Perjalanan menuju Puncak Bundu, Anda akan melewati sekitar 100 anak tangga, jadi jangan lupa persiapkan fisik yang kuat sekaligus Anda juga harus membawa air mineral yang cukup. Selama sekitar 1 jam perjalanan, Anda akan mencapai Puncak Bundu. Dari atas puncak, Anda akan disuguhkan dengan pemandangan gagahnya Gunung Semeru dengan sangat dekat. Dan juga terlihat jalur aliran lava Gunung Semeru dan pemandangan hutan Ampel Gading yang luas dan hijau. Ada tugu kawan bertuliskan Bundu yang bisa Anda gunakan untuk bersuah foto. Selain itu, masih banyak spot foto

0: menarik yang bisa Anda gunakan di Puncak Bundu. Kalau Anda berwisata ke Puncak Bundu, jangan lupa bagikan keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: decisions for your life. CityGate FM.
1: Waduh, gas gak ya? Gas lah.
2: Woi, berhenti mas, waduh.
1: Waduh pak, saya keburu ini. Biasanya saya nerobos sama mana-mana aja kok. Keretanya juga masih agak jauh loh.
2: Saya ngomong aman nih sopo. Data tekok ndi to?
1: Ya, feeling aja sih, Pak.
2: Mas, kereta api ku beratnya ratusan ton loh. Gak iso dikongkon ngerem dadak kayak becak. Kok sampean wani-wani ini aduh kuat, ha? Titisan ini gatot kaca, ta? Otot kawat balung besi. Wong dikongkon tertib kok uang ngeleram.
3: Terburu-buru bukan alasan untuk bisa menerobos palang pintu kereta api. Bukan hanya sekedar imbauan, pasal 296 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 LLAJ menjelaskan, pelaku penerobos palang pintu kereta api bisa dipidana penjara 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan Plus.
1: Hai hai kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan Jalan Plus. Anda pasti sudah sering ya mendengar Kelurahan Sumbersari di Kota Malang, tapi tahukah Anda sejarah asal-usul penamaan Sumbersari? Sumbersari diambil dari kata sumber yang artinya mata air dan sari yang artinya bermanfaat bagi manusia. Dahulu, masyarakat Sumbersari sangat susah mencari air. Pada suatu hari saat kerja bakti, salah seorang warga menemukan air bersih yang terus mengalir tanpa henti di bawah pohon bambu dan jambu. Akhirnya, warga sekitar bergembira dan bersyukur atas air tersebut. Nama Sumbersari diberikan untuk mengenang kejadian itu. Kalau dari sejarahnya, kawan, terbentuknya Sumbersari berawal dari dua dusun, yaitu Dusun Pilang dan Dusun Tawangsari. Tapi sekarang Sumbersari sudah berkembang menjadi salah satu kelurahan yang padat penduduk di Kota Malang. Secara administratif, Kelurahan Sumbersari dikelilingi oleh kelurahan lain, seperti Kelurahan Ketawang Gede di bagian utara dan ada Kelurahan Gading Kasri di bagian selatan. Awalnya, kawan, Kelurahan Sumbersari masuk dalam wilayah Kecamatan Klojen. Tapi saat ada pemekaran wilayah di Kota Malang di tahun 1988, Sumbersari bergabung dengan Kecamatan Lowok Waru bersama 11 kelurahan lainnya. Kalau Anda, kawan, sekarang ini mau menelusuri Kelurahan Sumbersari, Anda bakal banyak menemukan warga yang menjadi pengusaha kos-kosan dan warung makan karena letaknya yang berdekatan dengan beberapa universitas besar di Kota Malang.
0: Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guides Life Hacks.
1: Pernah lihat motor yang dimodifikasi pakai ban berukuran jauh lebih besar dari standar pabrik? Sekilas memang terlihat gagah dan sporty ya, tapi ternyata ada beberapa hal yang perlu dipikirkan sebelum ikut-ikutan tren ini. Ukuran ban pada motor sebenarnya sudah dihitung oleh pabrikan, mulai dari bobot kendaraan, tenaga mesin, sampai karakter suspensinya. Kalau ban diganti terlalu besar, beban putaran roda jadi lebih berat. Akibatnya tarikan motor bisa terasa lebih lambat dan mesin bekerja lebih keras. Bukan cuma soal performa, ban yang terlalu lebar juga bisa mempengaruhi pengendalian kawan. Apalagi saat harus bermanuver di jalan sempit atau ketika melewati tikungan. Stang bisa terasa lebih berat dan respon motor jadi berbeda dari biasanya. Selain itu, kalau ukuran ban tidak sesuai dengan pelek atau ruang speedboard, ada risiko ban bergesekan dengan bodi motor saat suspensi bekerja. Dalam kondisi tertentu, hal ini bisa mengganggu kenyamanan bahkan keselamatan berkendara. Kalau memang ingin melakukan modifikasi, sebaiknya tetap sesuaikan dengan rekomendasi ukuran yang masih aman untuk motor Anda. Jadi tampilan tetap keren, tapi fungsi dan kenyamanan berkendara juga tidak dikorbankan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
2: Mas, bukannya sampean mang diburi ku tah?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri iki ngajari cek anu tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi ku wis rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, Mas yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Malang memang selalu punya cerita tentang desa-desa yang tumbuh dari alam dan berkembang dengan cara yang sederhana tapi kuat. Nah, salah satunya ada Desa Jombok di Kecamatan Ngantan. Kali ini kita akan menuju desa yang berada di kawasan perbukitan dengan potensi alam dan kehidupan masyarakat yang masih sangat erat dengan sektor pertanian. Desa Jombok merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Seperti desa-desa lain di kawasan ini, Desa Jombok tumbuh dari basis agraris. Sejak awal, masyarakatnya menggantungkan hidup pada hasil bumi, memanfaatkan tanah subur dan iklim sejuk khas Ngantang. Pertanian menjadi fondasi utama yang kemudian membentuk pola kehidupan sosial dan ekonomi warga hingga hari ini. Memasuki perkembangan sekarang, potensi Desa Jombok tetap bertumpu pada sektor pertanian dan perkebunan. Lahan-lahan di wilayah ini dimanfaatkan untuk berbagai komoditas yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat. Didukung oleh kondisi geografis perbukitan dan udara yang relatif sejuk. Selain itu, lanskap alam Desa Jombok juga menjadi salah satu nilai tambah tersendiri. Hamparan hijau dan kontur wilayah yang khas membuka peluang pengembangan ke arah wisata berbasis alam dan desa. Desa Jombok menunjukkan bahwa desa tidak harus berubah menjadi kota untuk bisa berkembang. Cukup dengan menguatkan potensi yang dimiliki dan menjaga keseimbangan dengan alam. Untuk Anda kawan yang mau mengarah ke Desa Jombok, Anda bisa langsung menuju kawasan Ngantang dari arah Pujon. Kemudian dilanjutkan ke Desa Jombok melalui jalur perbukitan dengan pemandangan alam yang terbuka. Akses jalan menuju desa ini juga sudah tersedia dan cukup memadai, meskipun di beberapa titik terdapat jalur berkelok yang menyesuaikan kondisi geografis. Desa Jombok adalah gambaran tentang desa yang tumbuh dari tanahnya sendiri, tentang kesederhanaan yang justru menjadi kekuatan. Saya Yola Oktavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Setiap pagi, Jalan Zainal Zaksel berubah menjadi pasar. Suara pedagang saling bersautan, mesin sepeda motor berhenti bergantian, dan langkah-langkah pembeli memenuhi tepi jalan. Suasana itu menghidupkan ekonomi rakyat. Namun di sisi lain, ada kendaraan yang mulai mengular. Pengendara yang berkali-kali melihat jam tangan, sebagian menuju tempat kerja, sebagian mengantar anak ke sekolah, dan hampir semuanya menemui persoalan yang sama, kemacetan. Padahal sepanduk sudah lama terpasang, aktivitas pasar harusnya berakhir pukul 6 pagi. Namun di lapangan, keramaian itu seringkali masih bertahan hingga pukul 7 bahkan 8 pagi. Petugas Satpol PP, Dishub, hingga Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan rutin melakukan pengawasan. Namun keluhan masyarakat masih terus muncul, bukan hanya soal kemacetan, tapi juga soal pertanyaan yang berulang. Mengapa aturan yang sudah diketahui bersama masih sulit diterapkan secara konsisten?
1: Ini kondisi terkini Pasar Kebalen, sudah setengah 8. Ini semakin kembali ke asal sebelum pembongkaran, sebelum operasi. Ini lihat ini, Pasar Kebalen tidak berubah layaknya kemarin waktu belum ditertibkan. Ini ada dua petugas, ini ngapain petugas di situ? Kalau tetap aja seperti ini, ngapain?
2: Selamat pagi, Mbak. Pagi hari ini melaporkan situasi Pasar Kebalen semrawut lagi. Ini sudah jam 7.15 nih kok belum. Pedagang masih banyak. Apa khusus hari Sabtu ini atau pengecualiannya atau gimana ini, Mbak? Pedagangnya belum masih banyak, semrawut.
3: Kok rame lagi sih di Kebalen? Oh, memang apa jam segini jadwalnya belum selesai kali ya mereka?
4: Iya, nggak serame dulu sih. Jadwalnya sampai jam berapa sih? Tapi ini ada pasukan-pasukan Satpol PP nih, studi aman ini sih. Tapi masih memang masih di sini ya mereka ya? Sampai

0: melainkan juga kebiasaan yang terus dipertahankan bersama. Ketika kenyamanan sesaat dianggap lebih penting daripada ketertiban yang menjadi kepentingan banyak orang. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, Eko Sri Yuliadi menjelaskan, upaya penertiban dan pengawasan terus dilakukan di kawasan Pasar Kebalen.
1: Temuan paling besar adalah kurangnya kesadaran. Iya, bukan masalah tempat. Kalau tempat dikasih berapapun kurang, terutama yang memakai sepanjang jalan itu, PKL. Kalau sudah ditata ya sudah minggir-minggir. Kita beri kesempatan masyarakat lain menggunakan jalan itu. Jangan sampai merugikan masyarakat yang lain. Juga pembeli yang melakukan transaksi di Pasar Kebalen, Jalan Jenderal Saksi, tolong mematuhi pengumuman yang sudah dibuat. Silakan berjualan jam 24.00 sampai jam 06. Pembeli juga begitu, harus dibatasi. Jangan sampai jam 8, 9, 10 masih melakukan transaksi di sana. Pedagang juga gitu, kalau sudah jam 6 ya sudah, dibersihkan. Kita memberi kesempatan kepada pedagang Pasar Kebalen yang resmi, sehingga omset itu seimbang dan sesuai dengan harapan kita bersama. Kita sama-sama menjaga Malang ini untuk lebih baik dan kondusif. Meskipun cari makan, cari nafkah, apa yang sudah diatur oleh pemerintah, batasan waktunya, mari kita patuhi bersama-sama.
0: Pada akhirnya, kota yang nyaman bukan dibangun oleh spanduk atau petugas penertiban semata, melainkan dengan kepatuhan warganya, karena setiap aturan dibuat bukan untuk membatasi ruang gerak, melainkan untuk memastikan ruang itu bisa digunakan bersama. Dan persoalan Pasar Kebalen bukan lagi soal pukul 6 atau pukul 8 pagi, melainkan seberapa serius kita menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
2: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
1: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
2: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
1: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
2: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
3: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Kawan, kalau Anda pernah melewati jalan menanjak yang berkelok tajam dengan tebing kapur berdiri gagah di kiri dan kanan dan pemandangan luas yang tiba-tiba terbuka di depan mata, besar kemungkinan Anda sedang melintasi Gunung Geger. Kali ini kita akan menuju Gunung Geger, kawasan perbukitan di Desa Sumberejo, Kecamatan Paga, Kabupaten Malang. Secara geografis, Gunung Geger adalah jalur strategis penghubung Kepanjen dan Paga, sekaligus akses penting menuju kawasan Pantai Malang Selatan. Jalannya terjal, berkelok, membelah perbukitan kapur dan hutan jati yang luas. Namun kawan, jalan ini bukan sekedar jalan biasa. Pada masa Hindia Belanda, kawasan ini dibangun melalui kerja paksa atau rodi. Dulu dikenal dengan nama Ravine by Kepanjen, yang artinya jurang di dekat Kepanjen. Sejak saat itu, jalur ini menjadi nadi penghubung wilayah selatan Malang. Dari sisi lanskap, tebing breksi dan batu kapur di Gunung Geger menghadirkan panorama yang dramatis. Saat sore hari, cahaya matahari memantul di permukaan tebing menciptakan siluet yang begitu memikat. Beberapa titik bahkan memiliki goa di pinggir jalan, yang hingga kini masih kental dengan cerita dan mitos lokal. Namun, Anda juga perlu waspada. Kawasan ini dikenal rawan longsor dan pohon tumbang saat curah hujan tinggi. Kalau Anda ingin melihat panorama Gunung Geger dari kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Kepanjen melalui Jalan Raya Malang Kepanjen. Lanjutkan perjalanan ke selatan menuju Paga, sekitar 20-30 menit dari pusat Kepanjen, Anda akan mulai memasuki jalur menanjak dan berkelok Gunung Geger. Gunung Geger bukan hanya tentang tikungan tajam, tetapi adalah perpaduan sejarah kolonial, lanskap kapur yang eksotis, dan kekuatan alam yang mengajarkan kehati-hatian. Datanglah untuk menikmati senjanya dan laluilah setiap tikungan dengan bijak. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Jalan-Jalan Plus.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Sebagai gunung tertinggi di Pulau Jawa, pemandangan Gunung Semeru masih menjadi favorit banyak orang, terutama yang suka dengan wisata alam. Kali ini kawan, saya mau merekomendasikan satu wisata perbukitan yang ada di ujung timur Kabupaten Malang, perbatasan dengan Kabupaten Lumajang. Ini dia, Puncak Bundu. Destinasi satu ini memang belum dikelola seperti objek wisata pada umumnya, tapi sajian panorama alam khas dataran tinggi dan luar biasa menjadi jujukan para traveler. Akses jalan masih representatif, mayoritas berupa aspal yang masih mulus, meskipun ada beberapa titik berupa makadam, tapi masih aman untuk Anda yang menggunakan mobil. Lokasi Puncak Bundu ada di Desa Purwoharjo, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Kecamatan Ampel Gading. Di pertigaan kantor Kecamatan Ampel Gading, ambil kanan, mengarah ke Puncak Bundu. Setibanya di lokasi, Anda akan melihat ada dua warung di sisi kanan jalan. Anda bisa memarkirkan kendaraan Anda di sana. Dan untuk masuk ke area Puncak Bundu, Anda tidak ditarif biaya apapun alias gratis. Selain itu, Anda bisa melanjutkan ke lokasi Puncak Bundu dengan berjalan kaki, tentunya dengan pemandangan tebing di sisi kanan Anda. Perjalanan menuju Puncak Bundu, Anda akan melewati sekitar 100 anak tangga, jadi jangan lupa persiapkan fisik yang kuat sekaligus Anda juga harus membawa air mineral yang cukup. Selama sekitar 1 jam perjalanan, Anda akan mencapai Puncak Bundu. Dari atas puncak, Anda akan disuguhkan dengan pemandangan gagahnya Gunung Semeru dengan sangat dekat. Dan juga terlihat jalur aliran lava Gunung Semeru dan pemandangan hutan Ampel Gading yang luas dan hijau. Ada tugu kawan bertuliskan Bundu yang bisa Anda gunakan untuk bersuah foto. Selain itu, masih banyak spot foto menarik yang bisa Anda gunakan di Puncak Bundu. Kalau Anda berwisata ke Puncak Bundu, jangan lupa bagikan keseruan Anda di media sosial CityGuide 911 FM.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: seger. Sing dia diundur di se. Monggo, monggo, monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh, enggak. Aku bawa tempat sendiri. Nyai, iki tempate.
0: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang cilok.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame dibang ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guideline 11 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Pernah lihat motor yang dimodifikasi pakai ban berukuran jauh lebih besar dari standar pabrik? Sekilas memang terlihat gagah dan sporty ya, tapi ternyata ada beberapa hal yang perlu dipikirkan sebelum ikut-ikutan tren ini. Ukuran ban pada motor sebenarnya sudah dihitung oleh pabrikan, mulai dari bobot kendaraan, tenaga mesin, sampai karakter suspensinya. Kalau ban diganti terlalu besar, beban putaran roda jadi lebih berat, akibatnya tarikan motor bisa terasa lebih lambat dan mesin bekerja lebih keras. Bukan cuma soal performa, ban yang terlalu lebar juga bisa mempengaruhi pengendalian kawan. Apalagi saat harus bermanuver di jalan sempit atau ketika melewati tikungan. Stang bisa terasa lebih berat dan respon motor jadi berbeda dari biasanya. Selain itu, kalau ukuran ban tidak sesuai dengan pelek atau ruang speakboard, ada risiko ban bergesekan dengan bodi motor saat suspensi bekerja. Dalam kondisi tertentu, hal ini bisa mengganggu kenyamanan bahkan keselamatan berkendara. Kalau memang ingin melakukan modifikasi, sebaiknya tetap sesuaikan dengan rekomendasi ukuran yang masih aman untuk motor Anda. Jadi tampilan tetap keren, tapi fungsi dan

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Hai hai kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Anda pasti sudah sering ya mendengar Kelurahan Sumbersari di Kota Malang, tapi tahukah Anda sejarah asal-usul penamaan Sumbersari? Sumbersari diambil dari kata sumber yang artinya mata air dan sari yang artinya bermanfaat bagi manusia. Dahulu, masyarakat Sumbersari sangat susah mencari air. Pada suatu hari saat kerja bakti, salah seorang warga menemukan air bersih yang terus mengalir tanpa henti di bawah pohon bambu dan jambu. Akhirnya, warga sekitar bergembira dan bersyukur atas air tersebut. Nama Sumbersari diberikan untuk mengenang kejadian itu. Kalau dari sejarahnya, kawan, terbentuknya Sumbersari berawal dari dua dusun, yaitu Dusun Pilang dan Dusun Tawangsari. Tapi sekarang Sumbersari sudah berkembang menjadi salah satu kelurahan yang padat penduduk di Kota Malang. Secara administratif, Kelurahan Sumbersari dikelilingi oleh kelurahan lain, seperti Kelurahan Ketawang Gede di bagian utara dan ada Kelurahan Gading Kasri di bagian selatan. Awalnya, kawan, Kelurahan Sumbersari masuk dalam wilayah Kecamatan Klojen. Tapi saat ada pemekaran wilayah di Kota Malang di tahun 1988, Sumbersari bergabung dengan Kecamatan Lowokwaru bersama 11 kelurahan lainnya. Kalau Anda, kawan, sekarang ini mau menelusuri Kelurahan Sumbersari, Anda bakal banyak menemukan warga yang menjadi pengusaha kos-kosan dan warung makan karena letaknya yang berdekatan dengan beberapa universitas besar di Kota Malang.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: Guidance for your life.

0: City Gate FM.
1: Jarak dekat doang, gak usah pakai sabuk pengaman lah ya.
2: Jangan gitu, kecelakaan gak pernah janjian loh. Jarak dekat pun juga bisa fatal.
1: Alah, lebay, kan jalannya pelan.
2: Nah kan?
1: Aduh, deg-degan tahu.
2: Bayangin deh kalau tadi tabrakan. Sabuk pengaman ini bisa menahan tubuh kamu biar nggak terbentur dashboard atau terlempar keluar.
1: Iya juga ya. Kalau nggak pakai sabuk, bisa parah dampaknya.
3: Sabuk pengaman dirancang untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi risiko cedera serius hingga lebih dari setengahnya saat terjadi kecelakaan. Pakai sabuk pengaman, baik pengemudi maupun penumpang, di kursi depan maupun belakang. Ayo, klik sabuk dulu sebelum jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Setiap pagi, Jalan Zainal Zaksel berubah menjadi pasar. Suara pedagang saling bersautan, mesin sepeda motor berhenti bergantian, dan langkah-langkah pembeli memenuhi tepi jalan. Suasana itu menghidupkan ekonomi rakyat. Namun di sisi lain, ada kendaraan yang mulai mengular. Pengendara yang berkali-kali melihat jam tangan. Sebagian menuju tempat kerja. Sebagian mengantar anak ke sekolah. Dan hampir semuanya menemui persoalan yang sama, kemacetan. Padahal sepanduk sudah lama terpasang, aktivitas pasar harusnya berakhir pukul 6 pagi. Namun di lapangan, keramaian itu seringkali masih bertahan hingga pukul 7 bahkan 8 pagi. Petugas Satpol PP, Dishub, hingga Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan rutin melakukan pengawasan. Namun keluhan masyarakat masih terus muncul, bukan hanya soal kemacetan, tapi juga soal pertanyaan yang berulang. Mengapa aturan yang sudah diketahui bersama masih sulit diterapkan secara konsisten?
1: Ini kondisi terkini Pasar Kebalen, sudah 7:30. Ini semakin kembali ke asal sebelum pembongkaran, sebelum operasi. Ini lihat ini, Pasar Kebalen tidak berubah layaknya kemarin waktu belum ditertibkan. Ini ada dua petugas, ini ngapain petugas di situ? Kalau tetap aja seperti ini, ngapain?
2: Selamat pagi, Mbak. Pagi hari ini melaporkan situasi Pasar Kebalen semrawut lagi. Ini sudah jam 7:15, ini kok belum. Pedagang masih banyak. Apa khusus hari Sabtu ini atau pengecualiannya atau gimana ini, Mbak? Dagangnya belum masih banyak, semrawut.
3: Kok rame lagi sih di Kebalen? Oh, memang apa jam segini jadwalnya belum selesai kali ya mereka? Iya, nggak serame dulu sih. Jadwalnya sampai jam berapa sih? Tapi ini ada pasukan-pasukan Satpol PP nih. Itu diamanin nih sih. Tapi masih memang masih di sini ya mereka ya? Sampai jam berapa sih? Ini jam 7:04.
0: Persoalan ini tidak bisa diletakkan hanya di pundak pedagang, sebab pedagang menjual karena masih ada pembeli, dan pembeli datang karena masih ada yang menjual. Artinya yang terjadi bukan hanya soal penegakan aturan, melainkan juga kebiasaan yang terus dipertahankan bersama, ketika kenyamanan sesaat dianggap lebih penting daripada ketertiban yang menjadi kepentingan banyak orang. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, menjelaskan upaya penertiban dan pengawasan terus dilakukan di kawasan Pasar Kebalen.
4: Temuan paling besar adalah kurangnya kesadaran. Iya, bukan masalah tempat. Kalau tempat dikasih berapapun kurang, terutama yang memakai sepanjang jalan itu, PKL. Kalau sudah ditata ya sudah minggir-minggir. Kita beri kesempatan masyarakat lain menggunakan jalan itu. Jangan sampai merugikan masyarakat yang lain. Juga pembeli yang melakukan transaksi di Pasar Kebalen, Jalan Jenderal Saksi, tolong mematuhi pengumuman yang sudah dibuat. Silakan berjualan jam 24.00 sampai jam 06. Pembeli juga begitu, harus dibatasi. Jangan sampai jam 8, 9, 10 masih melakukan transaksi di sana. Pedagang juga gitu, kalau sudah jam 6 ya sudah dibersihkan. Kita memberi kesempatan kepada pedagang Pasar Kebalen yang resmi, sehingga omset itu seimbang dan sesuai dengan harapan kita bersama. Kita sama-sama menjaga Malang ini untuk lebih baik dan kondusif. Meskipun cari makan, cari nafkah, apa yang sudah diatur oleh pemerintah, batasan waktunya, mari kita patuhi bersama-sama.
0: Pada akhirnya, kota yang nyaman bukan dibangun oleh spanduk atau petugas penertiban semata, melainkan dengan kepatuhan warganya, karena setiap aturan dibuat bukan untuk membatasi ruang gerak, melainkan untuk memastikan ruang itu bisa digunakan bersama. Dan persoalan Pasar Kebalen bukan lagi soal pukul 6 atau pukul 8 pagi, melainkan seberapa serius kita menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Duh, tiap bangun tidur rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Malang memang selalu punya cerita tentang desa-desa yang tumbuh dari alam dan berkembang dengan cara yang sederhana tapi kuat. Nah, salah satunya ada Desa Jombok di Kecamatan Ngantang. Kali ini kita akan menuju desa yang berada di kawasan perbukitan dengan potensi alam dan kehidupan masyarakat yang masih sangat erat dengan sektor pertanian. Desa Jombok merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Seperti desa-desa lain di kawasan ini, Desa Jombok tumbuh dari basis agraris. Sejak awal, masyarakatnya menggantungkan hidup pada hasil bumi, memanfaatkan tanah subur dan iklim sejuk khas Ngantang. Pertanian menjadi fondasi utama yang kemudian membentuk pola kehidupan sosial dan ekonomi warga hingga hari ini. Memasuki perkembangan sekarang, potensi Desa Jombok tetap bertumbuh pada sektor pertanian dan perkebunan. Lahan-lahan di wilayah ini dimanfaatkan untuk berbagai komoditas yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat. Didukung oleh kondisi geografis perbukitan dan udara yang relatif sejuk. Selain itu, lanskap alam Desa Jombok juga menjadi salah satu nilai tambah tersendiri. Hamparan hijau dan kontur wilayah yang khas membuka peluang pengembangan ke arah wisata berbasis alam dan desa. Desa Jombok menunjukkan bahwa desa tidak harus berubah menjadi kota untuk bisa berkembang. Cukup dengan menguatkan potensi yang dimiliki dan menjaga keseimbangan dengan alam. Untuk Anda kawan yang mau mengarah ke Desa Jombok, Anda bisa langsung menuju kawasan Ngantang dari arah Pujon, kemudian dilanjutkan ke Desa Jombok melalui jalur perbukitan dengan pemandangan alam yang terbuka. Akses jalan menuju desa ini juga sudah tersedia dan cukup memadai, meskipun di beberapa titik terdapat jalur berkelok yang menyesuaikan kondisi geografis. Desa Jombok adalah gambaran tentang desa yang tumbuh dari tanahnya sendiri, tentang kesederhanaan yang justru menjadi kekuatan. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, Konsultasi Psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, Konsultasi Psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan Jalan Plus. Kawan, kalau Anda pernah melewati jalan menanjak yang berkelok tajam dengan tebing kapur berdiri gagah di kiri dan kanan dan pemandangan luas yang tiba-tiba terbuka di depan mata, besar kemungkinan Anda sedang melintasi Gunung Geger. Kali ini kita akan menuju Gunung Geger, kawasan perbukitan di Desa Sumberjo, Kecamatan Paga, Kabupaten Malang. Secara geografis, Gunung Geger adalah jalur strategis penghubung Kepanjen dan Paga, sekaligus akses penting menuju kawasan Pantai Malang Selatan. Jalannya terjal, berkelok, membelah perbukitan kapur dan hutan jati yang luas. Namun kawan, jalan ini bukan sekedar jalan biasa. Pada masa Hindia Belanda, kawasan ini dibangun melalui kerja paksa atau rodi. Dulu dikenal dengan nama Ravine by Kepanjen, yang artinya jurang di dekat Kepanjen. Sejak saat itu, jalur ini menjadi nadi penghubung wilayah selatan Malang. Dari sisi lanskap, tebing breksi dan batu kapur di Gunung Geger menghadirkan panorama yang dramatis. Saat sore hari, cahaya matahari memantul di permukaan tebing menciptakan siluet yang begitu memikat. Beberapa titik bahkan memiliki goa di pinggir jalan, yang hingga kini masih kental dengan cerita dan mitos lokal. Namun, Anda juga perlu waspada. Kawasan ini dikenal rawan longsor dan pohon tumbang saat curah hujan tinggi. Kalau Anda ingin melihat panorama Gunung Geger dari kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Kepanjen melalui Jalan Raya Malang Kepanjen. Lanjutkan perjalanan ke selatan menuju Paga, sekitar 20-30 menit dari pusat Kepanjen, Anda akan mulai memasuki jalur menanjak dan berkelok Gunung Geger. Gunung Geger bukan hanya tentang tikungan tajam, tetapi adalah perpaduan sejarah kolonial, lanskap kapur yang eksotis, dan kekuatan alam yang mengajarkan kehati-hatian. Datanglah untuk menikmati senjanya dan laluilah setiap tikungan dengan bijak. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
3: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
2: Tantangan yang dihadapi.
4: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
2: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
5: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
2: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Kalau saya itu memang dibentuk di rumah itu, pertama orang tua khususnya ibu. Ibu saya dengan berbagai kedisiplinannya, ya kadang-kadang sikap agak keras kepada saya balik kadang-kadang agak keras saja, masih kadang-kadang kita masih ke kanan ke kiri, apalagi waktu itu kalau dibiarkan, dan itu menjadi terngiang, menjadi habit. Misalnya mulai kecil mau tidak mau saya harus bangun dan disuruh ke masjid untuk sholat subuh, harus itu. Terlepas habis subuh disuruh tidur lagi, tidak ada persoalan. Itu saya bayangkan membentuk siklus kedisiplinan. Nah, itu catatan-catatan yang tidak pernah hilang dalam kehidupan saya. Kemudian ya secara berkembang, saya sampai menemukan sebuah kesimpulan, doa saya adalah bagaimana sesuai dengan skenario Tuhan, skenario Allah. Caranya bahwa ya saya minta aja sama Tuhan diberikan yang paling baik. Kadang-kadang kan kita punya rencana, sebuah rencana A, ternyata tidak kita dapatkan, kita bisa stres, bisa kepikiran, bisa berdampak pada hal-hal yang mendegradasi optimisme kita. Tapi ketika kita berdoa seperti itu, jalan itu selalu ada akhirnya gitu. Misalnya ya saya pernah nyalek 2 kali juga, secara hitungan menang dan kuat, ternyata mungkin Tuhan punya rencana yang lain terhadap itu. Jangan-jangan ada doa-doa yang khusus dilakukan oleh orang tua saya terdahulu untuk tidak masuk di arah sana dulu mungkin saat itu gitu. Tapi saya tidak tahu, tapi itu tetap kan apapun yang terjadi, optimisme kita terhadap Allah itu yang harus muncul. Positive thinking, berbaik sangka itu. Jadi ketika itu optimisme itu ada, kita menjadi enak. Dan yang paling penting pengalaman yang kita jalankan, pertama yang sering diajarkan oleh orang-orang tua dan teman-temannya orang tua, jangan iri terhadap rezekinya orang lain. Jangan sampai terlalu ngurusi terhadap rezekinya orang lain. Jangan mempersulit orang lain. Jangan mengambil haknya orang lain. Karena itu dosa-dosa komunal sifatnya. Dosa komunal itu tidak yang kepada yang bersangkutan saja, tapi kepada yang di belakang mereka itu. Nah, dari situ saya semakin yakin bahwa sebuah kebaikan pasti akan dibayar oleh kebaikan. Saya balik, ketidakbaikan pasti akan kita akan mendapatkan ketidakbaikan itu. Tapi ini tentu bukan hukum karma, tapi sebuah proses pembelajaran, kemudian proses kita diingatkan sama Tuhan, jangan merugikan orang lain. Saya Muhammad Nabil, Ketua Umum KONI Jawa Timur dan Wakil Ketua Umum KADIN Jawa Timur, untuk Wisdom City Gate FM.
0: Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
2: Ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
3: Traffic light yang di depan Hotel Savana nyalanya cuma kuning aja.
1: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
4: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di jalan Kelut, mampul nanti kita alihkan ke utara.
5: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
1: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Sebagai gunung tertinggi di Pulau Jawa, pemandangan Gunung Semeru masih menjadi favorit banyak orang, terutama yang suka dengan wisata alam. Kali ini kawan, saya mau merekomendasikan satu wisata perbukitan yang ada di ujung timur Kabupaten Malang, perbatasan dengan Kabupaten Lumajang. Ini dia, Puncak Bundu. Destinasi satu ini memang belum dikelola seperti objek wisata pada umumnya, tapi sajian panorama alam khas dataran tinggi dan luar biasa menjadi jujukan para traveler. Akses jalan masih representatif, mayoritas berupa aspal yang masih mulus, meskipun ada beberapa titik berupa makadam, tapi masih aman untuk Anda yang menggunakan mobil. Lokasi Puncak Bundu ada di Desa Purwoharjo, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Kecamatan Ampel Gading. Di pertigaan kantor Kecamatan Ampel Gading, ambil kanan mengarah ke Puncak Bundu. Setibanya di lokasi, Anda akan melihat ada dua warung di sisi kanan jalan. Anda bisa memarkirkan kendaraan Anda di sana. Dan untuk masuk ke area Puncak Bundu, Anda tidak ditarif biaya apapun alias gratis. Selain itu, Anda bisa melanjutkan ke lokasi Puncak Bundu dengan berjalan kaki, tentunya dengan pemandangan tebing di sisi kanan Anda. Perjalanan menuju Puncak Bundu, Anda akan melewati sekitar 100 anak tangga, jadi jangan lupa persiapkan fisik yang kuat sekaligus Anda juga harus membawa air mineral yang cukup. Selama sekitar 1 jam perjalanan, Anda akan mencapai Puncak Bundu. Dari atas puncak, Anda akan disuguhkan dengan pemandangan gagahnya Gunung Semeru dengan sangat dekat. Dan juga terlihat jalur aliran lava Gunung Semeru dan pemandangan hutan Ampel Gading yang luas dan hijau. Ada tugu kawan bertuliskan Bundu yang bisa Anda gunakan untuk bersuah foto. Selain itu, masih banyak spot foto menarik yang bisa Anda gunakan di Puncak Bundu. Kalau Anda berwisata ke Puncak Bundu, jangan lupa bagikan keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811 36091. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

0: Wisdom.
1: Kalau saya itu memang beri bentuk di rumah itu, pertama ya orang tua, khususnya ibu. Ibu saya dengan berbagai kedisiplinannya, ya kadang-kadang sikap agak keras kepada saya balik kadang-kadang. Agak keras saja masih, kadang-kadang kita masih ke kanan ke kiri, apalagi waktu itu kalau dibiarkan, dan itu menjadi terngiang, menjadi habit. Misalnya mulai kecil mau tidak mau saya harus bangun dan disuruh ke masjid untuk sholat subuh, harus itu. Terlepas habis subuh disuruh tidur lagi, tidak ada persoalan. Itu saya bayangkan membentuk siklus kedisiplinan. Nah, itu catatan-catatan yang tidak pernah hilang dalam kehidupan saya. Kemudian ya secara berkembang, saya sebetulnya sampai menemukan sebuah kesimpulan, doa saya adalah bagaimana sesuai dengan skenario Tuhan, skenario Allah. Caranya bahwa ya saya minta aja sama Tuhan diberikan yang paling baik. Kadang-kadang kan kita punya rencana, sebuah rencana A, ternyata tidak kita dapatkan, kita bisa stres, bisa kepikiran, bisa berdampak pada hal-hal yang mendegradasi optimisme kita. Tapi ketika kita berdoa seperti itu, jalan itu selalu ada akhirnya gitu. Misalnya ya saya pernah nyalek 2 kali juga, secara hitungan menang dan kuat, ternyata mungkin Tuhan punya rencana yang lain terhadap itu. Jangan-jangan ada doa-doa yang khusus dilakukan oleh orang tua saya terdahulu untuk tidak masuk di arah sana dulu mungkin saat itu gitu. Tapi saya tidak tahu, tapi itu tetap kan apapun yang terjadi, optimisme kita terhadap Allah itu yang harus muncul. Positive thinking.

baik sangka itu. Jadi ketika itu optimisme itu ada, kita menjadi menjadi enak. Dan yang paling penting, pengalaman yang kita jalankan pertama yang sering diajarkan oleh orang-orang tua dan teman-temannya orang tua, jangan iri terhadap rezekinya orang lain. Jangan sampai terlalu ngurusi terhadap rezekinya orang lain. Jangan mempersulit orang lain. Jangan mengambil haknya orang lain. Karena itu dosa-dosa komunal sifatnya. Dosa komunal itu tidak yang kepada yang bersangkutan saja, tapi kepada yang di belakang mereka itu. Nah, dari situ saya semakin yakin bahwa sebuah kebaikan pasti akan dibayar oleh kebaikan. Saya balik, ketidakbaikan pasti akan kita akan mendapatkan ketidakbaikan itu. Tapi ini tentu bukan hukum karma, tapi sebuah proses pembelajaran, kemudian proses kita diingatkan sama Tuhan, jangan merugikan orang lain. Saya Muhammad Nabil, Ketua Umum KONI Jawa Timur dan Wakil Ketua Umum KADIN Jawa Timur untuk Wisdom City Gate FM. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Inilah program informasi dan interaksi Ijen Talk.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, masih di program Ijen Talk. Saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Pagi hari ini kita akan sambung bersama dengan para narasumber. Hari ini topik bahasan kita, rupiah melemah, bagaimana menjaga stabilitas ekonomi. Kami mengundang ada beberapa narasumber. Ada Guru Besar Ilmu Ekonomi yang juga Wakil Dekan 3 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang. Kami juga mengundang Ketua BPC HIPMI Kota Malang. Dan ada satu lagi narasumber kami, seorang financial educator. Untuk Anda yang mau bergabung dalam diskusi Ijen Talk pagi hari ini, Anda juga boleh kawan, nanti sambung lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Anda boleh sambung. Saya menyarankan bisa lewat voice note atau bisa lewat line telepon supaya ngobrolnya lebih enak bersama dengan para narasumber. Selain itu pagi hari ini di program Ijen Talk bersama dengan para narasumber, kami juga live streaming di website, di YouTube dan juga TikTok Radio City Guide. Anda bisa mengikuti melalui visual radio kami. Selain Anda bisa bergabung di frekuensi 91,1. Untuk yang mau bergabung tadi sudah saya ingatkan juga ya. Sebelumnya kita jeda dulu sejenak kawan. Nanti kita akan segera kembali di program Ijen Talk City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Iya kawan, mohon maaf tadi ada sedikit kendala teknis di kami. Tapi kita langsung bergabung saja bersama dengan narasumber pagi hari ini. Program Ijen Talk, saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Berbicara rupiah melemah, bagaimana menjaga stabilitas ekonomi. Rupiah melemah, ini rasanya menjadi satu pembahasan yang banyak juga kemudian berseliweran di berbagai media, baik itu media mainstream maupun juga media sosial. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kawan mencetak rekor paling lemah yang terbaru. Ini bahkan terjadi mulai Jumat kemarin, kurs dolar menyentuh 17.600. Masyarakat tentu juga ini ada berbagai komentar ya ketika dilihat di berbagai media sosial. Ada yang barangkali menganggap ini sebagai hal yang santai saja, tapi ada sebagian masyarakat yang juga sudah mulai merasa khawatir. Kalau rupiah semakin melemah, bagaimana nantinya dampak-dampak berikutnya, termasuk yang juga akan langsung terdampak kepada masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Berbicara juga nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di hari ini, tanggal 18 Mei 2026, diperkirakan akan bergerak fluktuatif tetapi cenderung ditutup melemah pada rentang 17.470 sampai dengan 17.530 per dolar Amerika. Hari ini kita akan diskusi bersama dengan para narasumber, termasuk barangkali ini menjadi refleksi untuk seluruh masyarakat ya, apa yang harus dilakukan ketika kondisi yang ada pelemahan, ada kondisi di mana nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Saya sapa dulu untuk narasumber yang sudah bergabung. Prof. Imam sudah gabung belum ya, teman-teman di Newsroom ya? Oh, belum bergabung. Oke, yang sudah bergabung bersama dengan kami ada financial educator, ada Pak Amang Rifai LDP. Pak Amang, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak Erika. Suara saya kedengeran?
0: Iya, sangat jelas, Pak Amang. Suara kami gimana, Pak Amang? Terdengar juga? Di Pak Amang.
1: Jelas sekali.
0: Baik. Erika. Terima kasih Pak Amang sudah menyempatkan waktunya pagi hari ini sambung lagi bersama dengan Radio City Guide. Lagi sibuk apa ini Pak Amang? Hari Senin pagi.
1: Seperti biasa kalau Senin sih justru saya lebih cenderung slow ya. Nanti di ya. Pertengahan weekend sampai di pertengahan minggu sampai weekend tuh udah mulai banyak aktivitas.
0: Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Amang untuk waktunya bersama dengan kami. Hari ini kami juga mengundang ada guru besar ilmu ekonomi yang juga wakil dekan 3 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, Profesor Dr. Imam Muklis S.E.M.Si. Tadi Prof. Imam sudah kita ingatkan ya untuk bergabung. Prof. Imam menyampaikan ini mohon waktu akan segera bergabung. Selain itu kami juga mengundang Ketua BPJ HIPMI Kota Malang, Hendy Suryo Leksono. Tadi Mas Hendy menyampaikan sayang sekali pagi hari ini belum bisa bergabung karena ini tadi dapat informasi ada kabar duka tetangga sebelah rumahnya meninggal dunia. Ini masih ada proses, setelah ini ada kegiatan mensolatkan jenazah, kemudian juga nanti mengikuti kegiatan mengebumikan jenazah ya sampai dengan sekitar jam 9 pagi. Tapi tadi Mas Hendy juga menyampaikan kalau memang nanti masih memungkinkan, Mas Hendy akan sambung melalui line telepon. Ya kawan, terima kasih banyak Anda masih bersama dengan kami. Berbicara soal topik hari ini, nanti kita akan bahas bersama dengan narasumber. Sambil saya juga cek dulu beberapa catatan informasi yang tadi belum sempat kebaca ya. Ada Pak Herman tadi menyampaikan informasi di jam 7:27. Ini terkait dengan kondisi di Terminal Arjosari. Lagi-lagi banyak dijumpai adanya bis yang ngetem di badan jalan. Ini tadi Pak Herman mengirimkan informasinya, bahkan ada beberapa bis yang kondisinya ngetem di sana. Saya coba putarkan dulu, saya tampilkan di visual radio.
2: Info Lalin, Jalan Ahmad Yani, merambat mulai dari titik flyover Arjosari.
0: Ini cenderung macet ini Pak ya,
2: karena traffic tadi menginstruksikan ke teman-teman satu jalan itu ada gangguan di lampu merahnya ya di MCC imbas kemacetannya di sini.
3: Hari ini topik bahasan kita
2: demikian informasi dari titik jalan
4: dalam 200 meter putar balik ke kanan untuk.
0: Baik, terima kasih Pak Herman. Ada lagi tambahan tadi dari Pak Herman termasuk ini, video.
2: Jadi ini Mbak Rike, ini saya sekarang arah balik nih mau menuju flyover Arjosari. Ini volume kendaraannya dari kanan saya sampai ini titik kemacetannya. Demikian Mbak Rike.
0: Iya, terima kasih banyak Pak Herman. Ini dari Pak Herman ya, tadi ada beberapa catatan. Dan sebelumnya tadi Pak Herman juga menyampaikan, oh ini yang terkait dengan bis tadi.
5: Sayang, udah ada di sini, seger banget.
2: Selamat pagi.
0: Pagi Pak.
2: 911 FM, Radio Nike Rangalam. Ini masih ada, ini saya di titik Arjosari ini. Ini masih ada bis-bis yang ngetem. Tugasnya ya orang ketok ini kian itu bicara ngatas ini bingung ya bingung di sub ini. Kalau menurut saya harus ada melibatkan dari pihak TNI terutama marinir. Gue cara nih di sub sama marinir mengatasi hal seperti itu bisa ditertip no mikrolet tim metu teko gua. Jadi malis kita semrawut. Begitulah warga kita.
0: Baik.
2: Oke. Mbak Rikus.
0: Terima kasih Pak Herman. Itu tadi dari Pak Herman ya, terkait dengan bis yang ngetem. Itu sudah kita komunikasikan ke Kepala Terminal Arjosari Bu Mega Perwira. Ya, kita kembali lagi kawan di program Ijen Talk pagi hari ini. Bicara rupiah melemah, bagaimana menjaga stabilitas ekonomi. Kami juga sudah bersama dengan Guru Besar Ilmu Ekonomi yang juga Wakil Dekan 3 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, ada Profesor Dr. Imam Muklis, S.E.M.S.I. Prof. Imam, selamat pagi.
6: Selamat pagi, Mbak Erika.
0: Iya, terima kasih Prof. Imam sudah bergabung bersama dengan kami. Suara kami bisa didengar dengan jelas, Prof. Imam, nggih?
6: Iya, jelas.
0: Baik, Prof. Imam, nanti kita akan diskusi banyak terkait dengan topik bahasan kita hari ini tentunya. Kawan, saya mengingatkan lagi yang mau bergabung boleh lewat WhatsApp di 0811-3600-911. Termasuk untuk yang mau ikut berkomentar di program Ijen Talk hari ini, Anda boleh lewat voice note maupun juga melalui line telepon kami. Oke, berbicara soal nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat, Prof. Imam, kalau Anda sendiri melihatnya apa, Prof, faktor-faktor yang mengakibatkan nilai tukar rupiah ini terus mengalami pelemahan?
6: Baik, terima kasih Bapak-Ibu pendengar Sitekainan Wan-Wan yang berbahagia. Terkait dengan pelemahan nilai mata uang rupiah terhadap US dollar, ini kan bisa dilihat dalam berbagai perspektif ya. Karena pada dasarnya volatilitas kurs ini kan bisa dipengaruhi faktor internal, juga bisa juga dipengaruhi faktor eksternal. Nah, kita tahu bahwa dalam beberapa saat ini kondisi eksternal dunia mengalami turbulensi ya, sehingga perekonomian secara global itu mengalami shock ataupun tekanan-tekanan. Nah, ini kemudian berdampak pada harga-harga komoditi dan juga kondisi perekonomian di banyak negara begitu. Nah, kalau kita bicara kurs mata uang, ini kan juga sebenarnya terkait dengan pengguna dari kurs mata uang itu. Kemudian juga kita juga bisa mengaitkan dengan kebutuhan untuk mata uang dolar tadi itu. Karena kalau kita bicara kurs mata uang, bahwa sistem kurs kita kan sudah mengarut pada mengambang, ya mengambang tapi terkendali ya. Artinya mata kurs itu dibiarkan sesuai dengan mekanisme pasar, tetapi pada batas-batas tertentu, otoritas moneter Bank Indonesia itu bisa intervensi untuk menjaga stabilitas kurs mata uang ini. Nah, ini yang terjadi itu kan sebenarnya problem supply dan demand. Jadi antara penawaran dolar dengan permintaan dolar ini kan mengalami sesuatu yang tidak seimbang sehingga mengalami kenaikan harga dolar terhadap rupiah ini. Nah, tentunya kalau yang sekarang terjadi itu menurut saya ini lebih dipengaruhi faktor eksternal ya, lebih dipengaruhi faktor eksternal, kondisi ekonomi global, kemudian juga kondisi ekonomi di Amerika, kemudian juga di Cina, kemudian juga di Eropa. Ini kemudian membawa yang namanya itu perspektif perekonomian global terhadap ekonomi Indonesia itu mengalami perubahan-perubahan. Nah, kalau kita perhatikan data yang ada itu, kalau saya perhatikan dari 1 Januari hingga sekarang ya 18 Mei, ini kan terjadi penurunan kurs kita sekitar 4% ya, 4%. Yang dulu awal Januari kan sekitar 16.800-an, sekarang menjadi 17.580-an. Artinya ini kan pelemahan kurs rupiah, pengalaman kurs mata uang kita terhadap US dollar. Nah, ini memang pergerakan kurs ini harus diperhatikan karena memang efeknya nanti bisa mengarah pada inflasi sebenarnya. Inilah yang disebut dengan imported inflation ya. Inflasi karena adanya perubahan mata uang dari faktor eksternal yang nanti juga akan bisa berdampak pada kondisi di ekonomi kita. Namun hingga saat ini kita melihat bahwa fondasi ekonomi kita kan masih kuat. Ya, ini ditandai dengan stabilitas harga kita. Inflasi kita kan masih rendah ya. Di bulan April itu data BPS itu sekitar 0,13 ya. Itu menandakan inflasi kita masih terjaga. Dan itu juga menandakan fundamental ekonomi kita bagus gitu. Ini kan menurut saya terjadi anomali juga ya, terjadi anomali. Kenapa? Karena biasanya itu kalau ekonomi negara itu bagus, fondasi kuat ya, ada pertumbuhan, inflasi terkendali, itu biasanya investor itu akan berinvestasi di negara tersebut ya. Tapi ini kan ada anomali bahwa ekonomi kita masih fondasinya bagus, tetapi terkait dengan kurs ini mengalami pelemahan. Nah, berarti memang ada faktor eksternal ya, faktor eksternal yang salah satunya kemarin juga terjadi modal keluar ya, capital outflow ada juga terjadi seperti itu. Dan ini kan memang harus dimitigasi supaya perilaku pasar global itu tetap memiliki respon positif terhadap ekonomi kita. Ini sebenarnya kan masalah kepercayaan pasar aja terhadap ekonomi kita. Kalau ekonomi pasar itu percaya pada kita, maka tentunya mereka akan kembali investasi di kita sehingga ada capital inflow masuk, sehingga memperbanyak devisa, sehingga kalau devisa banyak ini kan terus bisa memperkuat nilai mata uang rupiah terhadap dolarnya itu. Jadi saya pikir ini masih dalam keterkendalian menurut saya pelemahan rupiah ini. Dan ini juga akan terus diperkuat dengan berbagai instrumen kebijakan moneter, utamanya dari otoritas moneter. Dan saya juga melihat di sini ada peran kebijakan fiskal pemerintah dalam bentuk memperbanyak spending ya. Jadi spending ini kan besar sekali ya, spending dari APBN kita besar. Itu kaitannya kan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat, untuk memperkuat daya beli, sehingga harapannya kan itu terus bisa memperkuat fundamental ekonomi kita dan terus menginisiasi investasi, walaupun tidak dari luar negeri, tapi investasi domestik ini bisa kita tingkatkan ya dari spending dari pemerintah tadi itu. Begitu Mbak Adika.
0: Baik, spending dalam hal ini terkait dengan apa saja, Prof. Imam?
6: Ya, spending sini kan yang bisa dilakukan pemerintah pusat ini kan banyak ya, yang bisa kita lihat ya, spending dalam program-program prioritas ya, dalam program prioritas, kemudian juga program-program fisik, yang arahnya itu kan memang untuk menggerakkan ekonomi masyarakat ya, termasuk di dalamnya ada beberapa paket-paket penguatan daya beli masyarakat ya. Nah, ini memang berpengaruh positif dalam penguatan kapasitas ekonomi domestik sehingga bisa menangkis turbulensi perekonomian global ini.
0: Baik, Prof, terkhusus terkait dengan nilai tukar rupiah, ini ke depan akan seperti apa kalau Prof Imam membacanya? Apakah masih akan terjadi pelemahan nilai tukar rupiah atau akan membaik dalam waktu tertentu, Prof?
6: Ya, kalau kita lihat polanya, ini kan bulan Mei ya, bulan Mei. Biasanya mendekati akhir tahun ini kan permintaan dolar meningkat ya, karena kebutuhan para pelaku bisnis terkait dengan mungkin pembayaran hutang jatuh tempo, kemudian juga perluan untuk pembiayaan investasi ya, untuk keperluan impor juga demikian, karena kan kita banyak impor dari luar negeri ya untuk bahan baku industri ya, apalagi minyak juga mengalami kenaikan harga kemarin. Jadi dalam beberapa periode ini menurut hemat kami ini juga akan terus mengalami kenaikan secara halus ya terkait dengan pergerakan kurs ini. Namun kita juga masih melihat berbagai antisipasi ya dari yang dilakukan oleh pemerintah dan juga stakeholder dalam negeri. Yang kata kuncinya sebenarnya adalah kondisi global ya. Selama kondisi global ini masih tidak stabil dan ketidakpercayaan pasar terhadap ekonomi masih belum stabil, maka ini juga akan terus menyebabkan rupiah, mata uang rupiah ataupun mata uang asing dengan dolar juga akan mengalami fluktuasi ya, volatil lah, karena memang ketergantungan terhadap perekonomian Amerika sangat besar ya, sehingga ini juga menjadi taruhan terkait dengan keseimbangan supply dan demand kursa ini.
0: Baik, ada potensi lebih melemah lagi dari hari ini tidak, Prof? Atau cenderung stabil di angka seperti yang hari ini terjadi?
6: Ya, kalau menurut saya masih stabil di angka ini ya. Jadi pelemahnya kan smooth ini ya, 17.500 terus 17.600 juga, gitu kan? Ya betul, fluktuatif lah nanti. Kalau saya menggunakan acuan dari Bank Indonesia ini kan. Data yang juga diupdate setiap harinya begitu. Jadi ini masih menyesuaikan dengan kondisi global sehingga demand dan supply kurs ini masih menunjukkan ketidakseimbangannya itu.
0: Iya. Baik, tadi termasuk Prof Imam juga menyampaikan walaupun memang terjadi nilai tukar rupiah ini melemah dari dolar Amerika Serikat, tapi kondisinya masih relatif terkendali. Nah, saya ke Pak Amang sebagai financial educator. Pak Amang, untuk masyarakat termasuk untuk kita-kita ini ya, ketika merespon bagaimana kondisi yang ada sekarang ini, apa Pak yang sebaiknya juga harus dipersiapkan? Iya, Pak Amang kok suaranya nggak masuk di kami ini ya? Iya, halo Pak Amang, suaranya tidak terdengar di kami Pak Amang? Oke, halo. Mungkin bisa dibantu teman-teman ya. Ini kok suaranya Pak Amang tiba-tiba hilang ya di kami ya. Oke, Pak Amang mungkin bisa di, sebenarnya sudah di unmute ini ya, tapi kok suaranya nggak masuk ya. Tapi suara kami bisa didengar dengan jelas Pak Amang ya. Oke, kawan mungkin nanti kita ke Pak Amang. Tapi sebelumnya kita jeda dulu, kayaknya masih ada gangguan teknis di Pak Amang. Tiba-tiba suaranya tidak bisa masuk di kami, padahal sudah di-unmute ini ya. Pak Amang, kita coba cek dulu secara teknis, semoga nanti setelah ini bisa terkendali. Sementara itu kawan, kita jeda dulu sejenak, tetaplah bersama dengan kami di program Ijen Talk City Guide 911 FM.

0: for your life. CityGate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
4: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Di program Ijentok Radio City Guide, kita bicara rupiah melemah, bagaimana menjaga stabilitas ekonomi. Saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Hari ini saya juga ditemani ada Guru Besar Ilmu Ekonomi yang juga Wakil Dekan 3 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, ada Profesor Dr. Imam Muklis. Kami juga mengundang ada Financial Educator, ada Mbak Amang Rifai. Sebenarnya kami juga mengundang dari Ketua BPC HIPMI Kota Malang, Mas Hendy Suryo Laksono. Tapi ini tadi tiba-tiba ada kepentingan yang mendadak begitu dari Mas Hendy. Ada tetangganya yang meninggal, jadi harus mengikuti kegiatan di wilayahnya, di tempat tinggalnya, termasuk ada kegiatan sholat jenazah dan kegiatan mengebumikan dari jenazah tetangganya. Ini tadi Mas Hendy menyampaikan nanti akan bergabung ketika memang sudah memungkinkan. Oke, sebelum saya kembali ke narasumber, saya juga mengingatkan warga Malang dan sekitarnya, kawan, yang pingin tidurnya lebih nyenyak dan juga sehat. Ini Anda bisa pakai kasur yang memberikan kenyamanan sesuai dengan bentuk tubuh manusia. Namanya Victoria Furniture Center. Di sana menyediakan spring bed dengan kualitas premium produksi dari Masindo Group. Ada spring air, ini kasur impor dari Amerika menggunakan teknologi baru pure telelai dan juga sheep latex. Punya daya topang dan juga daya tahan yang lebih baik dan bisa bikin tidur Anda lebih sejuk. Lalu ada lagi Therapedic, ini the best chiropractor recommended mattress, kasur kesehatan dengan teknologi hourglass back support yang bisa menahan air dan noda debu. Lalu juga ada Comforta, ini sudah meraih penghargaan top brand 10 tahun berturut-turut, super brand dan original brand. Ini sebagai bukti Comforta punya desain menarik dengan harga bersaing. Kunjungi, kawan, toko Victoria Furniture Center, lokasinya di Jalan Tumenggung Suryo nomor 64 Blimbing Malang, dan juga ada di Jalan Maijen Panjaitan 172C Betek Malang. Anda bisa manfaatkan program spesial dari Therapedic. Ini tukar kasur lama Anda, nanti akan dihargai up to 2 juta rupiah, free bed set, bisa juga cicilan 0%. Buruan hubungi di nomor WA-nya 0838 5864768. Anda juga bisa dapatkan hadiah langsung setiap pembelian spring bed Comforta, Therapedic dan juga spring air. Syarat dan ketentuan berlaku, ini hanya berlaku di bulan ini dengan persediaan terbatas. Kita kembali lagi program Ijentok, bicara rupiah melemah, bagaimana menjaga stabilitas ekonomi. Saya ke Pak Amang Rifai sebagai financial educator. Pak Amang, di tengah ketidakpastian yang ada sekarang ini terkait dengan nilai tukar rupiah, masyarakat hendaknya bersikap seperti apa, Pak?
1: Selamat pagi, izin Prof. Imam. Terima kasih sudah bisa satu forum dengan jenengan. Thank you, Mbak Erika.
0: Siap, Pak Amang.
1: Untuk para pendengar, Mbak Erika, seperti yang sudah disampaikan Prof. Imam tadi, saya setuju banget bahwa apa yang terjadi hari ini adalah apa yang terjadi faktor eksternal, yaitu geopolitik, di mana sampai hari ini kita juga tahu bahwa perang Amerika-Iran juga masih berlangsung, dan ini imbasnya pada minyak dunia termasuk harga dolar ya, yang sekarang 17.500 ya, kurang lebih seperti ini. Dan kalau fenomena ini, saya sebagai finance planner juga pelaku industri keuangan, juga ini adalah hal yang menantang ya, khususnya kalau saya melihat dua sisi, yaitu dari sisi makro di mana ini adalah imbas dari dinamika global tadi, geopolitik, dan tentunya yang lebih penting dari sisi makro, Mbak. Sisi makro, mikro ya, yaitu bagaimana ketahanan dapur atau dompet kita masing-masing. Dan ini penting banget karena mengingat juga seperti Prof. Imam sampaikan bahwa alhamdulillah kita ini masih di ambang yang bagus, tidak terlalu jatuh ya, dan kita lihat juga pasar, khususnya pasar mikro domestik, teman-teman usaha kecil menengah juga masih sangat growth, masih sangat bagus. Dan yang terpenting adalah di samping kita sebagai masyarakat, khususnya di wilayah yang mungkin juga terdampak ya di Indonesia seperti ini, kita juga yakin bahwa pemerintah tidak tinggal diam. Pemerintah dalam hal ini yaitu Bank Indonesia yang hari ini juga mereka menjaga stabilitas ekonomi negara, dan tentunya ini juga kita harus apresiasi, kita harus tetap dukung sampai dengan hari ini pun. Mungkin di beberapa negara yang lain mereka mengalami hal-hal yang lebih, bisa dibilang lebih parah dari Indonesia. Dan yang terpenting juga tanggung jawab negara hadir untuk rakyatnya. Kita juga lihat beberapa sektor yang dimana negara masih support. Dan yang terpenting sekali lagi, kita ini ya, fluktuasi yang harus kita jaga ini, khususnya kita yang ada dalam lingkup terkecil yaitu keluarga, bagaimana kita bisa mempertahankan fluktuasi itu. Dan yang terpenting lagi, sebagai seorang financial planner, kita masih menjunjung tinggi Mbak, apa yang namanya program SIP itu ya,
0: apa
1: saving
0: itu, Pak?
1: Investment dan proteksi, itu yang memang hari ini masih harus di tengah ketidakpastian, hal-hal yang harus kita jaga tetap bagaimana kita tidak terlalu panik sehingga apa yang sudah kita investasikan keburu kita ambil semuanya, padahal ada beberapa sektor yang hari ini masih juga dibilang masih tetap aman. Saya pikir itu yang terpenting, bahwa kita sebagai masyarakat tidak boleh terlalu panik juga. Kita juga masih tetap menaruh harapan kepada pemerintah, Bank Indonesia yang nantinya bisa menjaga fluktuasi dolar ini tidak terlalu berpengaruh lebih besar lagi kepada masyarakat Indonesia. Kurang lebih seperti itu Mbak Erika.
0: Baik, ini ada juga tadi beberapa komentar dari pendengar City Guide ya, terkait dengan topik bahasan kita hari ini. Ada Pak Dani tadi kirim komentar lewat voice note di jam 8 lebih 3 menit. Saya coba putarkan dulu. Oke, dari Pak Dani. Tadi ada beberapa sebenarnya yang juga komentar ya, saya putarkan dulu dari Pak Dani.
2: Selamat pagi Mbak Erika dan para narasumber.
0: Pagi Pak.
2: Begitu rupiah melemah terhadap dolar, pasti yang terdampak hampir semuanya, 90% lah pasti terdampak. Yang 10% mungkin yang terdampak positif ya, yang mereka jual barang di luar negeri, lalu mereka yang main falas seperti itu. Ini aja saya beberapa kali ngobrol sama orang bank, hampir semua orang bank yang saya tanyain perekonomiannya di semester 1 2026 ini agak berat. Mereka yang bergerak di bidang kredit pusing, yang di bagian untuk narik orang-orang untuk deposito dan sebagainya, yang funding juga pusing, karena menurut mereka untuk pindah dana aja dari bank A ke bank B untuk deposito aja itu sangat perlu diyakinkan yang luar biasa, karena semuanya wait and see. Mau jual investasi kayak tanah pun juga berat. Mungkin yang lebih gampang dicairkan kalau mereka punya dolar dan emas ya, seperti itu. Kalau menurut saya itu sih hampir semua sektor lah merasakan.
0: Oke, baik. Ya Pak Dani, terima kasih, itu dari Pak Dani ya. Saya geser dulu sedikit kawan ke informasi lalu lintas. Tadi dari Pak Amin jam 8 lebih 16, ini juga menyampaikan ada potensi kemacetan keluar dari tol Karanglo di perempatan Karanglo ini yang mengarah ke Kota Batu. Ada videonya juga ya, saya tampilkan di visual radio. Ini ada apa nih Pak? Kok tumben, lumayan padat ya yang arah ke Batu ya. Traffic light-nya normal Pak? Atau ada hambatan apa kok sampai berhenti begitu yang dari keluar exit tol Karanglo yang mengarah ke Kota Batu? Ini sampai berhenti ya kondisinya. Mungkin yang masih menyimak siaran kami, kawan atau Pak Amin, boleh Pak bisa menambahkan infonya. Ini penyebabnya karena volume kendaraan atau ada penyebab lain? Ya itu tadi kawan beberapa catatan, termasuk ada komentar dari Pak Dani. Saya ke Prof. Imam. Prof. Imam, walaupun tadi disampaikan ini masih dalam kondisi terkendali, tapi kemudian dampaknya apa Prof? Yang kemungkinan ini bisa juga dirasakan oleh seluruh masyarakat.
3: Baik, terima kasih para pendengar City Guide 911. Kalau kita bicara dampak dari kurs nilai tukar ini kan, yang kita rasakan sekarang, rupiah mengalami pelemahan terhadap US dollar. Memang dampaknya ini bisa kita identifikasi baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Jadi dalam jangka pendek dan juga dalam jangka panjang. Nah ini nanti akan tergantung dari ekspektasi rasional dari pelaku pasar. Jadi pentingnya untuk menjaga ekspektasi yang rasional dari pelaku pasar ini penting untuk menjaga stabilitas di dalam perekonomian kita. Nah kalau kita bicara dampak dalam kegiatan ekonomi ya, ini kan utamanya menyangkut sektor real ya, seperti yang disampaikan Pak Awang tadi itu ya. Sektor real itu kan sektor yang memang setiap hari bersinggungan dengan kita ya. Kebutuhan-kebutuhan pokok, kemudian sandang, kemudian pangan, dan juga papan juga begitu. Nah memang kalau kita perhatikan di antara dampak-dampak itu kan yang nanti akan terasa itu kan manakala barang-barang yang ada itu ada konten impornya. Ya, jadi ketika barang-barang yang memiliki konten impor tinggi itu otomatis akan memiliki dampak terkait dengan perubahan harga dalam negerinya itu. Nah ini memang harus dijaga gitu. Ketika rupiah mengalami pelemahan terus, otomatis nanti juga akan mempengaruhi harga-harga kita karena ada imported inflation tadi itu. Sehingga otomatis memang ada pergerakan harga. Cuman kalau kita melihat memang dalam teori itu kan ada istilah time lag ya, ada jeda waktu. Jadi ada sebuah periode waktu dari peristiwa terjadi sampai dampak itu ada periode waktunya. Mungkin bisa mingguan, bulanan gitu kan. Nah kalau kurs ini kan sifatnya real time ya, harian. Nah ini kan otomatis memang pelaku pasarnya akan wait and see ya, akan bertindak seperti apa, karena memang fluktuasinya masih ada walaupun tidak terlalu ekstrim begitu. Jadi saya pikir untuk dampak jangka pendek ini nanti akan terasa manakala barang-barang yang kita konsumsi itu ada konten impornya gitu. Nah kemudian dalam jangka menengah dan dalam jangka panjang otomatis itu nanti akan dirasakan secara makro ya, secara makro karena memang arahnya kepada imported inflation, sehingga nanti kalau tidak ada antisipasi dan mitigasi maka itu nanti akan menyebabkan inflasi akan terus mengalami kenaikan. Tapi ini kan dengan catatan ya, manakala masih ada antisipasi dan mitigasi dari kebijakan tadi itu maka ini akan bisa teratasi. Tetapi memang secara teori ya memang ada jangka panjang dampak dari pergerakan kurs nanti yang mengarah kepada inflasi yang akan terkerek naik, kemudian juga ada capital outflow juga akan semakin meningkat dan juga akan merembes ke sektor-sektor yang lain ya, seperti sektor perdagangan, kemudian jasa, kemudian juga transportasi ya, logistik juga demikian, properti juga demikian. Ini kan juga akan terimbas karena ketika ada kenaikan harga-harga maka otomatis bahan-bahan untuk membuat rumah, perkantoran juga akan mengalami peningkatan karena di sana komponen untuk pembelian bahan-bahan seperti besi dan lain-lain. Nah, kalau yang sekarang terjadi itu memang ini setiap awal tahun perusahaan-perusahaan kan sudah memiliki planning untuk ke depan itu seperti apa gitu. Dia sudah memiliki rencana-rencana bisnisnya itu. Yang sekarang terjadi ini kan sebenarnya sudah merupakan realisasi dari investasi awal di awal tahun itu. Ada realisasi seperti di daerah saya itu sudah ada juga pengembang yang sudah mulai mengembangkan areanya gitu ya. Jadi itu juga laku ya. Ya itu menandakan bahwa itu sudah proyek di awal tahun yang harus mereka realisasi. Yeah. Tantangannya sekarang berarti merebut pasar, mencari pembeli. Ini juga tantangan yang tadi memang terkait dengan perencanaan keuangan keluarganya ini harus bagus juga ini terkait dengan keluarga muda itu butuh rumah misalkan ya. Maka mau enggak mau harus beli sekarang atau tidak, karena kalau tidak depan naik lagi gitu loh. Maksudnya sekarang ini imbasnya kan nanti ke bisnis di perbankan terkait dengan lendingnya tadi itu. Nah berani tidak abang untuk memberikan lending dalam situasi seperti ini, walaupun sebenarnya ada captive market besar di situ. Ada captive market besar, cuman ini kan persoalan menjaga kepercayaan momentum sehingga dampak ini bisa diminimalkan, Mbak Erika. Demikian.
0: Baik, Prof. Imam, tadi Prof. Imam juga menyampaikan yang akan terdampak ini terutama sektor-sektor yang berkaitan dengan impor. Nah, mengingat sepertinya hampir banyak sektor ini ya di Indonesia yang berkaitan dengan impor, mulai dari industri kimia, tekstil, elektronik, minyak dan gas, obat-obatan, bahkan kendaraan pribadi. Seberapa Prof, pengaruh itu atau dampak itu akan dirasakan untuk jangka pendek ini?
3: Ya, kalau menurut saya sekarang masih menghitung ya. Jadi sekarang masih proses kalkulasi lah pelaku usaha itu. Dengan kurs yang sekarang mengalami kenaikan-kenaikan, kemudian juga sudah ada antisipasi pemerintah, ini pengusaha akan menghitung, mengkalkulasi ke depan ini kursnya ini seperti apa pergerakannya begitu. Nah, ketika dia menghitung memang dalam jangka pendek istilahnya itu kan bahan-bahan yang sudah ada itu kan akan diproses untuk kebutuhan sekarang, ya. Jadi dalam jangka pendek yang tadi saya katakan terkait dengan barang-barang yang ada konten impornya, nah, ini kan kalau kita untuk pemenuhan kebutuhan sehari kan tidak begitu signifikan ya. Kita beli makan, minum, ya, sandang pangan itu kan. Kecuali kalau sudah masuk ke ranah mungkin otomotif, elektronik. Tapi ini kan juga ini apa namanya, pengusaha kan masih menghitung berapa sih kenaikan-kenaikan yang nanti kira-kira terjadi begitu loh. Jadi dalam jangka pendek ini masih butuh waktu, ada time lag untuk keputusan baru dari pelaku usaha dan juga rumah tangga untuk bertindak. Kemudian dalam jangka panjang memang pelaku usaha sudah memiliki planning-planning terkait dengan situasi sekarang untuk mengantisipasi dampak-dampak tadi itu.
0: Nah, dampak jangka pendek itu kemungkinan akan dirasakan dalam waktu berapa lama lagi nih Prof? Ketika sekarang masih menghitung ini ya, masa peralihan apakah perlu ada kenaikan harga atau tidak?
3: Ya, kalau saya melihat ini dampaknya ya, dampak dari di sektor ini memang belum terasa, kecuali pada bahan-bahan pokok ya, seperti minyak, kemudian juga beberapa komoditi yang terkait dengan kebutuhan primer ya. Tapi menurut saya ya ini masih on the track lah progresnya, sehingga dampaknya ini kan belum begitu terasakan ya, karena kita tahu komoditi strategis kan masih dikendalikan ya harganya, misalkan ada BBM, kemudian beras, macam-macam masih terkendali harganya, termasuk minyak juga demikian itu. Ini saya pikir ini yang menjadi istilahnya itu mitigasi terkait dengan eskalasi dampak dari global yang tadi mengarah pada salah satunya di sektor kurs tadi itu Mbak Rika. Jadi menurut saya Mbak Rika jangan khawatir, insya Allah dalam beberapa ini kita masih safe, aman, ya masih ada beli, inflasinya masih terkendali lah, ini masih secara nasional kan 0,13 masih sangat kecil sekali, cuman harus hati-hati juga menjaga antara daya beli tetap ada, produksi, investor masih punya insentif untuk berinvestasi, sehingga di sana nanti akan ada keseimbangan antara output dan input begitulah dengan kursnya tadi itu Mbak Rika.
0: Baik, ya itu tadi kawan gambarannya. Memang literasi masyarakat ini harus juga dibangun ya, karena banyak juga literasi di media sosial yang rasanya begitu berkembang dan semua orang bebas menyampaikan pendapatnya. Dari Prof. Imam tadi sudah sangat jelas, ini barangkali menjadi pembelajaran untuk kita bersama ya, ketika Anda mendapat berbagai informasi, pastikan itu dari sumber yang terpercaya kawan, supaya tidak terlalu bergejolak juga di masyarakat kita ya. Oke, ini ada juga yang disampaikan oleh Pak Amir. Pak Amir tadi menyampaikan komentar di jam 8:21.
4: Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Pagi Pak Amir.
4: Mbak Erika dan para praktisi, akademisi, narasumber, serta warga kota yang hari ini agak mendung ya. Saya berterima kasih sudah ada pembahasan soal
0: ini, saya cepatkan ya,
4: nasional nggak terlalu ini ya, diem-diem saja gitu. Padahal tempo hari waktu reformasi itu dolar 16 gonjang-ganjing dengan segala permasalahannya. Tapi bagi saya gini, dolar itu menurut saya harga diri bangsa ya. Maksudnya rupiah ini harga diri bangsa, karena seberapa besar kita dihargai oleh bangsa lain karena rupiah kita gitu. Ini terbukti ketika kita pergi ke luar, saya mengalami itu, bawa uang banyak dibelanjakan di daerah tertentu kok sedikit hasilnya, itu sebuah penghargaan yang menurut saya memang harus diperjuangkan. Maka saya pun juga agak prihatin kalau ada kepala negara misal mengatakan orang desa tidak pakai dolar. Lah ini ya gimana tuh Mbak Rika? Pengetahuannya itu bagaimana gitu loh? Karena kita menghitungnya kan berapa banyak komponen di dalam negeri yang dibeli berdasarkan atau dengan ukuran dolar itu. Ketika di sini belinya mahal, masuk dalam negeri kan juga mahal juga. Dan kita membelinya gitu. Maka kenapa juga para ekonom, pengamat soal-soal moneter tidak terlalu ini ya, seperti tidak terlalu mempermasalahkan. Padahal kerugian masyarakat nyata banget itu. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan lekas membaiklah dolar. Ini punya tertinggi sejarah ya. Saya kira itu. Kita orang-orang kecil ini seperti saya berdoa aja. Mudah-mudahan rupiahnya menguat.
0: Yeah.
4: Dan daya beli kita menjadi lebih baik. Terima kasih ya, mohon maaf.
0: Baik. Terima kasih kembali Pak Amir sudah berkomentar. Nanti kita akan kembali lagi tentunya bersama dengan Prof. Imam dan juga bersama dengan Pak Amang kawan. Ada banyak pembahasan lagi yang kita bahas ya. Satu segmen lagi di program Ijen Talk. Kita jeda dulu sejenak, tetaplah bersama kami.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi. Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
1: Cadence for your life. City Guide FM.

0: Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami di program Ijen Talk. Hari ini kita bicara tentang rupiah melemah, bagaimana menjaga stabilitas ekonomi. Saya bersama dengan Guru Besar Ilmu Ekonomi yang juga Wakil Dekan 3 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, ada Profesor Dr. Imam Muklis. Kemudian saya juga bersama dengan financial educator, ada Pak Amang Rifai LDP. Ini ada yang mau gabung juga di line telepon, ada Pak Yudi. Selamat pagi, Pak Yudi.
1: Selamat pagi.
0: Iya, silakan Pak Yudi.
1: Iya, saya sedikit komentar ya. Kita ini rasanya ada kekhawatiran ya.
0: Iya, betul.
1: Karena nilai dolar ya, rupiah kita merosot aja terus hari ke hari ya. Jadi itu suatu indikator ya. Kalau misalnya satu hari ada menguat aja gitu tuh mungkin bisa tertahan ya. Tapi ini lajunya deras gitu loh. Sekarang 17.600 kurang dikit ya. Pernah juga nyentuh 17.600. Ini kan merupakan suatu indikasi ya bahwa stabilan ekonomi kita tuh ya masih kurang bagus lah. Dah baik-baik amat ya. Ya, fluktuasi rupiah turun naik ya no. Kemudian juga kan indeks harga saham kita sangat runtuh. Ya, rendah itu menunjukkan pelaku pasar juga melihat ya

0: ada yang memberhentikan, ya, sehingga terjadi pengangguran. Itu kan indikator semua gitu loh. Ya toh, economic spending kita juga berhati-hati Pak menggunakan uang, Pak. Ya toh, kalau misalnya faktor eksternal itu sudah pasti global itu semua kena. Tetapi internal ini juga kita harus hati-hati gitu loh. Jangan bikin gaduh di dalam negeri ini. Banyak investor yang mau datang tapi berhati-hati, Pak. Ini menunjukkan bahwa kondisivitas di dalam negeri, trust kepada pemerintah itu rendah sekarang gitu loh. Itu sedikit disinggung di sana, Pak. Ya toh. Sekarang yang kita dengar cuman Pak Purwaya. Pak Purwaya itu hanya kebijakan fiskal tergantung dari presidennya. Ya toh. Kalau soal rupiah ini melemah dan tidak, ya kebijakan BI mau gimana kebijakan moneternya? Mau obligasi? Apa masih percaya juga obligasi kita dalam negeri, Pak? Orang pegang dolar itu mungkin lebih senang itu obligasi di luar negeri, itu menjanjikan begitu loh. Itu ada pengaruhnya di sana. Coba tolong iklim berinvestasi dalam negeri ini juga apa namanya diperbaiki begitu loh. Sekarang capital outlay kita itu sudah tinggi, Pak. Kalau misalnya tren dolar itu ya semakin naik, rupiah kita makin merosot, ya sudah kita tinggal tunggu aja. Udah rakyat paling menderita sekarang, udah mulai kita ketergantungan dari impor itu kan belinya pakai dolar, ya toh. Jadi kita jangan berikan pernyataan orang desa nggak pakai dolar, itu kan pernyataan beli kawan bikin gaduh. Itu iklim investasi di dalam negeri itu harus diperbaiki, Pak. Coba tolong disinggung di sana gitu. Terima kasih, selamat pagi.
1: Iya, baik. Terima kasih, selamat pagi juga Pak Yudi. Sebelum saya ke Prof. Imam, saya ke Pak Amang dulu. Pak Amang, tadi Prof. Imam juga menjelaskan, ini sekarang kan masih proses pengusaha menghitung ya, tapi barangkali kita juga mengantisipasi ketika nanti ada dampak kenaikan harga dan lain sebagainya. Ini yang saya juga baca di berbagai komentar di media sosial. Ini gimana nih kalau harga pada naik sementara gaji juga nggak naik nih? Apa Pak Amang ya yang harus di prepare mulai dari sekarang?
2: Ya, kalau kita ngomong soal dolar kan sebenarnya.
1: Pak, suaranya kok kecil sekali, Pak ya?
2: Oke. Halo ya.
1: Iya, baik, Pak ya. Amang, sambil kita bantu dari sini.
2: Sudah dengar, Mbak?
1: Bisa, Pak.
2: Kalau kita ngomong dolar kan sudah dari lama ya. Dari dulu kita itu nggak pernah kuat untuk dolar. Tapi tadi ada yang bilang, ya, Pak Amang, ya, kita seperti harga diri bangsa. Ya, kalau memang ya, ke negara-negara memang dolarnya kuat, ya pasti rupiah kita juga ya, kalah. Kita juga. Kali-kali ke Vietnam sana ya kan, rupiah kita juga masih bagus, istilah gitu. Ini kan masih satir aja ya, tapi kalau kita ngomong tentang menjaga stabilitas ekonomi, ya artinya kita memastikan tidak ada pengeluaran yang besar yang tak terduga. Artinya ya kita mulai bagaimana kita bisa dari kalangan kecil lagi ya, sekali lagi kita as a financial planner, khususnya untuk keluarga, untuk mandiri, untuk individu ya, bagaimana kita bisa memastikan untuk perencanaan keuangan kita, janganlah panik, tetaplah waspada ya. Stabilitas ekonomi nasional itu dimulai dari stabilitas ekonomi keluarga. Artinya ya kita harus mulai memproteksi diri kita, mulai memilah juga, kita bisa mengenali apa sih sebenarnya yang harus kita beli. Jadi needs want-nya itu kita tahu, jadi kita nggak ngawur belanja yang sekiranya belanja ini impulsif, belanja-belanja yang tidak perlu. Artinya bagaimana kita juga bisa menjaga stabilitas keluarga kita. Kita ngerti nih pendapatan kita per bulannya sekian. Hal-hal yang harus kita bagi adalah memilah, menyisihkan dulu apa-apa saja yang memang harus diisi dulu, kantong-kantong yang harus diisi, misal dana darurat kita. Bagaimana ke depannya kalau ada terjadi apa-apa, kita bisa lebih safe paling tidak 3-6 bulan ke depan kalau buat orang-orang yang belum nikah. Tapi kalau untuk keluarga, mereka yang punya keluarga, punya anak, paling tidak punya dana darurat lebih dari 12 bulan dan seterusnya. Dan kesimpulan yang mungkin karena saya bukan di soal dolar dan yang lain sebagainya, itu kalau menurut saya mungkin Pak Imam nanti Prof. Imam bisa menjawabnya, tapi lebih bagaimana kita mengatur pola atau gaya hidup kita. Kita bisa melihat sendiri ya, kalau memang sekarang

0: banyak bagaimana orang-orang yang mulai di PHK, ada beberapa perusahaan yang tutup, itu banyak faktor juga. Tidak bisa kita menyalahkan satu faktor, tapi lebih banyak faktor. Kenapa ada beberapa investor yang nggak mau masuk ke Indonesia? Itu juga kita harus ngerti bagaimana perilaku masyarakat di sekitar dan lain sebagainya. Sekali lagi, ini bukan ranah saya, dan sebagai financial planner saya kembali, bagaimana kita mengenal yang namanya SIP. Ya, SIP sekali lagi, saving, investment, dan juga proteksi dari keuangan kita sendiri. Kita tidak bisa menyalahkan hal-hal di luar konteks, di luar kita, kemampuan kita, tetapi kita sendiri abai dengan apa yang sebenarnya kita bisa jaga, yaitu tadi belanja-belanja impulsif, need and wants kita. Itu kita nggak ngerti ini barang ini layak nggak sih kita beli. Kadang sendiri saja kita ini bisa jajan di luar ya, sehari bisa 100.000 loh mbak, dan itu kita hanya ngomong tentang jajan ya. Tapi kalau bagaimana kita bisa lebih bijak, anak-anak kita bekali dari rumah, mereka juga kita ajarkan bagaimana mereka mulai saving, bagaimana mereka melihat bahwa keuangan keluarga aja, jangan keuangan global, keuangan keluarga ini seperti ini loh. Kita ada keterbukaan antara pasangan dengan anak, dan itu menurut saya dengan kita memperkuat ekonomi keluarga ini, kita juga bisa membantu memperkuat ekonomi negara. Jadi artinya sekali lagi, semoga pemerintah nanti punya kebijakan bagaimana memang kalau kita ngomong tentang pengaruh global itu kita nggak bisa ya dari luar, tapi bagaimana memperkuat kita. Yang jelas kita harus tetap percaya bagaimana pemerintah hari ini tidak menutup mata. Ada banyak hal yang mereka lakukan, ada banyak hal yang diupayakan oleh pemerintah. Jadi fiskalnya masih terjaga, kata Prof. Imam juga, kita ini masih diambang baik, tidak yang terpuruk bagaimanapun kalau kita dibandingkan dengan negara lain yang juga terimbas oleh geopolitik. Dan sekali lagi untuk teman-teman semuanya ya, yang hari ini mungkin masih bingung, karena kita ini terlalu liar. Kita ini melihat sosial media, yang dimana sosial media itu nggak butuh validasi, nggak butuh bahwa ini berita ini benar atau enggak, tapi pukul rata asal viral dan ini keadaan sekarang. Bagaimana yang penting kita ini bisa menjaga keluarga kita dulu. Kita kalau yang sudah punya, kita punya perencanaan yang matang, kita ngerti ya, kita mulai financial check up mandiri lah ya, berapa bulan dana darurat, terus mulai berinvestasi misalnya ada emas dan lain sebagainya. Terus juga review kembali kalau kita punya proteksi ya, misalnya kalau kita ngomong tentang bagaimana kita berkaitan dengan hal-hal darurat, proteksi kita ini seberapa besar sih? Karena kalau terjadi apa-apa kondisi seperti ini, kita itu bisa ngunci, karena semua biaya kan masuk lagi ya, tadi ya biaya import di obat-obatan, biaya kesehatan. Tapi kalau kita sudah menguncinya dari awal dengan perencanaan keuangan SIP tadi, saving investment protection, ya insya Allah kita ini memiliki keluarga yang kuat, keluarga yang tangguh. Paling tidak kita sendiri dari ranah terkecil ini memperkuat diri kita masing-masing. Kita mulai mengedukasi anak-anak bagaimana mereka punya side hustle, tidak hanya mereka menerima bulanan dari kita. Karena dunia digital ini benar-benar luas, kita tidak hanya melihat hal-hal yang negatif saja, tapi kalau kita bisa mengambil hal positifnya, kita mengajarkan ke anak-anak, mereka juga bisa mampu kok menghasilkan. Artinya tidak ada hal yang apa ya, semuanya mustahil di dunia ini. Yang jelas bagaimana kita mulai dari ranah terkecil, keluarga kita. Sekali lagi, mulai dari cek finansial kita dulu, keluarga kita, termasuk kita bagaimana, saving kita bagaimana, dana darurat ke depannya kita bagaimana. Dan ini saya benar-benar, apa ya Mbak Erika ya, saya 15 tahun di industri keuangan, khususnya untuk insurance dan lain sebagainya, penyerapannya itu masih 5% Mbak, dan itu sangat ngeri dengan 250 juta lebih. Kalau kita melek dan kita ngerti, yang memang sebagai financial educator ya ini tugas saya menyampaikan, dan kalau diterima alhamdulillah, karena ayo mulai membuka hati, membuka diri. Ya hanya terus menyalahkan pihak luar, tapi bagaimana kita memperkuat apa yang ada di dalam diri kita, termasuk keluarga kita. Seperti itu, Mbak.
1: Iya, bagaimana kita juga harus punya jiwa resilience juga nih, Pak ya.

0: Betul. Apapun itu kondisi di luar, yang penting aman dulu lah ya, dapur pribadi. Oke, karena waktunya juga terbatas, terakhir juga Prof. Imam sekaligus menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh pendengar. Apa Prof. catatannya supaya stabilitas ekonomi tetap terjaga di tengah nilai tukar rupiah yang melemah?
1: Baik, terima kasih para pendengar Sitegayet 911 yang budiman. Jadi tadi sudah juga disampaikan beberapa statement dari pendengar ya, dan itu kan juga menunjukkan sebuah literasi masyarakat ya terkait dengan kondisi ekonomi yang sekarang sedang terjadi begitu. Nah, untuk persoalan kurs rupiah dengan dolar ini kan memang menjadi perhatian, karena kita tahu bahwa indeks nilai tukar ini kan juga merupakan indikator stabilitas perekonomian. Jadi itu juga bisa menjadi etalase seberapa kuat ekonomi kita di tengah-tengah konstelasi perekonomian global begitu. Dan ini kan memang karena kita sudah masuk di era pasar ya, memang semua mata uang kan mengalami pergerakan ya, volatiles, bisa menguat, bisa melemah, itu kan akan terus seperti itu. Cuman yang perlu diantisipasi ini kan supaya tidak terlalu ekstrim ya volatilitasnya itu. Karena kalau terlalu ekstrim, ini kan shock yang ditimbulkan, goncangan yang ditimbulkan juga akan semakin berdampak besar dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, dalam beberapa peristiwa ini kita melihat memang pergerakan-pergerakan nilai mata uang secara umum di berbagai negara juga mengalami tren depresiasi tadi itu. Yang sekarang dibutuhkan adalah sebenarnya satu trust ya, kepercayaan. Jadi kepercayaan masyarakat, kepercayaan investor terkait dengan kondisi ekonomi dan juga terkait dengan kebijakan pemerintah. Ini yang perlu untuk menjadi perhatian. Selama masyarakat pelaku usaha masih punya trust, itu saya pikir energi yang bisa dikeluarkan itu juga positif untuk membangun fundamental ekonomi kita gitu. Yang kedua juga terkait dengan bagaimana menjaga ekspektasi rasional dari masyarakat dan pelaku usaha itu. Jadi ekspektasi rasional ini kan juga terkait dengan literasi-literasi ya. Literasi itu sebenarnya bisa dicontohkan oleh para pemangku kepentingan, bagaimana mereka membuat statement, kemudian juga bagaimana masyarakat itu juga memiliki suara, dan juga bagaimana harapan-harapan pasar terkait dengan kondisi ekonomi kita. Jadi selama ekspektasi rasional dan trust ini bisa positif, saya pikir ini juga akan bisa menjadi energi untuk bisa mengantisipasi dampak-dampak negatif pada itu. Karena disadari memang rupiah dan dolar dan mata uang lain ini kan akan terus mengalami fluktuasi ya, mengalami volatilitas, karena memang perekonomian di setiap negara sekarang sudah terintegrasi dengan pasar, dan pasar sekarang tidak baik-baik saja, pasar global ya, artinya ini kan membutuhkan mitigasi dan juga antisipasi dalam bentuk kebijakan-kebijakan, baik dalam kebijakan moneter maupun dalam kebijakan fiskal, utamanya di tingkat daerah ya, bagaimana Pemda dan juga stakeholder itu bisa membantu untuk stabilitas pangan ya, ketersediaan pangan, logistik, distribusi bisa terjamin, kemudian dari sisi daya beli masyarakat, pemerintah bisa memperbanyak spending untuk penguatan daya beli masyarakat dalam beli masyarakat itu, sehingga di sini akan ada istilahnya itu siklus kegiatan ekonomi yang terus terjadi gitu, dan kita berharap ini akan terus bisa terjaga di tengah-tengah goncangan ekonomi global yang sekarang terjadi. Gitu Mbak Rika.
0: Baik, ya Prof. Imam dan juga Pak Amang, terima kasih banyak untuk waktunya pagi hari ini bersama dengan Radio City Guide. Banyak sekali pelajaran yang barangkali juga bisa kita petik ya dari diskusi pagi hari ini. Prof. Imam sehat selalu, Pak Amang sehat selalu. Semoga lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi, Pak.
1: Terima kasih Mbak Rika, Pak Amang,
2: terima kasih.
0: Sami-sami, Prof. Imam dan juga Pak Amang, selamat pagi. Untuk Anda kawan pendengar City Guide, mohon maaf ada beberapa komentar yang tadi belum sempat kebaca ya. Tadi ada Bu Nur Farida, komentarnya cukup panjang Bu, boleh kalau mau gabung di line telepon. Lalu ada juga Bu Kurnia, ada Pak Goirul, dan ada Pak Raffi Udin. Tadi mau on air tapi waktunya sudah habis, Pak Raffi Udin habis ini ya. Kawan, terima kasih banyak yang hari ini juga sudah menyimak program Ijen Talk. Saya Erika Rosa, tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Afisnani, selamat pagi kawan, City 91 FM. Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Quran lewat program Tartil Quran yang memasuki pembacaan ayat suci Al-Quran Juz 25 dari studio City Guide FM Jalan Baiduri Pandan 16 Telogomas Malang. Saya Anissa Afisnani yang bertugas mengucapkan
1: selamat pagi. بسم الله الرحمن الرحيم
2: إليه يرد علم الساعة وما تخرج

الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه

Astagfirullahalazim. Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim wa astagfirullahaladzim wa karim wa nahnu ala dhalika minasaitin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati, saya banggakan, saya muliakan, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Para kiai-kiai saya, para ulama-ulama saya, para guru-guru saya, para senior saya, para orang tua kami, para sesepuh. Kenapa disebut sepuh? Karena asapnya lebih ampuh. Orang tua harus saya dahulukan karena kemungkinan besar juga akan mendahului saya. Kemungkinan besar. Walaupun belum tentu. Karena kematian itu di tangan Allah, betul enggak? Bisa saja yang tua duluan saya belakangan, bisa enggak? Bisa juga saya belakangan yang tua duluan, bisa enggak? Karena kematian itu di tangan. Dimanapun sebelum saya lanjutkan, selalu kalau saya sebut seperti ini, di dari mulai Papua sampai Aceh, itu mohon maaf, selalu disambut dengan senyum dan tertawa, karena ada dua kesalahan pemikiran dan mindset. Satu, tidak hanya di luar Jawa, terutama di Jawa, terutama di Purbalingga. Kalau sudah disebut dengan mati, pertanyaannya usia berapa? Yang kedua, sakit apa? Betul enggak? Apakah orang mati harus tua? Adakah anak kecil yang mati? Adakah remaja yang mati? Adakah bayi yang mati? Adakah orang tua yang mati? Tapi kalau saya sodor, kalau ini ada infokusnya saya tunjukkan, kematian yang paling banyak di Indonesia itu justru di usia muda. Maka jangan merasa aman, kemungkinan mati itu urut dari yang tengah-tengah itu. Baru ke pinggir-pinggir, baru ke belakang sana. Belakang sana, baru terakhir sini. Allahumma amin. Kenapa anak muda lebih banyak mati? Satu, jangan perhatian. Ini karena saya sering, saya senang sekali ini banyak anak mudanya. Saya banyak pengajian di mana-mana, banyak hanya orang tua-tua. Ya Masya Allah yang kurang lebih sedikit, sebentar lagi bilahi taufik wal hidayah. Tapi saya lihat ini Masya Allah remaja masuk. Qalbun mu'alakun alamar rajid. Nanti orang ada dapat naungan di hari kiamat. Tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Siapa? Pemuda-pemudi yang hatinya tergantung di masjid. Pemuda-pemudi yang masih mau ke masjid, mau ke pengajian. Kalau pengajian isinya orang tua sama anak-anak kecil, itu kata Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, berarti pintu berkah tidak turun di tempat itu. Dan Alhamdulillah Purbalingga ini, mohon maaf, ini termasuk insya Allah bagian dari berkah akan turun di tempat ini. Karena banyak remaja, kenapa remaja lebih banyak mati? Karena chance peluangnya lebih banyak anak muda yang mati. Dari mulai yang kebut-kebutan, balap liar, nanti tanya kepada Pak Polisi. Yang rata-rata kebut-kebutan, rata-rata juga remaja. Jarang simbah-simbah malam minggu kebut-kebutan montes karo gonceng dua menar ning di jarang. Yang mati karena overdosis rata-rata remaja di Cicalengka 129 orang, pesta miras oplosan mati 54 orang, semuanya remaja. Gak ada para pensiunan malam minggu tripping ning perapatan karo oplosan jarang. Yang mati karena tawuran rata-rata juga remaja. Tawuran gak bisa dirurai, mati 6 orang antara panti jompo itu dan panti redak jarang. Yang mati karena aborsi, karena saya pernah punya pengalaman di Bekasi Timur, bu, saya sudah mau, mohon maaf, saya mau syuting TV One Damai Indonesiaku. Sudah 5, 4, 3, 2, action, baru mau action, tiba-tiba ada teriakan dari kampung sebelah. Sebelah persis depan masjid itu, sebelahnya itu teriak-teriak. Setelah ditengok ternyata gagal aborsi, dokter kandungan gadungan, gagal ngaborsi, mati di tempat. Harusnya syuting saya 4 episode jadi 2 episode karena 2 episode untuk liputan langsung ke. Dan setelah ditengok juga remaja. Jarang simbah-simbah ndak putih mbah arep gugurke kandungan le jarang. Maka jangan merasa aman. Yang kedua, apakah mati itu harus sakit? Tapi kenapa setiap ada orang kematian tanya sakit apa? Adakah orang sehat, segar, bugar terus mati, ada enggak?
Orang enak-enak naik kapal mati tenggelam di Danau Toba, semuanya sehat, senang. Wah, ada yang main kartu mati. Masya Allah. Ada orang olahraga terus mati, ada enggak? Haji Mas Said, mohon maaf, Basuki, kiper Persela Lamongan, mati di tempat olahraga. Ada orang yang Masya Allah, artis yang katanya aku rapopo, aku rapopo, aku rapopo, mati. Berapa bulan yang lalu, jadi aku rapopo, mati. Ada dokter yang nasihati, setiap ketemu saya bu, di studio selalu sampaikan, kemarin lihat saya enggak di Hitam Putih? Iya, enggak lihat. Orang di TV, saya enggak pernah lihat. Kita doakan mudah-mudahan Deddy Corbuzier segera tumbuh rambutnya. Ya. Mudah-mudahan segera dapat hidayah. Nanti kalau masuk Islam, saya jadikan ketua takmir masjid di Purbalingga. Ya. Ibu bapak yang saya muliakan, mati, dokter nasihat saya, Ustaz, jaga pola makan, pola hidup, pola tidur, pola istirahat, food combining, dijaga makan, ini kurangi, kurangi, ini biar awet hidup. Eh, mati duluan, dokter Os. Dokter Os itu 36 tahun mati, ngajari wong awet urip malah mati di sini. Di kamar mandi, mati di kamar. Orang habis dengarkan ceramah, pulangnya mati, ada enggak? Banyak. Kalau yang ceramah mati, jarang. Berapa waktu yang lalu meninggal di tempat siapa? Qori, pembaca Quran di tempatnya Bu Khofifah Indar Pariwangsa. Maulid Nabi mati di tempat. Loh kok tahu? Tahu karena seharusnya yang ngisi saya. Tapi karena barengan dengan tempatnya Mas Pratikno, menseknek saya pilih ke sana karena saya lihat budgetnya lebih bagus di sana. Saya suruh ganti Ustaz Taufik, baru saya mau pegang mic, ditelepon mendadak, Ustaz, ini ketunda 2 jam. Loh, jangan, karena banyak polisi sama dokter, evakuasi, visum, karena apa? Mati di tempat, koriknya. Tapi penceramahnya aman. Kalau di sini paling MC-nya dulu. Allahumma amin, Allahumma amin. Enggak, kalau MC dengan saya mungkin duluan saya. Ngelayatnya duluan saya. Jadi mati itu kapan betul? Nanti ada 3 misteri, tidak saya terangkan sekarang. 1, aukot. Kapan kita mati, kita enggak tahu. Ibu-ibu setuju enggak dengan poligami? Bapak-bapak setuju enggak dengan poligami? Ngecek suara. Tolong jawab dengan jujur. Ibu-ibu setuju enggak dengan poligami? Bapak-bapak setuju enggak dengan poligami? Ini belakang itu Rizal, Pak Rizal kok setuju? Suaminya Bu Tiwi setuju tapi diinjek sama Bu Tiwi. Mohon maaf Pak, saya itu punya kedekatan bukan dengan Bu Tiwi, bukan dengan Pak Rizal, dengan ibunya Bu Tiwi. Putri itu murid pengajian saya di pengajian Orbit, pengajian artis di Jakarta. Begitu kenal baik, begitu mau mantu, nelpon saya, mau enggak khutbah nikah? Asal cocok waktunya, cocok budgetnya, siap aja. Akhirnya cocok, begitu cocok, saya khutbah nikah. Ternyata yang saya khutbah itu Bu Tiwi sama Rizal. Jadi ini sudah yang khutbahin nikah saya. Dan alhamdulillah Bu, semua yang saya khutbahin nikah langgeng pernikahannya sampai sekarang. Halo? Jadi ibu setuju dengan poligami? Jumlah wanita dengan jumlah laki-laki banyak mana? Kalau wanitanya banyak, laki-laki sedikit, nanti ada teori equilibrium namanya, yang namanya keseimbangan. Supply and demand itu harus balance. Kalau semuanya gak mau poligami harus satu-satu, berarti ada tersisa wanita yang gak kebagian suami, betul gak? Maka wanita yang menolak poligami adalah wanita yang egois, kejam, dan tidak peduli kepada teman sendiri. Orang yang egois dan kejam itu baik apa jelek? Jadi ibu-ibu setuju dengan poligami? Jadi ibu-ibu orang baik apa orang jelek? Angel ngomong karo wong bodho-bodho ini. Gemblung lah ya. Ibu kalau udah nikah pengen hidupnya berat atau ringan? Tolong semua ikuti saya dulu, ikuti pemikiran saya biar enak. Mohon maaf, ini saya anggap semua mahasiswa saya.
ini mahasiswa universitas terbuka dan masuk angin semuanya. Ibu kalau udah nikah pengen hidupnya berat apa ringan? Tolong bapak-bapak perhatikan, semua wanita kalau udah nikah pengen hidupnya ringan, perhatikan. Sekarang kalau suami satu yang layani tiga orang istri kan jadi ringan. Satu di sumur, satu di kasur, satu di dapur. Iki masak, iki macak, iki mana. Iki isa-isa, iki mbamba, iki ulala, iki melumah. Kan enak. Satu Purbalingga, satu Jakarta, satu Jogja. Kan enak. Jadi setuju dengan poligami? Katanya pengen ringan. Namanya aja istri. Istri itu berapa? Kalau satu is one. Kalau dua is two. One, two, three. Jadi istri berapa? Nanti tanya pada kiai saya, Pak Ketua MUI. Ya Rasulullah, siapa yang paling dihormati dalam hidup saya? Siapa? Ibu. Kemudian siapa? Kemudian siapa? Kemudian siapa? Ibunya berapa? Bapaknya? Jadi setuju dengan poligami? Nah, iso bahasa Inggris, gak tahu hadis, ya Allah, gak bisa logika, susah, ya sudah, pokoknya madu di tangan kananmu, racun di tangan wanita, kalau gak mau di madu, dira ngomong grill ya, ngomong grill ya. Sayangnya, laki-laki kalau nikah lagi, cari yang lebih muda, lebih cantik, lebih bainol, lebih seksi, lebih bening. Nikahnya pun sembunyi-sembunyi, tanpa diketahui istri, nikahnya pun secara siri. Kalau nikah lagi cari yang lebih muda, lebih cantik, lebih bening, kira-kira dorongannya syariat atau syahwat? Jangan ibu yang jawab. Yang lakukan laki-laki kok ibu yang jawab. Itu menuduh. Itu suudon. Itu busuk hatinya. Tapi memang seringnya laki-laki itu egois, betul bu? Suka cari menang sendiri, betul bu? Lanang ololo jaluk menang, betul bu? Suka merasa super, betul bu? Makanya saya gak suka sama laki-laki bu. Saya ini sering bu suruh nginep tempatnya Saiful Jamil, gak mau. Nginep aja, nanti dihap malah kasih. Sudah, gak usah dibahas. Memang poligami bukan untuk dibahas, itu untuk dilaksanakan. Alhamdulillah bu, saya punya istri. Istri saya itu tiga anaknya. Serius bu, istri saya itu tiga. Istri saya dulu mahasiswi saya. Makanya saya dengan istri saya selisih usianya 9 tahun. Karena kalau saya ngajar di UGM, ada wanita selalu duduk paling depan. Pernah saya ngajar itu bukan nulis pelajaran saya, malah gambar wajah saya. Terus saya lihat kok kelihatannya senang sama saya, terus saya kasihan, terus saya nikahi dia. Tapi memang saya ancam sih, kalau gak mau gak

0: luluskan. Akhirnya mau juga. Dan sudah saya selidiki, istri saya itu anaknya seorang ulama, anak ketua badan wakaf UII, bekas pabrik batik, warisannya banyak. Dan itu salah satu pertimbangan kenapa dulu saya nikahi dengan dia. Tapi sayang sampai hari ini warisannya gak dibagi-bagi. Mohon doanya mudah-mudahan tahun ini. Bu, ya paling tidak jangan sampai lebih dari 3 tahun. Karena saya mau nyalonkan cawagub di sini. Calon. Kira-kira mau nggak kalau cawagubnya saya? Catat baik-baik Bu Tiwi. Mohon maaf ya. Enggak, saya enggak nolak sih. Halo, yang ingin saya ceritakan, istri saya itu sangat baik. Istri saya tidak pernah menolak poligami dan tidak menerima poligami. Karena setiap ditanya tentang poligami, terserah. Lah kok terserah nih? Kalau itu baik bagi agamamu, baik untuk duniamu, baik untuk akhiratmu, kamu nikah lagi bisa dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, jauh dari neraka. Lakukan sekarang juga karena saya ingin punya suami yang bisa membawa anak istrinya semuanya ke surga semua. Tapi kalau kamu nikah lagi, kok malah jauh dari Allah, jauh dari manusia, dekat dengan neraka, jauh dari surga, risiko tanggung sendiri. Malah sekarang serius Bu, demi Allah, saya takut untuk nikah lagi. Serius, padahal istri saya selalu nawari. Tapi sayang yang ditawarkan saya itu nenek-nenek namanya Mbah Gamiri. Umurnya 78 tahun. Setiap babi subuh itu melakunya ngarep-ngarep, melakunya diseret gini Masya Allah. Itu kasihan Bu, Mas Mbah Gamiri gak punya anak, gak punya suami. Bu tolong donikai. Cuman saya belum sanggup. Saya membayangkan malam pertama pingsan betul ya Allah. Asinya udah mengandung difteri, Masya Allah biasa. Halo, yang saya hormati, saya banggakan, saya muliakan dari pengadilan, dari hakim ada, Masya Allah, dari kepolisian, Masya Allah, dari Polres, dari Majelis Ulama Indonesia, dari ulama-ulama saya, dari Kemenak, dari mana, dari Dandim ada juga. Dari Kodim ada, dari pokoknya semuanya, semua yang disebut tadi semuanya saya hormati. Terutama yang hadir di sini, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Pokoknya yang sakit-sakit, keberkahan pengajian ini pulang jadi sehat semuanya. Yang belum ketemu jodohnya, Allah dekatkan jodohnya. Yang belum punya keturunan, sampai di rumah langsung hamil. Yang masih sulit cari menantu langsung didekatkan dengan menantunya. Pokoknya yang masih punya hutang piutang belum lunas, pulang dari sini Allah menjadikan lupa orang yang menghutanginya. Maminya kenceng hutangnya kayak wamin. Ibu, yang keempat orang itu ternyata kena asas keterpengaruhan. Nyatanya satu orang aja pengaruhnya banyak. Dagu. Bu, boleh akan saya lanjutkan kalau semuanya bisa menjawab dengan baik, fokus kepada saya. Peci saya warna apa? Semuanya jawab baru akan saya lanjutkan. Peci saya warna apa? Celana saya warna apa? Salon ini warnanya apa? Kalau orang negro di malam hari warnanya apa? Semut di kegelapan warnanya apa? Arang warnanya apa? Aspal warnanya apa? Orang negro di malam hari warnanya apa? Celana saya warnanya apa? Peci saya warna apa? Aspal warnanya apa? Jadi kelelawar tidurnya waktu? Mohon maaf Bu Tiwi, saya nggak bisa melanjutkan tausiah hari ini. Udah pengajian akbarnya Pak Ketua MUI aja nih. Gemblung lah ya semuanya. Gak tahu mana dagu mana jidat. Baru di sini di seluruh Indonesia seluruh dunia ada kelelawar tidurnya waktu malam tuh baru di sini. Jadi kelelawar tidurnya waktu terus banter bengok salah malam. Di sini kalau kain kafan warnanya apa? Kalau mukena warnanya apa? Kalau gigi warnanya apa? Kalau susu warnanya apa? Kalau tulang warnanya apa? Kalau kapas warnanya apa? Kalau gigi warnanya apa? Kalau kain kafan warnanya apa? Kalau susu warnanya apa? Kalau kain nikrom warnanya apa? Kalau mukena warnanya apa? Jadi sapi minumnya? Ajar Bu, makanya Bu Tiwi itu ngomong di media Purbalingga ini masih, ya Allah Bu, ada program family to family, family for family, apa family for family ya? Ya, family for family, satu keluarga yang kaya harus bisa membina keluarga yang tidak mampu. Nanti akan ada keberkahan, karena ternyata kelemahannya satu Bu, jangan sampai orang Purbalingga ini, mohon maaf, orang Purbalingga jangan sampai ada yang ternak sapi, karena pasti bangkrut. Karena di sini ada orang ternak sapi dikasih minum. Jadi sapi minumnya, yang minum susu itu bayi. Maka kalau nimang bayi jangan menipu, tepuk ame-ame belalang. Siang makan nasi, kalau malam minum bohong. Di seluruh dunia saya sudah ke 36 negara saya kunjungi. Ujung Irian sampai ke Aceh sudah pernah saya kunjungi semua provinsi. Di mana-mana bayi itu siang minum susu, malam ya minum susu. Kalau siang makan nasi, malam minum susu, itu bukan bayi. Iki nimang bayi apa nimang sopo? Bayi itu siang minum susu, malam ya minum susu. Kalau siang makan nasi, malam minum susu. Bapake. Bayi kok berkumis. Besok diganti, kalau nimang bayi, siang minum susu, kalau malam susu juga, baru itu bayi. Ini nimang bayi apa nimang soko? Gak jelas ini. Halo? Wih, cah cilik melu ngerti guyu ngopo wile. Mimik susu ngerti lah? Yaudah, wih, akeh mimik susu nih ya. Ibu bayi yang saya melihatkan, karena di, ya Allah Bu, di sini juga aneh-aneh kok. Saya pernah Bu drama di pedalaman itu, ya Allah Bu, ibu-ibu ngetok infak aja dari sini nih. Mau di ini nyimpen duit di sini nih apa di BH itu apa? Potang, ya Allah ya Allah. Purbalingga bangsa munggah-munggah sithik, ya Allah, duit kok disimpen ning kotang. Iki mesake copete. Teman saya banyak teman-teman artis. Tapi dengan pengajian ini ada berkahnya. Karena rezeki yang diminta bukan banyaknya, tapi berkahnya. Bapak ibu bolehlah sebulan gajinya 10 juta, cukup gaji 10 juta. Tapi kalau anak kena narkoba sudah hilang berkahnya. Kenapa saya sebut narkoba? Karena di daerah sini pun ada narkobanya ternyata. Saya browsing itu ada juga narkoba. Narkoba tahu ya? Alat untuk mabuk yang namanya puto itu 350 ribu, yang murah itu sabu-sabu 250 ribu. Yang murah lagi Lexotan, Magadon, AO, KTI, Mensen agak murah, Paman Kuber, Mentilon agak murah. Murah lagi itu tembakau Gorilla, murah lagi PCC, murah lagi Ciu, Jenever, murah lagi. Murah lagi itu apa Pak, yang ini mohon maaf, mohon maaf Pak. Oh iya ternyata TO Pak, mohon maaf Pak Kapolsek, mohon Kapolres ini Masya Allah. Ibu-ibu juga tahu jualan juga ini. Mohon maaf Pak Bu, zaman Bapak, ya Allah, zaman Bapak masih muda, mabuk murah, 1000 rupiah iso mabuk. Numpak bis madhep ning nguri wis. Gaji 10 juta, anak kena narkoba. Istrinya mentel, bawel, cerewet, cerigis, makanya banyak, tidurnya petah, ngorok, ngetutan, ngileran, ngantukan. Istri ngantukan aja gak menyenangkan. Bu, saya ini Bu, punya teman dosen, itu ngikuti saya ngambil istri mahasiswinya. Tapi mahasiswi belum lulus dinikahi. Kalau saya enggak, saya tunggu sampai S2 selesai, sehingga saya enggak perlu biayai. Tapi yang disesalkan bukan hanya itu. Istrinya itu ngantukan, pelor, nempel langsung molor. Jadi kemana aja enggak pernah diajak. Karena pokoknya nempel mobil, 4 pertanyaan paling kejawab peluru. Ana ing ndi ning mall, tuku apa? Lagi ke perempatan kedua aja udah billahi taufik walhidayah. Arisan di tempat saya. I arisan setengah jam hilang. Saya mau kunci pintu, ya Allah, Pak kok belum pulang? Nyari istri. Mau ditelepon ra diangkat. Ah, mungkin wis ning mobil. Begitu di mobil dilihat ada anaknya, enggak ada ibunya. Lebih parah lagi. Akhirnya saya ikut nyari, ternyata tidur di musola saya. alasannya nyusui anaknya, padahal anaknya wis lari neng dindi. Tak buka itu dalam keadaan terbuka open air itu, masya Allah. 38B, masya Allah biasa. Terus saya amati, maksudnya sopo lagi maksudnya. Maka tolong Bu, ini mumpung banyak ibu-ibu diedukasi. Saya ini kalau udah pergi, apalagi ya Allah ke daerah-daerah gini, naik kereta gitu ya Allah, kadang-kadang, oh Pak, Ustaz acara di mana? Foto selfie-selfie. Begitu foto selfie itu mau nggak kereta itu duduk jejer. Ah, oh, anaknya nangis itu langsung keler, masya Allah. Ditonton ya Pira, ditonton kok senom, ya Allah luar biasanya. Maka tolong Bu, ditutup. Wong nenggon angkot yo nusoni nganti oh rewel anake nek ora gelem tak kakeke bapake lho tak kakeke bapake lho makire bapake kudune tu apa mudun Purwokerto nganti tekan Banyumas ate kok Kebumen lah mudun-mudun arep mudune ngadeg ibu iki sido ngekeki ora masyaallah luar biasa. Halo, hai, dengan peringatan ini adalah berkah. Mohon maaf, keberkahan itu muncul di pengajian apa di hiburan? Tapi tawuran biasanya di tempat pengajian apa di tempat hiburan? Maka kalau ingin banyak berkahnya, bupati itu lebih banyak ngundang pengajian apa hiburannya? Padahal biaya hiburan dengan biaya pengajian lebih mahal mana? Masya Allah. Hiburan nganggo tiket aja semuanya bayar. Di sini gratis aja kadang-kadang. Ya, masya Allah. Bapak ibu yang saya muliakan, begitulah keberkahan. Mati 6 orang. Neng pengajian rebutan snack lawan mati 6 jarang. Rata-rata di tempat hiburan. Maka Nabi mengatakan, orang yang di tempat pengajian ini, masya Allah, ini sampai nengon kuateng-kuateng, ya Allah, masya Allah. Masih hidup enggak itu ya? Masih hidup, Bu? Lali, ternyata ada jamaah di sini lebih banyak kok enggak tak tengoknya. Iya, mohon maaf Pak, karena gelap pun orang itu. Jeruk minum jeruk, wis peteng nenggon petengan. Cilik kagian ngombe kopi mungkin. Masih hidup Bu? Masih hidup Pak? Punyanya masih hidup Pak? Nyawanya masih hidup Pak? Soalnya kalau nggak saya cek gini ini, saya masih di sini yang dengarkan sudah bilahi taufik wali dari sana. Lagi dimulai Bismillahirrahmanirrahim, ya masya Allah. Nunduk terus tak pikir berdoa atau berzikir, ternyata memproduksi aqua. Saser. Bisa ngeluduk dimakan ular, wong nek ngantuk produksi jijen. Halo. Saya ingin konsisten. Satu kata, satu perbuatan, satu ucapan, satu pikiran. Tepuk satu, tambah ngek satu. Tepuk satu, prok ngek. Tepuk dua, prok-prok, ngek-ngek. Tepuk tiga, prok-prok-prok, ngek-ngek-ngek. Tiga, ya. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Kelompok baju hijau-hijau, kerudung-kerudung hijau, muslimat, mohon maaf. Muslimat, itu, mohon maaf, bantuannya tolong paling akhir. Karena dia enggak mau kerja. Yang lain ceplok, dia mau ngek. Ngek. Ngopo wira nyambut gawe mau jebut jatah kudung tok. Wong yang lain tepuk lho dhek mengek ngek. Coba tepuk satu. Nah, melu nyambut gawe ngono. Tepuk satu tiga. Ngek ngobok blasen. Halo. Dengan pengajian ada berkahnya. Pilih mana? Gaji 10 juta keluarga yang gak tenang dengan gaji 30 juta tapi keluarganya tenang, pilih mana? Hari ini saya ingin bicara tentang bagaimana keberkahan. Lalu amanu alal kurotako, kalau itu ada iman dan bertakwa, pengajian begini ini memberikan berkah di kabupaten ini. Berkah itu rasa cukup, berkah itu adalah kesempatan untuk berbuat baik, berkah itu adalah proteksi dari amal dari proteksi dari yang jahat. Dengan pengajian itu tidak mudah berbuat maksiat, maka dengan apa-apa suruh berdoa. Doa itu pengaruhnya banyak. Kenapa? Tanya kepada Pak Polisi. Orang-orang yang berbuat jahat itu enggak pernah berdoa sebelum nyopet. Rene war nyopet bismillahirrahmanirrahim. Nawa itu nyopetun. Anak-anak yang pacaran pakai doa, baik dik, sebelum pacaran kita mulai ala hadiniah, Al-Fatihah. orang yang akan memperkosa. Wah, cewek cantik, ya Allah, berilah kenikmatan dalam pemerkosaan nanti, ya Allah. Sudah lama saya enggak memperkosa orang. Enggak, insya Allah ini ikhlas kepadamu. Enggak mungkin. Orang yang tawuran sholat 2 rakaat, ya Allah, berilah kemenangan dalam tawuran nanti. Matikan 6 orang dari kampung sebelah ini, ya Allah. Maka Nabi mengatakan, ini mau kemana lagi? Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang lewat 2 orang itu, ya. Tak tunggu bojomu kawin lagi, orang di bojo, mulai langsung mulai. Ya. Lanjut gak ini? Nah, udah mulai siji-siji. Lanjut gak? Bu, saya kasih tahu, mau pipis itu. Orang itu dekat dengan kematian ada 3 tanda-tanda. Maka hati-hati. 1, orang dekat dengan kematian, kata Israel, kalau sudah berubah warna rambutnya, yaitu sudah mulai berubah. Jadi nomor saya, pak, ibu, simbah, mbah, kalau sudah mulai ubanen, itu maka dalam Islam uban itu enggak boleh dicabuti. Maka kalau ubannya sudah banyak, insya Allah enggak lama lagi, bilahi taufik. Kalau gitu disemir, malaikat ngerti, iki semiran apa ora iki ngerti. Israel lo dicawang ngapusi semir. Maka dalam Islam, kalau sudah tumbuh uban, 40 tahun ke atas. Kalau kebaikannya gak ditambah, kemaksiatannya gak dikurangi, sulit diharapkan dia selamat hidupnya dunia sampai akhirat. Saya sudah masuk di dalamnya. Maka yang sudah mulai putih-putih harus sudah meninggalkan dunia hitam. Sudah gak boleh ajep-ajep, gak boleh dugem. Tahu dugem gak? Dugem itu zaman Mas Rizal sebelum punya suami istri dulu. Saya tahu persis Mas Ramadannya. Dugem itu naik bajai itu. Nah, duduk gemetar, luar biasa. Bapak Ibu yang saya muliakan, halo. 1, 2, orang dekat dengan kematian, kalau 1 sudah ada tanda kena penyakit 10B. B pertama mulai beser-beser, jadi nguyuh ping papat, dan lagi cepat mati. B berikutnya sudah mulai blabur, burem, buta. Mau SMS ditoh-tohkin, masya Allah. B berikutnya mulai budek. Ciri-cirinya naik telepon pindah dari mulut ke telinga. Saya tadi di stasiun Purwokerto juga lihat gitu. Orang telepon, bu, di seluruh dunia harus saya edukasi. Di sini handphone tuh sini untuk, mohon maaf, untuk mikrofon, ini untuk speaker. Jadi sudah pas telinga dengan mulut. Ning wong Purbalingga, lalo. Piye. Nah itu sudah dekat dengan kematian. Budek. B berikutnya sudah mulai batuk. Apalagi B berikutnya napasnya mulai berbunyi. Bojone nyedak kono turun jaba kono watuk terus. B berikutnya mulai bau balsem, PPO, Remason, minyak kayu putih, minyak telon, keroan terus. Udungnya hijau, kebuka putih, saya pikir lehernya putih. Koyok salon pas tuntas, cepat mati. Bang. B berikutnya tidurnya sudah tidak berada pada depan. B berikutnya mulai bingung, gak tahu mana dagu, mana jida. Ada kelelawar tidurnya waktu. Ada sapi minumnya. Nah, wis cepat mudar bocah wis. Wis mulai bingung. B berikutnya mulai buyutan, tremor, Parkinson. Ya Allah, B berikutnya sudah mulai bingung. Anak dolanan tali kiunop, menot. Nek menot tok menet. Iki ulo pawelut, nek pawelut tok melet. Iki unop, menot. Nek menot tok menet. Kabel, mbak kabel. Lah wis cedak karo kematian. Tapi yang paling dekat kalau beser-beser. Jadi sing nguyuh-nguyuh cepat mati. B berikutnya sudah mulai membungkuk, yaitu jalan tidak bisa tegak. Manusia di tanah, makanan di tanah, kecenderungannya ke tanah akan kembali ke tanah. Maka orang semakin lama mendekati tanah, maka orang ngantuk selalu menuju ke bawah. Ke depan, ke sana wong ngantuk lonjak luar, ngantuk. Karena tanah ingin menarik kembali apapun yang diberikan. Tanah ngasih buah, buah jatuhnya kemana? Debu pun terbang jatuhnya ke? Ada Ustaz, tempat saya itu mangga banyak, habis. Kok neng lemah raya neng? Ini dicolong umum. Harusnya jatuhnya ke? Maka mohon maaf, lanjut. Orang yang ada agama. Kata Nabi, masalul ladzina yatruna rabbahu, orang yang ada pengajian seperti ini, di hadapan Allah dihargai seperti orang hidup. Tapi kalau gak pernah ada pengajian di kabupaten itu kabupaten mati, kayak orang mati, kayak kuburan, kata Nabi. Ini sabda Nabi. Nabi kalau bersabda gak pernah bohong. Karena ciri Nabi adalah sitik, amanah, tablik. Fatonahnya gak usah disebut dulu, masih di penjara gara-gara impor daging sapi. Sementara gak usah bahas Fatonah dulu ya. Luar biasa. Halo. Nabi mengatakan orang duduk seperti ini pahalanya lebih banyak daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Yang barangkali setahun ini sholat sunnah kita belum ada 1000 rakaat. Dilihat dari wajah-wajahnya, bukan wajah-wajah orang yang rajin sholat sunnah. Di hadis lain, duduk sebentar seperti ini pahalanya lebih banyak daripada takziah melayat 1000 orang. Padahal melayat 1000 orang, Butiwi insya Allah selama hidupnya gak pernah melayat sampai 1000 orang. Padahal melayat 1000 orang ini kalau dilakukan setiap hari perlu waktu 3 tahun. Tapi syaratnya mendino melayat. Tidak butuh ibu melayat, tidak butuh ibu melayat, mendino boleh uang mati. Asal ada ambulan dikejar, durung mati, balik lagi, 3 tahun. Maka Nabi katakan, orang yang ada agama, kabupaten kok mau hut ulang tahun ini. Mohon maaf, tepuk tangan dong untuk kabupaten ini. Ulang tahun kemerdekaan diawali dengan pengajian luar biasa. Karena pengajian berkah bukan hiburan. Nabi mengatakan dengan pengajian ini kayak orang hidup, tapi gak kena ada pengajian kayak orang mati. Kenapa Nabi mengatakan orang hidup dan orang mati? Karena orang hidup harganya mahal. Orang mati gak ada harganya. Kalah dengan binatang yang paling kecil. Teri, tahu gak teri? Teri itu binatang kecil, kalau mati jenazahnya, jenazah teri itu. Jadi komoditi ekspor. Di Jogja makanan terkenal adalah Masya Allah, sambal teri yang dipakai untuk cat rice, sego kucing. Ngerti ya? Sega kucing ngerti lah. Sega kucing itu segane segini dikasih dikuasi, ya Allah, sambalnya pedesnya agar dipangan kene buatel, dikasih irisan telur, kayak teri. Terine limo, asine kaya upil. Berarti pernah makan upil, gue ngerti ya asine upil. Itu makanan favorit saya kalau makan itu, ya Allah, almarhum teri ini, Masya Allah, dia mahal. Orang hidup harganya mahal. Bapak ibu boleh menghadirkan Ayu Ting Ting ke sini, tidak cukup dengan 50 juta. Serius, saya kemarin bareng satu steak, tapi siangnya Ayu Ting Ting, malam pengajian. Dulu malamnya dangdut, itu apa, paginya pengajian, sorenya pengajian di Lampung. Tapi kalau malam pasti tawuran, maka dibikin siang. Tengah panas itu biarkan dia itu. Itu 150 juta untuk membayar. Itu via valen lebih mahal lagi. Hanya untuk mencari alamat palsu. Sana kemari ceng-ceng mencari alamat palsu, masuk ceng-ceng. Padahal dia bohong. Saya tahu persis Ayu Ting Ting waktu itu enggak pernah nyari alamat palsu. Karena dia tinggalnya di apartemen Sudirman Park, Tower B, lantai 10. Oh tahu, kalau Luna Maya itu di apartemen Sudirman Park, Tower A, lantai 11. Kok tahu, karena rumah saya di Jakarta juga di apartemen Sudirman Park. Saya di Tower A, lantai 17. Jadi saya sudah biasa tidur di atasnya Luna Maya itu kok biasa. Mungkin lantai 11, lantai 17. Sebelum Aril saya sudah jauh di atasnya. Dia mandi aja saya di atasnya. Buyu mesti di video nih, bocah. Mahal. Mas Ebit GAD. Ya Allah Bu, daripada bojone kawin meneh pilih balik. Ya Allah. Anak istri cilik tinggal kawin meneh, ya wis lah, balik wae. Jadi wis teko perapatan mrene balik lah. Nduk balik wae timbang bapakmu kawin meneh, masyaallah. Halo. Hai. Ibu bapak yang saya muliakan, Mas Ebit GAD diundang kota Jogja. Nyanyi hanya 4 lagu. Hanya 4 lagu. Lagunya aja gak jelas, dibayar 50 juta. Lagunya cuman Kalau bingung tanya pada rumput. Seket yuto. Saya ceramah di Purbalingga 2 jam. Biasa. Ramungkin, tak mungkin, ramungkin, tak mungkin. Okay. Mudah-mudahan paham maksud saya. Padahal nyanyi itu dok keliru, nggak ada pengaruhnya sama sekali. Pales nggak ya? Tapi kalau ustadz keliru, viral semuanya mau, wah di luar. Tanggung jawabnya dunia akhirat. Tanggung jawabnya berat, tapi penghargaannya udah nggak usah disebut. Alhamdulillah bu, saya alhamdulillah Allah berkahi. Di tengah-tengah gaji saya 7 juta, tikumi saya 8 juta, jadi dosen 26 tahun. Tapi alhamdulillah 178 anak di rumah saya belum pernah kelaparan sampai hari ini. Dari mana? Allah berkahkan rezeki dari mana-mana. Entah dari teaching, entah dari syuting, entah dari montaf, entah dari training. Untung saya diundang Purbalingga. Mudah-mudahan paham maksud saya. Paham ya Budi? Ya. Al-Aqil yakwi bil isyarah. Orang itu kalau pandai cukup dengan isyarat. Mestinya loh ya, kalau PJ Bupati mestinya orangnya pinter. Tapi pinter apa enggak nanti pas pulang, saya hitung. Saya enggak minta bu, saya ingatkan kewajiban aja. Saya itu punya pesantren bu, alhamdulillah di depan Kalijode. Hati-hati bu, karena saya pernah lihat langsung mati yang tiba-tiba itu. Di depan pesantren saya itu dikasih Kalijode, dibikin bersih, ditaburi ikan. Setiap sore banyak orang mancing. Saya pernah lihat langsung dengan mata kepala sendiri, Ainul Yakin. Orang enak-enak mancing bu, enak-enak mancing sambil ngerokok. Rokoknya jatuh, mati. Saya lihat sendiri bu. Serius? Loh, aku gak bohong bu, serius. Orang enak-enak mancing sambil ngerokok, rokoknya jatuh, mati. Masya Allah, biasa. Nah iya rokoknya sumber wongnya mati ya Allah. Ibu bapak yang saya muliakan, jadi halo orang yang ada mahal, Mas Evit gak ada begitu mahal. Saya itu sampai terkesan sekali karena ikut Grammy Award itu, Emmy Award itu, ada penghadiahan berapa juta keping, 1 juta keping itu terlempoi oleh seorang penyanyi, padahal habis itu gak ada nyanyiannya sama sekali. Saya ikut doakan dibayar sedikit, tapi dia dapat Avanza atau Xenia baru. Nyanyian cuma satu, habis itu saya gak tahu sekarang gak ada nyanyian gak. Persahabatan bagai kepompong, itu dapat mobil satu. Padahal kalau pengen ngetok, yang nyanyi adalah anak buahnya Bu Tiwi. Paseduluran koyo entung. Terakhir Mas Tukul Arwana tahu, hanya kembali ke lab, dapat 1 miliar sebulan. 1 miliar sebenarnya 5 tahun yang lalu ngetop Mas itu. Saya sering jadi bintang tamunya, saya mau tanda tangan pajak, saya bolak-balik. Ustaz ngapain? Lihat Mas Dukul dapat berapa? 1M lewat. Sebulan belum selesai 1M. 1M itu sama dengan gaji Pak Sekda berapa bulan? Gaji hakim berapa bulan, Pak? Pak polisi mungkin dari ya mungkin 2 bulan lah ya, Bang. 3 bulan sambil jual barang bukti itu semuanya sebenarnya. Begitu mahalnya karena masih terakhir, super terakhir. Bapak tahu, ibu tahu, Mbak Inul Daratista panitia di Malaysia rugi 1 miliar juga. Gara-gara apa? Tiket ludes habis. Wah, habis ludes. Bahkan Masya Allah, sholat semuanya, lighting, oh, panggung, semuanya sound system siap. Tiba-tiba malam mau pentas, sore ada surat dari kerajaan. Di Malaysia tidak boleh wanita goyang pinggul erotik di depan umum. Akhirnya gagal pentas, panitia mengembalikan sewa-sewa 1 miliar rupiah. Kalau di Indonesia bebas, mau goyang apa, ada hula hoop, ada vibrator, ada vibro, ada patah-patah, azub, ada gergaji, orangnya ada cerai, udah kawin lagi, udah cerai lagi, oh kawin lagi, terakhir kawin lagi, gimana? Sama manajernya sih, Masya Allah, ada gergaji, ada masa, terus macan, terus kuek-kuek, ubur-ubur, sabun colek, mujair, ada apa lagi, ada goyang itik, atak, Masya Allah. Terakhir ketemu kemarin di OVC saya, rekaman hitam putih kemarin ketemu sama Kaisar, goyang Kaisar, awu. Sampai wong sak Purbali enggak ya Allah semuanya saya hanya bayangkan gimana kalau malaikat Izrail nyabut pas kira-kira matinya sahid apa sangit itu. Nah, itu bilangin tadi. Maka itu yang pertama, Allah menghargai orang yang ada agama kayak orang hidup. Orang hidup harganya mahal, tapi kalau mati tidak ada harganya. Itulah orang yang gak kenal agama. Maka hari ini kita ingatkan, pengajian akbar ini adalah ingat, hidupkan agama. Ibu kalau mengamalkan agama pakai kerudung seperti ini, akhlak yang mulia, gampang sedekah, gampang pada itu, maka semuanya akan kayak orang hidup di hadapan Allah, orang yang mulia. Surganya sangat ditinggikan. Kenapa? Orang hidup mahal, tapi kalau udah mati tidak ada harganya. Orang yang gak kenal agama, gak pernah pengajian, la sholah wa la sholah, ratau sholat, ratau puasa, eneng adhan malah ngeceh, hayal sholah, yuk nonton pula, teko-teko mati neng kola, teko-teko mati kola. Uang kayak itu kayak orang mati. Orang mati ada harganya. Kalau Mas Dukul kalau udah mati, bibirnya Mas Dukul, ada yang mau 100 ribu? Untuk brongkos, congor. Pantatnya Mbak Inul, kalau udah mati ada yang mau 200 ribu? Paling yamanya Sumanto pangani jenazahnya. Saya urip kurang Sumanto ya. Tonggoni jenengan ibu. Ya Allah, luar. Wi paling nek Inul mati kon nunggu jenazahe gelem 200.000 dipangani entek. Begitu rupa. Halo. Bapak Ibu yang saya muliakan, maka sekali lagi ini menjadi hal yang sangat penting. Kata Nabi, kalau maka orang imannya hilang bukan karena sholat puasanya saja, tidak. Imanmu hilang kalau kamu tidur pulas sementara tetanggamu nggak bisa tidur karena lapar. Hidup damai, hidup tentram. Pengajian tiap tahun saya kesini 3 kali. Ya, bapak-bapak ini kalau lihat, oh postur tubuh wanita di luar itu kutilang, kurus tinggi langsing. Koyok biola, koyok gitar. Sementara neng omah pertumbuhannya melebar, menyampul, gemuk, gendut, buat ngosok, koyok gentong. Sirah langsung weteng, namanya insyaallah luar biasa. Baik, terima kasih atas segala kelapan. Kupat tutui santen menawi lepat. Kupat ranggo santen. Enak, seret semuanya itu. Suminten ketiban jendilo. Loro-loro gimana. Cekap semanten. Nah gitulah gitu. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam laci. Kalau ada kata-kata yang salah, kutiwi, jangan dimasukkan dalam laci. Ya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau umur kita panjang, tolong saya diundang 2-3 kali. Setuju gak? Bupati yang baik harus memperhatikan aspirasi di pada umatnya. Baik, mudah-mudahan sekali lagi itu. Dan mohon maaf, Gajah Mungkur Wonogiri kalau salah matur, sorry. Gajah Mungkur Wonogiri setelah matur panitia jangan lupa administ. Baik, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Bulan Indriani di 911 Hot News jam 6 pagi. Kawan, Satpol PP Kota Malang tunda eksekusi parkiran ilegal. Kepala Satpol PP Kota Malang Heru Mulyono menyebut, bangunan parkir ilegal yang berdiri di atas saluran irigasi Kadelpang Jalan Semeru masih belum tersentuh tindakan pembongkaran karena adanya prosedur administrasi yang belum selesai. Kata Heru, saat ini pihaknya masih berpegang pada berita acara yang ditandatangani pemilik bangunan yang menyatakan kesanggupan untuk membongkar sendiri bangunan yang terdiri atas saluran irigasi itu dalam waktu 1 bulan. Meski belum melakukan penindakan, Satpol PP telah memastikan bangunan tetap berada dalam pengawasan. Kawan, Pemprov Jatim gandeng Australia untuk perkuat mitigasi bencana di tingkat desa. Marbun Head of Subnational Program Siap Siaga Deswanto menjelaskan program ini untuk meningkatkan kapasitas warga lokal mulai dari tingkat kecamatan sampai desa dalam menghadapi resiko bencana. Deswanto menambahkan sebagai upaya di lapangan program Siap Siaga ini berkolaborasi dengan BPBD Jatim. Sementara Konsulat Jenderal Australia berencana memperpanjang program ini yang berakhir sampai 2027 mendatang. Kawan, Indonesia sukses mencapai swasembada domba dan kambing. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda mengatakan, status swasembada ini tercapai karena angka impor daging saat ini sudah berhasil ditekan hingga di bawah 10% dari kebutuhan nasional. Kata Agung, saat ini pasokan di dalam negeri sangat melimpah, dengan rincian populasi domba nasional mencapai 9,15 juta ekor dan populasi kambing menyentuh angka 15 juta ekor. Lebih lanjut, saat ini Indonesia sudah swasembada daging ayam dan telur, diikuti dengan swasembada daging kambing serta domba yang membuat ekspor bisa didorong lewat butchering system untuk menghasilkan domba atau kambing jenis apapun. Demikian 911 Hot News jam 6 pagi. Saya Bulan Indriani, selamat pagi.
0: 911 Hot News.

Siregetain 101 FM, guidance for your life. Selamat pagi kawan, semangat pagi. Saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda di pagi hari ini. Nah kawan, informasinya kalau kemarin ya diperingati sebagai satu Muharram, tapi ternyata kemarin ada sidang isbat yang dilaksanakan, ternyata belum kelihatan hilalnya, seperti itu ya. Informasinya ditetapkan kalau dari PBNU itu satu Muharramnya jatuh di hari ini, di hari Rabu 17 Juni 2026. Kemarin kan sudah tanggal merah begitu ya sebenarnya untuk peringatan satu Muharram. Nah apakah hari ini juga pada libur lagi nih setelah kemarin baru kelihatan hilalnya dan ditetapkan untuk hari ini? Atau bagaimana, mungkin yang juga kebagian tanggal merah boleh berkabar ya, apakah hari ini kebijakannya tetap libur atau back to normal karena kemarin sudah libur begitu, atau seperti apa, nanti boleh berbagi info juga kawan. Kalau saya lihat sih pantauan trafiknya masih cukup ramai ya, tadi itu dari arah Batu maupun juga yang dari arah pusat kota Malang melintas di area Tlogomas. Dan kalau kita pantau juga sekarang di jam 6:08 beberapa titik simpang seperti Ijen, kemudian juga perempatan Kaliurang, lalu yang nanti bergeser ke Kasin, Pasar Besar, termasuk di sekitaran Rampal itu cukup ramai kawan ya jam segini. Untuk cuaca juga sudah relatif ini cerah, pagi hari ini kita disambut dengan cuaca cerah. Saya mau geser dulu, tadi subuh itu saya lihat siluet Gunung Semeru dari kejauhan nampaknya ada erupsi begitu kawan. Tapi kita coba cek dulu ya, apakah erupsinya tadi malam atau bagaimana? Karena kelihatan ada semacam letusan abu begitu. Ini kalau kita lihat dari pos pantau Semeru ya, dari PVMBG, memang tadi malam katanya ada erupsi. Tadi malam itu di jam 10:35 WIB. Kolom abunya kurang lebih 500 meter, durasi erupsi juga lumayan lama ya, dari biasanya kadang 1 menit, kadang beberapa detik, ini 2 menitan, 2 menit 7 detik begitu kawan. Status masih siaga, itu di jam 10:35. Nah beberapa saat setelahnya, ternyata kembali erupsi lagi, lebih tinggi letusan abunya. Jadi setelahnya itu di jam 11 malam, kolom abunya letusannya itu kurang lebih 900 meter, durasi lebih lama beberapa detik ya, kurang lebih 2 menit 12 detik, status masih di level 3 siaga. Nah, setengah jam setelahnya di jam 11:33 kembali erupsi. Jadi tadi malam itu sampai 3 kali erupsi ya. Kurang lebih 800 meter juga kawan untuk ininya ya, kolom abunya. Lalu untuk durasi lebih lama lagi. Lebih lama durasinya kurang lebih 3 menit 11 detik, status di level 3. Itu update dari rekan-rekan PVMBG, pos pantau Semeru. Tapi untuk fotonya, oh ini ada fotonya ternyata. Ini untuk foto yang tadi malam ya, yang 800 meter letusannya. Kalau ini yang 900, kalau ini yang tadi 500. Oke, baik. Ini panorama Semeru malam hari cantik juga ya. Bertabur bintang begitu kawan. Itulah yang menjadi alasan kenapa saat ini pendakian ke puncak Mahameru itu dibatasi, ada pembatasan karena ya Semeru lagi aktif-aktifnya nih untuk ini ya, erupsi. Itu yang tadi malam. Kalau yang pagi ini kita cek dulu, pagi ini aman ya, tidak ada update yang kaitannya dengan ini kawan, dengan erupsi terakhir pokoknya tadi malam. Nah ini pantauan Gunung Semeru pagi hari ini, kalau dari PVMBG itu masih tertutup kabut. Tapi kalau pantauan cuaca di area Malangnya relatif cerah saja. Terima kasih untuk beberapa update. Kemarin yang berkabar ke City Guide, katanya di Wajak itu ada hujan abu ya. Mungkin ya efek dari Semeru erupsi beberapa hari terakhir ini juga kawan, karena lumayan intens ya. Kadang jaraknya itu hanya beberapa menit saja, kadang ya setengah jam gitu ya, kadang 20 menitan, kurang lebih seperti itu. Itu mungkin beberapa update-nya, kalau mungkin ada yang merasakan dampaknya juga, salah satunya tadi hujan abu di beberapa titik, ini dipastikan masih imbas dari erupsi yang terjadi tadi malam kurang lebih sampai 3 kali. Gitu kawan, sementara untuk beberapa update di pagi hari ini, kawan-kawan juga masih boleh kembali berkabar ya, pantauan di beberapa titik lainnya, termasuk tadi saya ikut menanyakan apakah hari ini masih libur
atau back to normal karena liburnya udah kemarin begitu? Atau seperti apa? Nanti boleh berbagi juga di 0811 3600 911.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Hey, Rek, kata Nandi.
2: Ke kampus, ada kuliah.
3: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek. Kuliah nandi sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university, modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh. Masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya, karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
1: Lah nek aku kan luar kota, ya apa bisa daftar UT?
3: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no cost, universitasnya jos. Ya di Universitas Terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
4: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924. Instagram dan TikTok UT_Malang. Facebook Universitas Terbuka Malang. Website di malang.ut.ac.id.
5: Di kota, drainase bekerja diam-diam. Mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita, air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh CityGuide 911 FM.
6: CityGuide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sedikit 911 FM, get in for your life. Kembali kawan, saya Yolo Octavia menemani perjalanan Anda. Ada beberapa update yang tadi dibagikan juga oleh kawan-kawan pendengar. Kalau tadi terakhir saya update-nya soal Semeru, ini di live TikTok juga ada yang berkabar terkait dengan hujan abu. Saya menyampaikan kemarin di Waca ya, Waca itu ada yang bilang terimbas oleh hujan abu karena beberapa hari Semeru juga lagi aktif-aktifnya. Ternyata Pak Sultan ini juga berbagi info di live TikTok kawan, katanya untuk hujan abu itu tidak di Waca saja. Kemarin juga terdampak di Gondanglegi. Lalu merasakan juga di Kebonagung, abu Semerunya katanya tapi bercampur dengan pabrik gula Kebonagung. Kalau dari abu Semeru itu agak putih, kalau dari pabrik gula itu hitam katanya. Oke, baik, terima kasih Pak Sultan update-nya juga ya. Saya geser kembali kawan untuk beberapa update lainnya yang sudah masuk di WhatsApp. Ini salah satunya ada Pak Gunawan ya. Pak Gunawan kirim beberapa video nih. Saya play yang pertama dulu. Di jam 6 lewat 13 menit update-nya.
1: Dan kalau kita pantau juga,
0: ini di Jalan Raden Intan, exit-nya Terminal Arjosari Pak ya. Oke, saya agak percepat untuk videonya kawan. Lagi-lagi pemandangan bus ngetem ya di luar terminal. Wah, ini penumpangnya terlihat dia tidak masuk ke area terminal, dia di luar saja. Ini yang berdiri kayaknya penumpang juga nih ya, yang pada pakai masker, bawa tas ransel, ini kayak penumpang juga. Oke, terlihat ya mereka gak mau masuk ke dalam terminal, standby nunggunya di luar saja. Nah ini juga nambah nih, banyak penumpang yang standby di luar terminal kawan. Padahal kalau di dalam terminal mau duduk enak ya, duduk gratis juga. Ini kalau duduk harus beli juga karena depan warung. Oke, terima kasih Pak Gunawan. Untuk video pertama, nopolnya gak begitu kelihatan jelas ya. Nopol dari bus yang ngetem di luar. Kemarin kalau pesan dari Kepala Terminal Arjosari, Mega Perwira, kalau bisa nopolnya jelas begitu. Karena tipe busnya itu kan juga rata-rata sama ya. Maksudnya nama busnya Bagong, misalnya Bagong ada yang ngetem berapa gitu. Nah itu juga begitu jelas. Nopolnya harus jelas untuk menindak ininya langsung, drivernya langsung. Oke, tadi itu di jam 6 lewat 13. Terima kasih banyak Pak Gunawan untuk update-nya. Lalu di jam 6 lewat 17 ada kiriman video lagi dari Pak Gunawan. Ini di Panji Suroso. Oke, update Panji Suroso. Trafiknya lancar kawan, dua arah. Ini di TL Araya. Baik, itu dia pantauan dari Pak Gunawan ya untuk pagi hari ini. Terima kasih Pak Gunawan untuk update-nya juga. Di kawan-kawan yang lagi mobile di beberapa titik lainnya boleh berkabar ya. Kalau yang di terakhir itu tadi untuk kiriman videonya, saya lihat ada Anjal Gepeng juga posisi di kiri jalan pas di TL Araya ya. Thank you Pak Gunawan. Lalu juga ada Pak Agung. Saya geser dulu laporannya Pak Agung. Ini ada truk gandeng mogok kawan, arah selatan ke utara sebelum perempatan lampu merah Gadang. Sementara untuk lalu lintasnya aman katanya. Ini truk tebu. Oke, ini dia, saya tampilkan di Visor Radio untuk truknya. Baik, ini posisi masih sepi Pak ya, masih ramai lancar saja untuk pantauan trafiknya. Tadi laporannya masuk di jam 6 lewat 13 menit, sekarang sudah di jam 6 lewat 22. Kayaknya juga pasti berangsur-angsur akan ada peningkatan volume, apalagi posisinya itu di TL Gadang begitu kawannya, dekat dengan area pasar. Tadi Wulan di Newsroom sudah meneruskan laporannya ke Kanit Lantas Polsek Sukun, Winarto Wica. Ini sudah terkirim chatnya tapi masih belum ada update juga. Dimohon ditunggu, barangkali nanti kalau sudah ada update kita akan sampaikan kembali. Terima kasih untuk beberapa info yang sudah dibagikan kawan-kawan pagi hari ini. Sebelum saya jeda, saya juga punya informasi kawan untuk Anda yang kalau internetan sering emosi karena internetnya lemot. Ada bisa pindah langsung ke Kapten Aratel dan menikmati internet real speed, bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Aratel hadir dengan jaminan 624, jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda akan mendapatkan tambahan 24 jam masa aktif gratis, tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan juga Pasuruan. tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi website di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi, aduh.
1: Kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
0: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tomer sih.
4: Lah iyo, Pak. Loh entah, Pak, kok banyune tambah ngumpul ya?
3: Waduh iya iki. Sik-sik, Bu, tak cek sik. Ya Allah, sopo iki ndelok kasur ndek drainase iki? Anggite kos-kosan ta iki?
4: Aku, Pak. Lah, yo apa ya? Wis gak digawe kan?
3: Ya Allah, Bu, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kaya gak ono nggon liyo ae. Samane ono-ono ae.
0: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Ya kawan, kembali saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda ya. Tadi kaitannya dengan laporan-laporan yang sudah di-share oleh kawan pendengar, termasuk juga tadi soal Ancal Gepeng. Di Newsroom Wulan sudah geser laporannya ke Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang, Mustaqim Jaya. Ini posisinya Ancal Gepeng yang ada di TL Araya ya. Dia anak kecil, masih kecil kawan. Posisinya di kiri jalan, di TL yang dari arah utara ke selatan begitu. Tadi ada Pak Gunawan yang share videonya. Ini masih belum ada update tambahan ya dari rekan-rekan Satpol PP. Ini banyak juga PR-nya Satpol PP berapa hari ini di Kota Malang. Enggak cuma berapa hari ini sih. Sudah sekian lama ini untuk menegakkan perda, tentunya hampir setiap hari banyak ya hal-hal yang kaitannya dengan pelanggaran perda, sehingga butuh adanya konsistensi juga dari petugas terkait. Di Satpol PP sendiri, berapa minggu ini untuk concern-nya yang sering kita laporkan, selain Ancal Gepeng kawan ya, itu juga ada para PKL. Nah PKL ini juga banyak sebenarnya posisinya, ada yang di veteran yang lagi bestseller ya, lagi dibahas beberapa hari terakhir. Lalu juga ada yang di Jalan Surabaya. Dan kemarin itu yang banyak dikomentari adalah PKL yang posisinya dia ada di Agus Salim. Itu kan sudah jauh lebih lama ya dari veteran ya. Tapi sudah sampai lapaknya itu udah pakai meja kursi lah gitu, di atas saluran drainase lagi bukanya, padahal kan tidak diperbolehkan. Nah itu masih menjadi laporan yang rutin sekali kita teruskan ke rekan-rekan Satpol PP. Update lainnya, ini ada Pak Aam Saiku. Untuk cuaca hari ini cerah adem, katanya lalu lintas dari Kota Batu ke arah Landung Sari aman lancar ya kak katanya. Terima kasih Pak Ahmad Aam untuk laporannya. Kemudian baru saja kawan, ini ada update lagi dari rekan-rekan pos pantau Semeru dari PVMBG. Jadi ada erupsi lagi ya. Kalau tadi terakhir saya sampaikan di jam 11:30 untuk erupsi terakhir, ketinggian di 800 meter untuk letusannya. Dan ternyata pagi hari ini itu erupsi lagi, kurang lebih 500 meter katanya kolom abunya teramati. Oke, itu laporannya tadi masuknya di jam 6 lewat 20 menitan ya. Coba saya cek lagi, ini laporan dari rekan-rekan pos pantau. Oh, 6 lewat 21 menit, baru saja berarti ya terjadi erupsi. Nah, sehingga tadi katanya untuk hujan abunya selain terasa di wajah, itu juga tadi kawan-kawan yang di live TikTok update di Kebonagung, Gondang Legi, itu juga sama. Sama-sama terimbas hujan abu juga. Kita geser ke line telepon dulu, ada Pak Anto yang terhubung. Pak Anto, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Lagi di mana ini Pak?
1: Ini di Silvan menuju ke arah. Alhamdulillah cuaca cerah dan memang hujan aku di daerah Sukaraja itu keras sekali.
0: Oh iya, dari kapan tuh Pak?
1: Iya, kalau saya tadi pagi ya perjalanan jam 6 itu mata ini sempat kena debunya sih.
0: Walah, dari jam 6 pagi tadi sudah mulai terasa ya. Di sana Pak ya.
1: Ya, dan kemarin kan anu ya, hari libur kan. Nah itu di daerah saya itu malah kok sampai ke sana gitu loh Pak. Nggak pakai kacamata, kelilipan, kena abu itu. Daerah Dieng atas.
0: Oh, daerah Dieng atas kena pangkat. Juga ya.
1: Iya, padahal biasanya kan nggak sampai sana. Ya. Kalau yang di Sawu Jajar ini debunya memang tebel banget Pak. Debunya tebel banget. Yang ada di kap mobil dan kaca mobil itu kelihatan banget.
0: Oh gitu, iya. Berapa menit aja udah langsung dan, kelihatan tebel gitu
1: iya,
0: Pak ya?
1: Bener Mbak. Bener. Dan kalau saya melihat YouTube tentang Semeru ya Pak, dan kan ada drone-drone yang sering naik itu kan. Itu memang ada perubahan dari kawahnya Mbak.
0: Gimana tuh
1: Saman,
0: Pak?
1: Saman tahu rumah undur-undur nggak Pak?
0: Rumah undur-undur?
1: Iya. Kan agak cekung terus lembut gitu kan anunya. Ya seperti itu, seperti rumah undur-undur itu. Jadi kalau erupsi brus-brus gitu ya, kan karakternya Semeru kan tiap berapa menit itu ngeluarin gasnya kan Pak, brus-brus-brus ya gitu kan. Nah itu abunya pasti naik itu. Dan karakternya nggak kayak dulu kok.
0: Ya.
1: Berubah banget. Nah, saya melihat di YouTube-nya Andrea Ramadan, Mbak, yang tempat heboh itu kan waktu erupsi 2002.
0: Iya, sekarang malah lebih itu sering, Pak, setengah jam sekali kadang tiba-tiba erupsi lagi gitu.
1: Ya, Pak, gitu. Mm-mm. Pak, terus mengenai masalah PKL, ya gini loh, kalau kecil-kecil dibiarkan, kalau sedikit-sedikit di, nanti kan diberesin. Gak tahu karakternya orang Malang dikasih hati kan seperti itu. Bukan Malang asli lo ya, Malang pendatang.
0: Iya.
1: Nah, akhirnya ya susah sendiri petugasnya. Nah, harusnya dikasih perda yang jelas. Kalau melanggar ya melanggar, jangan dibelani. Pasti adalah yang belani, Mbak. Pasti ada yang belani. Pasti. Oh, apa kata bos saya? Apa kata pimpinan saya? Maksudnya pimpinan itu bukan pimpinan yang anu, Mbak, ya. Istilahnya bosnya preman itu loh, Mbak. Nah, itu pasti ada.
0: Okay.
1: Itu yang selalu negosiasi ke Satpol PP atau apa itu. Pak, jangan, Pak. Ini demi anak istrinya. Tapi kalau dibiarkan kan jadi gitu, Mbak. Semakin tanahnya pejalan kaki, bukan tanah pejalan kaki ya, pedestrian akhirnya dijadikan lahan untuk jualan.
0: Iya, makin banyak
1: kalau
0: nanti.
1: Kalau dibiarkan, iya. Ya, lela dikasih kayak lahan ditempatkan di mana gitu dan tertata, kan ada pemasukan juga kan, Mbak?
0: Iya.
1: Untuk kebersihan atau pajak itu kan pasti bisa. Cuma biasanya pedagang itu ya milih gampangnya karena banyak orang yang tahu dan lewat di situ, Mbak. Menjaringnya rezeki kan dari situ gitu. Ya mudah-mudahan lah bisa tertib dan nggak jualan di jalan raya karena berbahaya. Kalau ada apa-apa nanti kasihan yang mobil atau motor, pasti celakanya lebih double, Mbak. Nah, gitu aja, Mbak.
0: Oke, okay,
1: terima kasih dan mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Baik. Selamat pagi, semangat pagi, Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Semangat pagi juga, Pak Anto. Itu kawannya beberapa hal yang disoroti, Pak Anto, kaitannya tadi yang pertama soal hujan abu yang cukup terasa ternyata di Dieng atas, lalu di area Saujajar pagi hari ini lumayan deras katanya. Soalnya beberapa saat saja bagian depan mobil udah kelihatan banyak abunya. Lalu tadi mengomentari soal PKL juga. Nah, ini tadi beberapa laporan kawannya, untuk PKL-PKL itu banyak yang bergeser juga meneruskan laporannya, tidak hanya di area veteran, tapi di beberapa titik lain kayaknya juga harus menjadi concern gitu ya. Karena lo yang di veteran kan memang semakin ramai, banyak yang drive-thru juga kan, akhirnya bikin macet dan posisi juga di area kampus, area sekolahan, sehingga pasti perlambatan cukup intens terjadi di sana. Kalau kata orang sekarang tidak hanya PKL itu sudah jadi pasar malam. Pasar malam sore pun ya juga rame gitu ya. Siang ke sore itu juga rame. Kalau pagi-pagi gini yang biasanya mangkal di sana itu yang jualan kopi. Terus kalau saya nggak salah pecel yang bawa mobil. Nah itu juga banyak tuh kalau pagi standby-nya di sana. Banyak yang mengeluhkan ketika mau ngantar anaknya sekolah ke BSS ya. Itu kesulitan karena itu tadi banyaknya parkir-parkir PKL yang tadi jualan pecel pakai mobil itu di sepanjang jalan veteran. Untuk beberapa update lainnya nanti kita sambung lagi di segmen berikutnya. Kawan-kawan boleh menambahkan juga ya di 0811-3600-911. Wisdom.
2: Sukses menurut saya itu ketika kita mempunyai suatu keinginan, cita-cita, dan sampai puncaknya itu tercapai, tetapi dengan cara-cara yang bahaya, yang real ya, yang sportif, yang memerlukan perjuangan dan pengorbanan, itu baru orang dikatakan sukses. Kalau sukses kemudian dia lahir dari keluarga yang berada, misal menjadi presiden, dia anaknya presiden, kita nggak heran karena tahnya sudah presiden. Tetapi kalau kemudian dia dari orang biasa, pencapai puncak kalau jabatan dalam negara itu presiden, itu baru sukses. Jadi sekarang ini kan saya menjadi ketua umum Dewan Pimpinan Nasional Peradi periode 2026-2031, itu pencapaian yang menurut saya itu di luar batas logika ya. Artinya kita dari advokat daerah Malang, kebetulan saya menjadi advokat itu tahun 95 ya. Tentu ketika 2026 kita menjadi ketua umum itu perjalanan panjang. Dimulai ketika 2013 saya menjadi ketua IKADIN Malang, dan cita-cita saya sebenarnya sederhana, bahwa saya ini advokat Malang, masa tidak bisa jadi ketua advokat SAK Malang. Nah, akhirnya tercapailah di 2013. Kemudian di 2015 Pradi itu pecah menjadi tiga ketika Munas di Makassar, Munas 2. Di situ terpecah menjadi tiga Pradi, yaitu Pradi SHI oleh Juniper Girsang, ketua umumnya. Kemudian Pradi Suhu oleh Utu Hasibuan. Kemudian Pradi RBA itu oleh Luhut MP Pangaribuan. Kemudian saya memilih satu Pradi, kebetulan saya pada waktu itu passionnya lebih cocok ke LMBP. Kemudian di situ saya diangkat menjadi Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Pradi di tahun 2015. Kemudian di tahun 2020, jabatan ketua umum kan 5 tahun. LMBP sudah satu periode, kemudian mau menginjak dua periode. Saat itu saya dipercaya menjadi ketua steering komite Munas 3. Ya. Saya juga menjadi pimpinan sidang Munas 3. Ya artinya gini, dengan cita-cita kuat, dorongan semangat yang luar biasa, perjalanan itu memang panjang. Hampir 15 tahun terakhir ini moving yo, dari Malang, Jakarta dengan ongkos sendiri, bisa pesawat, bisa kereta api, bawa mobil sendiri, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan keluarga. Saya di situ nggak dapat duit, justru saya mengeluarkan duit. Tapi karena kita semangat ingin mencapai suatu cita-cita yang kita inginkan, ya kita terus berlanjut bergerak. Makanya saya seringkali di dalam perjalanan Malang Jakarta ini saya selalu berpikir, saya membayangkan teman-teman advokat saya di Malang, saya dalam hati berpikir, kalian kalau masa-masa ini jangan ikut, karena ini berat. Jadi lebih baik kalian dah tunggu ketika saya sudah mencapai posisi yang kita inginkan. Seperti sekarang ini menjadi ketua umum advokat di Malang, saya beri ruang seluas-luasnya untuk duduk di Dewan Pimpinan Nasional Pradi. Jadi perjuangannya memang panjang, nggak bisa instan. Ketika kita menjadi advokat, ketika kita menginginkan suatu cita-cita, jangan pernah kendor. Situasi apapun, kita harus tetap berjuang sampai apa yang kita inginkan itu tercapai, atau sampai umur kita nggak nyampe di situ. Dr. Imam Hidayat SHMH, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Peradi, untuk Wisdom di City Guide 911 FM. Wisdom.

0: Loh, kayak cahaya langkung air rek. Tekora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wes, iki 2000, karcisin di sam.
1: Wes, gak usah karcis-karcisan.
0: Loh, lek bayar yo kudu ono karcis resmi teko di sub.
1: Ra usah ribet sam.
2: Selamat siang. Parkir di tepi jalan umum itu wajib gak karcis sam. Tanpa karcis itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
0: Berarti iki penting yo Pak Disub.
2: Yo sangat penting. Karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hake sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
3: Guidance for your life. City Guide FM.
4: Serigat 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, saya geser dulu ke beberapa update yang dibagikan oleh kawan pendengar. Tadi itu ada Pak Arif, ini berbagi info juga, katanya untuk Tajinan itu juga hujan abu sudah beberapa hari. Mobil di garasi warnanya jadi berubah. Dari warna apa ke warna apa tuh Pak Arif? Boleh Pak sharing-sharing juga, dari putih tiba-tiba jadi keabu-abuan kah gitu ya? Atau dari warna apa jadi warna apa? Terima kasih Pak untuk update-nya juga. Sementara untuk update lainnya, tadi itu ada pantauan truk tebu yang trouble juga kawan. Posisinya kan dekatnya TL Gadang arah ke kota ya. Nah tadi itu belum ada respon dari rekan-rekan yang sukun juga. Akhirnya tadi Wulan geser lagi laporannya ke Kanit Turjawali Satlantas Polresta Malang Kota, Ibtu Dandu. Katanya kami 87 kan rekan di sukun. Nah semoga nih rekan-rekan yang dari arah dari Polsek Sukun itu juga bisa langsung bergeser ya, bisa langsung bergeser menuju ke titik yang dimaksud. Tadi Pak Yogi yang berkabar yang kedua itu Pak ya. Ini tadi laporannya ada kiriman fotonya juga. Masih agak loading, tadi saya mau tampilkan kawan. Oke, ini dia. Ya, masih di titik yang sama. Kalau tadi kan jam 6 awal ya, jadi masih belum ada perlambatan. Tapi kalau ini saya lihat sudah agak lebih ramai dari biasanya, dari beberapa menit yang lalu maksudnya, sehingga untuk peluang perlambatan juga cukup tinggi. Terima kasih untuk update-nya juga nih kawan-kawan yang mau melintas di area Gadang. Masih ada ini ya, truk tebu yang trouble. Tapi kalau di beberapa titik lainnya, saya lihat juga untuk wilayah Kota Malang itu masih aman, lancar. Tapi kawan-kawan boleh update juga pantauan di beberapa titik lain, bisa langsung mention di @cityguide911fm.

Hayo, siapa nih yang suka mengkonsumsi ikan segar? Kita jalan-jalan dulu yuk ke Bendungan Dempok Malang. Bendungan yang ada di Desa Gampingan, Kecamatan Paga, Kabupaten Malang ini memang menjadi habitat ikan air tawar seperti gurame, mujair, wader, dan masih banyak lainnya. Untuk itu, kalau Anda kesini pasti akan menemui banyak orang yang memancing, kemudian dijual di berbagai warung makan yang ada di sekitar waduk. Dan Anda pun sebagai pengunjung bisa loh memilih ikan yang akan disantap. Setelah memilih ikannya, Anda bisa meminta pemilik warung untuk memasakkan sesuai permintaan Anda. Bisa digoreng, dibakar, atau rica-rica. Pengunjung juga bisa request sambal dan lalapan sayur sebagai pelengkap lauk. Sudah dijamin setiap sajiannya pasti fresh karena ikannya baru ditangkap di Bendungan Dempok. Setelah kenyang makan, Anda bisa coba menikmati keindahan setiap sudut bendungan dengan keliling menggunakan perahu.